Maka bila ilmu tersebut bersumberkan Al-Qur'an dan Sunnah, pemahaman para sahabat, dan juga itu yang dipahami oleh para ulama-ulama ahli sunnah turun-temurun dari sampai sekarang, itulah yang benar, itu yang wajib diikuti. Adapun mengambil ilmu dari seorang yang tidak jelas pemahamannya, menyimpan dari akidah ahli sunnah, ya, kendati dia ahli dalam berretorika, pandai untuk bersilat lidah, itu bukan standar kebenaran. Jangan tertipu dengan cara seperti itu, ya. Karena kebenaran tidak diukur, dinilai dengan keahlian seorang untuk bisa berbicara. Saya ulangi, kebenaran tidak diukur dengan keahlian seorang untuk berretorika dan bersilat lidah, ya. Betapa banyak orang yang ahli dan berbicara, dia pelajari itu, ya. Bagaimana retorikanya, ya, bagaimana cara dipelajari. Tapi dia hanya sebatas mempelajari retorika dan metodologi dalam menyampaikan. Tapi dia tidak pelajari substansinya, apa yang akan disampaikan. Maka ada orang yang mengambil satu riwayat cerita, mungkin itu dongeng atau macam cerita yang palsu, dia masya Allah berjam-jam menyampaikan. Atau satu ayat, mungkin ayat atau hadis, yang mungkin hadis ya masyhur di kalangan masyarakat, dia cerita tentang itu, cerita-cerita pandai membuat orang ya menyihir, ya. Karena memang perkataan itu bisa menyihir. Wa inna minal bayani lasihra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara penjelasan penyampaian itu ada sihir, membuat orang terkesima, ya. Membuat orang masya Allah takjub, ya. Dan membuat orang terkesima, menarik hati. Maka jangan kita menilai kebenaran dengan penyampaian. Ingat, saya ulangi lagi, kebenaran sandarnya Al-Quran dan Sunnah, bukan keahlian seorang untuk menyampaikan berretorika, masya Allah, begini seterusnya, dan bukan juga hafalan seseorang. Ingat, ahlul bid'ah wal ahwa dari zaman dahulu, ahlul kalam, ya, itu mereka ahli bahasa. Ahli bahasa, Wasil bin Atha itu ahli bahasa, retorikanya. Ada sebagian mereka yang ahli bid'ah wal ahwa, yang pelopor bid'ah itu, berbicara dengan bahasa Arab, dia mampu untuk tidak mengucapkan kalimat atau salah satu huruf atau ra atau sejenisnya. Itu tidak mungkin kecuali orang yang ahli bahasa. Dan umumnya yang menulis kitab-kitab tentang masalah sekte dan pemikiran itu ahli bahasa, ahlul bidah, ahlul kalam. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana ahlul kalam, mereka itu ahli retorika. Kenapa? Karena modal mereka adalah bagaimana bisa berbicara untuk menarik perhatian. Karena kebatilan kalau tidak dikemas dengan kemasan retorika dan ungkapan redaksi yang baik, maka sulit diterima. Maka terus dikemas, dibungkus dengan bungkus yang menarik, kan begitu, bisa disungguhkan. Maka hati-hati, kita harus belajar. Di antara prinsip landasan utama, prinsip manhajus salaf ahli sunnah, wajah mereka tidak mengambil sembarangan orang. Tidak semua orang yang tampil di podium bisa berbicara di mimbar itu seorang alim, tidak. Ilmu itu ada standarnya. Tidak seorang bisa membuat orang tertawa, tampil di media massa, televisi dan macam-macam, menjadi ustaz kondang, itu jadi ulama, tidak. Bukan seperti itu. Ilmu itu jelas sumbernya. Dan ilmu itu enggak ada yang aneh-aneh. Para ulama salaf mengatakan, al-ilmu ma tawata'at alaihi al-alsun. Ilmu itu apa yang sepakati disampaikan para ulama. Jadi turun-temurun seperti ilmu. Enggak ada yang aneh-aneh. Ini di zaman mutakhirin abad ke-20 datang hal yang aneh-aneh. Ya, 15-14 tahun telah ditinggalkan Nabi, datang hal yang aneh-aneh. Kita, oh ini betul, masya Allah, seorang yang alim ini, macam-macam ini, tak pernah kita mendengar seperti ini, subhanallah. Bukan yang aneh itu yang ilmu, yang dah jelas-jelas itu yang ilmu. Maka orang-orang yang menyampaikan Islam, dakwah Islam, tapi mereka memiliki akidah yang menyesatkan, akidah menyimpang seperti mencela para sahabat, ini orang tidak pantas untuk diambil ilmu darinya. Ya, cari ilmu yang lain. Banyak, alhamdulillah, para ustaz

0: yang benar manhajnya, pemahamannya, akidahnya, yang loyal pada manhaj salaf, ya, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, memahami akidah yang benar, memahami pemahaman yang prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang benar. Adapun mencela para sahabat atau mencela salah seorang mereka atau memiliki akidah-akidah yang menyimpang, akidah mungkin akidah syairah, akidah syiah al-khawarid, atau mungkin mu'tazilah atau qadariyah, ada macam-macam akidah-akidah yang menyimpang, maka berhati-hati, ya, berhati-hati, karena ini agama. Dan syubhat sangat halus, dan syubhat itu menyambar dengan kuat, dan kita hati lemah, masuk sedikit syubhat kita enggak bisa menepisnya, apalagi yang awam, kita enggak tahu ilmu, ya, ilmunya sangat tipis sekali, ilmunya sangat dangkal sekali, ya. Maka hati-hati, semangat betul, semangat mengaji, tapi semangat juga menseleksi dan harus kolektif, dan kita selektif. Di zaman sekarang banyak, ya, penampilan sama, cara penyampaian sama, tapi disampaikan fitnah atau menyampaikan yaitu syubhat-syubhat atau akidah-akidah yang menyimpang. Ya, kalau kita yang awam, bukan orang yang awam menjadi standar penilaian. Ya, orang awam mendengar, masya Allah, dia terpikau, kemudian terpukau, kemudian apa namanya itu terkesima, masya Allah. Tapi ternyata bila diseleksi pernyataan-pernyataannya yang aneh-aneh, pernyataan-pernyataannya yang menyimpang dari akidah, dan itu sangat tipis sekali, sangat tersembunyi sekali, enggak bisa dikecuali orang-orang yang betul-betul memahami manhaj dan akidah yang benar. Nah, oleh karena itu hati-hati orang-orang yang seperti ini, ya, anak mengharapkan, ya, untuk tidak diambil ilmu darinya, karena alhamdulillah masih banyak ilmu yang lain. Kalau sudah menjadikan para sahabat, mencela para sahabat, terutama Muawiyah, ini pertanda akidah yang tidak benar, pertanda orang telah menyimpang dari manhaj para sahabat. Ya, para sahabat, silakan baca semua kitab akidah ahli sunnah yang besar dan yang kecil, semua sepakat bahwa wajib memuliakan para sahabat, dan mereka juga menjelaskan bahwa Muawiyah adalah pintu yang akan dilewati oleh musuh-musuh Islam, orang-orang zindik, orang-orang ahlul bidah untuk mencela agama dan para sahabat. Apabila mereka telah melewati ini, maka mereka akan mudah masuk untuk mencela yang lain, dan ini digunakan oleh Syiah dan Rafidhah dan orang-orang yang termasuk kaum Khawarij dan yang lainnya. Maka hati-hati, ya, Na'am Muawiyah itu bab, ya, beliau salah seorang penulis wahyu, ya, jadi beliau adalah raja yang paling mulia dan utama, karena dalam hadis sebutkan khilafatun nubuwah 30 sana thumma yu'tillahu mulkahu man yasha, ya, bahwa tidak diragukan berada pemimpin, ya, pemimpin kaum muslimin setelah khilafah kenubuan yang paling utama seperti itu. Jadi tentang keutamaan Muawiyah sangat banyak sekali, tentu kesempatan kali ini tidak akan mungkin bisa menjelaskan hal ini. Insyaallah kuasa yang akan datang kita akan mungkin sedikit membahas tentang Muawiyah, bagaimana sikap kita sesungguhnya, bagaimana beliau radhiyallahu anhu ni sahabati ajmain. Jadi hal ini harus kita pahami. Saya ulangi lagi, hati-hati, hati-hati dalam mencari kebenaran. Jangan salah kaprah, jangan terkesima dengan penyampaian, jangan tertipu dengan sekedar pandai berorasi, ya, jangan. Ilmu tidak dinilai dengan yang seperti itu. Ilmu tidak dinilai dengan pandainya seseorang dengan berorasi, ya, bersilat lidah atau mungkin dengan hafalan dan seterusnya, tidak seperti itu. Ya, membutuhkan pemahaman yang benar, ittiba'i sunnah, mengikuti sunnah, mengikuti manhaj salaful ummah dengan benar, bukan sekadar penamaan, ya, apalah arti sebuah nama kalau ternyata menyelisihi pemahaman, ya, apalah arti pengakuan kalau ternyata kenyataan tidak seperti itu, apalagi dalam permasalahan ilmu. Maka hati-hati, saya ingatkan, hati-hati kita dalam menuntut ilmu, karena ialah agama, agama, ya, bukan sembarang barang, tapi agama yang paling utama. Maka kalau kita salah dalam memilih, dalam mengkaji, di dalam menyampaikan, atau di dalam menerima ilmu, kita akan waliyazubillah menyimpang dari akidah ahli sunnah atau pemahaman para salafus soleh. Maka terus tingkatkan, ya, semangat untuk terus mencari kebenaran, ya, tapi juga kita tidak boleh fanatik, ya. Ustaz tempat kita berada bukan orang yang maksum, bisa keliru, bisa bersalah. Ya, tapi kita juga orang yang objektif, orang yang menerima kebenaran. Tapi kalau jelas manhaj orang tempat kita belajar akidahnya, pemahaman dia tentang Islam itu, bukan berarti dia tidak ada kebenaran, ada kebenarannya, tapi dalam hal-hal yang sangat prinsip dia tidak paham, menyimpang di akidah ahli sunnah, ya, maka ini hati-hati, ya, hati-hati, karena biasanya semakin banyak orang bicara akan semakin tahu kekeliruannya. Nah, oleh itu hati-hati, ya, kalau dengan sepintas saja tidak akan diketahui. Nah, ini kajian manhaj yang ingin saya sampaikan sedikit, bahwa ini adalah pembahasan yang kita hadapi di zaman sekarang ini, maka berhati-hatilah, jangan tertipu dengan orasi, dengan pandainya seseorang berbicara, dengan kuatnya hafalan seseorang, dengan mungkin bermacam cara dan juga penyampaian dia membuat orang terkesima. Tidak, ilmu itu tidak ada yang aneh-aneh, ya, tidak ada cara yang aneh-aneh, tapi yang benar, yang jelas penyampaiannya, yang santun juga penyampaiannya, jelas. Begitu ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita, al-ilmu ma ya'thuruhul awwalu anil ma ya'thuruhul akhiru anil awwal. Ilmu itu apa yang diriwayatkan, diwarisi oleh generasi belakangan dari yang pertama. Itu, enggak ada yang aneh-aneh, ya, enggak ada yang baru. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam. Nah.
1: Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban yang sangat bermanfaat sekali, dan mudah-mudahan menambah keimanan kita dan lebih mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan di 0218236543. Naam, halo. Silakan, kami berikan kesempatan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ya, sebelum dilanjutkan, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya kami bisa mendengarnya dengan jelas. Ya, dengan siapa, di mana, Pak?
2: Dengan Rifan di Mula.
1: Ya, dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume televisinya. Mohon maaf, di off-kan saja. Ya, Pak Ridwan, di off-kan ya televisinya. Untuk volumenya silakan.
2: Ya, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya menjual barang benda-benda langka yang mempunyai khasiat, di bambu yang mempunyai khasiat untuk mendatangkan burung walet? Bagaimana hukumnya, Pak, kalau dijual?
1: Bambu yang berkhasiat untuk mendatangkan burung walet, seperti itu?
2: Iya, iya, Pak. Iya, Ustaz.
1: Baik, baik. Iya. Iya, baik, Pak Ridwan tadi di mana? Iya, terputus. Silakan, Ustaz, dari Pak Ridwan tadi tidak terdengar di mananya. Nah, silakan, Ustaz.
0: Baik. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentang permasalahan jual beli, asas dalam jual beli itu adalah ya jual beli yang bermanfaat. Adapun jual beli yang tidak bermanfaat, maka tidak dibenarkan dalam Islam. Ya, sebagian menjual barang-barang antik atau mungkin udah lama yang mungkin untuk apa? Ya. Jadi yang bermanfaat yang bisa dinikmati. Saya tidak tahu sejauh mana manfaat bambu untuk mendatangkan burung walet tadi, kan begitu. Saya tidak tahu nih. Kalau ini ya terbukti bermanfaat, ya, maka pada saya tidak ada masalah. Tapi dengan keyakinan, apakah itu penyebabnya? Kalau dia meyakini inilah salah satunya menyebabkan dia datang, ya saya tidak tahu juga dalam hal ini. Oleh karena itu, prinsipnya kalau jual beli, benda yang dijual belikan itu bermanfaat, bisa dinikmati, dimanfaatkan, bisa hasilnya, ya tidak ada masalah pada hakikatnya. Tapi tidak ada manfaatnya. Atau dikhawatirkan keyakinan, memiliki keyakinan yang tertentu, ya maka untuk apa? Hal yang seperti itu dijual belikan kalau tidak ada manfaatnya. Bahkan mungkin sebagian berkeyakinan inilah burung yang atau bambu yang akan bisa mendatangkan itu, ini berbahaya lagi, ya, bambu yang bisa akan mendatangkan burung tadi. Nah, oleh karena itu intinya bisa ditanyakan lagi mungkin pada yang lain, tapi inti kalau itu tidak bermanfaat, ya tidak boleh perjualbelikan. Kalau bermanfaat, ya mungkin bambu tersebut, ya tempat apa, ya mungkin seperti tadi terbukti, karena mungkin burung walet itu lebih menyenangi bambu yang seperti itu, terbukti seperti itu, ya dalam mungkin tentang masalah ya, bagaimana khasiatnya atau kisman, maka tidak ada masalah pada hakikatnya. Kalau memang itu burung tersebut ya lebih senang apa namanya itu hinggap di bambu tersebut. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, ya baik. Jazakallahu khairan. Saya perlu saya demikian untuk yang bertanya dan pertanyaan selanjutnya yang terakhir saya di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Muhammad di Banda Aceh. Ustaz, apakah seluruh sahabat itu dijamin pasti masuk surga, Ustaz?
0: Nah. Baik, terima kasih kepada Muhammad di Banda Aceh ya, barakallahu fiik. Apakah semua sahabat masuk surga? Nah, kita kata nah, mereka dijamin masuk surga. Wa kullun wa'adallahu al-husna. Nah, wa kullun wa'adallahu al-husna. Allah janjikan kepada setiap mereka itu surga. Nah. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Ya. Tidak sama orang yang berinfak dan berjihad ya dan berinfak sebelum penaklukan kota Mekah dengan orang-orang yang berinfak dan berjihad setelah penaklukan kota Mekah, tapi masing-masing Allah janjikan kebaikan bagi mereka itu surga. Jadi nama mereka. Tapi secara personnya, individunya, sepulan-sepulan ini tidak bisa dengan dalil seperti tadi 10 orang yang dijamin masuk surga. Tapi kita meyakini para sahabat, Allah jamin masuk surga bagi mereka. Tapi bukankah mereka orang yang beriman? Bukankah mereka yang beramal soleh? Alladzina amanu wa yusalli lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Orang yang beriman, beramal soleh, bagi mereka surga. Para sahabat yang paling utama. Ya. Kalau kita orang yang beriman, ya, menginginkan dan mengharapkan surga, tentu para sahabat lebih utama dari itu. Maka setiap ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan orang yang beriman, balasannya ini, masuk surga, diselamatkan dari dari api neraka. Para sahabat yang paling utama masuk dalam ayat tersebut. Jadi mereka adalah ahli jannah, karena Allah menjanjikan hal itu. Tapi secara akidah kita, secara individual, secara persennya satu persatu tidak bisa kita berikan persaksian sipulan di surga sipulan, maka tidak bisa kecuali ada dalil seperti 10 orang yang dijamin masuk surga, kemudian juga Rasulullah Bilal itu rasa mendengar bunyi telapak sandalnya kan begitu di surga, kemudian sahabat yang lain ya atau Qais bin Shammas begitu yang beliau memiliki suara yang lebih besar, kemudian begitu turun ayat ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'mal. Memanggil nabi ya seperti memanggil sebagian yang lain karena itu akan membatalkan amalan kalian. Ya Qais bin Shammas mendengar itu dia menangis, tidak mau keluar dari rumahnya, tidak datang ke masjid. Rasul bertanya, "Mana dia?" "Ya Rasulullah, dia orang yang besar suaranya, sering mengangkat suara lebih besar dari suaramu." Ternyata memang begitu suaranya. Ya. Maka Rasul mengatakan, "Dia takut kalau dia telah sirna amalannya." Kata Nabi, "Enggak. Wasyirhu bil jannah." Atau kama qala Nabi SAW, "Tidak, dia bukan termasuk orang yang seperti itu. Kabarkan pada di surga." Itu jaminan seperti itu. Begitu juga Ukasyah bin Mihsan. Itu kita berikan na'am. Ukasyah bin Mihsan dalam surga. 10 sahabat yang tadi jamin surga, na'am dalam surga. Dan yang lain-lainnya, tapi seluruh para sahabat secara umum mereka adalah orang yang Allah berikan kemuliaan dengan mendapatkan surga. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa meneladani mereka dalam akidah, ibadah, akhlak dan segala aspek agama ini. Nah, demikian wallahu a'lam.
1: Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban Ustaz, dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini, dan silakan untuk memberikan ulasan penutup khitam untuk para pendengar ataupun pemirsa sekalian.
0: Nah, ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah, sebagai penutup dan kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi bahwa kita wajib mencintai para sahabat Nabi tanpa terkecuali. Sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, tidak ada yang akan bisa menandingi, ya, apalagi menyamai, apalagi melebihi mereka dalam kedudukan. Mereka orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Mereka yang memiliki keilmuan yang dalam, pemahaman yang benar, akidah yang benar, keutamaan mereka ya, kebaikan, kemuliaan, keutamaan mereka, atau lautan samudra kebaikan mereka, semua itu cukup, ya, untuk menjadikan mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi sahabat Nabi. Mereka telah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Makanya Abdullah bin Mas'ud, terakhir saya ingin menyampaikan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'man alaihi alfitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan. Qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa nusrati dinihi. Fa'rifu lahum fadlahum wa tamassaku bi sirrin fa innahu kana ala al-huda al-mustaqim." Barang siapa yang ingin mencontoh, mengikuti, ikuti orang yang telah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah. Maka siapa mereka? Mereka adalah sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, orang yang suci atau yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling sederhana dalam beragama, tidak memaksakan diri. Apa yang datang dalam agama mereka amalkan, enggak nambah-nambah, ya. Enggak buat yang baru-baru, enggak macam-macam dalam agama, ya. Kemudian mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya, bersama menjadi sahabat Rasulnya, dan mereka dipilih oleh untuk memperjuangkan agamanya. Ketahuilah, pelajarilah keutamaan-keutamaan mereka dan ikuti jalan hidup mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah berada di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada kita untuk menjadikan kita orang-orang yang mencintai sahabat Nabi dan dikumpulkan bersama mereka nanti di dalam surga di akhir. Allahumma amin. Demikian, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatul iman a'azani Allah wa iyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan M.A. Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan amalan-amalan hati. Semoga dengan ilmu yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda dapat menenteramkan hati dan juga fikiran, serta menjadi ilmu yang sangat bermanfaat. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walada'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu,
1: tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

Islam. Kita membesarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'amur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fi wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga perkara yang apabila ketiganya ada pada diri seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu apabila Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang selain keduanya. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, namun ia tidak mencintainya, melainkan karena Allah. Dan apabila ia membenci untuk kembali ke dalam kekafiran, sebagaimana halnya ia membenci jika ia dilemparkan ke dalam api. Hadis Riwayat Al-Bukhari.
3: Wa anhu radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار رواه البخاري.
4: Dan dari Anas radhiyallahu anhu pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Tidak satu pun musibah akan terjadi melainkan dengan izin Allah, atas kehendak Allah, dan segala perbuatan Allah ada hikmahnya.
6: Tidaklah musibah menimpa kita ini kecuali akibat ulah perbuatan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidak ada musibah yang menimpa kalian, musibah apapun, kecuali akibat ulah perbuatan kalian.
7: Jadi musibah-musibah itu Allah turunkan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. La'allahum yatabarra'un, agar mereka datang bermunajat kepada Allah.
8: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunianya, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu tiada lain adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan ia tidak membuat dosa sama sekali.
0: Teras kupingkan Radio Roja, insyaallah taala matak bagja dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan pandangan seorang mukmin dibandingkan dia melihat istri dan anak-anaknya dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
10: Wa

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.

0: ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mutiara Salaf. Diharapkan masuk ke dalam surga orang yang jahat dan bodoh karena telah berbuat baik kepada orang tuanya, dan dikhawatirkan seorang muslim yang rajin beribadah masuk neraka tatkala durhaka kepada orang tuanya.

به وخسر هنالك الكافرون.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'd. Para pendengar di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami ucapkan Allah yang selalu menjadi penolong bagi hamba-hambanya dan juga maha mencukupi kebutuhan para hamba-hambanya. Salawat serta salam atas Rasulnya yang terpilih serta atas keluarga dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, kami akan menghadirkan kembali sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Fidullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Mari kita simak dan ikuti kajiannya. Barakallahu fikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa pendengar Roja TV dan Radio Roja yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selawat salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, dan menjadikan kita orang-orang selalu cinta kepada ilmu, cinta dalam mencari ilmu, mengamalkannya dan juga mengamalkan. Tak lupa pula di hari yang penuh berkah ini, Nabi Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik hari kalian adalah dalam sebutkan adalah hari Jumat. Kemudian kata Rasulullah, banyaklah pada hari itu untuk bersolat kepadaku. Dan hadis Rasulullah juga katakan, barang siapa bersolat kepadaku satu kali, insya Allah akan membalas selawatnya sebanyak 10 kali. Terus ada pendengar mati Allah SWT, kita akan lanjutkan tentang jawaban-jawaban ya, terhadap syubhat-syubhat yang di tulis oleh Syekh Ahmad bin Dahlan dalam kitabnya Ad-Durrasaniyah wa Radi'ah al-Wahabiyah. Dan pada pertemuan-pertemuan lalu kita telah menjawab beberapa syubhat-syubhat beliau. Di antaranya adalah yang telah kita jelaskan sebelumnya, itu adalah tentang ungkapannya dia mengatakan, adapun prasangka sebagian orang yang melarang ziarah kubur atau bersafar untuk ke kubur dalam rangka menjaga tauhid, bahwa hal itu akan menyuruh kepada syirik adalah prasangka yang batil. Itu yang beliau katakan. Ya. Yang dimaksud oleh beliau di sini adalah ketika para ulama menjelaskan tentang membedakan orang berziarah kubur dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dengan orang yang ziarah kubur menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Di antara sunnah yang dijelaskan para ulama adalah bahwa ziarah kubur itu memang disunahkan, tetapi tidak dibolehkan untuk melakukannya dengan melakukan perjalanan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama kita, ya, bahwa di mana biar kubur itu dibolehkan dalam agama kita, sebenarnya dalam sabda Rasulullah SAW, kuntun haitu ku'an biarat kubur ala fatuhuha fa'inna hatubakirumul akhirah. Aku dulu melarang kalian kata Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ziarilah kubur itu karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian pada hari akhirat. Nah, bagi orang-orang yang merubah tujuan ziarah kubur itu untuk ngalap berkah, maka para ulama kita memberikan teguran kepada mereka karena berdasarkan dalil-dalil dari Nabi SAW dalam hal itu. Contoh Rasulullah SAW menyebutkan kebiasaan umat-umat yang berlalu ketika para sahabat yang pulang dari Habasyah menyampaikan, di antaranya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha, Kemudian juga Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa orang-orang Nasrani itu membangun kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai tempat mendirikan kuburan Nabi mereka sebagai tempat ibadah, bahkan membuat patung dan foto-foto mereka. Lalu Rasulullah mengatakan, haulai idza mata fi rajulun salih banau ala qabrihi zal wa masjid. Mereka adalah orang-orang yang dimana bila ada orang soleh di antara mereka meninggal, mereka jadikan kuburannya sebagai tempat beribadah. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang lain, la'natullahi 'alal yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim sabbah. Allah melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan orang-orang soleh, ya, para nabi mereka, sebagai tempat beribadah. Dan nasihat juga di akhir hayat beliau Rasulullah SAW juga mengulangi nasihat tersebut. Bahkan beliau mengatakan, la tattakhidhu qabri indah. Dan beliau melarang kuburan beliau untuk jadikan sebagai tempat yang selalu diulang-ulangi. Ala fasallu alayya fa inna salatakum taquluni haitsu ma kuntum. Bersalawat kepada aku, tetap salam dimanapun kalian berada, karena salat kalian akan sampai kepadaku, tetap salam dimanapun kalian berada. Maka dalam perbincangan Zaini Dahlan dari kitabnya Dursaniyah, yang paling dia getol bela itu adalah tentang bahkan sebenarnya hujah-hujah dan syubhat-syubhatnya ini diambil dari syubhat dan hujah-hujah subki yang telah dibantah oleh Syekh Islam Taimiyah dalam beberapa risalah beliau. Kemudian juga Syekh bin Abdul Hadi membantah Qurani al-Subki, ya, tentang syubhat-syubhat tersebut. Dan telah kita sebutkan beberapa penjelasan-penjelasan, yang antaranya banyak sekali hadis-hadis palsu dan maudhu, secara khusus hadis yang memotivasi atau anjuran untuk ziarah kubur Nabi secara khusus. Hadis ziarah kubur yang paling masyhur atau sahih itu adalah hadis yang disebut para ulama itu, kuntuna haitukum an ziyaratu kubur. Dan ini jelas Rasulullah melarang para sahabat untuk ziarah kubur, karena memang di awal-awal Islam itu para sahabat, ya, belum mengerti, memahami inti semua ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga masih banyaknya dan para sahabat yang masih membawa kebiasaan-kebiasaannya saat jahiliyah untuk berziarah kubur, itu dengan cara ngalap berkah di kuburan. Nah, kalau kita lihat pernyataan dari Syekh Zaini dalam kitab Mundur Rasaninya, itu belum jelas-jelas memotivasi orang untuk ziarah kubur itu dalam rangka ngalap berkah. Contoh umpamanya, ya, beliau berkata, ya, walaysa ziyaratu Rasulullah SAW illa lita'zimi wa tabarruk bihi. Tidak ada tujuan ziarah kubur Rasulullah SAW kecuali untuk mengagungkannya dan bertabarruk dengannya. Yanala zair 'azim ar-rahmah wal barakah. Yaitu untuk mendapatkan orang ziarah itu keagungan rahmat dan keberkahan. Bissalatihi wa salami alaihi salatu wassalam inda qabrihi asy-syarif. Ketika seorang mengucapkan salam salam dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jelas ketika Rasulullah SAW menyebutkan, nanti akan kita sebutkan juga teguran dari Ali bin Husain, cucu dari Rasulullah SAW, ketika beliau melihat ada orang yang pergi ke sebuah lorong dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa di sana. Ditegur oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Baik, maka ketika beliau menyebutkan bahwa mimba bi muhafadz ala tauhid, memang Rasulullah SAW tujuan beliau melarang para sahabat di awal ziarah kubur itu, di awal-awal Islam, adalah untuk menjaga tauhid. Ini tidak bertentangan, karena kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan sunnah, malah berkah, baca Quran, bertabarruk dengan kuburan, itu jelas bertentangan dengan tauhid. Karena itu Rasul kita SAW tidak pernah ketika umat dalam keadaan susah, dalam keadaan timpa musibah, dalam keadaan apapun yang kondisi darurat mereka alami, untuk mendatangi kubur beliau, tapi menyuruh meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, maka beliau yang beliau maksud di sini adalah orang-orang yang, ya, menjelaskan tentang perkara tadi, maka beliau mengatakan itu adalah prasangka yang batil. Bukan prasangka yang batil. Dan itu fakta dari sejarah sebab terjadi kesyirikan di muka bumi adalah kata al-ghulu fi qubur salihin, yaitu orang berlebihan dalam ya menghormati atau memuliakan kubur orang soleh. Di kuburan itu dimuliakan dalam bentuk sebenarnya dalam sunnah sholat tidak boleh diinjak, dibersihkan, ya, tapi tidak boleh diinjak, tidak boleh duduk di kuburan. Di dalam rangka mulia kubur, sholat di sana, ngalap berkat di sana, membaca Quran di sana, nah, ini tidak ada, jelas ada larangannya. Nah ini yang barangkali belum mengatakan itu adalah prasangka yang batil, tidak prasangka yang batil, dan itu memang bukti kalau kita baca penyebab banyak yang dikesirikan itu adalah yaitu dalam kuburan orang-orang soleh yang diagungkan oleh para murid-murid pengikut-pengikut. Dan pada zaman sekarang kalau kita saksikan orang-orang datang ke kuburan orang soleh itu, ya mungkin boleh dilakukan penelitian dan tujuan mereka ditanya apa? Mereka adalah untuk mencari berkah, mencari kesembuhan, mencari kesuksesan. Bahkan kalau kita lihat ada yang istilahnya minta restu dan sebagainya, ini kan itu hal yang apa namanya bertentangan dengan akidah tauhid. Kemudian ya para ulama menjaga menghormati Rasulullah SAW itu sepakat para umat Islam semua. Tetapi menghormati beliau dalam bentuk apa? Itu dalam cara mengikuti perintah beliau. Itu pengagungan yang paling benar. Meninggalkan larang beliau, mempercayai berita beliau. Ta'atu fima amat, at-tasdiq fima akbar, ya. Wa isna ma'naha anhu wa zajar, wa la yuqadullah ila bahan syara. Ini ringkasan para ulama menjelaskan tak mana. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Apa maksud tersebut kita bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Mentaati perintahnya, mempercayai kabar beritanya, semua berita Rasulullah adalah benar, ya. Ini maksud di sini adalah bila terdapat hadis-hadis sahih adalah yang hadis yang sahih, tentunya bukan berita-berita yang disebarkan secara bohong kepada Nabi SAW. Kemudian berhenti dari melakukan apa yang cegah dilarang oleh Rasulullah SAW dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah ini ringkasan dari makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa'atu fima amat, wa'atasdiku fima akhbar, wa'istinabu manaha anhu wa zajar, wa la yuqadullahu illa bima syara. Nah ini di antara hadis-hadis palsu yang kadang-kadang disebutkan man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Hadis-hadis yang telah kita bahas sebelumnya, hadis-hadis yang jelas apa namanya bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Baik, kemudian dia mengatakan barang siapa mencoba merenungkan perkataan beliau, merenungkan Al-Quran yang sharih tadi di sini, akan melihat tentang banyaknya ayat memerintahkan kita untuk mengagungkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya betul, tidak ada perbedaan kita dalam hal itu. Tapi ila wujub mubalaghah fi ta'zim wa taqdirih. Nah ini yang tidak ada, yaitu tentang wajibnya berlebih-lebihan dalam mengagungkan dan menghormati beliau. Nah, tidak ada. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur orang ahli kitab suruh pelajaran juga buat men. Ya ahli kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab yang kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Salah satu bentuk hulunya ahli kitab kepada para nabi mereka adalah di antara mereka ada mendirikan kubur nabi mereka tadi yang secara umum mereka jadi sebagai tempat beribadah, ngalap berkat sana. Atau pada yang mengatakan nabi mereka itu adalah Tuhan. Ya, kalau kemudian kalau tidak Yahudi mengatakan Allah, orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu anak Allah. Kalau tidak Nasara bersama Allah, mana orang-orang Nasara mengatakan Isa itu anak Allah. Ini gulu yang tidak, dan alasan mereka itu dalam hal apa bentuk pengagungan. Maka juga disebutkan oleh para ulama bahwa kadang-kadang kunci terjadi kesyirikan itu adalah dalam bab pengagungan, ta'zim. Kita diwajibkan mengagungkan Nabi SAW sampai di batas yang dibolehkan dalam agama. Makanya ketika Nabi SAW mendengar seorang putri anak-anak perempuan dalam sebuah walimah mengatakan wafina nabi nabi ya'lamu ma fi ghadin, di tengah kita ada nabi mutul hal yang akan datang, Rasulullah langsung menegur perkataan anak perempuan tersebut, ya la ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang tahu hal yang akan datang kecuali Allah. Dan kalau kita lihat ayat Al-Qur'an, Allah katakan qul aqulu 'indi khazainullah wa la a'lamu ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Tetapi mengatakan, Allah katakan dalam Quran, katakan hai Muhammad, aku kalau menyimpan kunci-kunci pembendaharaan kekayaan Allah, wala alamul ghaib. Nah, saya juga tidak tahu yang baik. Dalam yang ayat lain juga Allah kata, walaupun tu alamul ghaib lastakhtaratu min al-khair wa ma syani su. Walaupun tu alamul ghaib lastakhtaratu min al-khair wa ma syani su. Kalau seandainya tahu aku hal yang gaib, tentu aku akan meraih kebaikan-kebaikan yang luar biasa, yang banyak sekali, dan tidak pernah aku ditimpa oleh hal yang buruk. Rasulullah pernah sakit, Rasulullah pernah kalah dalam peperangan sebagainya. Sebagai bukti itu oleh Allah SWT kepada umatnya bahwa Rasulullah SAW itu hanyalah memiliki kelebihan-kelebihan atas pemberian dari Allah SWT sebagai mukjizat. Bahkan juga Rasulullah SAW sebutkan, la tatruni kama tarfin nasara ibn al-Maryam. Ketika ada sahabat melebih-lebihan dalam uji Rasulullah secara ungkapan, anta khairuna wa ibn khairina, ya, engkau orang baik kami, anak dari keturunan orang baik kami, dan seterusnya. Bila itu Rasulullah menegur, kulu ma'adu qawlikum wa la tasbihan bukum syaitan. Ungkapkanlah sebagian ungkapan kalian tersebut, jangan kalian sampai digelimpir oleh syaitan. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, la tatruni kama tatruni nasara ibn al-Maryam. Janganlah kalian memutuskan aku seperti orang Nasrani yang kau Tuhan Isa anak mah. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan karena Rasulullah sendiri yang menegur, yang menjelaskan hal itu. Karena ada orang kadang-kadang istilahnya mengkonotasikan antara bagian bentuk dari pengagungan itu adalah mengagungkan kuburan. Nah, yang lebih utama untuk diagungkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Bentuk pengurus sosial bukan dengan sekedar ziarah kuburnya. Ziarah kubur Rasulullah SAW hukumnya tetap sama dengan seperti ziarah kubur yang lain. Ya ada spesial, cuma kalau ziarah kubur Rasulullah SAW itu boleh meminta-minta. Tujuan ziarah kubur sebenarnya kalau tugas ke Rasulullah SAW untuk punya akhirat atau menoakan orang yang dalam kubur tadi. Maka tidak ada beda doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika ziarah kubur orang soleh ketika ziarah kubur orang awam. Tidak ada doa orang biasa, tidak ada bedanya doa. Tetap doa yang sama diajarkan Rasulullah SAW, yaitu Assalamualaikum al-Biyat minal muslimin al-mu'minin antum salakun al-mu'lah itu Nabi insyaAllah. Tetap doa yang sama, siapapun kita ziarah. Nah, kalau orang-orang yang tidak sesuai diziarah dengan sunnah, dia akan menambah-nambah. Bahkan dia Rasulullah, dia minta-minta ke kuburan, ya. Minta seperti yang viral, ingin dilunaskan hutang kredit rumah dari pengikutnya, ataupun dia dalam keadaan sendiri dan tercepit, dia meminta kepada Nabi SAW. Ini jelas dalam persekutuan Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam berziarah kubur. Nah, ini yang tadi kita katakan, apa yang tadi kita sampaikan, ungkapan dari Syazaini Dahlan, jelas-jelas dia mengajak umat untuk bertabaruk dengan kuburan. Dan itu dianggap oleh dia bagian dari bentuk pengaduan terhadap misalnya. Ini yang harus kita jelaskan. Kemudian, setelah itu, ya, beliau berkata, dalam kitabnya Dursaniya, ini fi inna fi hadzal farq la tarqa lima dal alaihi adillah syar'iyyah bil ara' al fasidah al khayaliyah fa fi hadzal kalam min qalb al haqa'iq wa tarq al mujib al nusus an nabawiyyah wa qawa'id syar'iyyah wal muhkam al khas al muqayyad ila al mujmal al mutasyabih al 'am al mutlaq kama fi al hawa alladziina fi qulubihim zayyun ma mubayyinuhu bi haulillah wa ma'unati wa ta'idi fa inna sa'alati sa'ad an sallallahu alaihi wasallam binahi an ta'zul kubur wa bikul no'in yu'addi ila syirki wa salim na salat innaha wa ilaha ufad. Ini disebutkan bahwa ketika ini disebut, dijelaskan di sini. Beliau mengatakan bahwa nusus-nusus yang melarang membedakan antara ya, berziarah yang dibolehkan dengan ziarah yang tidak dibolehkan. Itu mau katakan ini adalah dasar yang berdasar kepada prasangka-prasangka khayali. Kemudian, ya, dijawab oleh para ulama tentang hal ini. Karena nusuk-nusuk sahih dari Nabi SAW melarang melakukan perilaku perakun ketika ziarah kubur, segala hal yang membawa kepada kesyirikan. Bisa dia merupakan sebab kesyirikan atau kesyirikan itu sendiri. Atau jangan-jangan membawa kesyirikan. Seperti mana? Salat di kuburan. Atau menghadap kuburan. Ini sudah dilarang Rasulullah dan hadis Muslim. Ya. Kemudian juga menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Atau memberi kuburan, menyalakan lampu di kuburan. Maksudnya sini beda antara penerangan di pinggir pagar dengan kuburan yang dimaksud di sini adalah dahulu. Orang-orang awam menandakan kuburan-kuburan keramat itu bila di kuburan itu ada hidupkan lampu setiap malam di kuburan khusus. Itu menunjukkan bahwa kubur ini adalah kuburan yang bisa dikunjungi di tengah malam, digelap berkat sebagainya. Bukan sekarang untuk penerangan umum saja di perkuburan, sekeliling kuburan untuk menerangi, bukan itu yang dimaksud. Ini adalah menerangi kuburan, arti adalah meletakkan lampu khusus di sebuah kuburan tertentu dengan tujuan ini adalah sebagai bentuk penghormatan dan juga untuk memberikan kesempatan orang ziarah kubur malam hari. Nah ini yang wasyadu rihal ilaiha, melakukan perjalanan jauh untuk menuju sebuah kuburan. Waja'alha a'yadan yastami'laha, atau menjadikan kuburan itu sebagai tempat yang selalu diulang-ulang berkumpul sebuah anak. Nah ini kita kalau lihat, ada berapa kuburan di negara kita ini pada waktu-waktu tertentu itu penziarahnya membludak. Khusus waktu-waktu tertentu, mereka buat waktu bagi waktu untuk khusus ziarah syekh ini. Ini ada di negara kita, ya, bahkan di sebagian daerah ya. Di Sumatera Barat, ada pada bulan Safar, mereka lakukan berkumpul sebuah kuburan tertentu di sebuah tempat. Nah, waja'ala ayah dan sebagai tempat berlebar, mereka berkumpul di situ. Ya, istami' laha kama istami' lil'in. Mereka berkumpul beramai-ramai sebenarnya mereka berkumpul saat merayakan Idul Fitri atau Hari Raya. Nah, kemudian, ini ada dalil-dalil yang sahih, muhkamah tentang larangan hari itu. Ukur mu'adzamina maksudatu bidhalika nas wal'illah la rayba an hadha min adzamil mahadhir. Kalau tujuan orang membesarkan, menanggungkan kuburan-kuburan, tujuan-tujuan disebutkan tadi, toh, tidak diragukan bahwa ini adalah satu larangan yang sangat tegas min adzamil mahadhir. Larangan yang sangat besar. Wa huwa aslu asbab syirki wal fitnah. Ini adalah dasar-dasar timbul atau penyebab-penyebab asal timbulnya kesyirikan dan fitnah bagi tanah alam. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang tadi, perintah ziarah kubur. Kemudian, telah disebutkan sebelumnya bahwa hadis-hadis tentang keutamaan-keutamaan ziarah kubur selain hadis-hadis yang masyhur tadi. Apa secara khusus hadis yang mendatangi kubur Rasulullah SAW telah kita bahas sebelumnya. Annahum lam yusahihu minha khabaran wahidan wa lam yahtaju minha bihadisin wahid. Balda'afu jami'a ma warada fi dhalika wa ta'anu fihi. Para ulama menjelaskan kelemahan hadis tersebut, ya, cacat hadis tersebut, dan menjelaskan sebab-sebab lemah dan maudhu'nya hadis tersebut. Adapun dia mengakukan bahwa ada ijma ulama, tadi yang mengatakan Syekh ini mengaku bahwa ada ijma. Kalau kita lihat ijma para ulama salaf, para nabi as-salaf muhajirun wa ansar lajin taba'um bi ihsan fala yakhfa anna da'wa ijma muhajirun bi kal. Kalau mengatakan ijma atau muhajirun ansar tentang adanya bolehnya dengan melakukan perkara-perkara bid'ah dan syirik di kuburan itu adalah ijma lakukan oleh para ulama salaf, jelas itu ijma yang dia berbohong atas nama salaf. Karena kita sudah sebutkan, kemudian juga berapa nukilan dari para sahabat Nabi SAW. Ya. Kecuali Ibnu Umar umpamanya yang satu-satunya yang memang sering mendatangi kubur Nabi SAW, bukan saat di Madinah, tapi beliau ketika momen-momen beliau pulang dari perjalanan, beliau ziarah ke kubur Nabi. Itu saja. Tapi beliau sendiri saja, yang lain tidak ada. Para sahabat. Dan itu bukan pula setiap waktu, tapi beliau hanya saat-saat beliau momen pulang dari kita. Itu fa'inu sabata anhu ityan qabr is salam indal qudum minas safar. bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu karena beliau di Madinah. Bukan beliau berada di kota Madinah lalu secara khusus datang ke Madinah untuk melindungi kubur Nabi SAW, bukan begitu. Ini jawaban juga karena Syekh Ahmad Zaini Jalan dalam hal lain telah kita sebutkan juga, beliau memotivasi orang, baik orang Madinah maupun di luar Madinah, dibolehkan melakukan perjalanan tujuan menziarah kubur Nabi secara khusus. Nah ini yang kita sebut, jawab di sini. Maka memang dari Ibnu Umar beliau datang ke kubur Nabi SAW karena setiap pulang dari perjalanan. Walam yasih an hada an haji gairi walam yuafiqhu alih ahad min ashabi Rasulullah. Dan tidak ada satu perwayat yang lain selain Umar yang ya melakukan hal itu, dan juga tidak ada pun seorang sahabat pun yang lain yang mengikuti apa yang lakukan Umar. La minal khulafa arsyidin wala min ghairi, baik khulafa arsyidin ataupun lain. Maka sebaik-baik buatan jika ada khilaf di kalangan persama, kita ambil pendapat khulafa arsyidin. Bagaimana Rasulullah SAW sebutkan, fa'innahu maya'ishim minkum fa'sayarak khilafan kafir fa'alaikum bisunati wa sunnatil khulafa arsyidin madimba. Sebuah kalian kamu lihat perbedaan-perbedaan yang banyak setelah aku terus salah-salah, maka hendaklah kalian pegang erat sunnahku dan sunnah khulafa arsyidin. Baik. Dan ini tidak pernah dilakukan ulang. Tidak pernah khulafa satupun, khulafa arsyidin. Kemudian diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya dari Ma'mar bin Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin Umar, adik dari Abdullah, Ubaidillah bin Umar, anna uqala, ma na'lamu ahadan min ashabi Nabi SAW fa'ala daika illa bin Umar. Kata Ubaidillah bin Umar, kami tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW melakukan hal itu kecuali Ibn Umar. Lalu Syekh Ahmad Zaini Dahlan menukil sebuah riwayat menisbahkan kepada Imam Malik kisah tentang dia berkata kepada seorang khalifah yang saat itu bertanya. Masih akan-akan Imam Malik membolehkan orang berdoa menghadap ke kubur Nabi SAW. Dan dia motivasi. Padahal dalam madhab Imam Malik, masyhur sekali bahwa beliau melarang orang untuk berdoa menghadap ke kubur Nabi SAW. Bagaimana beliau menisbahkan Imam Malik untuk menyalahi istimak para salaf. Ini adalah jimak para kaum. Ya. Karena Imam Malik adalah orang yang paling berilmu di zamannya dari kalangan penduduk Madinah. Tak mungkin Imam Malik akan menyalahi apa yang dilihatnya di kalangan para sahabat, di kalangan para tabi'in, murid-murid para sahabat. Wa yushahidu tabi'in alladzina syahadu sahabat. Karena Imam Malik bertemu dengan para ulama tabi'in yang mengikuti para sahabat. So, mena'unadir mi'tianul qabar wa yukhalifu ijma'il am. Kemudian dia melarang seorang bernazar untuk menatangi kubur, lalu dia menyalahi ijma'. Wala yadhunu illa jahin kadhibun ala sahabat wa tabi'in wa ahli bid'ah wa ahli ijma'. Ini tidak ada prasangka ini kecuali lahir dari orang yang bodoh, orang yang kurang ilmu, pendusta terhadap para sahabat, para tabi'in. Waqad naha Ali bin Husayn Zaid bin Abidin, cucu dari Ali bin Abi Thalib, cucu dari Nabi SAW. Ini kisahnya, itu ini juga sekaligus bantahan bagi mana kalau kita lihat yang paling banyak melakukan kesyirikan di kuburan itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Boleh lihat bagaimana mereka lakukan ketika ziarah kubur ke Baqi, ketika mereka waktu masih di Madinah. Kita lihat mereka kedatangan kuburan-kuburan itu, mereka adalah istighosa berdoa kepada ahli kubur. Dan sampai hari ini banyak di YouTube bagaimana mereka memanggil Husain seterusnya ulama-ulama yang mereka agungkan, imam-imam mereka dalam doa-doa mereka. Nah, tetapi salah satu imam yang mereka agungkan adalah itu Ali bin Husain Zainul Abidin. Sangat berbeda, maka tidak ada satupun Ahlul Bait yang meyakini keyakinan seperti mana yang dianut oleh orang Syiah Rafidhah tersebut. Ali bin Husain Zainul Abidin melarang, dan dia adalah afdhu ahli baitihi wa alamuhum fi waqtihi. Dia adalah seorang ulama yang paling mulia dalam antara keluarganya Ahlul Bait saat itu dan paling berilmu pada masanya. Dari karajul ladzi kana yaji'u ila furjatin kanat 'inda al-qabr. Dia melarang seseorang yang datang ke suatu lorong dekat kuburan Nabi SAW, fayadkhul fiha. Suatu pojok gitu ya. Masuk dia di situ. Lalu fayadkhul, berdoa di pojok itu dekat kuburan Nabi SAW. Kemudian
3: wahtaja alaihi bima sami'ahu min abihi an jaddi. Lalu Ali bin Husain Ibn Abi Abi Talib ini menyebutkan hadis yang dia dengar dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, anhu qala. Jadi Zainul Abidin ini, Ali bin Husain ini berhujjah melarang orang tadi, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat untuk yang diulang-ulangi. Idan itu, id itu, kata-kata id ada dua maknanya, id dalam bentuk zaman, id dalam bentuk apa namanya masa dan tempat. Jadi ada waktu yang selalu dirayakan, ada tempat yang selalu dikunjungi, dibesarkan. Kalau id zamani, id zamani contohnya kita berlebaran setiap satu Syawal, berlebaran setiap 10 Zulhijjah, itu id zamani, semua orang di dunia merayakannya. Ada id makani, adalah id yaitu pada Arafah, di sanalah umat Islam melaksanakan ibadah haji, yaitu 14 ibadah. Itu id makan, terkait dengan tempat dan juga waktu. Ya, kalau id makan ini yang di namanya kawal haji, itu di ada waktunya, ada tempat di bulan Zulhijjah, dan juga mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau 12 Zulhijjah. Itu id zamannya. Makannya di mana? Di Mekah. Mekah, tidak boleh berhaji di tempat lain. Di Mekah, itu makaninya. Maka ada Arafah, di sana mereka berkumpul semua di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, jadi di sini tempat yang diulang-ulangi, itu masuk dalam hadis itu. Kalau kita lihat penjelasan para ulama hadis, musyarah hadis ini, janganlah kalian jadikan kuburan sebagai kuburanku, kata Nabi SAW. Dilarang oleh Nabi SAW sebagai tempat yang selalu kalian ulang-ulangi. Wala buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya apa? Ada dua faedah disebut para ulama itu. Larangan menjadikan rumah kuburan, pertama memang tidak boleh berkubur di rumah, di halaman rumah, ya, ataupun di dalam rumah sendiri, di pemungin digali di dalam rumahnya, kuburan dia. Itu larangan ada. Yang kedua larangannya, kata ulama, jangan jadikan kuburan kalian, jadikan rumah kalian seperti kuburan. Seperti kuburan artinya tidak dilaksanakan di rumah itu ibadah-ibadah. Kenapa? Memang kuburan bukan tempat beribadah. Nah ini juga sebagai ulama berhujjah larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena memang kuburan bukan tempat ibadah. Mana dalilnya ketika Nabi SAW menyalang rumah kita seperti kuburan yang tidak dilakukan ibadah. Ini ada dua makna dari la wala buyutakum kubura. Kemudian fa inna taslimakum yablughuni aina ma kuntum. Nah, kalau tujuan kalian untuk menyampaikan salawat dan salam kepadaku, kata Nabi SAW, sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Apa tujuan kamu masuk ke sana? Kalau ingin memberi salam, berikanlah salam dimanapun saja. Atau mungkin di masa sekarang, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang banyak pergi haji, ada yang menitip salam buat Nabi SAW. Tidak perlu nitip salam buat Nabi SAW. Langsung saja ucapkan salam kepada Nabi SAW. Kenapa harus tunggu seseorang nitip sampaikan salam kita kepada Nabi SAW? Karena boleh jadi dia lupa. Maka Nabi SAW, ya baik, sama. Semua umatnya memiliki kesempatan untuk mengucapkan salam kepada Nabi SAW manapun mereka berada. Fa'inna taslimakum ya beluni aina ma'kum. Hadis ini diungkapkan oleh Ali bin Al-Husain bin Ali Abi Talib, ya, kepada seseorang yang dilihat oleh dia masuk kepada suatu celah dekat kuburan Nabi SAW lalu berdoa. Lalu apa yang kita pahami di hari itu? Kenapa dia? Karena itu tidak sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Apa tujuan kamu masuk ke situ dalam bahasa kita? Kenapa kamu masuk ke situ? Kalau kamu ingin berdoa, bukan tempat berdoa sih. Karena tidak ada Nabi SAW ketika ditanya doa yang makbul bila berdoa di kuburan orang soleh atau kuburan Nabi. Atau ketika Nabi tanya, ajarkan kepada aku bagaimana supaya aku mujab berdoa ketika seorang sahabat, maka jadikan aku orang selalu terkabul doanya Rasulullah. Rasul tidak katakan, datang ke kuburanku, doa pasti makbul. Tapi Rasulullah maka perbaiki apa yang kamu konsumsi. Jadi ini jelas hadisnya, tidak ada syubhat, tidak ada takwil, jelas sekali. Makanya Ali bin Husain menjelaskan menjelaskan, kalau tujuan kamu memberikan salam, dimanapun kamu bisa sampai salamnya kepada Nabi SAW. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebutkan, inna lillahi malaikat siyahin yabulumi an umatis salam. Di sana Allah telah menugaskan malaikat melalang buana untuk menyampaikan kepada umat, kepadaku salam umatku. Ya. Kemudian wakada ibnu ammihi al-Hasan ibnu al-Hasan ibnu Ali Syekh Ali Baiti karya Afsadur Rajul Qabras assalam alaihi wa nahwi inda qabri dukul masjid. Kemudian juga anak pamannya, ya, saudara sepupu dari Ali ibnu al-Husain ini, yaitu Hasan ibnu al-Hasan. Hasan ke saudara dari Husain. Nah, kalau Husain anaknya namanya Ali, kalau Hasan anaknya Hasan. Hasan bin Hasan bin Ali. Ini juga ya Syekh Ali Baiti, artinya seorang tokoh dari kalangan keluarganya. Ali Bait kariha ayak saudara rajul qabra risalam alaih. Membenci, tidak suka seseorang ya kalau ingin beri salam harus pergi ke dekat kubur. Wanahwi indah gairi dukul masjid, ya, bukan karena dia masuk ke dalam. Wa ra'a anna dhalika min ittikhadhi 'idan, dan di sini dipahami bagian dari mana hadis tadi oleh Ali bin Husain, wa menjadikan tempat itu sebagai tempat yang kamu ulang-ulang itu menjadikan 'idan sebagai tempat selalu ulang. Maka dia katakan kita keru 'idan, dibacakanlah hadis itu. Wa qala rajul ladhi ra'ahu 'inda qabr, bahkan dia berkata kepada orang dilihatnya di si kubur Nabi SAW, Mali ra'aituka 'inda al-qabr. Ya. Mali, kenapa saya selalu melihat engkau dekat kuburan ini? Faqala samtu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam tu, ya. Jawab orang tadi, aku menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, "Idza dakhalta al-masjid fasallim." Engkau bila masuk, baca salawat dan salam. Kan di antara zikir atau doa masuk masjid adalah Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala Rasulillah. Ya. Suma qala inna Rasulullah sallam qala. Lalu disebutkan kepada orang tersebut, "La tattakhidhu baiti 'idan aw qabri 'idan." Ya. "Wa la tattakhidhu buyutakum maqabira. La'ana Allah yahuda yattakhidhu qubura bi masajida." Kemudian dia menyebutkan hadis, "Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat yang diulang-ulangi. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Allah melaknat orang Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat atau tempat beribadah. Wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguna haitsu ma kuntu." Ucapkanlah salam-salam kepadaku, kata Rasulullah, dimanapun kalian berada, karena salawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Tidak perlu datang ke aku, kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, "Ma antum wa man bin Andalus? Ma antum wa man bi bil Andalus illa salat." Tidak ada perbedaan kalian di sini atau di Andalus, sama saja. Ya, kamu berada di sini di Madinah ataupun di Andalus, katanya Ali bin Husain, sama. Selawatmu sama sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, salah satu ulama yang masyhur, qadi Madinah, seorang tabi'in, dia seorang qadi di masa tabi'in. Anaknya Ibrahim menyebutkan, "Naukana layak til qabr qad." Bahwa dia tidak pernah berulang-ulang mendatangi kubur Nabi SAW sama sekali. "Wakana kerau itiyanu." Bahkan dia tidak suka untuk mendatangi. Apa itu nubiha ulai sada ala alam andahum qalaful ijma. Dan tadi, apakah mereka ini menyalahi ijma? Bagaimana dikatakan oleh Ahmad Zanidalan tadi, mengatakan ini orang menyalahi ijma. Bagaimana ijma? Disuruh amalan para sahabat, amalan para tabi'in, para tokoh tabi'in, para tokoh sahabat, tidaklah melakukan hal yang sama. Kalau seandainya ada ijma, tentu mereka tidak akan pernah menyalahi ijma. Kemudian wataraku ta'zima sahibul qabr, wataraku subihi. Apakah ini dianggap mereka telah ya mengurangi penghormatan kepada sahibul qabr, yaitu pada Nabi SAW? Apakah dia tidak telah meninggalkan penghormatan dan mengurangi penghormatan kepada Nabi SAW? Tidak. Karena hakikat yang paling tinggi dari penghormatan itu adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah sebagian mungkin nukilan yang dijelaskan oleh para ulama kita tentang bagaimana hakikat jihad. Walaysa ma'iwadil kubur minal ijma' illa mara'u alaihi awam wa tawam fil aqsar lati qalla fihal ilmu waddi. Lalu ditanggapi, orang-orang yang biasa mengkultuskan kuburan itu, mereka tidak punya dalil tentang ijma' kecuali ijma' yang di perbuatan-perbuatan orang awam, orang-orang yang di berbagai kota yang di sana kurang ilmu dan juga kurang ulama dan lemahnya sunnah. Wasara ma'ruf fiha munkar, sehingga di sana dianggap itu sebagai perbuatan yang sudah lumrah. Ya. Dianggap perbuatan-perbuatan yang tadi menyalahi sunnah sangkita dalam hal yang lumrah. Ya, wal munkar ma'rufan min ittikadul qubur dan wal haji ilaihi. Itu yang munkar menjadi ma'ruf. Dianggap baik tempat menjadi kuburan sebagai tempat yang selalu diulang-ulangi setiap tahun, ya, atau berhaji kepadanya, akan sampai begitu hulunya sebagai menganggap bahwa barang siapa tidak bisa haji ke Mekah cukup berhaji ke kuburan tertentu. Ya. Bisa yang mau mencari bukti-bukti banyak sekali pernyataan ataupun hal ini di tengah masyarakat ini. Menjadikan kuburan sebagai tempat mansakan, sebagai tempat melaksanakan ibadah, berdiri dan berdoa di situ. Kamaya falu inda mawaqifil hajj bi Arafah wa Muzdalifah. Sebenarnya orang melakukan berdoa di waktu musim haji di Arafah dan Muzdalifah. Wa inda jamarat atau ketika lempar jumrah. Atau ketika di sekitar Ka'bah. Tidak ada gua perbuatan puasa seperti itu adalah ya. An hadha amthul fi qulubi ibad al-qubur. Ini terdapat dalam ya hati orang-orang yang mengkutuk kuburan. Orang-orang yang dalam hatinya terbiasa mengkutuskan kuburan, hal itu tidak anggap mungkar oleh mereka. Dan tidak akan mencegahnya. Bahkan mereka mengajak melakukannya. Dan motivasi. Zannina anahu min ta'zim Rasul. Mereka anggap itu bagian dari bentuk pengagung kepada Rasul. Dan menjaga haknya Rasulullah SAW. Itu menurut mereka. Wa anna man lam yawafiqhum ala dalika, orang yang tidak sesuai, tidak menerima, ya, tidak setuju dengan perbuatan itu, fa huwa muntaqisun, lalu dituduh sebagai orang yang melecehkan hak Rasulullah SAW, meninggalkan pengagungan yang wajib pada Rasulullah SAW. Wa hadha qalbun bidinis, ini sebetulnya membalik fakta. Justru orang yang melarang mengkultuskan kuburan, kuburan siapapun saja, itu orang sebetulnya berjalan sesuai dengan ajar Rasulullah SAW. Itulah bagian orang yang mengagungkan Rasulullah SAW. Mengagungkan perintahnya. Ya. Walau la'an Allah Subhanahu wa ta'ala domina lihadad din an la yazalu ta'ifun umat qa'imah. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga di tengah umat ini akan ada segolongan orang yang berupaya menegakkan agama ini dengan benar. La yaduruhum man khadahum wa la man khalaqahum. Mereka tidak ya, takut, tidak terusik, terganggu dengan orang-orang yang menyalahi dan menghina mereka. Sampai hari kiamat akan ada satu golongan dari umat ini yang berupaya menegakkan ajaran pengagungan Rasulullah SAW sesuai dengan yang ditentukan oleh agama. Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Majara ala dini ahli kitab qablah. Kalau seandainya tidak ada ulama-ulama yang menyiasati perkara ini, tentu akan terjadi dalam agama ini sebagaimana yang terjadi pada agama Alkitab sebelum. Hal itu muncul karena mereka mengikuti hal-hal yang mutasyabih, hal-hal yang meragukan, wala wa ma la yasmi min al-hadis atau mengikuti hadis-hadis yang tidak sahih. Wa tarku nus al-muhkamah as-sahih as-sarih, dan meninggalkan dalil-dalil yang sahih dan sarih yang tadi sudah sebutkan berbagai dalil-dalilnya dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian beliau berkata lagi, ana mana aziyata qabrihi faqad syara'a min adima lam ya'zan bihi Allah wa laysa lana dhalik. Lalu dia menuduh, kata Syama Zunilim, barang siapa melarang ziarah kuburan Nabi SAW, sungguh dia telah membuat satu syariat ya, dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan Allah. Di sini kita tidak melarang ziarah kubur Nabi SAW. Telah kita sebutkan beberapa ulama. Boleh ziarah kubur Nabi SAW, tidak ada larangan. Apalagi bagi jemaah haji yang sekarang sedang berada di Madinah, pemain, atau nanti setelah haji akan datang ke Madinah, boleh ziarah kubur Nabi SAW. Tapi tetap membaca doa ziarah kubur bukan dalam rangka apa? Minta-minta kepada Nabi SAW atau minta berkah dan sebagainya. Kemudian jawabannya adalah anna mamana Allah wa rasuluhu, adapun mencegah apa yang dicegah oleh Allah, melarang apa yang dilarang oleh Allah SWT, juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Fahadhara mimma hadhara minhu Rasulullah SAW bi'aini. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW secara tegas dalam hal tersebut. Ya, di mana Rasulullah menyebutkan la'natu 'alaihi an-nasar ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Kemudian mimma hadhara mimma sana'u. Rasulullah mengatakan hal itu ketika di hari-hari akhir hidup beliau dalam waktu sakit. Beberapa hari atau satu atau dua hari sebelum meninggal mengulangi hadis ini. Dah. Ya. La'anallahu Yahuda wa Nasara. Orang Yahudi Nasara. Allah melakna orang Yahudi Nasara yang menjadi kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat itu. Tujuannya adalah untuk memperingat umat ini tidak berperilaku seperti umat yang berlalu terhadap Nabi SAW. Terhadap kubur Nabi SAW. Nah itu intinya begitu. Ini kan muhkam, hadis-hadisnya muhkam, tidak perlu lagi dicarikan makna penjelasan-penjelasan. Maka apa yang mencegah di sini bukan artinya membuat sesuatu ya pokok syara' minadid, membuat syariat agama, atau syariat Nabi SAW sendiri yang melarang hal seperti itu, bukan syariat yang baru. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah melarang hal-hal perkara yang mendekat kepada syirik. Dari mengagungkan kuburan, menjadikannya tempat sebagai tempat diulang-ulangi, ya, kemudian menjadikan tempat beribadah, atau melakukan ritual-ritual di kuburan, dalam rangka ngalap berkah sebagainya. Ada juga yang bernazar, ada juga menyembelih korban, ada juga yang berdoa, ada sebagainya di kuburan. Dan maksud doa di sini, berdoa meminta kepada Allah di kuburan, itu adalah lebih da'ah. Tapi kalau minta kepada orang dalam kuburan itu bagian dari bentuk kesyirikan. Wa yuqifu indaha addu'a wa tadarru'. Ketika berdoa di kuburan itu dengan penuh khusyuk, bahkan seakan-akan berdoa di kuburan lebih dekat, lebih diterima oleh Allah SWT daripada di masjid. Pada Rasulullah SAW menyebutkan ahabbu liqa'illah masajidul haram. Tempat yang paling disinta Allah itu masjid. Maka oleh sebab itu beribadah berdoa lebih afdal di masjid daripada di kuburan. Kemudian wa ibtihal, ada orang ketika ziar kubur itu khusyuk ya dalam doanya, ibtihal sebagainya. Sebenarnya mereka melaksanakan doa-doa di berbagai momen ketika di Arafah, di Musdalifah, ya, di Mina sebagainya. Wal mustaqatil alamin maqsadan lil hajat, atau menjadikan tempat ziar kubur tadi tujuannya untuk meminta bantu, meminta pertolongan, menyelesaikan semua hajat. Wa nailul rabat, mendapat segala harapan. Tafridul kurubat, selesaikan semua masalahnya. Ya. Fa'in lam, fa'innahu lam sya'dinan, walam yudzubih. Ini bukan buat syariat dalam agama yang tidak diturunkan Allah. Justru syariat yang diturunkan Allah adalah itu. Inna masyara'ahu Allah man khalafa dhalika wa da'a ilaih. Inna masyara'ahu man khalafa. Tapi ini adalah syariat. Ini justru melarang, melakukan hal-hal yang tadi. Bukan syariat. Itu adalah sebalik. Di mana agama kita justru melarang, ya, orang berhaji ke kuburan, menjadinya sebagai tempat yang diulang-ulangi, ya, berkumpul-kumpul di tempat tersebut, sebenarnya berkumpul di waktu Id. Wa ja'al mansakan al-quf wa su'al wa istighatsa bihi, sebagai tempat beribadah, berdoa, istighatsa dan sebagainya. Maka siapa sebenarnya yang telah membuat syariat dalam agama ini? Apakah orang yang mencegahnya atau orang yang melakukannya? Orang yang melakukannya pernah-pernah diperintahkan Nabi SAW. Justru Nabi SAW mencegah orang-orang melakukan perbuatan itu. Kehakikatnya yang melakukan, melanggar perintah Nabi, itulah orang-orang yang telah membuat sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian setelah itu guru menyebutkan wal Quran kulluhu wal ijma' al ma'lum min ad-din bidurur tafsir as-sahabah wa tabi'in wa jami'il ulama al-muslimin wa salafis salihin ala wujubi ta'zim Nabi SAW wal mubalaghatu fi dhalik, berkata Syekh Ahmad Zainuddin. Jadi ungkapan-ungkapan dalam beliau ini perlu dicermati. Beliau mengambil hal-hal yang umum lalu mengkhususkan untuk satu hal yang salah. Jadi menggabung antara hak dan batil. Kalau Al-Quran betul menjelaskan Al-Quran, seluruhnya hadis, ijma para ulama, ya sejarah para sahabat, ulama kaum muslimin semua, itu wajib mengagungkan Nabi SAW, sepakat. Tidak ada perbedaan di situ. Walakin wal mughalatu fi dzalika, ini tambahan ungkapan beliau. Dan berlebih-lebihan dalam itu, ini tidak ada. Berlebih-lebihan ini justru yang dilarang oleh Nabi SAW dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. La tatruni kaputatin Nasara Maryam, jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan anak Maryam. Ya, kata Rasulullah SAW juga menegur, la taghlu fi diniku. Kata Rasulullah dalam hadis, wa iyyakum wal ghulu fa innama anaka man kana qalakum al ghulu fi din. Hati-hatilah kalian terhadap hal yang berlebihan, karena yang berlebihan itulah binasanya umat-umat sebelum kalian. Waqad arafa ya anqad arafa ma karanahu ahli ta'zim tabi'un lahu, kan kita mengakui pengagungan Nabi SAW itu adalah sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, bukan melakukan amalan-amalan bid'ah, apalagi membawa amalan-amalan syirik yang jelas bertentangan dengan asas dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka seharusnya kalau kita betul-betul mengagungkan Nabi SAW, maka kita tentu mengagungkan perintah dan larangan beliau. Jadi apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Kemudian setelah itu ya, beliau mengatakan lagi, wa man ta'amal al-Qur'an wa matadamanahu min at-tasrih wa al-ima ila wujub al-mubalaghah fi ta'zim. Wujub mubalaghah. Yaitu berkata beliau, barang siapa merenungkan Al-Qur'an dan apa yang dikandung dalamnya dari pernyataan wal-ima secara tidak langsung maupun langsung tentang wajibnya mubalaghah fi ta'zim.

0: orang yang tadi mengatakan mengagungkan kuburan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak syariatkan oleh Nabi SAW, jelas dia telah orang melecehkan Nabi SAW secara perintah. Walaupun tujuan mereka dalam artian mereka mengatakan ini bentuk pengagungan. Pengagungan tidak sesuai dengan syariat. Intinya, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kaum muslimin, sekarang kaum muslimin seluruhnya tentang wajib mengagungkan Nabi SAW. Tapi mengagungkan Nabi SAW sesuai dengan aturan agama, aturan syariat. Nah, yang diperselisihkan apa? Hal-hal yang dilarang dalam agama ini, lalu dianggap itu bagian dari bentuk pengagungan. Ini yang menjadi perdebatan. Maka Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Hujurat bagaimana hak Nabi SAW. Ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih wa taqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul. Maksudnya apa? Mendahului perintah Allah, melanggarnya atau berkata di luar sesuatu yang tidak disyariatkan Allah. Mendahului perintah Allah. Ya alladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasulih. Jangan. Kemudian ayat berikutnya, ya alladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu bil qawl. Ini ada adab yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin yang hidup di masa Rasul, yang kalian angkat suara kalian. Data suatu proposal yang di atas suara Nabi SAW. Itu secara konteksnya. Secara apa namanya, makna jabarannya, tafsirannya adalah termasuk dalam makna mengangkat suara di atas Nabi, orang yang mengangkat pendapat orang lain di atas suara Rasulullah SAW. Maka dalam ayat lain, dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Tidaklah pantas sebagai orang beriman laki-laki dan perempuan itu apabila Allah dan Rasul memutuskan suatu urusan, dia memilih urusan dirinya sendiri. "Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim." Mereka memilih dari pendapat itu. Dan lain falyahdhar lil khalifuna amri antasib fitan usibu aw yusibu adzabun falyahdhar alladziina khalifuna amri. Hati-hatilah, ingatkan kepada orang menyalahi perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antusibu fitnah, mereka akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh azab yang sama. Sepakat kita wajib mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sesuai batas-batas ditentukan oleh syariat atau bahkan ditentukan oleh Rasulullah SAW itu sendiri dalam bagaimana mengagungkan beliau. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan kepada rahmat kita di studio.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan di kesempatan hari ini dari pembahasan mengenai menjawab tuduhan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang begitu dahsyat tuduhannya kepada beliau ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya secara langsung di layanan yang telepon di 021-823-6543 untuk menghubungi di layanan telepon biasa ataupun layanan telepon WhatsApp. Silakan untuk kesempatan pertama ini kami berikan kesempatan. Nah, halo. Ya, mungkin sambil menunggu Ustaz, kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga kadang tidak lepas dari tuduhan Wahabi. Lantas sebenarnya siapakah yang lahir lebih dahulu, Ustaz? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ataukah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Mohon penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi kita semua. Pertama, begitu kadang-kadang orang bila dia tidak berbicara secara fakta ilmiah maupun fakta sejarah, dia akan menimbulkan suatu hal yang aneh, suatu hal yang memalukan di dalam pernyataan dan perkataannya. Bagaimana dia mengatakan Syekhul Islam itu Wahabi, padahal Wahabi ini menurut mereka itu adalah yaitu orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan Syekh Muhammad Wahhab lahir pada tahun 1152. Ya. Kemudian

0: Syekh Syekh Ustaz Tamiyah telah wafat beliau pada abad yang ke-12 Hijriah. Sedangkan Syekh Ustaz Tamiyah telah hidup sebelumnya berabad-abad, itu pada abad ke-8 Hijriah. Syekh Ustaz Tamiyah lahir pada tahun 664 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 727 Hijriah. 728 Hijriah. Ya, beliau wafat 728 Hijriah. Jadi berapa abad itu telah wafatnya Syekh Ustaz Tamiyah yang dikatakan Wahabi, sedangkan yang membawa alirannya belum lahir. Abad ke-8 belum lahir, abad ke-9 belum lahir, 10 belum lahir, baru abad ke-11, abad ke-12 baru lahir. Mungkinkah segitu jauh alirannya mundur ke belakang baru yang Wahabi telah ada mazhab? Cuman ini kan satu hal yang kayak bagaimana gitu ya. Begitu orang ini semangatnya untuk berikan kesesatan lah ya, pengaburan tentang fakta sejarah, ya dia ingin memutarbalikkan. Maka sama dengan orang-orang Yahudi Nasrani mengatakan Ibrahim itu beragama Yahudi Nasrani, orang Yahudi mengatakan agama Ibrahim Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Sedangkan Ibrahim itu adalah dahulu belum ada agama Yahudi Nasrani. Maka Allah katakan makana Ibrahimu Yahudi wala Nasraniyan walakin kan hanifan muslim wa makana minal musyrikin. Jadi kok muridnya sudah wafat berabad-abad, ini alirannya baru lahir setelah sekian abad. Ada sekitar 5 abad baru lahir Allah. Nah gimana? Itu kan jelas kebohongan mereka. Kok dikatakan Syekh Islam Wahabi, sedangkan dia sudah wafat sebelum lahirnya Muhammad Wahab berabad-abad lah. Ini tidak perlu panjang kita bongkar, ya sudah jelas kebodohannya. Justru kalau semakin panjang terlihat bahwa kita juga bodoh melawan orang-orang yang memang dia di dalam melakukan sebuah kebodohannya ingin mengelabui orang-orang yang tidak mengetahui hakikat sebenarnya. Maka tidak satu kebelingeran lah kata orangnya, kengawuran lah gitu. Kalau dia katakan Muhammad Wahab itu Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab mengatakan Syekh Ustaz Tamiyah Wahabi, sedangkan Muhammad Wahab itu lahir setelah wafatnya Syekh Ustaz Tamiyah sekitar 5 abad. Nah, mana mungkin murid telah mati berapa abad baru guru lahir setelah itu. Tapi kalau mungkin-mungkin dia tuduhkan Muhammad Wahab itu beraliran hukumnya, ya, bisa masuk akal sih secara sejarah begitu. Karena Syekh Ustaz Tamiyah beliau bukan membawa sebuah aliran tertentu, dan juga Muhammad Wahab tidak membawa aliran tertentu. Boleh kita baca kita beliau. Beliau yang beliau pegang itu adalah pendapat para ulama yang bila tidak temukan hadis-hadis Al-Quran, ayat dan Al-Quran hadisnya, beliau berpegang pada pendapat ulama yang majmu'. Maka tidak ada sesuatu yang aneh. Tapi beliau bukan maksud. Mungkin ada pendapat-pendapatnya secara fikih ijtihadi ya, akan memiliki suatu pandangan-pandangan yang memang bisa dikritisi, bisa. Bagi itu terdapat pada semua ulama. Karena semua ulama itu tidak maksud. Tapi kita juga berarti saya bukan pengikut Muhammad Wahab. Tapi kenapa kita harus banyak menutup perkataan beliau? Karena berbagai penyimpangan-penyimpangan yang ada di masa beliau itu lebih banyak, dan beliau menjelaskan hukum-hukumnya dengan melihat perkataan-perkataan ulama. Serta dalil-dalil syar'i tentu. Ini tentu dengan dalil syar'i, setelah itu beliau komentar dengan pendapat para ulama. Dan bahkan beliau menulis sebuah kitab tauhid. Itu beliau sebutkan hanya hadis dan ayat. Ayat hadis. Silakan membaca kitab tauhid yang beliau tulis. Ya. Beliau tidak menukil, tidak mencampuri pensyarah-syarah dari beliau sendiri. Silakan kalian pahami. Gitu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau kumpulkan secara teratur dalam kitab tauhid itu beliau bahas. Ya, ada sekitar 65 bab kitab tauhid itu sangat bagus untuk mengambil faedahnya. Bagi orang-orang yang ingin tahu apakah Muhammad Wahab itu membawa sebuah ajaran baru atau bagaimana, silakan baca buku-buku beliau. Ya, dan sudah pernah juga kita bahas, dan mereka juga ada tulisan, yaitu membahas tentang jawaban Syekh Muhammad Wahab terhadap atau risalah. Ya, beliau mengirim surat kepada masyarakat Qasim yang meminta penjelasan akidah beliau karena sampai kepada mereka tuduhan-tuduhan tentang Syekh Muhammad Wahab, lalu Syekh Muhammad Wahab menjawab tuduhan-tuduhan itu. Itu jawaban klarifikasi Syekh Muhammad Wahab, ya, tentang pahamnya kepada rakyat Qasim. Itu ada sebuah tulisan, artikel jurnal yang kami tulis sebegini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur alhamdulillah atas jawaban yang disampaikan. Dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa kriteria seseorang disebut dalam Islam Syekhul Islam? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga ada yang mengatakan bahwa Syekhul Islam itu tidak layak disandangkan kepadanya Syekhul Islam. Apakah benar Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Baik, yang memberi beliau gelar Syekhul Islam bukan kita, adalah ulama-ulama di masa beliau, ulama setelahnya. Dan boleh ditulis, baca biografi beliau yang ditulis oleh Bazar, Imam Bazar, juga Ibnu Abdul Hadi yang menulis tentang biografi beliau. Siapa ulama yang mengatakan beliau sebagai Syekhul Islam? Ulama dikatakan Syekhul Islam bukan yang pertama, itu bukan Syekhul Islam. Banyak ulama-ulama sebelum juga disebutkan sebagai Syekhul Islam. Itu ulama yang betul-betul dalam ilmunya, dalam berbagai bidang disiplin ilmu agama. Baik secara akidahnya, ya, fikirnya, kemudian juga pembahasan-pembahasan ilmiah lainnya, yang beliau Syekhul Islam temannya ini memang mausu'ah, betul-betul banyak mengapa mengumpulkan keahlian ilmu. Beliau ahli dalam mantik, maka beliau menulis beberapa kitab terkait itu. Jawab al-mantiqiyyah, jawab al-jahmiyyah, as-safadiyyah, dan beberapa kitab-kitab beliau yang berkenaan dengan makhluk itu. Ya, dan juga ahli dengan bidang filsafat dan juga membantah al-kalam, seperti bantah beliau dalam kitab yang fenomenal ada sekitar 8-9 jilid, yaitu Dar Ta'ar Anak Al-Nakal. Ya, itu banyak sekali kitab-kitab beliau yang luar biasa, maka boleh dibaca biografi beliau dalam biografi biografi terutama itu Ustaz Abdul Hadi dan juga Al-Bazzar. Di situ beliau mengomentari berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Ustaz Temia dan juga pengakuan ulama tentang keilmuan Syekhul Islam Temia. Syekhul Islam Temia mengakui keahlian beliau bukan hanya orang-orang yang sepakat dengan ilmu beliau, tapi bahkan sebagian orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau secara akidah pun mengakui itu dalam ilmu Syekhul Islam Temia. Bahkan sebagian tokoh-tokoh ahli mantik pernah mengatakan bahwa kami dapat memahami istilah-istilah mantik itu melalui kitab-kitab Syekhul Islam Temia. Begitu beliau dalam, maka seakan ilmu itu sangat seperti hidangan di atas beliau, kata ulama, ya, di mana kalau beliau bicara satu bidang ilmu, seakan-akan beliau tidak pakar dalam hal lainnya. Begitu dalamnya beliau membahas sebuah bidang ilmu. Bagi orang-orang yang mencoba ingin mengetahui berapa dalam dan kurangnya ilmu beliau, ya silakan baca kitab-kitab beliau. Bayangkan kalau melihat ada kitab namanya Aqidah Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah, kata Tahawiyah, Aqidah Al-Wasatiyah. Itu beliau tulis kapan? Beliau tulis tanpa ada merajik, tanpa ada apa, dari sholat asar sampai maghrib. Kalau kita hari ini mungkin itu bertahun-tahun baru bisa mengumpulkan dalil-dalil masalah sebanyak itu. Beliau menulisnya hanya dari sholat asar ke sholat maghrib. Ya, ada lagi kitab beliau yang beliau tulis itu dari maghrib ke isya. Ada berapa kitab. Luar biasa. Beliau ada yang menulis kitab dalam perjalanan, bahkan ada yang menulis kitab saat beliau sedang dalam tahanan. Tidak ada merajik. Semua keluar dari hafal. Maka dalam suatu biografi beliau yang kami baca itu ada kisah seseorang dari Mesir datang ke Syam, Damaskus, ingin melihat siapa itu Ibnu Taimiyah. Dia seorang anak yang saya dengar dia sangat cerdas. Tunjukkan itulah anak Ibnu Taimiyah yang berlari bersama anak-anak yang sedang berjalan mau ke berangkat istirahat hari mau ke TPA gitu ya. Dan ditanya oleh dia hafalannya, dites oleh dia. Orang tersebut mengetes ini punya hafalan Quran hadis-hadis dalam umur yang masih sangat ya di bawah apa yang belasan tahun beliau sudah luar biasa taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bacalah biografinya sebelum kita agar kita dapat mengetahui hakikat dengan hanya mendengar ya apa kata orang sekarang sudah sangat mudah mendapatkan informasi. Ya, boleh dicari yang ditulis secara mod dalam bahasa Indonesia, bahkan juga Google terjemah tidak bisa menerjemahkan. Ya, cari saja di Wikipedia di apa namanya. Banyak sekali tentang Syekhul Islam Temia tulis. Ya, siapa Syekhul Islam Temia? Akan datang nanti beberapa beliau, siapa guru beliau, bagaimana hafalannya, karang-karangannya, hujan ulama kepada beliau. Dan itu orang-orang yang membenci, ya pasti dia akan katakan bukan Syekhul Islam, tidak apa-apa. Dia mengatakan tidak bukan Syekhul Islam, tidak perlu. Karena tidak perlu pula kepalitan dari dia sendiri untuk mengatakan Syekhul Islam tidak sih, tidak perlu kepalitan dari dia. Kalau orangnya hatinya untuk mengatakan seorang tidak, ya orang selevel. Bahkan Syekhul Islam itu mengatakan Syekhul Islam bukan satu dua orang, ratusan ulama mengakui keilmuan itu. Dan hampir setiap hari nama beliau tidak sepi disebut orang tentang bagaimana penjelasan-penjelasan beliau yang sangat luar biasa tentang masalah-masalah beliau kutas dalam kitab-kitab ini. Wallahu a'lam bishawab, barakallahu fiikum.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan satu kesempatan di layanan yang telepon kami berikan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Silakan Pak Agus.
2: Agus Kustiwa di Serang.
1: Iya, silakan Pak Agus.
2: Begini Pak Ustadz, langsung saja saya ke poinnya. Ya, saya langsung aja nih ke poinnya bahwa banyak yang mengkeramatkan kuburan. Kuburan dikeramatkan, tapi ketika kami tanyakan alasannya, toh kuburan Rasul juga ditinggi-tinggikan, kuburan Umar juga ditinggi-tinggikan, kuburan Abu Bakar juga ditinggi-tinggikan. Maksud saya, supaya tidak mereka beralasan demikian, kenapa kuburan-kuburan Rasul itu, kuburan sahabatnya itu tidak diratakan saja, sehingga tidak ada kesan mereka itu meniru yang sudah ada. Kira-kira begitu. Maaf, ini terima kasih.
1: Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Agus dari Serang. Semoga Allah SWT menjaga diri untuk tersebut. Banyak orang berhujah dengan membangun masjid di kuburan atau berkubur di masjid. Dengan apa alasannya adalah bahwa Nabi SAW berkuburan di masjid. Barangkali dia belum mendapat informasi atau belum tahu hakikat yang sebenarnya tentang kuburan Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW tidak berkubur di masjid. Beliau berkubur di rumah Aisyah. Dan rumah Aisyah itu berdekatan dengan masjid beliau. Dindingnya menempel dengan dinding masjid. Dinding rumah Aisyah. Lalu kenapa Nabi dikubur di situ? Saat Rasulullah SAW wafat, itu para sahabat berbeda pendapat. Mau di mana dimakamkan Nabi SAW? Mau di mana dikuburkan? Apakah dibawa ke Mekah sebagai tempat kelahiran beliau? Atau apakah dikuburkan di Uhud? Di sana banyak syuhada yang dikuburkan. Atau di kuburan Baqi? Atau dibawa ke Baitul Maqdis? Mana penjelasan Bapak ulama sahabat? Lalu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan sebuah hadis dari Nabi SAW bahwa al-anbiya yudfan haitsu mutun, bahwa Nabi itu dikuburkan di tempat di mana beliau meninggal. Semua Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad. Maka Nabi itu dikuburkan di mana tempat dia meninggal. Saat itu Rasulullah meninggal di kamar Aisyah, di rumah beliau. Maka digalilah di tempat tidur, bahwa tempat tidur beliau itu kuburan beliau. Di kamar Aisyah itu, ya, 2 meter kali 2 meter. Kemudian setelah meninggalnya Abu Bakar, ya, dikuburkan di samping Nabi SAW. Kemudian setelah wafatnya Umar, juga minta izin kepada Aisyah dikuburkan di samping dua sahabat, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Dan masih tersisa satu kuburan lagi, di mana dalam riwayat bahwa nanti akan dikuburkan di sana Isa alaihi salam, ada riwayat menyebutkan. Maka kuburan Nabi SAW tidak berada di masjid. Beliau berkubur di rumah. Kenapa ditinggikan dan kenapa dipagar? Di masa Abdul Malik bin Marwan, itu beliau memperluas masjid. Masjid itu sudah terluas. Baik di masa Umar bin Khattab, di masa Utsman, ya, ada itu nanti. Kalau ingin juga bisa mencari juga tentang bagaimana perluas-perluas masjid yang berlangsung, Masjid Nabawi itu dari waktu ke waktu. Di masa Malik bin Marwan ini, perluasannya luar biasa. Sehingga diperluas arah ke belakang, ke kiri, tapi tidak di samping kuburan, sebab kuburan tidak berada di dalam masjid. Maka kuburan itu sampai hari ini tidak di dalam masjid, berada di samping di situ rumah Rasulullah SAW. Sampai hari ini maka tidak ada perluasan yang sebelahnya, yang ada hanya di belakang, bagian samping belakang. Kemudian keperluasan yang lebih banyak itu adalah kalau arah kiblat sebelah kanannya kan, kalau mau kiblatnya itu lebih luasnya ke sana. Untuk antisipasi supaya tidak kubur termasuk ke dalam. Nah di masa Malik bin Marwan ini, itu juga Malik bin Abdul Malik ya, juga disebutkan ya Abdul Malik bin Marwan kalau tidak salah, di salah satu khulafa Bani Umayyah, itu dipagar secara runcing ketika di belakang kuburan itu diperluas, dipagar secara runcing supaya orang tidak mengarah ke kuburan Rasul. Kemudian dipagar pula rumah Aisyah itu sekarang ini menurut penjelasan ahli sejarah itu ada tiga tembok. Tembok kamarnya Aisyah, kemudian tembok rumahnya Rasulullah, kemudian ada tembok lagi. Disulit untuk orang sampai ke kuburan itu kalaupun bagaimanapun sekarang. Nah dulu dibuat secara pagar ke belakang itu merumping supaya orang tidak menghadap ke arah kuburan dalam kolanya. Itu di antara istihadah. Nah, kemudian dia para ulama, Aisyah lah menjawab apa yang Bapak tanya tadi. Kenapa tidak dibuka saja kubur Rasulullah SAW? Kata Rasulullah SAW dalam doanya, Allahumma la taj'ali qabri watan yu'ab. Allahumma la taj'al qabri watan yu'ab. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Laula zalika la ubriza qabru Rasulullah SAW. Atau dalam hadis, la taj'ali qabri idan. Laula zalika la ubriza qabru Rasulullah SAW. Aisyah mengatakan, kalau bukan karena sungai Rasulullah SAW, kuburan dibuka. Kalau dibuka, akan lebih parah mungkin. Maka di antara hikmahnya Allah SWT memberikan ilham kepada para penjabat khalifah setelah itu membuat tembok. Ya. Supaya kalau dahulu waktu kami awal-awal di Madinah itu masih muda akses segala macam ke Rodo, sering banyak orang melempar foto-fotonya ke dalam lubang-lubang yang ada sekitar pagar-pagar itu. Bahkan di bawah kita tuh banyak sekali foto-foto disimpan sebagainya. Ada juga melempar uang sendiri. Nah ini bentuk. Maka Aisyah menyebutkan, kalau bukan karena itu, sungguhlah dibukalah kuburan Rasulullah, tapi takut akan dijadikan sebagai berhala yang akan disembah. Nah ini istijab doa. Bahkan ulama mengatakan dalam penjelasan hadis tersebut ini, doa Nabi bisa diterima oleh Allah SWT sehingga tidak ada mungkin orang untuk bisa berakses ke kuburan itu sama sekali sekarang. Karena ada tiga tembok yang membatasi untuk sampai ke kuburan itu. Wallahu'alam bisawab.
1: Nah baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Pak Agus dan pertanyaan di layanan yang telepon tadi Ustaz, menutup pertemuan kita di kesempatan hari ini karena waktu yang sudah cukup kita pakai di kesempatan hari ini Ustaz, dan mungkin ada fitam yang dapat disampaikan, silakan Ustaz.
0: Terima kasih untuk kaum muslimin dan muslimat yang telah bergabung dalam kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik menyayangi kepada kita, selalu memberikan kepada kita pertolongan untuk beribadah kepadanya. Di mana 10 hari ini, ya awalnya tidak ini, sudah lewat beberapa hari, mari kita manfaatkan untuk banyak istighfar, berdoa, berselawat, berdoa salam, serta berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan amal-amal soleh lainnya. Karena Rasulullah SAW sangat motivasi untuk beramal soleh di 10 awal, 10 hijau. Semoga Allah berikan kepada kita taufik dan inayahnya agar kita dapat mengisi hari-hari yang begitu besar berkah ini dengan berbagai-bagai itu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Para pendengar azaniyallahu wa yakum, sahabat Roja di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra MA Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan faidah-faidah sejarah Islam. Semoga kita bisa memetik faedah yang terkandung dalam kajian yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan semoga menjadi pembelajaran serta tambahan ilmu bagi kita. Dan kami pun berharap kajian ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu an, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
0: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
1: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
0: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
2: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
3: ilmu yang terpuji,
4: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
1: dan sunnah.
0: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
6: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Qala Rasul,
8: qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam.
10: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
11: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Balura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fadail Ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.

ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: المتوكل على الله المفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى حري بكل خير وفضيلة في الدنيا والآخرة من استجلاب للخيرات ووقاية للشرور والآفات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah limpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab dengan judul Babu Fadlir Raja, atau bab tentang keutamaan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ini beliau buat untuk menjelaskan kedudukan raja ya, atau mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaannya, dan apa saja yang telah Allah siapkan untuk orang-orang yang banyak mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan yang banyak. Beliau memulai bab ini dengan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang hamba yang saleh, yaitu orang-orang yang beriman dari keluarga Firaun, atau orang yang beriman dari keluarga Firaun, di mana beliau mengatakan, dan aku pasrahkan urusanku kepada Allah, sungguh Dia Maha mengetahui hamba-hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari kejahatan makar yang telah mereka siapkan. Ya, ayat ini menjelaskan tentang mukmin dari keluarga Firaun ya, seorang mukmin dari keluarga Firaun yang disebut sebagai hamba yang saleh di sini, di mana pada awalnya beliau menyembunyikan keimanan beliau. Namun akhirnya ketika beliau menunjukkan keimanan beliau, maka beliau mendapatkan banyak cobaan dari Firaun, karena kita mengetahui bersama bahwa Firaun adalah seorang penguasa yang sangat kuat. Dia sangat zalim dan memiliki banyak pasukan serta pembantu. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal dari hamba yang saleh ini telah melindunginya dari makar-makar yang telah disiapkan oleh Firaun dan pengikutnya. Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap atau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap lindungan Allah Subhanahu wa taala, itu akan memberikan banyak kebaikan kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dia akan dilindungi dari makar orang-orang yang ingin berbuat buruk kepadanya. Hadis ini juga ayat ini juga menunjukkan keutamaan berhubungan erat dengan Allah Subhanahu wa taala, membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala serta memasrahkan segala urusan kepadanya. Orang yang demikian dia akan mendapatkan banyak kebaikan, baik berupa manfaat-manfaat yang bisa dia raih maupun keburukan-keburukan yang akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala darinya.
0: ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم وتقدم شرحه في الباب قبله. وروي في الصحيحين وأنا معه حين يذكرني بالنون، وفي هذه الرواية حيث بالثاء، وكلاهما صحيح. هذا الحديث مضى شرحه وبيان معناه، لكن ما يتعلق بهذه الترجمة هو الحث على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى ورجاء رحمته جل وعلا، وذلك بالمسارعة إلى التوبة إلى الله والإنابة إليه والعمل على التقرب إليه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وتجمعنا

0: تجنب المحرمات والمنهيات. وهذا هو الذي يبين لنا حقيقة الإحسان، يعني إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، الذي يبين لنا حقيقة إحسان الظن بالله. وأن إحسان الظن بالله إنما يكون بفعل الطاعات وفعل ما أوجب وتجنب ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أما أن يكون الإنسان سيء العمل، سيء الفعال، بعيدا عن فعل الواجبات، ثم مع هذه المعاصي المتراكمة والتفريط في جنب الله تبارك وتعالى الدائم يحسن الظن بالله، فهذه أماني لا تجدي شيئا، كما قال الله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. وعليه فإن المحسن الظن بالله جل وعلا هو الذي يعمل الصالحات ويتجنب المنهيات ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع هذا كله يقوم في قلبه الطمع العظيم في نيل رضوان الله والفوز برحمته والنجاة من سخطه وعقابه، فلا يكون الرجاء إلا مع حسن العمل.
1: Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku di sisi aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku, aku ada pada persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya dimanapun dia menyebutku atau memujiku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh lebih senang dengan taubat hambanya dari gembiranya seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di sebuah tempat yang kosong, di sebuah tanah yang kosong. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depa. Dan jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari atau berjalan cepat. Dan dalam Sahihain juga diriwayatkan, dalam riwayat yang lain dengan bunyi, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, ya. Dan aku bersamanya ketika dia berzikir atau menyebut atau memujiku, dengan nun yang tadi dengan tha, di sini hina dan di sana haitsu, dan keduanya adalah riwayat yang sahih. Dan hadis ini telah kita jelaskan sebelumnya kandungannya pada bab sebelum ini, dan poin yang berhubungan dengan bab kita yang sekarang adalah bahwasanya dalam hadis ini terdapat anjuran, ya, dan dorongan untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berada pada persangkaan hambanya kepadanya. Ya, dan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala ini harus kita lakukan dengan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada beliau, mendekatkan diri kepadanya dengan melakukan ketaatan-ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya hakikat husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, dengan meninggalkan apa-apa yang dia larang. Adapun barang siapa yang seenaknya berbuat di dunia, dia juga tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah-perintahnya dan melakukan apa yang dia larang, kemudian dia mengatakan saya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini kita katakan dia hanya berangan-angan saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tidak dengan angan-angan kalian, tidak pula angan-angan para ahli kitab, barang siapa yang berbuat buruk dia akan mendapatkan ganjarannya. Jadi husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan ketaatan kepadanya, ditambah di samping kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita tamak dan berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dari hukuman dan nerakanya. Jadi intinya husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan amalan yang baik, tidak sebaliknya.
0: ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان فضل الرجاء وعظيم شأنه، وأن العبد ينبغي أن يكون دائما حسن الظن بالله عز وجل، ولكن كما تقدم مع عناية بفعل الأسباب التي توجب ذلك من صحة الاعتقاد وحسن العمل واتباع السنة والبعد عن المحرمات، وأن من كان ذلك فإنه حري بالخير والفضيلة في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حث على الرجاء وخاصة عند الموت، خاصة عند الموت، لأن الرجاء في هذه الحالة من أحسن حالات العبد، بحيث يكون مودعا هذه الحياة مقبلا على ربه ومولاه سبحانه وتعالى، وهو حسن الظن به جل وعلا، والله كما تقدم في الحديث المتقدم عند ظن عبده به. فينبغي على العبد أن يكون على هذه الحال. وجابر رضي الله عنه سمع نبينا عليه الصلاة والسلام قبل موته بثلاث أيام يقول ذلك: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام معلم الخير وقدوة الناس فيه صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه عن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله عليه وعلى جميع النبيين.
1: Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi Muhammad SAW tiga hari sebelum kematian beliau, tiga hari sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, yang artinya hendaklah seorang di antara kalian tidak meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Azza wa Jal. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agungnya kedudukan roja dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang hamba senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab-sebab yang membawanya kepada hal itu, yaitu dengan memiliki akidah yang benar, juga beramal yang baik, serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang demikian itu layak untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian husnudzan dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini menjadi lebih ditegaskan lagi saat orang sedang menghadapi kematian, saat seorang di antara kita menghadapi kematian, karena sesungguhnya waktu seperti ini adalah salah satu masa-masa terindah seorang hamba, karena saat itu dia akan meninggalkan dunia yang fana dan mendatangi negeri akhirat yang abadi. Dan dalam kondisi seperti ini hendaknya seorang hamba husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti dijelaskan dalam hadis yang sebelumnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada atau menepati persangkaan hambanya kepadanya. Kalau hamba bersangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan baik kepadanya dan sebaliknya. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mendengarkan perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW ini 3 hari sebelum kematian beliau. Sungguh beliau telah menyampaikan segala hal. Beliaulah pengajar umat ini. Tidak ada kebaikan kecuali telah beliau ajarkan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad SAW. Memberikan ganjaran kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi atas jasa mereka kepada umat. Juga semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada para nabi selain Nabi Muhammad SAW.
0: أورد رحمه الله تعالى في خاتمة هذا الباب باب فضل الرجاء حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن قال النووي رحمه الله عنان السماء بفتح العين قيل هو ما عن لك منها أي ظهر إذا رفعت رأسك وقيل هو السحاب وقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم أصح وأشهر هو ما يقارب ملأها والله أعلم هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا أجمعين لكل خير من أعظم الأحاديث في باب فضل الرجاء وعظيم مكانته وأن رحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته وسعت كل شيء وأنه جل في علاه لا يتعاظمه ذنب أن يغفره مهما بلغ لكن هذا ينبغي أن يستصحب فيه العبد هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث المبارك ليكون من أهل هذا الموعود الكريم وأهل هذا الفضل العميم والحديث جمع أعظم أسباب غفران الذنوب ونيل الرجاء والرحمة والغفران وهي 3 أمور الأول الدعاء مع الرجاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى مع رجاء رحمة الله وإجابته وغفرانه ومن كان كذلك غفر الله ما كان منه من ذنوب مهما كثرت والثاني الاستغفار والإكثار منه وأن العبد لا بد أن يقع في شيء من التقصير والذنوب فينبغي أن يكثر من الاستغفار والإنابة إلى الله والرجوع إليه والتوبة من الذنوب والأمر الثالث توحيد الله وإخلاص الدين له والبعد عن الشرك كله ولهذا قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي شيء وهذا هو الأساس الذي لا غفران إلا بوجوده أساس بناء الدين الذي لا غفران ولا سبيل إلى نيل رحمة الله سبحانه وتعالى إلا بوجوده لأن من لقي الله مشركا والعياذ بالله فإنه لا مطمع له في مغفرة الله ورحمته كما قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والحديث فيه الحث على الدعاء مع الرجاء والحث على الاستغفار والحث على العناية بالتوحيد فإنها صفات جليلة وأعمال عظيمة هي من أعظم موجبات الرحمة ونيل الغفران
1: Selanjutnya hadis yang ketiga dalam bab ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan ampuni segala dosa yang engkau miliki dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu mencapai langit, kalau sampai dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau beristighfar kepadaku, aku akan mengampuni semua dosamu itu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ampunan. Kata Ananus Sama dalam hadis ini, artinya adalah apa yang tampak di mata kita dari bagian langit. Ada juga yang menafsirkannya dengan sahab atau awan. Sedangkan qurabul ardi dibaca dengan qurab, ada juga yang baca dengan qirab, dan bacaan qurab itu lebih sahih dan lebih terkenal. Artinya adalah sesuatu yang hampir mendekati penuhnya bumi. Jadi hampir sepenuh bumi, penuh kurang sedikit, itu artinya qurab. Ya, hadis ini adalah salah satu hadis yang paling agung yang menjelaskan tentang keutamaan roja dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berprasangka baik kepadanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu cukup untuk segala sesuatu, ya, meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang namanya dosa yang terlalu besar bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Tidak ada istilah dosa yang terlalu banyak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni. Sebanyak apapun dosa anak Adam, sebesar apapun dosa anak Adam, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya jika berkehendak. Dan hendaklah seorang hamba, setiap muslim, merenungkan kandungan hadis ini sehingga bisa meraih keutamaan yang ada di dalamnya. Dan hadis ini telah menjelaskan kepada kita sebab-sebab diampuninya dosa. Ada tiga hal yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi raja atau harapan akan terjawabnya doa-doa kita. Hadis ini menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berbuat demikian, barang siapa yang telah berdoa dengan harapan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa itu. Kemudian sebab ampunan dosa yang kedua adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepadanya serta memperbanyak istighfar. Karena setiap dari kita tentunya pernah jatuh dalam kesalahan sehingga perlu untuk beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah. Adapun yang ketiga adalah tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan agama hanya untuk Allah saja serta menjauhkan diri dari kesyirikan. Ya, ini juga adalah salah satu sebab diampuninya dosa. Karenanya dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya barang siapa yang datang dengan sepenuh bumi dosa, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak berbuat syirik, ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepadanya dengan sepenuh bumi ampunan. Ya, dan tauhid ini adalah dasar dan pokok bangunan agama kita. Tidak ada ampunan, tidak ada rahmat yang bisa kita raih kecuali dengan tauhid ini. Maka barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia tidak berharap, hendaklah dia tidak tamak untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, karena syarat untuk mendapatkan ampunan tidak terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain selain syirik untuk orang-orang yang Dia kehendaki.
0: ثم عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان الجمع بين الخوف والرجاء، لأنه سبق أن عقد بابا في الخوف ثم بابا في الرجاء ثم عقد هذا الباب في الجمع بينهما. والعلماء رحمهم الله يشبهون الخوف والرجاء بجناحي الطائر، وأن الطائر لا يستتم له طيران إلا باستواء جناحيه، أما إذا اختل أحد الجناحين فإنه لا يستقيم له طيران. وهكذا الخوف والرجاء هما للمؤمن كجناحي الطائر، بمعنى أن يجمع بينهما وأن يأتي بهما متوازنين. لماذا؟ لأن الخوف إذا غلب على الإنسان وقل الرجاء عنده قنط من رحمة الله، وأيضا مقابله الرجاء إذا زاد عند العبد وضعف عنده الخوف من الله أمن من مكر الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، ولا يسلم منهما إلا بالاعتدال والتوازن والجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا يقول النووي رحمه الله: اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفا راجيا، ويكون خوفه ورجاؤه سواء، وفي حال المرض يمحض الرجاء. وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك متظاهرة على ذلك. ثم ساق من الأدلة قول الله تعالى: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فيجتمع الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية أي واحدة. ولنلاحظ ما أشار إليه من آيات كلها تجمع بين الخوف والرجاء، يذكر الترغيب ويذكر في الوقت نفسه الترهيب، يذكر الخوف ويذكر الرجاء، يذكر النعيم ويذكر العقاب، تذكر الرحمة وتذكر أيضا العقوبة، وهكذا. فالقرآن جمع بين الخوف والرجاء، وهذا يستفاد منه أن من يقرأ القرآن ويتدبر آياته ويعيش مع معانيه فإنه يجتمع فيه الخوف والرجاء، لأن القرآن فيه ترغيب وترهيب، والسنة فيها ترغيب وترهيب. وبعض أهل العلم جمعوا في هذا الباب أحاديث الترغيب والترهيب، فتجد في الصلاة ترغيب وترهيب، في جميع الأعمال أعمال بر ترغيب وترهيب، ذكر للثواب وذكر للعقاب. فينبغي للعبد أن يحرص على الجمع بين هاتين الخصلتين العظيمتين الخوف والرجاء، لكن عند الموت في حال المرض يمحض الرجاء، في حال المرض يمحض الرجاء. وقد تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
1: Selanjutnya kita berpindah ke bab yang baru, yaitu bab al-jama' bain al-khawfi wal-raja. Artinya bab mengumpulkan antara khauf, rasa takut, dan raja, yaitu harapan. Sebelum ini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala telah membuat bab tersendiri untuk khauf dan juga bab tersendiri untuk raja. Sekarang beliau mengumpulkan antara keduanya dalam satu bab. Bab mengumpulkan antara khauf atau rasa takut dan roja atau harapan. Dan dua hal ini, kata para ulama, laksana dua sayap seekor burung. Seekor burung tidak bisa terbang kecuali kalau dua sayapnya sehat dan berfungsi dengan baik. Kalau salah satu sayap ini tidak berfungsi dengan baik, maka dia tidak bisa terbang dengan baik. Maka hendaklah seorang mukmin juga seperti itu. Hendaklah dia mengumpulkan antara khauf dan roja secara seimbang. Kenapa? Karena kalau seseorang menguatkan rasa takutnya, sementara harapannya lemah, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau dia terlalu menguatkan faktor harapannya, sementara faktor khauf atau rasa takutnya lemah, maka orang seperti ini akan merasa aman dari azab dan makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua hal ini, kedua kesalahan ini adalah dosa besar yang kita tidak bisa meninggalkannya kecuali dengan mengumpulkan antara khauf dan roja dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala memulai bab ini dengan menyebutkan bahwasanya pendapat yang benar adalah mengumpulkan antara khauf dan roja, rasa takut dan harapan, ketika seorang hamba dalam keadaan sehat. Demikian, kalau orang sedang sehat, hendaklah dia mengumpulkan antara khauf dan roja secara seimbang. Adapun kalau tiba waktu sakit mendekati kematian, maka hendaklah seorang mukmin lebih mengedepankan rojanya, ya, bahkan mengosongkan rasa takutnya dan memenangkan roja atasnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis pada bab yang telah lalu. Ya, kemudian beliau menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan atau yang menjadi sandaran dari ucapan beliau tadi itu. Juga sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang hal itu. Beliau mulai dengan beberapa ayat, di antaranya yang artinya adalah, maka tidaklah merasa aman dari makar Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang-orang yang merugi. Kemudian firmannya yang lain, sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Kemudian ayat yang lain, pada hari di mana muka menjadi putih dan wajah-wajah yang lain menjadi hitam. Kemudian ayat yang lain, sesungguhnya Tuhan kalian atau Rabb kalian, sesungguhnya Tuhanmu itu sangat cepat azabnya atau hukumannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, sesungguhnya orang-orang yang baik ada dalam kenikmatan, dan orang-orang yang berbuat buruk, orang-orang yang berbuat maksiat ada dalam neraka Jahim. Sementara dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, yang artinya adapun orang-orang yang timbangannya berat, maka dia dalam kehidupan yang dia ridhoi. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Ya, dan ayat-ayat seperti ini banyak sekali. Jadi kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara khauf dan roja dalam satu ayat, atau dalam dua ayat yang berturutan, atau dalam beberapa ayat yang berurutan. Di situ kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan antara misalnya terhib dengan terhib, ya, mendorong dan juga menakuti. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengumpulkan antara kenikmatan dengan hukuman. Dalam ayat yang lain lagi Allah Ta'ala mengumpulkan antara rahmat dengan azab dan lain sebagainya. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengumpulkan antara khauf dan roja. Maka barang siapa yang membaca Al-Quran dan mentadaburi kandungannya, insyaAllah dia akan bisa mengumpulkan antara harapan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian juga dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak hadis-hadis yang mengumpulkan antara dua hal ini secara bersamaan. Dan para ulama telah mengumpulkan, sebagian dari mereka telah mengumpulkan masalah-masalah seputar ini dalam karya-karya yang tersendiri. Hendaklah seorang hamba berusaha untuk mengumpulkan antara keduanya, dan ketika dia menghadapi kematian, ketika dia sakit, hendaklah mengedepankan atau mengalahkan rasa takutnya dan lebih menonjolkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis yang telah kita lewati tadi.
0: Tsumma أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا في تحقيق الموازنة والجمع بين الرجاء والخوف، وأن المؤمن الذي يتأمل في القرآن آيات الرحمة والإنعام والإكرام والثواب، وفي الوقت نفسه آيات التهديد والوعيد والعقوبة، الذي يتأمل في هذه الآيات ويجمع بينها يخرج بالعقيدة القوام الوسط التي هي جمع بين الرجاء والخوف. والله سبحانه وتعالى أعد من النعيم والثواب لأهل الإيمان ما لا يخطر ببال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأعد أيضا من العقوبة والنكال لأهل الكفر والضلال ما لا يخطر ببال من شدة العقوبة. وفي هذا الحديث يبين عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنة أحد من هول العقوبة وشدتها وعظمها. وفي الوقت نفسه: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. إذن كلا الأمرين، الطمع الذي هو الرجاء والخوف من عقوبة الله سبحانه وتعالى، أمران يكون في المؤمن بتوازن في من خلال نظره في آيات العقوبة وآيات الرحمة. فآيات العقوبة تخيف المؤمن، وآيات الرجاء تقوي رجاء المؤمن، وإذا جمع بينهما اتزن في هذا الباب بالجمع بين الرجاء والخوف. وما أعظم منة الله على عبده المؤمن، حيث أكرمه بالعمل الصالح وهداه للإيمان وطمعه في جنته، وأكرمه سبحانه وتعالى بالثبات على الحق والهدى إلى أن يفوز بهذا الثواب العظيم. وما أعظم هوان الكافر على الله سبحانه وتعالى، حيث حجب الله عنها العمل بسبب إعراضه عن دين الله وبعده عن هدي المرسلين.
1: Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan hadis yang berhubungan dengan bab ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang mukmin mengetahui apa yang dimiliki oleh hukuman apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang akan tamak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, maka tidak akan ada seorang pun yang putus asa dari surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini adalah sebuah hadis yang agung yang menjelaskan tentang keseimbangan. Dan hendaknya seorang muslim bisa mengumpulkan antara al-khauf, rasa takut, dan roja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memperhatikan banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengumpulkan antara penghormatan dan ancaman, ya. Dorongan dan menakut-nakuti. Ya. Maka barang siapa yang membaca ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini, maka insya Allah dia akan bisa mengumpulkan antara khauf dan roja. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk hamba-hambanya yang beriman di surganya hal-hal yang luar biasa. Kenikmatan yang tiada tara, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik pada pikiran atau hati seorang pun. Sehingga kalau seseorang melihat kepada nikmat-nikmat yang seperti ini, maka dia tidak akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya begitu juga dengan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambanya yang membangkang dan tidak beriman hukuman yang luar biasa. Ya, sehingga saking besarnya dan dahsyatnya hukuman ini, maka tidak akan ada seorang pun yang tamak atau ingin untuk masuk ke surganya. Ya, dua hal ini, al-khauf dan roja, adalah dua hal yang harus kita jaga keseimbangannya. Ya, ketika kita melihat ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukuman, maka kita merasa takut. Dan ketika kita mendengar ayat dan hadis yang menjelaskan tentang rahmat, hal itu menguatkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita melihat sungguh betapa besar anugerah Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya yang beriman, sehingga dia bisa berjalan di atas keseimbangan ini dan menikmati ajaran agama Islam yang sempurna. Sebaliknya, sungguh besar kerugian orang-orang kafir yang telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati iman yang indah ini, dan telah dijauhkan dari petunjuk Nabi yang merupakan Rasul paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Thumma awrada rahimahullah hadits Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة أو احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صاعق رواه البخاري. هذا الحديث فيه الجمع بين الخوف والرجاء، وبيان أن جنازة الرجل الصالح فيها الطمع العظيم في رحمة الله. قد مر معنا قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالمؤمن يموت وهو حسن الظن بالله والرجاء فيما عنده، وإذا احتملت الجنازة وسار بها الرجال على أعناقهم يقول صاحبها قدموني قدموني قدموني قدموني، لما قام في قلبه من الرجاء العظيم والطمع الكبير فيما عند الله سبحانه وتعالى من أجر ومثوبة. وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. وهذا فيه أن العبد يحرص على الأعمال الصالحة طمعا في مثوبتها وأجرها، ويحذر من الأعمال غير الصالحة خوفا من مغبتها وسوء عقوبتها، فيكون بذلك جامعا بين الخوف والرجاء. وثمة فائدة في هذا الحديث أشير إليها، وهي قوله احتملها الناس أو الرجال على أعناقهم، وهذا فيه أن السنة في الجنازة أن تحمل على الأعناق لا أن تحمل بالسيارات، تحمل على الأعناق ولا تحمل على السيارات، إلا إذا كانت المقابر بعيدة بعدا طويلا أو شاقا فإنها تحمل في السيارة للحاجة، وإلا الأصل أن تحمل على الأعناق ويسير بها الرجال ويراها الناس، وتكون أيضا عبرة وعظة.
1: Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang atau kaum pria di atas pundak mereka, maka jika jenazah ini saleh, dia akan mengatakan dahulukan aku, segerakan aku, segerakan aku. Adapun jika jenazah ini tidak soleh, maka dia akan mengatakan celaka, kemana kalian akan membawa aku? Ya, suara mereka ini didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia. Dan kalau seandainya manusia mendengarnya, maka pasti dia akan pingsan. Ya. Para pendengar sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya jenazah orang yang saleh, jenazah seorang mukmin yang saleh, itu akan tamak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengharap rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijelaskan pada bab yang sebelumnya, Rasulullah SAW mewasiatkan kita agar jangan sampai seorang di antara kita meninggal kecuali dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang yang soleh sudah meninggal dan jenazahnya sudah dibawa di atas pundak orang-orang, maka dia akan mengatakan, segerakan aku, dahulukan aku, dahulukan aku. Karena di hatinya ada tamak kepada rahmat Allah dan pahala yang ingin segera dia rasakan. Sebaliknya, seorang yang tidak soleh, dia akan mengatakan sebaliknya. Dia akan mengatakan, kemana kalian akan bawa aku? Dia berharap agar jangan sampai dia segera sampai ke liang kubur, karena dia akan menghadapi hukuman yang setimpal atas keburukan yang telah dia lakukan di dunia. Karenanya hadis ini memberi pelajaran kepada kita agar setiap mukmin itu berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh, sehingga nanti kita bisa mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh jenazah yang saleh ini ketika sudah dibawa di atas pundak orang-orang. Juga hendaklah kita menghindarkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan akibat buruknya untuk kita. Ya, sehingga kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh jenazah yang tidak saleh. Jangan sampai kita seperti itu, dan marilah kita kumpulkan antara khauf dan roja. Kumpulkan antara rasa takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu pada sabda Nabi Muhammad SAW, ihtamalahan nas, ya, ketika jenazah sudah dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yang dianjurkan oleh beliau saat kita mengurus jenazah adalah kita mengangkat jenazah di atas pundak kita, ya, tidak dengan mobil atau yang lain, kecuali kalau jarak makam atau kuburan jauh dari rumah duka, maka tidak masalah kita menggunakan kendaraan untuk mengangkat jenazah. Adapun kalau jaraknya dekat dan mampu untuk kita tempuh dengan berjalan kaki, maka sunahnya adalah kita mengangkat jenazah kita di atas pundak-pundak kita.
0: ثم ختم رحمه الله هذه الترجمه بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. وشراك النعل هو سوار النعل ويضرب به المثل في القرب. فالجنة قريبة جدا قربا عظيما من أهلها وهم أهل الإيمان والأعمال الصالحة، فليس بين الواحد منهم وبين الجنة إلا أن يموت، فهي قريبة جدا منه، ليس بينه وبينها إلا أن تخرج روحه من جسده ويفوز بهذا النعيم. والنار مثل ذلك، ليس بين صاحب النار الذي أهلكته آثام وأوبقته الذنوب، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فالجنة قريبة جدا من صاحبها والنار قريبة جدا من صاحبها، ليس بين كل ودخولها إلا مفارقة الروح الجسد. وإذا تأمل المتأمل في هذا الحديث العظيم أحدث في نفسه رجاء وخوفا، رجاء بفعل الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات المقربة إلى الله، لأن الجنة قريبة من أهل هذه الأعمال، وأيضا تجنب الأعمال السيئة والمعاصي والذنوب، لأن النار قريبة من أهل هذه الأعمال، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يجمع بين الخوف والرجاء وفعل الصالحات وتجنب السيئات، محققا تقوى الله سبحانه وتعالى ليفوز بخيري الدنيا والآخرة. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، إنه سميع قريب مجيب.
1: Kemudian yang terakhir adalah hadis yang ketiga, hadis riwayat Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surga itu lebih dekat kepada seorang di antara kalian dari tali sandalnya, dan neraka juga seperti itu. Para pendengar sekalian, yang dimaksud dengan syirakun na'al dalam hadis di atas adalah tali sepatu, dan orang Arab menjadikan tali sepatu ini perumpamaan untuk sesuatu yang dekat atau yang dekat sekali. Dan seperti yang dijelaskan, surga itu sangat dekat sekali dari seorang hamba, dari seorang di antara kita, ya. Dan tidak ada yang menghalangi antara kita dengan surga kecuali kematian dan keluarnya ruh kita dari jasad kita untuk kemudian kita merasakan kenikmatan yang telah Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman di sana. Demikian juga neraka itu juga sangat dekat. Ya, tidak ada yang menghalangi antara neraka dengan orang-orang yang kafir dan pelaku maksiat kecuali kematian. Kalau jasadnya sudah keluar dari, kalau ruhnya sudah keluar dari jasadnya, maka dia akan segera merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekat itu. Maka barang siapa yang merenungkan dan memikirkan hadis ini, maka renungan itu akan menimbulkan sesuatu yang positif, yaitu mengumpulkan antara khauf dan roja, mengumpulkan antara takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan amalan-amalan yang buruk, karena surga sangat dekat dengan pelaku maksiat. Juga dia akan mengumpulkan roja, dia akan menimbulkan roja pada dirinya, harapan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, karena surga itu dekat dari pelaku kebaikan. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan antara khauf dan roja, meninggalkan maksiat kepada Allah dan melakukan ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga Allah memperbaiki agama kita yang merupakan urusan kita yang paling penting, memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat hidup kita, memperbaiki akhirat kita yang merupakan tempat kita kembali, dan menjadikan kehidupan sebagai tambahan untuk kita dalam segala kebaikan, serta menjadikan kematian sebagai istirahat dari segala bentuk keburukan. Sesungguhnya Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengabulkan doa.
2: Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Fadilatul Syekh atas dars yang telah disampaikan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa mengajukan pertanyaan yang telah Anda kirimkan di sore hari ini. Dan di akhir acara kami mohon kepada Fadilatul Syekh untuk menutup atau memberikan ikhtitam. Natlubu minkum al-ikhtitam ya Syekhuna.
0: As-salamu azza wa jal li wa li jami' al-ikhwah al-mustami'in والأخوات المستمعات أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يوفقنا للجمع بين الرجاء والخوف، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا يا شيخنا
1: Ya, di akhir majlis ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pendengar Radio Roja baik yang muslimin maupun yang muslimat, ikhwan dan akhwat semuanya agar diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyandarkan diri kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Semoga kita bisa mengumpulkan antara khauf dan roja dan semoga Allah menunjukkan kita jalan yang lurus. Wallahu ta'ala alam dan semoga Allah limpahkan salat dan salamnya kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau serta pengikut beliau semuanya.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwati fillah kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Telah kita simak bersama sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Syekh Profesor Dr. Abdurrazak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafidullah Ta'ala dengan bahasan Kitab Riyadus Salihin. Kami ucapkan syukron jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kebersamaan di dalam menuntut ilmu syar'i. Semoga ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh bersama dengan menghadirkannya ke tengah-tengah ruang dengar Anda memperkuat keimanan, memperbaiki akhlak, serta menyelamatkan dari kebodohan dan kesesatan. Allahumma amin. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, manusia semenjak mereka diciptakan senantiasa dalam keadaan safar, dan tidak ada tempat beristirahat bagi mereka dari perjalanannya kecuali di surga atau neraka.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf.
1: Mutiara Salaf.
0: Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
3: Sholat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua. Kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
4: Addi salat kama amara Allah di awqatiha di masajid مع اخوانك في بيوت الله.
5: على الصلاه على الصلاه.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم,
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Meninggalkan solat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita
6: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar? Apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
7: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
6: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang yang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
5: karena ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat.
6: Apa ini tidak sholat?
5: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli salata 60 sana.
6: Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat, walam tuqbal lahu salah, satu pun salatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu.
5: Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة صلاة جمعة yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Da'wah, seruan mengajak manusia adalah perkara yang besar, baik di dalam kebenaran maupun di dalam kebatilan. Di dalam kebenaran, maka menegakkan dakwah, ad-da'wah ila Allah, mengajak manusia ke jalan Allah. Dan tidak ada orang yang lebih baik selain dari orang yang menyeru, mengajak manusia ke jalan Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada orang yang lebih baik selain dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Berarti dakwah harus ditegakkan, ad-da'wah ila Allah, mengajak ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu, yakni ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala, apa yang Allah telah tetapkan dan syariatkan. Bukan mengajak ke jalan kelompoknya, ke jalan sektenya, ke jalan pahamnya, ke jalan mazhabnya, ke jalan organisasinya dan lain sebagainya. Tetapi dakwah ditegakkan, ad-da'wah ila Allah, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah ke jalan Rabbmu. Bukan ke jalanmu, bukan ke jalan kelompokmu, bukan ke jalan sektemu, bukan ke jalan partaimu, bukan ke jalan yang selain dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah, yang penuh dengan ilmu. Wal maw'izatil hasanah, dengan pelajaran yang paling baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajaklah berdialog, berdebat dengan cara yang paling baik. Dalam ayat yang lain Allah tabarak wa ta'ala memerintahkan hambanya dan rasulnya yang mulia untuk menyatakan secara terang-terangan, inilah dakwahnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an. Katakan hai Muhammad kepada mereka ini, ini jalanku. Qul hadhihi sabili, ini jalanku, yakni jalan Allah. Ad'u ila Allah, lagi-lagi ad-da'wa ila Allah. Ad-da'wa ila Allah, aku ajak manusia ke jalan Allah. Ana wa man ittaba'an,
aku bersama dengan orang-orang yang mengikutiku, tetapi mengajak jalan, mengajak manusia ke jalan Allah pertama ala basiratin, atas dasar basirah, ilmu, burhan, hujjah, alasan dan pembuktian ilmiah. Berarti seorang da'i dia harus berilmu, dia harus kuat ilmunya, karena dia menegakkan hujjah Allah di permukaan bumi ini. Yang kedua, dia beramal taat. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Selain dia dakwah, dia dakwah dengan ilmu dan dia beramal taat, dan dia menyatakan wa innani minal muslimin. Ah, inilah dakwah. Dakwah perkara yang besar dan dakwah yang hak ditegakkan, ad-da'wah ilallah. Bukan untuk popularitas, bukan untuk mencari nama, bukan untuk menjadikan dirinya megah, bukan agar manusia memujinya, menyanjungnya, bukan mengajak kepada kelompoknya, bukan kepada sektenya, bukan kepada golongannya, bukan kepada organisasinya, tapi ad-da'wa ilallah. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah.

0: khutbah yang pertama mengenai dakwah, kebesaran dakwah dan dakwah yang hak, dan apa yang harus ada pada seorang dai yang mendakwakan dakwah yang hak. Dia berilmu, kuat ilmunya, karena dia menegakkan hujjah Allah di permukaan bumi ini. Yang kedua, dia beramal saleh, beramal taat. Dan yang ketiga, dakwanya adalah ad-da'wa ila Allah, bukan yang selainnya. Pada khutbah yang kedua ini, selain ada dakwah yang hak, ada dakwah yang batil, ada dakwah yang sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat terkenal, hadis dari jalan Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjawab pertanyaan Mu'adz dan Huzaifah, dalam menjawab pertanyaan Huzaifah bahwa beliau menjawab pertanyaan bahwa nanti akan ada du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Kata ulama, mereka ini adalah kelompok-kelompok sesat, dari firqa-firqa sesat, dari sekte-sekte sesat, dan sekarang kita menjumpainya. Di antaranya ada seruan dakwah kepada liberalisme, pluralisme, sekulerisme, yang mengajak kaum muslimin agar meninggalkan agamanya, yang dakwah tentang wihdatul adyan, kesatuan agama, bahwa semua agama itu sama. Padahal Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang sah di sisi Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima agamanya selama-lamanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah redha Islam sebagai agama bagi kamu. Ada seruan wihdatul adyan, kesatuan agama-agama. Ini adalah paham dari da'i, seruan dari da'i, du'atun ala abwabi jahannam. Maka da'i yang berada, yang menyeru kepada kebenaran, harus menjelaskan kebatilan, kesesatan, kekufuran dakwah wihdatul adyan ini, yang sedang dan telah dan sedang digalakkan, didakwakan oleh du'atun ala abwabi jahannam di negeri kita ini khususnya, dan di negeri-negeri Islam yang lain, agar kaum muslimin melemah, keyakinannya terhadap Islam berkurang, keimanannya akan berkurang, dan lama-kelamaan hilanglah keislaman dan keimanannya. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, da'i yang berada, yang mendakwakan yang hak, ad-da'wa ila Allah, harus menegakkan ini. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita sekalian. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub, thabbit quluban ala dinik. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولنبلون بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya

cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Quran.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yawmil qiyamah. Ikhwana fi din, jazakallahu wa iyyakum. Satu di antara tugas yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membersihkan hati kita dan membaguskan akhlak kita. Sebagaimana dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Dan sungguh bagaimana keutamaan akhlak itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, bahkan ada dampak negatif yang sangat besar pula yang akan kita dapatkan tatkala kita meninggalkan akhlak yang baik. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya akmalul mu'minina imana ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling terbaik akhlaknya. Maka di sana kemudian mengandung mafhum mukhalafahnya bahwa seorang mukmin yang juga imannya yang rendah adalah mereka yang memiliki akhlak yang paling buruk tentunya. Jadi sinilah kita lihat bagaimana kedudukan akhlak menjadi tugas dari tugas-tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul tentunya semuanya, dan juga itu menjadi kewajiban kita untuk membaguskan akhlak kita. Akhwana fi dinillah jazakallahu wa iyyakum. Contoh akhlak yang baik sangat banyak tentunya. Dan salah satu yang ingin kita bahas pada hari ini yaitu tentang akhlak murah senyum. Akhlak murah senyum. Tentu ya, akhlak murah senyum ini adalah bagian dari interaksi kita satu dengan yang lain. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan tentang amalan senyum ini sebagai amalan yang barangkali termasuk amalan yang kecil dalam pandangan orang lain, dalam pandangan umumnya kebanyakan manusia. Padahal Rasulullah SAW melarang kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dalam sabdanya, beliau bersabda, وَلَا تَحْقِرَنَّ مِنْ الْمَعْرُفِ الشَّيْئَ وَلَوْ أَنْ تَلْقَ أَخَوْكَ بِوَجِهِمْ طَلَقٍ. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, walau hanya ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, wajah yang berseri-seri. Saya yakin, atau kita semua barangkali sepakat, tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Tidak ada orang yang tidak menyukai senyuman. Semuanya senang. Ya, kita tersenyum karena kita bahagia. Andai kita tidak tersenyum, kita melihat atau mendapati orang tersenyum, walaupun kita tidak tahu apa kebahagiaan yang sedang dia rasakan, kita pun akan terasa senang melihat orang yang tersenyum. Ya, seolah-olah kita berada di dalam kebahagiaan yang sedang dia rasakan. Maka jadikan diri kita, hidup kita, hiasi hidup kita dengan akhlak murah senyum. Yang barangkali sebagian orang menganggap ini amalan yang sepele, tetapi kita lihat bagaimana Rasulullah dalam hadis yang kita sebutkan tadi menunjukkan gambaran sempurnanya keimanan seseorang ketika dia berakhlak baik. Lebih dari itu, bahkan Rasulullah SAW juga bersabda menggambarkan bahwa senyum merupakan bagian dari sedekah-sedekah yang diberi oleh seorang mukmin kepada saudaranya. Sebagaimana beliau bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lahu sadaqah. Tersenyummu di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Sedekah. Kita barangkali termasuk orang yang tidak memiliki simpanan yang banyak, baik di kantong kita ataupun di tempat-tempat yang lain. tapi kita masih memiliki wajah yang bisa kita bangun untuk kita mudah tersenyum. Maka belajarlah kita untuk mudah tersenyum kepada saudara kita. Saudara kita ucapkan salam, idalah kita fasalim alaihi, merupakan hak seorang muslim. Ada bertemu dengan saudara dan mengucapkan salam, maka ini senyuman kita bertemu dengan mereka. Senyum kita ketika bertemu dengan mereka menunjukkan hangatnya suasana. Ini merupakan pembuka awal dari berbagai macam kebaikan-kebaikan. Bahkan sebuah kesalahan pun bisa jadi dimaafkan hanya dengan modal senyum. Kadang-kadang ya, kita dapati barangkali seseorang berbuat salah sama kita atau kita berbuat salah pada dirinya, kemudian kita senyum. Ya, senyum kemudian minta maaf begitu kan. Biasanya dan detik itu pula hatinya tiba-tiba luluh dan memaafkan kesalahan kita. Apa jadinya seseorang yang sudah berbuat salah sambil wajahnya seolah-olah ingin marah, menunjukkan pembangkangan seolah-olah demikian, maka urusannya bisa jadi lebih parah dari kesalahan pertama yang dia lakukan. Banyak manfaat senyum. Ya, secara kesehatan senyum itu adalah wujud dari ketenangan jiwa. Secara psikologi, ya, manfaatnya banyak. Ya, oleh karena itu ikhwan sekalian, jangan kita bakhil dengan senyum kita. Jangan kita bakhil dengan senyum kita. Barangkali kita bukan orang yang termasuk kebiasaan kita susah senyum. Kadang kita dapati sebagian orang susah sekali tersenyum. Mengapa? Karena mungkin hampaan penderitaan, kesulitan hidup yang dia alami. Banyak orang yang kemudian sejak dari kecil sampai dia dewasa penuh dengan kesulitan hidupnya. Kesulitan itu memaksa dirinya untuk berpikir dan bekerja keras sehingga tidak ada waktu baginya untuk santai dan apalagi sampai tersenyum barangkali. Tetapi kita lihat bahwa akhlak senyum ini adalah akhlak yang bisa kita usahakan. Kita tidak boleh menghargakan harga mati bahwa saya ini sejak lahirnya sudah menangis, gitu kan? Tidak pernah tersenyum sampai saya besar. Dan ini sudah karakter dan sifat saya, tidak bisa dirubah. Lah ya akhi, tidak. Kawan sekalian, kita tidak boleh mematok dan mengunci mati hati kita seolah tidak ada lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita tingkatkan dan kita tambah. Salah satunya dengan apa? Dengan kita berakhlak senyum. Maka ikhwan sekalian, murahkanlah senyum kita, insya Allah kebaikan-kebaikan banyak akan Allah bukakan, baik kebaikan di dunia terlebih lagi kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kita. Dan ini Rasul menyebutkan amalan yang mudah sebenarnya tapi banyak diremehkan oleh banyak orang. Oleh karena itu kita jangan meremehkan hal itu, dan ini merupakan akhlak yang sangat baik. Dan bagaimana itu merupakan sempurnanya keimanan kita. Dan bahkan Rasulullah SAW menyebutkan innal husnal khuluq la yudriku darajat as-sa'im wal qa'im, sesungguhnya akhlak baik itu dapat mencapai derajat orang yang senantiasa saum dan yang selalu salat malam. Akhlak baik, ya, kita barangkali orang yang malas saum, malas salat malam, ya, tapi akhlak baik itu menjadi sebuah hal yang bisa kita biasakan karena kita hidup setiap hari bertemu dan berinteraksi dengan manusia yang banyak. Dan sungguh orang yang paling terbaik kita berikan senyum pertama adalah siapa? Kedua orang tua kita. Berikutnya siapa? Itu orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, teman-teman kita. Ya, siapapun itu. Apalagi bila dia memiliki hubungan yang sangat khusus kepada kita, maka belajarlah kita untuk selalu memberikan senyum kita, ya, dengan tulus tentunya, tanpa ada pesan-pesan yang ada yang tersembunyi di balik senyuman kita. Jujurlah kita dengan senyum kita, berikan senyum kita yang terbaik, dan itulah dari keikhlasan kita untuk memberikan kebaikan kepada diri kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap Allah menjadikan akhlak kita baik, menjadikan sempurnanya kehidupan kita dan mendatangkan kebahagiaan buat kita dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Amir bin Abdul Qais rahimahullah, sesungguhnya penghuni surga yang paling bahagia adalah orang yang paling lama sedihnya ketika di dunia

0: فترى الودق يخرج من خلاله فإذا
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai orang tua siswa kebingungan anaknya tergeser dalam proses PCMB SMA Negeri di Cirebon. Hendak pensiun terindikasi pungli perbaikan nilai siswa, oknum guru SMK Negeri di Pangandaran disanksi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Seorang oknum guru SMK Negeri di Kabupaten Pangandaran dikenakan sanksi dugaan indikasi pungli setelah kedapatan menerima uang dari sejumlah siswa terkait dengan proses perbaikan nilai akademik. Tak hanya itu, guru yang hendak memasuki masa pensiun itu juga diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya.
3: Peristiwa yang mencoreng dunia pendidikan di Jawa Barat ini terjadi di SMK Negeri 1 Cijulang, Pangandaran. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 1 Cijulang, Danang Ariwibowo, membenarkan peristiwa itu. Menurutnya, pihak sekolah pertama kali mengetahui persoalan setelah mendapati beredarnya video di media sosial yang mengungkap adanya percakapan dan bukti transfer yang diduga dilakukan sejumlah siswa kepada seorang guru untuk keperluan perbaikan nilai di sekolahnya. Menindaklanjutinya, SMK Negeri 1 Cijulang langsung menelusuri secara internal Rabu 10 Juni malam. Selanjutnya, Kamis, seusai klarifikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk kepala sekolah dan dewan guru yang bersangkutan mengakui telah menerima sejumlah uang itu. Pelaku mengakui hal itu perbuatan pribadi dan tidak pernah menjadi kebijakan maupun instruksi sekolah. Danang menambahkan, berdasar pengakuan guru yang bersangkutan, pemberian uang bermula dari inisiatif sejumlah siswa.
4: Kalau motifnya, tadi sih dia menjawab anak yang memang memiliki beberapa nilai yang kurang, karena mungkin pingin cara instan, jadi memaksa beliau, dalam tanda kutip, ya Pak, saya perbaikannya uang aja, nah mungkin tergoda oleh itu bisa. Menurut pengakuan beliau sih, anak yang menawarkan.
3: Pihak SMK Negeri 1 Cijulang akhirnya menerbitkan surat peringatan kepada oknum guru yang melakukan tindakan mencoreng dunia pendidikan itu. Kasusnya juga telah dilaporkan ke kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 13, Jawa Barat. Diketahui sesuai informasi yang didapat, siswa yang terlibat sebanyak 23 dengan nominal masing-masing siswa Rp15.000 per siswa.
2: Perwakilan petani Tanjung Sari menyampaikan keluhan terkait kondisi irigasi Cikompeni yang tertutup material longsor dan sedimentasi. Air tidak mengalir ke ratusan hektar sawah warga hingga petani di 5 desa Kecamatan Tanjung Sari tidak dapat bertani. Warga menilai kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Bogor ke lokasi belum memberikan hasil nyata dan hanya menjadi pencitraan semata.
5: Sebelumnya ratusan petani sempat melakukan aksi demo di kantor Kecamatan Tanjung Sari hingga pemerintah melakukan normalisasi saluran irigasi. Namun warga menilai pekerjaan tersebut terkesan asal-asalan hingga menyebabkan terjadinya longsor susulan.
6: Anggota Dewan harus berjuang semaksimal mungkin demi hajat hidup orang banyak. Demi petani Tanjung Sari yang 5 desa. Ribuan di sana yang bergantung hidup dalam sektor pertanian. Jangan hanya pencitraan, jangan hanya asesmen, terus kunjungan, pelaporan, pelaksanaan di lapangan, eksekusinya ya sangat minim.
5: Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin, membantah tudingan bahwa anggota DPRD hanya melakukan pencitraan saat kunjungan lapangan. DPRD juga menegaskan akan kembali melakukan pengecekan ke lapangan untuk memastikan proyek perbaikan irigasi berjalan sesuai rencana.
7: Tidak ada dewan yang pencitra. Kalaupun misalnya ada aspirasi, kita langsung turun ke sana, kemudian foto, itu menandakan bahwa dokumentasi itu akan kita sampaikan kepada dinas terkait. Kami dewan itu sudah datang ke sini loh, kondisinya seperti ini tolong dikerjakan.
5: DPRD Kabupaten Bogor berharap penanganan irigasi Cikompeni dapat segera tuntas agar petani kembali dapat beraktivitas secara normal.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kecamatan Kadudampit menggelar rapat monitoring dan evaluasi MONEF pada program makan bergizi gratis MBG dalam menjaga mutu, kualitas dan higienis serta memastikan makanan yang didistribusikan higienis dan layak konsumsi serta gizi seimbang.
8: Monitoring dan evaluasi program makan bergizi gratis adalah serangkaian proses pengumpulan data, observasi, dan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah.

0: pembatasan begitu perlu terkait pengawasan dapur agar apa? Agar supaya dapur berjalan sesuai dengan prosedur.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasan Isu Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, sejumlah orang tua bersama anaknya di kota Cirebon Kamis kemarin bingung karena tergeser dalam proses PCMB, SPMB, SMA Negeri. Para orang tua bahkan datang ke sekolah untuk meminta solusi agar anaknya bisa diterima dan tidak putus sekolah.
2: Perpanjangan PCMB cukup berimbas pada sejumlah siswa yang semula masih ada dalam daftar calon peserta didik baru di sekolah yang dituju, namun harus tergeser karena banyak siswa dari pilihan 2 maupun 3 yang secara administrasi dan syarat skor nilai lebih berpeluang. Hal itu dirasakan Tri Mulyani, orang tua salah satu siswa yang daftar menggunakan jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu. Mereka mendatangi ke sekolah tujuan yaitu SMA Negeri 8 karena bingung pasalnya anaknya disebut sudah di luar kuota PCMB sehingga meminta solusi kepada operator.
3: Nah itu suruh guru yang salahnya sampai tujuan suruh ngeriset itu di datanya gitu.
4: Kenapa?
3: Katanya nggak masuk kan gimana gitu. Nggak ngerti saya.
4: Daftarnya tadinya masuk ya di sini.
3: Iya.
4: Cuman ini udah kegeser atau gimana?
3: Kegeser.
2: Dengan adanya permasalahan sistem dan kendala pada proses SPMB SMA Negeri, salah satu pemerhati pendidikan mengaku hal ini jangan sampai menjadi bencana pendidikan yang berdampak pada psikologis dan mental anak, terutama yang tergeser dari persaingan pendaftaran di sistem. Sehingga diharapkan nantinya proses penerimaan murid baru bisa kembali menggunakan kebijakan NEM dan tes UJIKOM.
5: Pak KDM, cobalah dalam memberikan sebuah kebijakan, tolong disosialisasikan dulu, jangan Bapak langsung diimplementasikan, Pak. Akhirnya ketika sebuah kebijakan, outsource datanya, outsource segala macam, kebijakan-kebijakannya tidak terakumulasi dalam satu rumusan, ketika diimplementasikan, hasilnya tsunami pendidikan, Pak. Kenapa saya katakan tsunami pendidikan, Pak KDM? Itu banyak anak-anak SMP yang mau masuk SMA sekarang udah kena mentalnya, Pak, mental illness. Kalau mereka masuk swasta, apakah ada anggaran uang mereka? Jadi mohon Pak KDM, Bapak Aing, sekali lagi tinjau ulang kembali agar tidak terjadi tsunami pendidikan di Jawa Barat.
2: Sekolah-sekolah juga diharapkan menyediakan ruangan khusus untuk informasi dan pengaduan bagi para calon siswa dan orang tua, terutama yang memiliki ekonomi menengah ke bawah dan tidak mengerti masalah sistem pendaftaran online.
1: Polres Subang berhasil mengungkap 32 kasus tindak pidana narkotika, psikotropika, dan peredaran sediaan farmasi tanpa izin selama periode April hingga Juni 2026. Dari pengungkapan itu, sebanyak 33 tersangka berhasil diamankan, termasuk seorang perempuan dan satu anak di bawah umur.
6: Kapolres Subang AKBP Doni Eko Wicaksono menyebut, dari total kasus yang terungkap mayoritas berkaitan dengan peredaran sabu, kasus tembakau sintetis, ganja, psikotropika, hingga peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Para pelaku yang ditangkap berusia antara 17 hingga 41 tahun dan berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan. Mulai dari wira swasta, buruh, karyawan swasta, ibu rumah tangga, hingga pengangguran. Hasil penyelidikan menunjukkan para pelaku menggunakan berbagai modus operandi untuk menghindari pengawasan aparat. Mulai dari transaksi langsung, sistem cash on delivery atau COD, hingga metode peta atau map, yaitu menyimpan barang di lokasi tertentu untuk kemudian diambil oleh pembeli.
7: Lokasi tempat kejadian perkara dari pengungkapan kasus tersebut tersebar di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Subang. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa jaringan peredaran narkoba bergerak secara dinamis lintas wilayah dengan memanfaatkan berbagai lokasi yang dianggap rawan untuk menjalankan aktivitas ilegal.
6: Polres Subang menegaskan akan terus meningkatkan upaya pemberantasan narkoba melalui penegakan hukum, kegiatan intelijen, dan langkah pencegahan. Masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan masing-masing guna menciptakan Kabupaten Subang yang aman dan bebas dari narkoba.
1: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya.
8: Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial GA kini harus berurusan dengan polisi karena menjadi pengedar narkotika.

0: 3 jenis ketamin cair yang dimasukkan ke dalam rokok elektrik. Penangkapan ini sekaligus mengungkap modus baru peredaran ketamin di wilayah Bandung Raya. Wakapolres Cimahi, Komisaris Polisi Zulkarnain mengatakan, terungkapnya kasus ini bermula ketika personel Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi menangkap seorang pria berinisial AM di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara di awal Juni lalu yang berperan sebagai pengantar atau kurir. Dari penangkapan tersebut berkembang dengan menangkap selegram GA di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeuning Kaler, Kota Bandung. Hasil penyelidikan, tersangka mendapatkan ketamin cair dari seseorang berinisial K asal Jakarta seharga 20 juta rupiah. Tersangka GA sudah melakukan transaksi barang haram itu sebanyak 3 kali.
1: Adanya kasus penangkapan selebgram Bandung, dia punya pengikut yang cukup banyak ya, follower atas nama GA, yang bersangkutan mengedarkan cartridge ketamin atau cair atau disebut dengan pot getar. Yang bersangkutan saat ini masih diamankan di Polres Cimahi.
0: Ketamin cair lazim digunakan sebagai anestesi di dunia medis. Dari tangan tersangka, polisi menyita 15 ml ketamin cair dan 5 cartridge pot untuk rokok elektrik. Tersangka GA terancam hukuman 10 tahun penjara.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat. Bingung temang hitung tuh? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
3: Al-Quran.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kami ucapkan syukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan juga rahmatnya kita semua masih bisa merasakan kenikmatan iman, Islam dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita semuanya. Baik saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu, berikut kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustalah Al-Hadis. Kami ucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Kita melanjutkan kajian kita itu قاعدة التحديث في فنون مصطلح الحديث, dan kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah kita kemarin ya selesai membahas tentang permasalahan yang berhubungan dengan hadis dhaif. Itu sekarang kita membahas tentang khabar mutawatir. Apa itu khabar mutawatir? I'lam kata beliau annal mutawatira ma naqalahu min naqalahu man yahsulul ilmu bisidqihim daruratan بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخره. Ketahuilah kata beliau bahwa hadis mutawatir itu adalah yang dinukil oleh perawi-perawi yang menghasilkan kepastian akan kebenaran mereka, yaitu jumlahnya banyak, di mana tidak mungkin mereka ya akan bersepakat untuk berdusta. Dan dari jumlah yang banyak juga yang menghasilkan kepastian dalam kejujuran mereka dari awal sampai akhir. Ya. Dari awal sampai akhir. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyakum. Ini adalah definisi yang diberikan definisi oleh beliau, dan sebagian ulama ada yang memberikan definisi marwahu adadun kathirun tuhilul adatu tawatuhum alal kadhib. Tuhilul adata tawatuhum alal kadhib. Itu yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak yang mustahil secara kebiasaan mereka bersatu atau bersepakat ya untuk berdusta. Dari definisi ini ya akhi azan ya Allah wa yakum, dapat kita ambil kesimpulan bahwa hadis mutawatir itu disebut hadis mutawatir apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu an yarwiyahu adadun kathir, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Ya. Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang berapa jumlah disebut dengan mutawatir. Kepada beberapa pendapat. Sebagian mengatakan 10. Sebagian mengatakan 20. Sebagian mengatakan 30. sebagian mengatakan, dan seterusnya. Ya. Akan tetapi Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah merajihkan, memilih pendapat yang mengatakan, dan ini pula yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, bahwa sesuatu itu menghasilkan sesuatu itu menghasilkan kepastian ilmu daruri atau tidak, ya, tidak hanya sebatas ditentukan oleh jumlah, akan tetapi juga ditentukan oleh kualitas, ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kata beliau, kata Syekhul Islam Taimiyah, dan ini yang dipilih Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Nuzhatun Nazar, kata beliau bahwa tidak disyaratkan jumlah tertentu. Yang terpenting adalah menghasilkan kepastian, menghasilkan ilmu daruri. Ya. Maka ikhwatul Islam azani Allah, Al-Hafidh Ibn Hajar ketika mendefinisikan hadis mutawatir, ya, ketika menafikan hadis mutawatir, beliau berkata, apa kata beliau, wa huwa ma rawahu adadun katsirun min ghairi hasrin muayyan bi adadin muayyan, yaitu yang diriwayatkan oleh jumlah tidak dibatasi, ya, jumlah tersebut. Yang penting apa? Menghasilkan keyakinan gitu, ya, ilmu daruri. Apa sih ilmu daruri itu? Ya, ilmu daruri, ya akhi azani Allah wa iyakum, yaitu suatu ilmu yang sudah pasti dan tidak butuh lagi kepada penelitian, karena sudah saking pastinya ya ilmu tersebut, sehingga tidak butuh lagi kepada penelitian. Contohnya misalnya api itu panas, tidak perlu kita mengadakan penelitian apakah api itu panas atau tidak, ya. Atau es itu dingin, tidak perlu kita adakan penelitian, ya, kalau es itu dingin, 1 tambah 1 2, 3 kali 4 12, kecuali tukang foto 3 kali 4, ya terserah antum, ya. Nah, ikhwatul Islam azan, ini disebut dengan sesuatu yang sifatnya ilmu daruri. Ilmu daruri ini, akhal Islam azan ya Allah, itulah yang dihasilkan oleh hadis mutawatir. Ya, hadis mutawatir itu menghasilkan ilmu daruri. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ini syarat yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dan yang sahih, bahwa jumlah tersebut ya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu, yang penting menghasilkan ilmu daruri. Akan tetapi ya, kalau dikatakan kalau begitu yang paling sedikit berapa, ya kalau begitu yang paling sedikit berapa, Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi di dalam kitab beliau Ithafun Nabil menyebutkan bahwa jumlah 4 itu masih masuk ke dalam kategori ahad, ya, tidak masuk kepada kategori mutawatir. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Bakar, bahwa jumlah 4 ini masih membutuhkan tazkiyah, rekomendasi dengan ijma para ulama, ya, karena masih membutuhkan kepada tazkiyah atau rekomendasi para ulama, itu menunjukkan bahwa jumlah 4 itu, ya, kata beliau, itu adalah masih kategori ahad. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini syarat yang pertama, yaitu diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Jumlah yang apa syarat yang kedua, an tujad hadhil kathrah fi jami'i tabaqatis sanad. Jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tabaqat atau tingkatan-tingkatan sanad. Maka ya, misalnya tingkat sahabat harus berjumlah yang menghasilkan ya keyakinan ilmu daruri. Ya, jumlahnya banyak. Demikian pula tabi'in. Demikian pula tabi'ut tabi'in. Ya. Demikian pula setelahnya. Jumlahnya banyak. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Di mana jumlah yang banyak ini saja ya, akhi, sudah sudah menghasilkan akan kepastian kepastian akan kebenarannya itu. Akhal iman a'azzaniyallah wa iyyakum. Kemudian syarat yang ketiga, an tuhila al-'adatu tawatu'uhum atau an tuhila al-'adatu tawatu'uhum 'alal kadhib. Mustahil secara kebiasaan mereka berdusta, bersepakat untuk berdusta. Iya. Mustahil. Secara kebiasaan ya untuk mereka itu bersepakat untuk berdusta. Sebuah contoh misalnya. Ya. Kalau misalnya antum pergi ke Bandung. Kemudian mendengar kabar, bertemu dengan seorang laki-laki yang antum lihat dia orangnya saleh dan jujur, mengabarkan tentang suatu kabar. Contohnya misalnya terjadi sesuatu di misalnya di sebuah tempat namanya Senen atau di Gambir atau di mana gitu. Ya, kemudian antum pergi ke Semarang, bertemu lagi dengan orang yang soleh dan kita lihat dia jujur, mengabarkan dengan pengabaran yang sama. Padahal orang ini mungkin ya kedua orang ini antara yang di Bandung dengan yang di Semarang tidak pernah ketemu. Ya, tapi kok pengabarannya sama? Kemudian antum pergi lagi misalnya ke Surabaya, ketemu lagi orang pengabarannya juga sama. Ya, tidak ada bedanya. Kemudian pergi lagi ke Pontianak, ternyata ketemu orang pengabarannya juga sama. Melihat dia, yang pertama melihat jumlahnya saja. Yang kedua melihat kualitas orang-orangnya. Semuanya orang-orang soleh, orang-orang jujur yang tidak pernah berdusta, ya. Disertai dengan ketakwaan kepada Allah, hafalan yang luar biasa. Ini pasti akan menghasilkan keyakinan. Wah, enggak mungkin ini sesuatu yang salah. Ya bayangkan, saya pergi ke Bandung, saya pergi ke Semarang, ke Surabaya, ke Pontianak, padahal orang-orangnya ini kayaknya enggak mungkin deh, mustahil mereka itu ya bersepakat, karena mungkin saling kenal aja enggak misalnya, atau saling bertemu aja enggak misalnya. Ya. Atau yang lainnya. Demikian pula akhi, ya para ulama ketika mereka pergi ke Mesir, kemudian pergi ke Baghdad, ke Kufah, ke Basrah dan yang lainnya, mendapatkan periwayatan-periwayatannya sama, padahal perawi-perawi itu sama sekali tidak pernah kumpul-kumpul untuk mengadakan sebuah konspirasi ya, membuat hadis gitu. Maka ini ya akhi, menghasilkan keyakinan di hati, ini enggak mungkin ya sesuatu yang sifatnya dusta. Ya. Yes, ini namanya ikhwatul Islam an tuhilal adah tawatuhum alal kadhib. Secara kebiasaan ya mereka itu tidak mungkin berdusta, bersepakat gitu untuk di atas kedustaan. Kemudian syarat yang keempat, an yakuna mustanadu khabarihim al his. Sandaran pengabaran mereka adalah panca indera. Ya. Sandaran pengabaran ini, ikhwatul Islam azanillah, harus berupa panca indera. Ya. panca indera ini maksudnya apa? Mata, ya telinga. Jadi si perawi itu mengatakan, ya saya melihat Rasulullah SAW melakukan begini, ya, atau setelahnya saya melihat sahabat melakukan begini, ya, atau mendengar Rasulullah bersabda begini, atau saya memegang lamastu. Nah, sifatnya adalah panca indera. Maka kalau khobar itu ya mustanad atau sandarannya adalah akal, seperti mengatakan bahwasanya alam itu qadim kata orang-orang ahli filsafat atau yang lainnya, maka ini ya tidak dikatakan itu mutawatir. Ya, tidak dikatakan itu mutawatir. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Syarat yang kelima yang disebutkan pula oleh apa namanya Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi dalam kitab Ithafun Nabil, ya, yaitu pengabaran tersebut harus secara yakin, bukan sebatas dugaan. Maka kalau misalnya ada satu orang kampung semua mengatakan begini, yang mungkin ya satu kampung itu jumlahnya ada 1000 orang, semua mengatakan, ya aku melihat burung seakan-akan itu burung gagak, seakan-akan itu burung gagak, maka apakah boleh kita katakan bahwa itu pasti burung gagak? Ya, hal jawab tidak boleh. Kenapa? Karena di pengabaran ini masih meragukan, seakan-akan begitu. Ya, bisa jadi iya betul, bisa jadi tidak. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Adapun hadis mutawatir, ya kalau memang ternyata sudah terpenuhi apa namanya syarat-syaratnya, ya hadis mutawatir, kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya, maka hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib kita terima dan kita benarkan dan wajib kita amalkan. Ya, al-mutawatir yufidul ilma ad-daruri. Mutawatir itu menghasilkan ilmu daruri. Apa itu ilmu daruri? Ya, akhi, sudah kita jelaskan ya, bahwasanya ilmu daruri itu adalah sesuatu yang menghasilkan kepastian, tidak membutuhkan lagi kepada penelitian. Ya. Kalau misalnya menghasilkan kepastiannya karena apa namanya melakukan penelitian dulu, maka ini disebut dengan ilmu nadhari. Ya, itu disebut dengan ya ilmu nadhari. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian para ulama membagi hadis mutawatir menjadi dua. Kata Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ya rahimahullah, "Tsumma al-mutawatir qisman, lafdhiyyun wa huwa ma tawatara lafdhuhu, wa ma'nawiyyun wa huwa ma tawatara al-qadru al-mushtarak fihi." Ya. Kemudian mutawatir itu ada dua macam. Yang pertama adalah disebut dengan mutawatir lafdhi, yaitu yang mutawatir lafadznya, artinya semuanya dengan lafadz yang sama. Ya, contohnya apa? Contohnya man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia apa namanya? Ya, mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini akhi diriwayatkan oleh lebih daripada 70 sahabat dengan lafaz yang sama. Ya. Nah, ini disebut oleh para ulama dengan mutawatir lafzi. Ya, ini disebut dengan apa? Dengan mutawatir lafzi. Ya. Akhal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun yang kedua, yang disebut dengan mutawatir ma'nawi. Ya. mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi, akhi? Wa huwa ma tawatara maknahu duna lafzihi. Yaitu hadis yang mutawatir maknanya. Ada qadrun mushtarak. Artinya ungkapannya berbeda-beda, ya. Lafadznya juga berbeda-beda, tapi di situ ada persamaannya. Seperti misalnya hadis-hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Ya. Hadis tentang bahwasanya Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa itu diriwayatkan lebih dari 100 sahabat, di mana mereka semua menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan dalam berdoa dalam apa-apa kejadian yang berbeda-beda, ya, dan apa namanya, tentunya doa-doa juga yang berbeda, tapi semuanya dia menyebutkan bahwa Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Ya, demikian pula ikhwatul Islam tentang masalah hadis yang berhubungan dengan masalah telaga haud. Ya, demikian pula tentang azab kubur. Ya, demikian pula tentang masalah adanya dajjal. Maka para ulama ikhwatul Islam, yaitu karangan muhaddisin, menyatakan bahwa hadis-hadisnya mutawatir. Walaupun tentunya ya, ya ada sebagian orang di zaman ini, ya, dari orang-orang yang menganggap dirinya punya ilmu hadis tapi ternyata jauh dari keilmuan, mengatakan katanya ya, hadis tentang azab kubur itu bukan hadis mutawatir. Ya, hanya sebatas hadis ahad. Ya, tentunya akhi, yang kita ambil adalah perkataan para spesialis. Mereka para ulama hadis yang telah mengetahui dan lebih mengetahui jalan-jalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kalau ya dokter spesialis dengan dokter umum, ya, dalam masalah suatu perkara yang memang spesialis dia, tentu kita lebih dahulukan spesialisnya. Ya. Ikhwatul Islam, na'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini ada sedikit tanbih, kata beliau, waqa'a fi kalamin Nawawi fi syarh Muslimin fil mutawatir annahu la yushtaratu fil mukhbirin bil Islam. Ada ya perkataan Imam Nawawi rahimahullah di dalam syarah Muslim bahwa hadis mutawatir itu katanya tidak disyaratkan yang mengabarkannya itu orang Islam. Demikian yang dikatakan oleh para ahli usul fikih. Wala yakhfa anna hadha istilahun lil usuliyin, akan tetapi ini adalah istilah untuk orang-orang asli ahli usul fikih secara khusus saja. Adapun yang berhubungan dengan masalah hadis, tentunya kita ya kembali kepada para spesialis hadis, yaitu para ahli hadis. Ya, di mana para muhaddisin ya ketika menyebutkan tentang hadis mutawatir mensyaratkan bahwa yang mengabarkan itu adalah seorang muslim. Ya, bahkan bukan cuma muslim tapi juga seorang yang adil dan dhabit, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan di dalam yaitu syarat-syarat hadis yang sahih. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Ada beberapa buku yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Di antaranya yaitu yang pertama Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbaril Mutawatirah. Ini ditulis oleh Imam As-Suyuti. Yang kedua Qatful Azhar. Ini adalah ringkasan dari kitab yang pertama ditulis oleh Imam Suyuti juga. Dan yang ketiga yaitu Nadhmul Mutanatsir minal Haditsil Mutawatir, yang ditulis oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Ini adalah ya hadis-hadis atau buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis mutawatir. Wallahu alam ya. Saya kira cukup dulu pembahasan kita. Kita sudah membahas tentang hadis mutawatir. Naam.
3: Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian dari apa yang kita simak bersama dari penjelasan tentang definisi hadis mutawatir dan pembagian menjadi lafzi dan maknawi. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung untuk memperluas pemahaman atau ingin mengulang kembali dari penjelasan yang disampaikan Ustaz, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
4: Ummu Ahsan, Bekasi.
3: Silakan, Ummu.
4: Ya. Ya, Pak Ustaz, lama ingin kami tanyakan, Pak, tentang doa istitah ayat terakhir itu kan yang kami pakai di Salji wal Ma'i wal Barot, kalau nggak salah diriwayatkan oleh HR Muslim dan Bukhari. Tetapi ada satu hadis lagi yang bil Ma'i Salji wal Barot itu diriwayatkan oleh Muslim, kalau nggak salah juga Pak. Apakah keduanya bisa dipakai kalau itu Pak Ustaz? Demikian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Iya, kalau memang ternyata ada dua periwayatan seperti itu, tidak apa-apa kita amalkan terkadang ini dan itu. Itu tidak bermudarat ya, karena yang harus kita ketahui Bu ya, bahwa huruf waw di dalam bahasa Arab itu la yaqtadi tartib, tidak memberikan makna tartib. Ya, tidak mempunyai makna tartib, artinya harus tertib. Ya, akan tetapi apa sebatas mempunyai makna mughayyar, bahwa berbeda antara ini dengan sebelumnya. Maka dari itu ya tidak bermudarat ya kalau kita memulai dengan bisalji wal ma'i atau bil ma'i wa salji. Wallahu a'lam.
3: Baik, demikian jawabannya Bu Ahsan, dan kita berikan kesempatan yang kedua. Silakan di line telepon 0218236543. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Bun Baru.
3: Silakan Pak.
5: Saya kan orang awam nih. Kadang-kadang suka ustadz-ustadz tuh ngasih hadis gitu ya. Nah, sebagai orang awam ini kan banyak hadis yang palsu, yang doib, yang lemah. Saya ini sebagai orang awam tuh bagaimana caranya mengetahui tuh hadis lemah atau palsu gitu. Sehingga saya tidak mengikuti hadis itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Caranya yang paling cepat Pak, nanya ke ustadz yang faham. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Tentunya ya, pelajaran hadis yang sedang kita pelajari ini di antara sarana untuk bertanya kepada ya baik saya ataupun ustadz yang lainnya, apa namanya? Apakah hadis itu sahih atau dhaif? Kalau memang ternyata saya tidak ingat, saya akan cari dulu dan insya Allah kita akan jawab pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentunya. Ya, insya Allah ta'ala. Naam.
3: Baik, demikian, dan kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga di line telepon. Silakan. Halo.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa kamu?
6: Susi di Santung.
3: Silakan.
6: Ya, ini Pak Ustaz, sebenarnya seberapa tinggi itu kita mengangkat tangan kita untuk mohon doa aja. Dan bagaimana dengan hadis bahwa Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat kedua tangannya sampai tinggi-tinggi sehingga kelihatan kedua ketiaknya kelihatan memutih. Bagaimana, apakah hadis itu sahih atau tidak? Kita aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Doa ya, masalah mengangkat tangan berapa tinggi, untuk doa secara umum sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, atau juga dari riwayat Abdullah bin Umar juga ya, yaitu setinggi bahu. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa dua telapak tangan itu ditempel, ya dirapatkan, maka itu riwayatnya dhaif. Sebagaimana diingatkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ya, dalam kitab Tashihud Du'a. Ini secara umum. Adapun yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi sampai kelihatan ketiaknya, itu adalah untuk doa salat istisqa. Ya, di mana Rasulullah SAW kalau doa salat istisqa minta hujan, itu beliau angkat tinggi-tinggi ya. Ya, bahkan dalam satu riwayat mengatakan bahwa telapak tangannya itu menghadap ke tanah dan punggungnya menghadap ke langit. Iya, sampai kelihatan ketiaknya. Allahu a'lam. Nah.
3: Baik, pesan selanjutnya akan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Abu Sahla di Gunung Putih, Ustaz. Hari ini saya mendengar satu radio dakwah yang menyampaikan kajian atau dakwah bahwa Ibnu Taimiyah dalam fatwanya membenarkan bahwa bacaan Al-Qur'an yang dikirimkan untuk orang yang mati sudah sampai pahala sampai pahalanya bagi orang yang sudah mati tersebut. Apakah pernyataan ini benar, Ustaz? Jazakallahu khair.
2: Betul. Beliau sebutkan itu di dalam kitab Majmu' Fatawa. Iya. Akan tetapi ikhwatul Islam ya, a'azani Allah wa iyyakum, apa murid daripada Syekhul Islam Taimiyah yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, ia tidak menyetujui pendapat gurunya, di mana Ibnu Katsir lebih merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai. Apa sih yang menjadi hujah Syekhul Islam Taimiyah? Itu kias. Itu dikiaskan ya, sebagaimana ibadah seperti infak, sedekah, ya, haji, puasa itu sampai kepada mayat. Maka kata beliau, karena itu ibadah, maka tidak ada bedanya dengan baca Quran. Iya. Sementara Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat bahwa kias seperti ini tidak layak. Yaitu bahwa ia mengkiaskan kias dalam masalah ibadah seperti ini tidak dibenarkan. Ya, karena masalah ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Ia butuh kepada dalil. Dan tidak pernah ternyata kita mendengar bahwa Rasulullah SAW menghadiahkan bacaan Quran kepada mayat. Ya. Tidak pula Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat atau sahabiat. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus aku baca ya ketika aku ziarah kubur? Rasulullah hanya mengajarkan bacaan doa untuk orang yang yang masyhur itu, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun sallallahu lana wa lakum al afiyah. Ya, nah, doa seperti ini yang hanya diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak dinukil bahwa Rasulullah mengajarkan kepada Aisyah ya baca Quran, hadiahkan ya kepada mayat misalnya begini dan begitu. Sebab ibu ya, apa para pendengar sekalian, ikhwatul Islam, kaidah usul fikih berkata apa? Tarkul bayan an waqtil hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya, sementara Aisyah sedang bertanya sesuatu yang akan dibaca ketika dia ziarah kubur. Tapi ketika Rasulullah hanya mengajarkan doa saja dan tidak menyebutkan disuruh kirim-kirim baca Quran, itu menunjukkan tidak disyariatkan. Juga tidak pernah dinukil bahwa para sahabat ia menyuruh untuk membacakan Al-Quran, menghadiahkan bacaan Al-Quran, kecuali riwayat-riwayat yang dhaifah seperti periwayatan Abdullah bin Umar yang minta agar dibacakan surat Al-Baqarah di kuburannya, ya, karena di dalam riwayat, di dalam sanadnya ada dua perawi yang majhul, itu salah satunya yang bernama Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Al-Al-Jalaj. Ya, maka riwayat-riwayat yang dhaifah seperti itu tidak bisa dijadikan hujjah. Demikian pula ya, ya, tabi'ut tabi'in pun tidak pernah kita mendengar ada mereka yang suka menghadiahkan di Al-Fatihah atau misalnya Al-Quran. Tatkala itu adalah perkara yang sifatnya adalah ya untuk memberikan manfaat kepada mayat, ternyata tidak ada Rasulullah SAW yang melakukannya, pada Rasulullah orang yang paling sayang kepada umatnya. Maka ya kita katakan bahwa ya ini berbeda. Kalau masalah sedekah, ya betul ada hadisnya. Masalah haji, puasa, betul ada hadisnya. Ya. Akan tetapi untuk bacaan Al-Quran tidak pernah kita mendengar. Tidak pula dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang sahih adalah pendapat yang mengatakan bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai kepada mayat. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang berpendapat demikian karena merojihkan pendapat ya Syekhul Islam Taimiyah dan beberapa ulama lainnya, bolehkah kita katakan dia sesat? Ya, kita tidak mudah begitu saja untuk menyesatkan, karena mereka mempunyai hujah, alasan. Ya, walaupun kita menganggap alasan mereka adalah alasan yang lemah. Allahu a'lam.
3: Jazakallahu khair jawabannya. Dan kembali kita angkat dari pesan singkat berkenaan dengan beberapa komentar miring dari sebagian kaum muslimin berkenaan dengan saksi atau seorang ulama muhadis besar Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, yang mengatakan bahwa tidak didapatkan guru yang pasti dari Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu taala. Lalu kemudian di mana pendapat-pendapat beliau saling bertentangan, terkadang di satu buku mengatakan sahih tapi di buku yang lain mengatakan dhaif. Kemudian yang kedua, sungguh sangat disayangkan penulisan silsilah hadis dhaif dan maudu, karena sesungguhnya penyetaraan antara dhaif dan maudu itu adalah suatu perkara yang tidak ilmiah. Mohon keterangan dan jawabannya, jazakallahu khair.
2: Pertama, ikhwatul Islam azani Allah, Syekh Al-Albani rahimahullah punya guru, di antaranya Syekh Ahmad Syakir, di antaranya Syekh Muhammad Al-Baytar, ya, dan beberapa syekh, walaupun memang kebanyakan beliau ya adalah belajar ya secara otodidak. Di antara gurunya juga ayah beliau sendiri, di mana beliau belajar kepada ayahnya dalam fikih mazhab Hanafi. Ya. Namun, ikhwatul Islam azani Allah, ya, apa namanya, takhrij beliau telah diakui oleh para ulama. Tidak sedikit ulama yang mengakui akan kepiawaian beliau dalam masalah ilmu hadis. Ya, di antara ulama yang mengakuinya adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, Syekh Afsalih Fauzan, demikian pula ya Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, ya, dan masyayikh yang lain, Syekh Muqbil bin Hadi. Banyak ya di antara ulama muhaddisin yang mengakui akan keilmuannya. Ya. Masalah yang berhubungan dengan ada hadis-hadis yang bertabrakan. Kok Syekh Albani mengatakan dalam buku ini dhaif, atau di hadis lain mengatakan apa di buku lain sahih, atau sebaliknya. Ini sebetulnya sudah dijawab oleh para ulama. Ya, dengan beberapa jawaban. Jawaban yang pertama, imma bahwa klaim itu adalah tidak benar. Atau yang kedua, yang namanya manusia, ya, selalu akan bertambah keilmuan. Ya, terkadang dia mendapatkan satu riwayat ya dengan dari beberapa jalan sehingga kemudian dianggap bahwa hadis ini sahih misalnya. Kemudian setelah itu baru ya diketahui jalan lain atau yang ada ilat atau yang lainnya sehingga ia merubah merasa perlu untuk merubah atau meralat perkataannya. Ya. Sehingga menyatakan bahwa hadis ini dhaif misalnya. Ini akal Islam, perkara ini sebenarnya tidak aib. Ya, jangankan Syekh Albani rahimahullah. Ya. Siapa ulama yang pendapatnya tidak pernah berubah? Sebutkan satu saja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Al-Mubajjal. Beliau ada qaulun qadim dan ada qaulun jadid. Ada qaul ya dahulu, ada qaul baru. Apakah berarti kemudian kita katakan karena ya apa namanya Imam Syafi'i ya mengatakan dulu begini sekarang begini dan yang lainnya, oh berarti Imam Syafi'i ini kontradiktif, ya enggak piawai dalam fikih ya karena kontradiktif seperti itu. Subhanallah. Coba antum baca kitabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya, terkadang beliau menghukumi perawi ya berbeda antara hukuman beliau misalnya di dalam Taqribut Tahdzib dengan di Fathul Bari. Ya, terkadang di Fathul Bari beliau mendhaifkan, tapi di Taqribut Tahdzib beliau menganggapnya thiqah. Wahaluma, memang demikian, yang namanya manusia itu akan ada perkembangan ilmu dan terus ya. Dan ini tidak sama sekali ikhwatul Islam mempengaruhi ya kualitas keilmuan seseorang, justru ya ketika ia mau merujuk kepada yang hak, ketika ia tahu bahwasanya ternyata itu salah, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti yang di zaman sekarang. Ya, orang-orang yang mengkritik Syekh Albani mana mau mengakui kesalahan mereka. Udah gitu ya dia sendiri dari sisi kualitasnya sangat jauh sekali dengan Syekh Albani rahimahullah. Seperti di Indonesia ya, ada seorang profesor mengatakan banyak para doktor yang mau lebih ridho berada di ketiaknya Syekh Albani katanya, padahal kita lebih ridho di ketiaknya Syekh Albani daripada di ketiaknya dia sendiri ya, yang mungkin dari sisi kualitas keilmuannya sangat jauh sekali ya pengetahuannya. Makanya ya kalau masa dikatakan kontradiktif ataupun ada hukum-hukum yang berbeda, itu wajar. Bayangkan Al-Imam Ahmad, fatwa-fatwa beliau terkadang A, terkadang B, terkadang C, sampai terkadang dinukil dari Imam Ahmad riwayat 4 riwayat. Ya. Apakah berarti Imam Ahmad, wah ini diragukan keilmuannya? Ya, karena pendapatnya kok beda-beda. Pendapat yang pertama, ada satu riwayat mengatakan boleh. Riwayat yang kedua mengatakan tidak boleh. Gimana sih Imam Ahmad bin Hanbal nih? Ya, pertentangan begitu. Makanya justru kita mau bertanya, sebetulnya yang bodoh nih ya Imam Ahmadnya atau yang mengkritiknya? Kalau ada orang yang mengkritik Imam Ahmad misalnya dengan seperti itu, pasti kita katakan yang mengkritiknya yang tidak paham. Iya, tidak paham. Akhal Islam ma'azani Allah wa iyyakum. Adapun masalah judul Silsilatul Ahadits As-Sahihah wa Dha'ifah, padahal katanya tidak ilmiah, padahal hadis dhaif dan hadis palsu itu berbeda. Ya itulah, karena yang mengkritiknya tidak paham bahasa Arab masalahnya. Kenapa? Karena waw, kata waw Silsilatul Ahadits Ad-Dha'ifah wal Maudhu'ah, kata waw itu dalam bahasa Arab mempunyai makna lil mughayarah, untuk membedakan antara hadis dhaifah dan hadis yang maudhu'ah. Maka dari itu ikhwatul Islam, banyak sekali terutama di Indonesia, memang ya terutama dari kalangan orang-orang yang punya sifat dengki, hasad, sudah gitu memang karena ya ritual-ritualnya sering dikritik oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, akhirnya bagaimana upaya untuk menjatuhkan atau bahkan membunuh karakter daripada Syekh Al-Albani rahimahullah ini. Nah, ini akibat ya daripada sebetulnya apa namanya ketidaksukaan mereka terhadap Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, wa illa kalau kita lihat kritikan-kritikan itu semuanya tidak ilmiah. Kritikan-kritikan itu hanya sebatas untuk mencurahkan rasa kesal dia kepada Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, ya subhanallah, ikhwatul Islam. Beliau sudah mentakhrij ratusan, bisa dikatakan puluhan ribu hadis. Sekarang saya mau tanya. Kalau seseorang sudah mentakhrij puluhan ribu hadis, kemudian yang salah di dalam mentakhrij itu bisa dikatakanlah ya yang bertabrakan, yang dikatakan yang dianggap berlawanan itu ada 7000 atau 5000 hadis. Ya. Di mana satu buku mengatakan dhaif, satu buku lagi mengatakan sahih. Itu akibat daripada beliau misalnya apa? Ya, bertambah keilmuannya dan baru menemukan jalannya bahwasanya itu adalah dhaif. Ya, sekarang dari yang bertentangan itu yang salah berapa? Karena kata-kata bertentangan yang saat di buku satu sahih, di buku kedua dhaif, kita katakan yang salah yang mana? Ya. Apakah salah kalau orang merubah ya pendapatnya yang tadinya mendhaifkan kemudian dia mensahihkan? Apa salah? Jawab tidak salah sama sekali. Kalau itu tidak salah, khalas. Kalau misalnya ya dari 20 ribu hadis yang ditakhrij oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ternyata Anda memandang ada kesalahan 1000 hadis, apakah langsung Anda katakan wah ini enggak berkualitas? Masya Allah, di mana Anda? Kecuali kalau Anda yang mengkritik untuk mentakhrij hadis saja enggak bisa, iya, untuk menilai suatu hadis sahih atau dhaif saja enggak bisa, bahkan ketika Antum mentakhrij hadis langsung salah, lalu kemudian mau mengkritik Syekh Al-Albani, subhanallah. Kanatihin, ya kata seorang penyair, seperti kambing yang mau menangduk gunung, maka harus dikasihani adalah bukan gunungnya, tapi kambingnya, mas. Ya, subhanallah. Nah.
3: Jazakallah khair atas jawabannya. Dan satu pesan singkat kembali sedikit angkat dari pesan singkat di beberapa penanya yang sama. Alhamdulillah saya dapat pencerahan berkenan dengan ilmu hadis ini. Dan kemudian benarkah tindakan saya manakala saya dapatkan seorang ustadz atau da'i yang memberikan kajian di masjid, namun manakala saya tanya tentang derajat hadis dan pemahaman hadis yang disampaikan, dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa menghukumi dhaif, sahih dan dhaifnya. Lalu kemudian benarkah saya meninggalkannya? Lalu sejauh manakah tanggung jawab DKM dalam memilih kajian atau ustadz yang menyampaikan materi? Jazakallah khair.
2: Kalau maksud antum ustadz itu tidak tahu dalam artian antum harus mengharuskan ustadz antum itu tahu segala semua hadis, ini tidak benar. Karena tidak ada satupun ulama yang mengklaim bahwa dia sudah mengetahui semua hadis. Iya. Apalagi untuk hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis, siapa ustadz yang hafal? Ya antum tanya kepada ustadz Ini hadisnya sahih apa dhaif? Wah, enggak tahu saya. Belum nemu atau belum meriksa. Ya. Maka wajar. Di mana sih ustadz di Indonesia yang menguasai atau hafal 100.000 hadis? Tidak ada. Tapi kalau maksud antum adalah dia memang sama sekali enggak peduli yang dia sampaikan itu hadisnya sahih apa hadis dhaif, bodo amat, ya. Pokoknya dhaif-dhaif juga hadis katanya. Ya. Dan dia tidak mempermasalahkan masalah-masalah seperti ini, maka tidak apa-apa antum tinggalkan majelisnya, karena dia khawatirkan dia membawakan hadis-hadis yang ternyata ya hadis-hadis yang palsu atau tidak ada asalnya atau ya sangat dhaif ya atau dhaif. Nah.
3: Baik, Ustaz. Kembali kita berikan kesempatan bagi pendengar Roja, masih cukup banyak waktu yang tersisa. Bagi Anda yang ingin bertanya perihal ilmu hadis atau yang berkaitan dengannya, Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Silakan. Halo. Baik, kita berikan kesempatan kembali di 021 823 6543. Assalamualaikum. Silakan. Baik, terputus. Kita angkat kembali Ustaz dari pesan singkat sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Depok. Ustaz, hadis tentang tidak isbal itu diriwayatkan oleh siapa? Dan mohon disampaikan secara apa nasnya Ustaz. Jazakallahu khair.
2: Hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar." Apa-apa yang lebih rendah dari mata kaki maka di neraka. Ya. Dan yang harus kita fahami, dibedakan antara isbal dengan sengaja dengan isbal tidak dengan sengaja. Kalau isbal dengan sengaja, baik sombong maupun tidak sombong tidak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal isbal fa innahu minal makhila." Fa innal isbala minal makhila. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu termasuk kesombongan. Adapun kalau tidak sengaja melorot kemudian dia berusaha untuk jaga, ini memang tidak sengaja. Maka ya, selama dia tidak sombong, ya gimana lagi, namanya juga tidak sengaja. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Bakar As-Siddiq yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna izari yastarhi." Sesungguhnya kainku ini suka melorot ke bawah. Wa ana ata'ahaduhu, dan aku selalu menjaga agar jangan sampai melorot. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Ya Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, ya Abu Bakar, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Hai Abu Bakar, engkau tidak melakukannya karena sombong. Artinya, dia melakukan itu karena tidak sengaja dan berusaha menjaganya, itu tidak sombong. Beda dengan orang yang sengaja dilorotin, itu sombong. Makanya sabda Rasulullah itu tidak saling bertentangan, ya. Makanya orang yang mengatakan izar atau isbal itu boleh kalau enggak sombong, ini pendapat yang salah. Karena bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan riwayat Abu Daud yang sudah saya sebutkan tadi. Iyyakumul isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal, karena isbal itu sendiri termasuk kesombongan. Ya, artinya isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Nah.
3: Baik. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021 823 6543. Halo.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
7: Ummu Kaisah. Mak.
3: Silakan.
7: Apa namanya, kan di ensiklopedia larangan itu ada larangan mencampur kismis dan kurma. Itu bagaimana penjelasan, apakah larang secara mutlak ataukah kalau kita fermentasi atau gimana, Ustaz? Tolong jelaskan ya.
3: Baik, silakan.
2: Apa katanya?
3: Di dalam kitab ensiklopedia larangan ada larangan yang menyebutkan mencampurkan kismis dengan kurma, Ustaz. Bagaimana bentuk larangan itu, Ustaz?
2: Ya. Tentang hadisnya saya tidak ingat, ya. Nanti coba saya kerujuk lagi ke kitabnya. Ya. Adapun tentang masalah kenapanya, yaitu tanyakan kepada para ahli herbal. Mungkin karena kedua-duanya panas, ya, kismisnya panas, kurmanya panas, ya. Berbeda dengan kalau Rasulullah SAW biasanya mencampur antara yang panas dengan yang dingin. Seperti Rasulullah sukanya makan, ya, apa namanya, betih, ya, semangka dicampur dengan kurma, ya. Allahu'ala.
3: Baik, demikian jazakallahu khair, dan kita berikan kesempatan kembali di line telepon di 021 823 6543. Halo.
8: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
8: Dengan Denny di Cikarang.
3: Silakan.
8: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
8: Saya ingin menanyakan adakah muhaddis abad ini selain Syekh Albani? Kemudian apa bahaya mengamalkan hadis dhaif?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, banyak ya para muhaddisin, orang-orang yang bergumul dengan hadis, dan hidupnya bergumul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Syekh Abu Hasan Al-Ma'ribi, ya. Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari, ya. Mereka semua adalah para muhaddisin. Ya, mereka itu semuanya betul-betul menghabiskan waktu mereka untuk hadis dan meneliti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dirayah maupun riwayah. Nah.
3: Dan yang kedua, Ustaz, berkenaan dengan pertanyaan yang sama juga banyak disampaikan dalam pesan singkat, apakah bahaya yang dapat kita terima dari mengamalkan hadis dhaif, Ustaz? Jazakallahu khair.
2: Ikhwatul Islam, pertama, bahwa hadis dhaif itu ya adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif atau sanadnya yang terputus. Dan hadis dhaif itu menghasilkan ya dhannun marjuh, yaitu dugaan yang lemah. Dan dugaan yang lemah itu tidak diperbolehkan diamalkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kamu dhann, dugaan, karena dugaan itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Dan para ulama semua bersepakat, berijma bahwa dalam masalah akidah dan hukum, hadis dhaif itu tidak boleh dipakai. Maka orang yang memakai hadis dhaif dalam masalah akidah dan hukum, berarti ia telah bertabrakan dengan ijma, dan ini maksiat. Adapun masalah fadilah amal yang sahih dan yang rajih tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ya fadilah itu pun tidak lepas dari hukum. Ya. Karena orang yang mengamalkan suatu amal dengan mengatakan ini fadilah amal, kita tanya kepada dia, hukumnya apa? Sunnah, wajib, makruh, ya, mubah. Kalau dikatakan mubah, untuk mengatakan mubah butuh kepada dalil yang sahih. Untuk dikatakan sunnah apalagi? Ya. Tatkala itu hadisnya dhaif dan Rasulullah SAW menyuruh untuk meninggalkan segala sesuatu yang sifatnya meragukan. Rasulullah bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Dan hadis dhaif ini masih meragukan apakah itu sabda Rasulullah atau bukan. Ya. Maka kalau dikatakan bahayanya apa? Yaitu

0: Ibn rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Majruhin membawakan sebuah bab mengenai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah SAW sabda, "Man haddatha anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin." Barang siapa yang membawakan hadis dariku yang masih dipandang atau diperkirakan itu dusta, maka ia termasuk orang-orang yang berdusta. Kata Ibn Hibban, ya, faman rawa faman syakka fi riwayati ahwa minas sahih am minas saqim fahuwa dakhilan fi hadzal khabar. Siapa yang ragu dalam periwayatannya, apakah hadis itu sahih atau dhaif, saqim, ya, tapi masih juga disampaikan, maka ia masuk dalam lingkup orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa meriwayatkan hadis dhaif itu harus punya adab. Harus ada adab. Apa itu? Dengan siwatu tamrid. Dengan mengatakan ruwiya, diriwayatkan atau dihikayatkan atau disebutkan begitu. Adapun kata Imam Nawawi, kalau kita membawakan hadis dhaif dengan memastikan qala Rasulullah, Rasulullah bersabda begini, bahwa kata beliau, maka itu termasuk salah satu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kembali kita berikan kesempatan di 0218236543. Silakan bagi pendengar yang ingin bertanya. Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa Bapak, di mana?
2: Sardi Ciputat.
1: Silakan Pak Sardi.
2: Yang saya mau tanya Pak Ustaz, masalah hadis mengenai Nabi Rasulullah pernah disihir, Pak Ustaz. Terus kemudian saya punya buku Pak Ustaz, buku ini sudah tua, judulnya Al-Ahkam, karangan Muhammad Asbi Asidik yang diterbitkan tahun 1950 Pak Ustaz. Nah di sini dikatakan, ini masalah hadis Pak Ustaz di buku-buku ini. Nah di sini dia mengatakan bahwa salah satunya di sini Nabi itu tidak pernah kena sihir Pak Ustaz. Karena apalah jadinya nanti kalau memang Nabi itu pernah disihir, lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Nah itu saya minta penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketahuilah Pak bahwa beliau Hasbi As-Siddiqi dalam masalah ini telah jatuh dalam kesalahan fatal, karena telah menyelisih ijma' para ulama muhaddisin yang menyatakan bahwa kisah Rasulullah SAW terkena sihir itu adalah hadisnya sahih. Terlebih hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Telah disepakati oleh para ulama dan tidak ada yang menolaknya kecuali kaum Mu'tazilah yang mendewakan akal. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Tapi selama terkena sihir itu Rasulullah SAW tidak diturunkan wahyu. Selama terkena sihir itu tidak diturunkan wahyu. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW maksum, beliau terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah. Dan tentunya ini mempunyai hikmah. Apa hikmahnya? Yang pertama, ujian buat orang-orang yang beriman. Yang kedua, bahwa setiap kita ini harus jangan merasa pede, percaya diri. Ya, kalau Rasulullah SAW terkena sihir, apalagi kita. Yang ketiga, kita harus senantiasa berlindung kepada Allah. Ya, sebagaimana diajarkan oleh di dalam kisah tersebut, di mana Allah turunkan kul a'udzu birabbinnas dan kul a'udzu birabbil falaq. Yang jelas ini keyakinan kita karena hadisnya sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim dan disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Nah,
1: dan berkenaan dengan komentar menunjukkan kelemahan Rasulullah itu tidak benar saja.
0: Jelas akhi, ini adalah akal. Ya. Ya, kalau begitu Rasulullah lemah. Kita katakan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Rasulullah SAW terkena sihir bukan berarti Rasulullah lemah, tapi karena Allah ingin memberikan kepada kaum muslimin hikmah yang agung dari kejadian-kejadian seperti itu.
1: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan kembali kita berikan kesempatan di line telepon 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya berkenaan dengan ilmu mustalah hadis pada siang kali ini. Fadal. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Vicky di Jakarta, Pak.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullah.
3: Mau menanyakan masalah hadis, Ustaz. Misalnya makmum dalam sholat itu masbuk.

0: masalah ruku di belakang saf itu saya pernah baca ada dua hadis. Yang pertama, Rasulullah melarang sahabat yang melakukan itu dengan mendoakan sahabat itu. Terus ada lagi dari Ibu Numas, kalau nggak salah, itu sholat dengan sahabat yang lainnya, tapi melakukan ruku itu dari mulai tengah masjid berjalan sampai sempurna ke dalam saf. Jadi yang mau ditanyakan gimana sebenarnya hukumnya ruku di belakang saf itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Pertama, Pak, hadis yang bawa sebutkan yang pertama itu adalah dikeluarkan Abu Daud dari hadis Abu Bakrah. Dan hadis itu hadis yang sahih. Ceritanya begini, bahwa Abu Bakrah ya sampai ke masjid dan ternyata Rasulullah sedang ruku. Maka ia segera ruku, ya, segera dia berlari kemudian ruku dan masuk sambil berjalan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya setelah sholat, siapa yang melakukan tadi? Kata Abu Bakrah, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Ya, semoga Allah memberikan kepada kamu semangat yang lebih. Jangan kamu lakukan lagi itu. Sementara dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, dan hadisnya juga sahih, dan demikian pula diriwayatkan dari Abdullah bin Taus, dari perbuatan Taus bapaknya. Ya, dan beliau mengatakan bahwa itu termasuk sunnah. Demikian pula kalau tidak salah dari hadis Abdullah bin Zubair. Ya, bahwa ya, mereka masuk ke masjid dalam keadaan imam sedang ruku. Kemudian mereka ruku. Ya, ketika mereka sudah sampai pertengahan masjid, imam ruku. Maka mereka ruku lalu berjalan terus kemudian masuk ke dalam saf. Ya. Nah, apakah hadis itu bertentangan? Kita jawab tidak. Kok kenapa demikian? Hadis Abu Bakrah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan jangan kamu ulangi. Ada hadis ini ya mencakup dua perkara. Bisa jadi yang diingkari oleh Rasulullah SAW adalah ketergesa-gesaannya Abu Bakrah, atau yang diingkari oleh Rasulullah SAW itu adalah rukunya ketika dia ruku sebelum masuk saf dan sudah masuk saf, atau dua-duanya. Ya, tapi tatkala ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat melakukan demikian, ruku sebelum masuk saf kemudian berjalan sambil masuk, bahkan sebagian mengatakan termasuk sunnah, tampak jelas kepada kita bahwa yang diingkari oleh Rasulullah terhadap Abu Bakar adalah ketergesa-gesaannya. Terlebih ya Rasulullah SAW melarang tergesa-gesa apabila kita mendengar iqamah. Ya, kata Rasulullah, hendaklah kita tetap berjalan dengan tenang, kata Rasulullah. Alaikum bisakinati wal waqar. Wajib atas kalian tenang dan dengan dapat ketundukan dan kekhusyuan. Jadi yang sahih ya dari hadis yang Abu Bakrah tadi, yang diingkari oleh Rasulullah adalah ketergesa-gesaannya. Bukan, yang diingkari itu adalah rukunya sebelum masuk saf, karena itu termasuk sunnah. Nah.
2: Baik, jazakallahu khair atas jawabannya, Ustaz, dan kita berikan kesempatan yang berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan. Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, radionya dikecilkan, ada feedback. Silakan diulangi kembali pertanyaannya.
3: Ya, Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Allah.
3: Saya belum masih standarnya masih ya.
2: Iya, dimatikan saja Pak. Silakan.
3: Ya, ada kepenasaran ini Ustaz. Saya ini dari keluarga yang ayah, kakek menjadi apa ya, seperti sudah mendarah daging selain melaksanakan ajaran-ajaran Rasulullah, juga melaksanakan ajaran-ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini mohon penjelasan, jadi saya serba bingung karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan melaksanakan juga perintah Allah dan melaksanakan semua apa namanya titah Rasulullah, tetapi kan di kemudian hari sekian tahun setelah wafat Rasul. Mohon apa penjelasan agar memberi ketenangan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mungkin yang dimaksud dengan ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang disebut dengan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani kali ya. Wa'illah Pak, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam masalah akidah dan tata cara beragama, subhanallah, luar biasa. Beliau di atas akidah salafiyah, ya murni. Bahkan beliau mengingkari akidah asyariyah, ya, yang anehnya di zaman sekarang yang mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, begitu berbangga dengan akidah asyariyahnya. Padahal kalau kita baca buku-buku atau kitab-kitab, ya, yang ditulis oleh beliau, tampak sekali dari sisi akidah beliau lurus. Ya, di antaranya seperti beliau mengatakan, "Wa kana Allah 'ala 'arsyihi istawa," dalam kitab Al-Ghunya, dan adalah Allah bersemayam di atas arsy. Lalu beliau berkata setelah itu, ya, kata beliau, "Wala yuqal," tidak boleh dikatakan, "anna Allah fi kulli makan." Ya. Kama taquluhu ba'dul Mu'tazilah. Ya, kata beliau, tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di setiap tempat sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian Mu'tazilah. Kenapa, kata beliau? Karena itu tidak pernah diyakini oleh salafun as-salih, tidak pula dari kalangan tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Ya. Subhanallah. Makanya Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala ketika ditanya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Ketika menyebutkan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu, Syekh ditanya tentang akidahnya, "Ma akidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu ya Syekh? Kata beliau, "Akidati akidatu sahabah." Akidahku adalah akidah sahabat. Walaupun memang dalam masalah ibadah, ya, seperti dalam kitab Al-Ghunya, banyak pula hadis-hadis yang palsu atau hadis-hadis yang dhaif, ya. Yang jelas beliau dalam sisi fikih beliau di atas madzhab Hanabilah, Hambali. Ya, dan beliau dari sisi akidah beliau alhamdulillah di atas akidah salafiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para sahabat Rasulullah, yang itu merupakan akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah Imam Syafi'i dan yang lainnya. Dari kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kalau dikatakan dia masih melakukan ritual-ritual Syekh Abdul Qadir Jailani yang mana? Mungkin maksudnya tadi ya manaqib, menyebutkan tentang manaqib Syekh Al-Albani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Nah, Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala beliau berkata, ya, "Waqad ruwiya hikayat wa karamat katsirah anil Syekh." Telah diriwayatkan, ya, hikayat-hikayat, cerita-cerita dan karomah-karomah yang banyak tentang Syekh, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. "Wa aktsaruha kadzibun wa dajlun," kata beliau, "tapi kebanyakannya adalah dusta." Ya, tentang masalah cerita-cerita karomah-karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani yang menempeleng malaikat maut, ya, supaya mengembalikan anak, ya, apa namanya, nyawa anak seorang ibu yang minta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lain, semua itu kedustaan. Ya, maka dari itu, ya, kalau kita mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani, tentu akidah kita akan harusnya sama dengan beliau, dan akidah beliau akidah yang lurus, akidah muwahhidin, akidah yang betul-betul menetapkan sifat-sifat Allah, memang sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam.
2: Baik, selanjutnya satu pesan singkat kita angkat dari Ummu Umar. "Kalau hadis mutafakun alaih, apakah termasuk hadis mutawatir atau ahad?" Jazakallah khair.
1: Mutafakun alaih itu adalah biasanya digunakan untuk Bukhari dan Muslim. Ya, kalau itu apa namanya, biasanya kalau disebutkan oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksudnya adalah Bukhari dan Muslim. Ya, dan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim belum tentu mutawatir. Ada yang mutawatir, ada juga yang tidak mutawatir. Nah, akan tetapi tentunya kesepakatan para ulama untuk mensahihkan semua hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim itu sendiri sudah menguatkan apa, mengangkat, ya, dari ahad menjadi apa, dari apa namanya, sudah bisa sampai menguatkan sampai kepada derajat yang sangat kuat sekali kata para ulama. Seperti yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar. Dan beliau menyebutnya dengan khabarul ahad al-muhtaf bil qara'in. Khabar ahad tapi dikuatkan oleh korinah-korinah yang lain. Nah.
2: Dan satu pesan singkat terakhir mungkin saja pada kesempatan siang hari ini. Dari pendengar kita, ada satu khatib Jumat yang berkata bahwa langit dan bumi tidak akan Allah ciptakan bila Allah tidak mengutus Nabi Muhammad SAW, dan disebutkan ini hadis qudsi. sebagai menunjukkan betapa agungnya beliau. Benarkah hadis ini dan jazakallah kertas jawabannya?
1: Ini dusta, bertabrakan dengan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan penciptaan semua itu adalah untuk mentauhidkan Allah, agar semuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa, ya, kalau bukan karena Muhammad aku tidak akan ciptakan langit dan bumi, dinyatakan oleh Al-Ajruni, oh, itu termasuk hadis maudhu, palsu. Ya, juga demikian para ulama menyebutkannya. Ya, maka ini ya dongeng-dongeng para tasawuf yang kemudian dinukil oleh para khatib-khatib yang tidak peduli apakah yang dia bawakan hadisnya sahih atau dhaif atau tidak. Inna'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar kita ya termasuk orang-orang yang betul-betul mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW dan memperhatikannya, dan agar kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja kakoncara di Jomantara, Katresna di Marcapada.
5: Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kaum dangu di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam LC Hafidhullah Ta'ala di dalam pembahasan kitab Mustola Al-Hadith. Semoga kajian yang kami hadirkan ke tengah-tengah Anda semuanya menjadi motivasi untuk terus bisa serta mampu menghafal dan juga mengamalkan dari ilmu hadith. Allahumma amin. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
7: Jika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
6: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
8: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
9: ilmu yang terpuji,
10: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
8: dan Sunnah.
6: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
12: Qala Rasul
13: sallallahu alaihi wasallam.
14: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa ay yuhibba al-mar' لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
15: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
3: Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu ia berada di masjid bersama mustafnya.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu
2: alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alai.
5: Ayatun minal Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya, Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Fudail ibn Iyad, amat buruk seorang alim ketika didatangi ke rumahnya sedang ia bersama pejabat tinggi atau pejabat negara. Sepatutnya orang berilmu, ia berada di masjid bersama mushafnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qad afla

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum Dangoroja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Dan siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kiamat dalam keadaan buta, berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun
3: min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
1: من أذكار المساء.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.
5: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah makan dan mengucapkan tahmid Alhamdulillah sesudah minum. Hadis riwayat Muslim.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

0: آمنوا بما
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Islam. Dan di kesempatan Jumat sore ini, kembali kami akan hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Dan insya Allah di kesempatan Jumat sore kali ini kita akan siarkan kajian ini langsung dari Aula Ma'had Safera di Garut. Dan kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, yakni tawakal yang tercela. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini. Dan Anda juga dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falatafaddal maskura wa mahjura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah di Pondok Pesantren Safira Garut, para asatidzah al-kiram, santriwati, para staf, pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, radio dan radio wilayah Garut, juga para pemirsa Roja TV dan TV lain.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah di Pondok Pesantren Safira Garut. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi."
1: Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Roja di beberapa kota dan radio-radio lain yang ikut gabung, juga para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Farid Fawaid ala Kitab Tauhid. Pekan yang lalu kita sudah membahas bab ruqyah, tamimah dan tiwalah. Ruqyah itu jampe-jampe. Tamimah jimat, tiwala tiwala model asihan pelet.

Semua itu syirik. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna ruqa wa tamaim wa tiwala syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, dan tiwala syirik. Tapi ada rincian, ya. Sudah diterangkan kemarin. Kita lanjut. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Ukaim secara marfu'. Marfu' artinya sampai kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Ini ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, sesuatu itu maksudnya jimat, tamimah. Jamanya tamaim. Baik di leher, ataupun di pergelangan tangan, ataupun di jari, ataupun di kaki, atau di mana saja. Tidak hanya digantungkan. Mungkin aja diselipkan di dompet, di sabuk, atau di tempat lain dari tubuh. Siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaih. Mana wukila ilaih? Artinya Allah akan membiarkan orang itu bersandar, tawakal, menyerahkan urusannya kepada jimat tadi. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, Imam Al-Hakim dalam kitab At-Tayyib, juga Al-Mustadrak, dan hadis ini hasan, sebagaimana diterangkan kehasanannya dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Inilah salah satu bentuk tawakal yang tercela, karena tawakalnya itu kepada jimat. Padahal tawakal adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini salah satu di antara penyempurna iman. Kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal kalau kalian orang yang beriman. Di sini ada makna hanya, karena Allah-nya didahulukan. Allah tidak berfirman fatawakkalu 'alallah, bertawakallah kalian kepada Allah. Tidak, tapi Allah seperti jimat. Man ta'allaqa syai'an, siapa orang yang menggantungkan jimat, wukila ilaih, Allah biarkan dia bersandar kepada jimat itu. Menyandarkan diri kepada benda mati yang tidak memiliki kemampuan, kekuatan, jangankan memberi madarat atau maslahat, untuk dirinya sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah bentuk tawakal yang tercela. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, anna manan jaza qalbahu ila syai'in sawa'an kana hadha syai' rafi'an aw wadhi'a فإن الله عز وجل يتخلى عنه فمن اعتمد على غير الله فقد خسر. Hadis ini menerangkan siapa yang mengaitkan hatinya kepada sesuatu, baik sesuatu itu yang dianggap mulia dan tinggi. Contohnya yang mulia yang tinggi itu Al-Qur'an, tulisannya maksudnya, atau malaikat, atau ruh-ruh para nabi, para wali. Mengaitkan hatinya dengan mereka, atau yang wadi'a,
yang rendah. Yang rendah itu ruh-ruh orang-orang jahat kepada setan, jin, atau kepada benda mati seperti jimat. Maka Allah berlepas diri dari orang itu. Maka siapa orang yang bersandar kepada selain Allah, sungguh dia pasti rugi. Inilah yang pertama. Faidah kedua, bayanun anna ma siwallahi fahuwa dha'ifun walau manahu Allahu quwwatan wa qudratan kal jin wal awil malaikah faman 'allaqa qalbahu bi ghairillah fa inna ma'alahu ila dha'ifin wa khasaratin li'annahu fawwada amrah wa'tamada qalbah ala hadhal makhluqid dha'if wa taraka al-i'timad 'ala al-khaliqil qawi 'azza wa jalla. Hadis ini pun menjelaskan bahwa selain Allah dhaif, lemah. Sekalipun makhluk yang dijadikan sandaran tersebut oleh Allah diberi kekuatan, kemampuan yang dahsyat. Seperti jin, bahkan para malaikat. Siapa yang mengaitkan hatinya kepada selain Allah, berarti dia menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang lemah. Pasti dia rugi. Karena dia menyerahkan urusannya dan menyandarkan hatinya kepada makhluk yang dhaif dan tidak bersandar kepada khaliq yang kuat, kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah berfirman ketika menjelaskan ayat tentang syirik dalam surah Al-Maidah 17. Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ay yuhlikal masiih ibnu maryam wa ummah wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Katakan olehmu hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan diri dari Allah apabila Allah menghendaki, ingin, berkehendak menghancurkan, membinasakan Isa bin Maryam dan ibunya dan seluruh orang yang ada di muka bumi. Ada yang bisa mencegah? Tidak ada. Maka milik Allah lah kerajaan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangankan jimat. Orang mulia seperti Isa dan Maryam. Dua-duanya manusia mulia. Tapi siapa orang yang menyandarkan diri kepada Isa, kepada ibundanya, berarti menyandarkan diri kepada yang lemah. Apalagi kepada jimat. Inilah hadis pertama yang kita bahas di sore hari ini. Kedua, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi. Ruwaifi seorang sahabat. Berkata Ruwaifi, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku, ya Ruwaifi' la'anna al-hayata satatulu bik fa'akhbirin nas annahu man aqada lihyatahu au taqallada watara au istanja bi raji'i dabatin au azmin fa inna muhammadan sallallahu alaihi wasallam bari ummin.
khairu wa fiya. Mungkin usiamu bakal panjang. Sampaikan kepada orang-orang nanti, siapa orang yang mengikat jenggotnya atau mengikatkan tali sebagai jimat, bisa di leher, bisa di pergelangan, bisa di jari, bisa di kaki, bisa di mana saja, atau beristinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang, maka Muhammad SAW berlepas diri dari hal itu. Tiga nih yang terlarang. Mengikat jenggot atau melingkarkan sesuatu, benang, tali atau apapun, atau istinja. Istinja itu bahasa Garut nama ombeh, cebok, tapi tidak ada air. Dengan apa gantinya? Batu, tiga buah. Tidak boleh dengan kotoran binatang atau tulang. Jangan dibayangkan kotoran binatangnya di Garut. Beye. Kalau di sana mah, karena udaranya kering, menyerap cairan dari manapun. Kalau kita nyimpen roti yang empuk, simpen beberapa jam, lama-lama roti itu apa? Keras kayak batu, digigil teh kalah kapunglak, digigit malah giginya yang patah. Jadi kering roti itu, karena cairan yang ada di dalamnya terserap oleh udara yang super kering. Jadi kalau ada kotoran binatang juga menjadi kering seperti batu. Kadang-kadang ketuker. Kalau kita umpamanya di Muzdalifah, besoknya tanggal 10 mau jumroh, kan di Muzdalifah teh mungutin dulu batu, kadang-kadang suka tertukar dengan binatang karena kerasnya sama. Nah, dilarang. Jadi siapa orang yang mengikat jenggotnya, nanti ada penjelasan apa maknanya, kaitannya dengan materi yang sedang kita bahas. Atau dia mengalungkan tali, atau istijmar, istinja, cebok, dengan kotoran binatang atau dengan tulang, tiga hal yang dilarang. Siapa yang melakukan ini, Nabi SAW berlepas diri dari orang itu. Artinya tiga hal ini terlarang. Dari hadis ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Pertama, anna dzikral azmi war rajihuna amun li annahuma nakiratan fi siyaqis syarat. Pertama, disebutnya tulang dan kotoran binatang di sini umum. Tulang apapun, kotoran binatang apapun, ayam, kambing, kuda, unta, atau apapun. Karena kedua-duanya disebut dalam bentuk nakirah, dalam konteks syarat. Ini kalimat-kalimat syartiyah. Ada syarat, ada jawab. Syaratnya itu man, huruf man. Siapa? Siapa yang mengikat jenggotnya, mengalungkan tali, atau istinja dengan tulang dan kotoran binatang? Fa, huruf fa ini disebut huruf jawab. Terus di sini disebut awistanja biroji idza dabatin au azmin. Dabatin au azmin disebut nakirah dengan tanwin. Isim ini dari segi tertentu atau tidaknya ada dua, isim ma'rifat dan isim nakirah. Isim ma'rifat itu sudah tertentu. Al-kitabu, kitab itu. Kitab mana? Kitab itu sudah tertentu. Kitabun,
sebuah kitab. Kitab mana? Ah, pokoknya sebuah kitab. Masih umum. Kalau dengan tanwin. Tapi kalau dengan alif lam sudah tertentu. Nah, yang dengan tanwin disebut nakirah, artinya umum. Yang dengan alif lam disebut ma'rifat. Dalam hadis ini, awistanja biroji idabatin au azmin. Dengan tanwin. Tanwin, isim ini, kata benda dengan tanwin disebut isim nakirah dalam konteks kalimat syarat dan jawab. Maka maknanya umum, tulang apapun, kotoran binatang apapun. Inilah pelajaran pertama. Kedua, hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala nashri tauhid baina sufufi ummatihi walau ba'da wafatih. Walidha arsyada ruwayfi ayyadwa ila tauhid. Kedua, hadis ini menerangkan kesungguh-sungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan tauhid di kalangan umat walaupun jauh setelah wafatnya beliau. Beliau berwasiat kepada sahabat namanya Ruwaifi, "Hai Ruwaifi, kamu nanti akan panjang usianya." Jadi setelah Nabi wafat, Ruwaifi ini masih panjang usianya. Maka diamanati. Nabi selesai memberikan petunjuk kepada Ruwaifi agar menyeru kepada tauhid. Isi dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tauhid. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajarkan kepada manusia siapa yang mengikat jenggotnya. Ini berkaitan dengan tauhid. Atau menggantung tali, baik di leher, pergelangan atau di yang lainnya, atau istinja dengan kotoran binatang atau dengan tulang. Maka Nabi Muhammad SAW berlepas diri dari hal ini. Ini menunjukkan sangat seriusnya Nabi SAW dalam mendakwahkan tauhid. Sampai mewasiatkan, setelah aku wafat, kamu usianya panjang, ajarkan tauhid. Lalu dirinci tiga poin tadi. Inilah faedah kedua. Ketiga, anna tasarrufa fil badan li ajli daf'il ain yadkhulu tahta hadzal hadis li'annahum kanu yaqiduna lihahum khifatan min ay yusabu bil ain falal muslim ay yakuna tabi'iyan fi halihi wa fi sya'nihi wa fil muqabil alayhi ay yaltazima bil adhkar wal mu'awwidhat allati tahfadhuhu bi'idhnillah. Wa qad qala ba'du syurah li'an innahum kanu yaqiduna lihahum iftikhara. Hadis ini menerangkan bahwa berbuat sesuatu kepada badan dalam rangka menolak ain, ain itu sejenis penyakit yang diakibatkan karena pandangan mata yang hasud. Melakukan sesuatu kepada badan dalam rangka menolak penyakit ain itu masuk ke dalam ancaman dalam hadis ini, larangan dalam hadis ini. Karena dulu mereka itu mengikat jenggot-jenggot mereka dalam rangka karena takut terkena penyakit ain. Salah satu upaya menghindari penyakit ain itu mereka ikat. Bagaimana cara mengikatnya? Di sini dalam hadis ini tidak dijelaskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hafizahullah menyatakan bisa diikat dengan tali, kalau sekarang dengan karet, atau dilinting, diuntun, dikepang, terus diikat, atau dibagaimanakan saja, ya. Nah, itu khawatir
terkena ain, dan cara itu cara yang bisa mencegah penyakit ain. Padahal tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi. Alasan syar'i baik ayat ataupun hadis tidak ada yang menyatakan kalau kamu takut terkena ain, ikat jenggotmu. Enggak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikat jenggot bukan cara yang Allah syariatkan untuk menolak ain. Secara hissi, secara ilmiah, secara rasional juga enggak ada kaitan antara penyakit ain dengan mengikat jenggot. Sama sekali tidak ada. Jadi ngarang-ngorong nih orang, ya. Karena itulah maka setiap muslim hendaklah memperlakukan badannya secara alami saja, biasa saja. Menyisir jenggot enggak masalah, dirapikan dengan sisir enggak masalah, boleh-boleh saja. Tapi jangan lebay. Di lain pihak, hendaklah yang harus dia lakukan untuk menolak ain adalah dengan zikir-zikir. Dengan doa, dengan kalimat-kalimat yang mengandung minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan dengan berbuat sesuatu kepada badan, salah satunya dengan cara tadi, mengikat, melinting, mengepang jenggotnya. Sebagian syurah itu para ulama pensyarah hadis ini menyatakan mereka mengikat jenggotnya itu iftikhara. Iftikhara itu dalam rangka berbangga-bangga. Berjenggot karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita bangga dengan itu, boleh. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Katakan oleh Muhammad, karena dengan karunia Allah dan rahmat Allah, silakan kalian berbangga-bangga. Iltizam kita kepada sunnah, pengamalan kita kepada sunnah, karunia Allah, silakan berbangga. Itu lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan. Tapi kalau bangganya dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, tidak boleh, seperti mengepang jenggotnya atau mengikat jenggotnya lalu indah bangga, enggak disyariatkan yang seperti itu, ya. Inilah faedah yang ketiga. Faedah keempat. Annal istinja'a birraji au bil azmi muharramun. Faqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna ar-raji'a 'alafun lidawabi ikhwanina min al-jin kama inda Muslim. Hadis ini pun merangkan bahwa bersuci dengan kotoran binatang atau dengan tulang haram, tidak boleh. Jadi ketika tidak ada air untuk bersuci atau beristinja, cebok, lakukan dengan batu 3 buah. Tidak boleh dengan yang lain-lain. Termasuk dengan kotoran binatang atau tulang. Kenapa? Lalu Nabi menyatakan bahwa kotoran binatang itu adalah makanan bagi binatang tunggangan saudara-saudara kita dari kalangan bangsa jin. Dan ini menunjukkan jin punya kendaraan, punya. Punya binatang, ada binatang dari bangsa jin yang ditunggangi oleh jin? Ya, ada. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, lakum kullu azmin dukirasmullahi alaih yaqafi aidikum au farma yakunu lahma wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum. Bagi kalian, kalian yang dimaksud di sini jin, bukan kita, ya. Nabi Sulsan bertemu dengan delegasi bangsa jin yang masuk Islam. Mereka bertanya, apa makanan kami? Kata Nabi Sulsan, bagi kalian,
semua tulang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Baik unta, sapi, ayam, kambing, atau apapun. Ketika menyembelihnya disebut nama Allah, tulang yang disebut nama Allah yang sampai ke tangan kalian, awfaroma yakunu lahma, yang masih mengandung daging di tulang itu makanan kalian. Dan semua kotoran binatang itu makanan bagi binatang kalian. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nanti jangan ada yang bertanya, ini maknanya hakiki atau majazi? Hakiki, jin makanannya tulang yang mengandung daging. Bagaimana caranya jin memakan itu? Wallahu a'lam tentang kaifiatnya. Itu masalah gaib. Jangan sampai saya enggak yakin tuh buktinya habis kurban tulang-tulang dibuang di tempat sampah di jarian enggak habis utuh ya. Tidak, umpah kita habis gorogotan cokor aceker kambing. Tinggal tulangnya, belawang dibalangkan. Besoknya ada atau hilang? Ada. Apa enggak dimakan sama jin? Dimakan. Gimana caranya? Wallahu alam tentang kaifiatnya. Wajib kita meyakininya, caranya itu urusan mereka. Perkara gaib yang kita tidak tahu. Tapi wajib kita yakini, karena demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Inilah hadis kedua di sore hari ini. Hadis ketiga dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullah. Dia seorang tabi'in. Dia berkata, "Man qata'a tamimatan min insanin kana qa'id di raqabah." Rawahu Waqi'. Kata Sa'id bin Jubair, siapa orang yang memutuskan jimat? Tamimah itu berupa jimat yang dikalungkan, berupa tali atau benang. Lalu diputuskan untuk dibuang. Siapa yang memutuskan jimat yang tergantung dalam diri seseorang, maka bagi dia akan dapat pahala sebanding dengan membebaskan seorang budak hamba sahaya. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Ini semua bukan hadis. Ini disebut athar yang maqtu'. Athar yang maqtu' itu hanya ucapan tabi'in. Kalau ucapan atau perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut marfu'. Kalau ucapan dan perbuatan sahabat disebutnya mauquf. Kalau ucapan tabi'in disebutnya maqtu'. Dan wa hadzal maqtu' la najzimu bihi thubut hadza thawab. Ucapan tabi'in, athar yang maqtu, tidak boleh kita meyakini tetapnya pahala ini. Karena urusan pahala, urusan syariat. Allah dan Rasulnya yang menjelaskan, yang menerangkan. Ini tabi'in. Tabi'in menyatakan siapa yang memutuskan jimat. Untuk dibuang tentu saja. Dan ini dakwah yang bagus. Amal soleh, karena termasuk nahi mungkar. Mengingkari kemungkaran, menggantungkan jimat sebuah kemungkaran. Diputuskan, dibuang. Maka pahalanya sama dengan membebaskan budak. Ini ucapan tabi'in. Maka tidak boleh kita meyakini pahala sebesar itu karena hanya ucapan tabi'in. Berbeda dengan kalau ini adalah bersumber dari sahabat. Kalau sahabat yang mengatakan dihukumi marfu'. Kenapa? Li'annahu mimma la yuqalu birra'yi. Karena perkara ini bukan perkara yang bisa ditetapkan oleh ra'yu, oleh pendapat. Karena ini urusan
gaib, urusan pahala, urusan gaib. Kalau sahabat yang menjelaskan, pasti sahabat ini pernah mendengar ucapan ini dari Nabi, hanya tidak dikatakan ini dari Nabi, dia langsung mengatakannya. Dan inilah mungkin yang dimaksud oleh Sa'id, bahwa siapa orang yang memutuskan jimat, faqad khallasa sahibahu minar syirkil ladzi huwa raq. Mungkin yang dimaksud siapa yang memutuskan jimat berarti pelakunya sudah membebaskan dari syirik, membebaskan diri dari syirik, dan syirik itu merupakan bentuk perbudakan terhadap jiwa. Jiwanya diperbudak oleh selain Allah Azza wa Jalla. Mungkin maksud dari perkataan Sa'id bin Jubair itu begitu, bukan memperoleh pahala sama dengan membebaskan budak. Kenapa demikian? Wal insan idza khallasa raqiqan wa ataqahu fa innallaha azza wa jalla yukhlisu minan nar. Karena seseorang apabila dia membebaskan seorang budak, Allah akan bebaskan orang itu dari api neraka. Sama dengan siapa yang membebaskan diri dari syirik, Allah akan bebaskan orang itu dari api neraka. Sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabah muslimah a'taqallahu bikulli udwin minhu udwan minan nar. Siapa orang yang membebaskan seorang hamba sahaya yang muslimah, maka Allah akan membebaskan setiap anggota badannya dari api neraka. Jadi pahala membebaskan budak itu terbebas dari api neraka. Demikian juga orang yang membebaskan diri dari syirik dengan cara membuang jimat, memutuskan jimat, maka hakikatnya dia itu telah membebaskan diri dari api neraka. Ya. Dalam riwayat lain masih sahih Bukhari dan sahih Muslim, fakanat fakakaha minan nar, maka membebaskan budak merupakan penyelamat dari api neraka. Inilah faedah yang pertama dari hadis tadi. Kedua, anna hunaka qaidah fiqhiyah wa hiya annal mutasabbib kal mubashir. Ada satu kaidah fiqhiyah, kaidah dalam ilmu fiqih. Kaidah ini menyatakan al-mutasabbib kal-mubashir. Sesungguhnya penyebab itu taubahnya seperti orang yang melakukannya secara langsung. Ini kaidah dalam ilmu fiqih. Lalu dijelaskan. Fa'innahu lamma tasabbaba fi qat'iha wa khalasahu minariq kana kaman bashara utqaraqabah. Fahadhil qa'idah tu'khad isti'nasan min hadhil athar. Karena ketika seseorang menjadi penyebab diputuskannya jimat, jimat yang tergantung diputuskan, dibuang, maka seolah-olah dia itu seperti orang yang langsung membebaskan seorang budak. Dan kaidah ini diambil dari athar ini. Ada lagi sebuah hadis yang marfu yang senada dengan ini. Nabi SAW bersabda,
Inna min akbaril kabair antal anar rajul walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal anar rajul walidayhi. Qal yasubu rajulu abar rajul fayasubu abahu fayasubu ummah. Ini contoh lahirnya kaidah itu, bahwa orang yang menjadi penyebab sesuatu itu sama dengan orang yang langsung melakukan perbuatan sesuatu tersebut. Contoh, sesungguhnya di antara dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Orang melaknat ayah dan ibunya sendiri. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin ada orang yang melaknat orang tuanya sendiri? Lalu Nabi SAW menjelaskan, yaitu seseorang melaknat orang tua temannya. Lagi berantem nih, seseorang dengan temannya berantem karena anak-anak papoyok-poyoknya. Saling apa meledek, kadang-kadang yang diledek apa? Orang tuanya, bapaknya atau ibunya. Bapak kamu begini, begini, begini. Dia melaknat orang tua temannya. Apa akibatnya? Temannya balik melaknat orang tua dia. Anak itu tidak langsung melaknat orang tuanya, tapi menjadi penyebab orang tuanya dilaknat oleh orang lain. Dengan cara dia meraknat orang tua temannya, si temannya balik melaknat orang tuanya. Bapaknya atau ibunya dilaknat oleh temannya karena dia yang memulai melaknat orang tua temannya. Sama aja dengan melaknat orang tuanya sendiri. Jadi dia yang menjadi penyebab kedua orangnya dilaknat oleh orang lain. Maka sama dengan melaknat orang tuanya sendiri. Ini pula yang menjadi alasan kita tidak boleh mencela sesembahan orang lain. Apa akibatnya? Orang lain balik mencela siapa? Sesembahan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka itu sama dengan mencela Allah. Walaupun kita tidak langsung, tapi sebagai penyebab Allah dicela oleh orang lain. Maka dari ayat ini, dari hadis ini, lahir kaidah yang tadi, annal mutasabbib kal mubasyir, bahwa orang yang menjadi penyebab lahirnya sebuah keburukan sama dengan orang yang melakukan keburukan itu secara langsung. Karena itulah maka dalam kebaikan pun seperti itu. Seperti tadi, siapa yang memutuskan jimat, maka seolah-olah dia itu sama dengan membebaskan seseorang dari perbudakan. Itu sama kasusnya. Dalam hal kebaikan, dalam hal keburukan, kaidah al-mutasabib kal-mubasyir itu berlaku. Inilah hadis atau asar dalil yang ketiga di hari ini. Yang keempat, dari Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai juga seorang ulama tabi'in. Murid ulama tabi'un tabi'in, salah seorang murid

juga Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah. Dan sanadnya sahih, ya. Ibrahim An-Nakhai beliau mengambil dari murid besar Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud memiliki beberapa murid dari kalangan tabi'in. Ibrahim An-Nakhai mengambil ilmu ini dari murid-murid Ibnu Mas'ud. Dari athar ini ada beberapa faedah. Pertama, al-karahatu takunu fil ghalibi inda salaf litahrim. Bikhilafil karahah indal fuqaha fa inal makruha yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Athar ini menjelaskan bahwa makruh secara umum menurut generasi salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in, itu maknanya haram. Dibenci artinya diharamkan. Berbeda dengan istilah makruh menurut para fuqaha. Kalau para fuqaha mendefinisikan makruh dengan ma yuthabu tarikuhu wa la yu'aqabu fa'iluhu. Amalan yang meninggalkannya dapat pahala. Yang mengerjakannya tidak dosa. Itu secara fiqih menurut ilmu fuqaha. Tapi kalau menurut generasi salaf, makruh artinya haram. Sama dengan sunnah. Sunnah dengan menurut para fuqaha, ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Sunnah menurut para fuqaha adalah amalan yang dipahalai orang yang melakukannya dan tidak diazab orang yang meninggalkannya. Itu sunnah menurut para fuqaha. Tapi kalau sunnah menurut ulama salaf, maksudnya adalah tata cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang fardu wajib, ada yang sunnah. Atau makna lain dari sunnah menurut salaf adalah syariat secara keseluruhan. As-sunnah ya syariah. Sunnah itu adalah syariat. Makanya para ulama mengumpulkan seluruh poin-poin syariat dalam dari masalah akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Lalu kumpulan hadis itu disebut dengan sebutan sunan. Sunan itu jamak dari sunnah. Seperti sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya. Kenapa disebut sunan? Karena kumpulan sunnah. Sunnah itu apa? Syariat. Maka Ibnu Abbas menyatakan as-sunnah ya syariah. Sunnah itu syariat secara keseluruhan. Makanya berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man taraka sunnah faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sunnah berarti dia telah kufur. Yang dimaksud sunnah di sini adalah syariat secara keseluruhan. Ditinggalkan, ditolak, ya kufur dia. Ini sunnah pengertiannya menurut generasi salafus soleh. Bukan menurut para fuqaha. Makanya kalau ada yang menyatakan katanya ini sunnah Nabi tapi kok wajib. Kan sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan gak berdosa. Kenapa orang itu ngomong begitu? Karena gak paham makna sunnah menurut ulama salaf. Jadi istilahnya sama, diterapkan kepada disiplin ilmu yang berbeda, beda maknanya. Sunnah menurut ilmu hadis maknanya hadir. Sunnah menurut ilmu fiqih maknanya ditinggalkan gak dosa, dikerjakan berpahala. Sunnah menurut ilmu akidah maknanya syariat secara keseluruhan. Jangan sampai satu lafaz sunnah di satu bidang diterapkan di bidang lain, gak nyambung. Contoh dalam ilmu dunia, ada istilah sendok. Tapi sendok diterapkan di bidang yang berbeda, bisa berbeda bentuknya, fungsinya, ukurannya. Dalam masalah bidang makanan, sendok ada sendok makan. Dalam masalah

0: bangunan ada sendok tembok. Dalam masalah perbengkelan ada sendok ban. Apa fungsinya? Nyungkil ban. Dalam masalah percokoran sepatu ada sendok sepatu. Untuk apa fungsinya? Ya untuk memasukkan kening, apa kening ketumit, kepada bagian belakang sepatu. Empat bidang yang berbeda. Namanya sama-sama sendok. Sendok makan, sendok tembok, sendok ban, sendok sepatu. Apa bentuknya sama? Beda. Fungsinya sama? Beda. Ukurannya sama? Beda. Bahannya sama? Beda. Jadi kalau umpamanya ketika tukang tembok sedang makan, kata si tukangnya kepada ladanya, ambilin sendok. Diasongan sendok tembok. Padahal lagi makan. Dower. Sama-sama istilahnya sendok, tapi diterapkan di bidang yang berbeda, jauh beda. Ya. Jadi demikian pula dalam masalah ini, sunnah menurut ilmu akidah berbeda dengan menurut ilmu hadis, berbeda juga dengan menurut ilmu fiqih, maka terapkan istilah sunnah itu di bidang yang dimaksud. Demikian juga makruh. Makruh menurut generasi salaf maknanya haram. Makruh menurut ilmu para fuqaha adalah amalan yang bila ditinggalkan dapat pahala, bila dikerjakan tidak berdosa. Ya, inilah poin yang pertama. Kedua, anna qawlahu kanu yakrahuna tamaim, yakni talamidu ibni Mas'ud. Wa fi hadha dalilun ala anna Abdullah bin Amr bin As qad khalafahu sahabiyun akhar wa huwa Abdullah bin Mas'ud wa huwa yara anna tamaim kullaha la tajuzu min al-Qur'an aw min ghairi al-Qur'an. Ucapan Ibrahim An-Nakhai bahwa para sahabat dan para tabi'in memakruhkan jimat. Maknanya mengharam. Artinya murid-murid Ibnu Mas'ud mengharamkan jimat. Dan ini menjadi dalil bahwa perkataan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang pernah kita bahas bahwa boleh membuat jimat dari Quran ini bertentangan dengan ucapan sahabat lain di antaranya Ibnu Mas'ud ini. Ibnu Mas'ud berpandangan jimat tidak boleh semuanya, baik diambil dari Quran ataupun bukan dari Quran. Karena itulah pendapat yang lebih rajih atau lebih kuat dalam masalah ini, jimat seluruhnya tidak boleh walaupun diambil dari Quran. Seperti orang menuliskan ayat Quran di sebuah kertas, kulit, kain, lalu dilipat-lipat, disimpan jadi jimat, itu tidak boleh. Berdasarkan ucapan Ibnu Mas'ud ini. Apalagi sudah kita terangkan, membuat jimat dari Quran bisa membuat tulisan Quran itu dihinakan. Orang itu bisa masuk WC, dan tidak boleh membawa tulisan Al-Quran ke dalam WC. Ya, orang itu mungkin saja nanti jimatnya jatuh lalu terinjak-injak. Apalagi kemarin sudah kita terangkan, kadang jimat yang bertuliskan Quran itu dililitkan ke leher anak kecil. Ketika anak kecil itu muntah kena jimatnya, anak kecil itu pipis atau BAB dibawa ke WC, jimatnya tergantung. Ya, maka itu terlarang. Inilah beberapa riwayat yang menjelaskan bentuk tawakal yang tercela adalah tawakal kepada selain Allah, diantaranya kepada jimat tadi. Ya, cukup ya sampai di sini, kita masuki sesi tanya jawab, dan karena ada masalah teknis tidak bisa kita berkomunikasi dengan host yang ada di studio Radio Roja Cilengsi. Jadi pertanyaan diperuntukkan untuk jamaah di sini. Untuk akhwat silakan tulis nanti di ini. Untuk ikhwan boleh ditulis, boleh langsung. Kalau ada yang mau nanya langsung acung, nanti dikasih mic ya. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Cung, kasih itu mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari saudara. Beliau alhamdulillah sudah hijrah Ustaz sekarang. Beliau cerita, beliau sudah hijrah sekarang kemarin Ustaz. Beliau cerita dulu ketika beliau melahirkan anaknya itu disuruh dipasang susuk emas oleh mertuanya di pusar bayi Ustaz. Dan sekarang anaknya sudah mau SMP Ustaz. Itu katanya bagaimana, apakah perlu dioperasi atau dibiarkan saja gitu Ustaz, si apa susuknya itu, karena mungkin kan harus ketika di apa di ronsen gitu Ustaz ya, ada letaknya di mana gitu itu, nah itu apakah harus dioperasi apa bagaimana Ustaz?
0: Tabarakallahu fiik. Ini pertanyaan dari Toha. Dari mana? Ada saudara kedengaran dari Doha. Anaknya ketika masih bayi dipasang susuk dalam bentuk emas dimasukkan. Baik, bisa enggak? Ya bisa. Di daerah tertentu ya ada toko emas yang khusus menjual emas untuk susuk. Dipasang di bagian tubuh mana saja. Bisa di perut, bisa di kening, atau bagian lain. Dengan beragam maksud. Ada maksudnya untuk pelet, agar dia kalau laki-laki terlihat tampan di dalam pandangan laki-laki, kalau perempuan terlihat cantik walaupun goreng patut, dan seterusnya. Ada lagi untuk keselamatan. Iya, apakah itu jimat? Ya, itu sejenis tamimah. Walaupun tidak dikalungkan. Kalungkan itu karena wakinya saat itu semuanya begitu. Tapi berlaku untuk semua jimat. Baik dikalungkan ataupun tidak dikalungkan. Termasuk yang diselipkan, kemudian dimasukin ke dompet atau ke sabuk. Termasuk dalam bentuk emas yang dimasukkan ke bagian tubuh. Dan ketika di ronsen ada. Di ronsen ada, ulih itu emasnya. Apakah bisa dioperasi, harus dioperasi? Ya, wallahu a'lam bishawab. Pertama, bahwa ada dua jenis dukun yang memasang. Ada yang nipu emas, pura-pura dimasukkan, nuk hilang, padahal ada dijual. Jadi dalam tubuhnya tidak ada, itu aman insyaallah. Ada yang real betul, dimasukkan, hilang, betul masuk. Mungkin atas bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Ketika di ronsen ada, tanpa ada bekas darah umpamanya. Ya, itu jimat ya. Bagaimana? Bisa enggak dihilangkan? Bisa. Dengan cara, karena ini perkara yang gaib. Ada keterlibatan setan laknatullahi alaih. Sehingga dikhawatirkan apabila dibuang, dioperasi, dikhawatirkan ada lagi. Ada kasus seperti itu? Ada. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sejenis sihir, ada orang yang muntah darah terus ketika di ronsen, ada penitik dan paku. Kata dokter itu harus dioperasi. Akhirnya dirawat. Pas mau dioperasi di ronsen lagi, penitik itu yang tadinya terpisah-pisah, tadi jadi menyatu. Jadi si dokter bilang, mungkin orang ini gak sadar nalen penitik, katanya tadi. Pas di rumah sakit dalam pengawasan suster dan dokter, penitiknya menjadi menyatu kayak rantai. Kata keluarganya, apakah tadi dia nyusun-nyusun penitik terus diton? Kan enggak. Dokter juga angkat tangan. Jadi kalau tadi operasi nanti ada lagi. Apa yang harus dilakukan? Ajarkan ke anak itu tauhid, hafalan Al-Quran. Suruh dia membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memurojah. Dan bila dia sudah balik, diajarkan meniatkan untuk meruqyah diri sendiri. Sesering mungkin, terapkan sunnah Nabi SAW. Jauhkan dari musik, nyanyian, dan hal-hal lain yang bisa memperkuat keberadaan jin itu dalam dirinya. Ya. Dengan cara demikian, insya Allah nanti si jinnya itu beserta apa namanya susuknya tadi lepas dengan sendirinya. Ini ada kisah nyata, saya gak perlu sebut orangnya. Ada di sini, ada. Jadi waktu muda, waktu remaja, orang ini dipasang susuk. Dia beli di apa dalam bentuk emas, dimasukkan ke keningnya, hilang. Nah, beberapa puluh tahun kemudian, sudah dewasa, sudah beranak pinak, dia ngaji. Ngaji tauhid rutin. Yang dikaji juga kitab tauhid yang sedang kita bahas, tapi Fathul Majid syarah kitab tauhid. Kalau ini kan Al-Qalmarid fawaid ala kitab tauhid, tetap kitab tauhid. Suatu saat, suatu sore juga kalau enggak salah Jumat sore juga seperti ini. Dia duduk di depan, tiba-tiba pluk ada yang jatuh dari keningnya. Dilihat dulu, ini emas yang dulu dimasukkan sama dukunnya. Nah, jadi ini kasus yang pernah terjadi. Dan real, kisah nyata, bukan dongeng. Orangnya memberikan kesaksian seperti itu. Jadi iya, ada. Ajarkan tauhid, ajarkan sunnah Nabi SAW. Suruh sesering mungkin baca Al-Quran, baca doa-doa, baca wirid-wirid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, maka dengan sendirinya jin yang ada dalam tubuhnya insya Allah pergi. Seperti begini, ada dua orang ahli maksiat, tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang segala macam keburukan dilakukan oleh dua orang ini. Besti kemana-mana ikut. Suatu saat yang satu taubat hijrah. Dia berhenti dari judi, mabuk, zina, yang lain berhenti. Pekerjaannya ke masjid, ngaji, sholat. Sahabatnya yang satu lagi karena sudah jadi besti, hatinya menyatu, ngikut-ngikut. Tapi dia tidak taubat. Kira-kira sahabat yang tidak taubat pas ke masjid, ikut ke masjid, enggak akan betah ikut ngaji di sini, ikut sholat berjamaah, baca Al-Quran, malam bangun tahajud, siangnya Senin Kamis dia saum. Yang enggak tepat enggak mungkin mampu, enggak mungkin mau. Akhirnya walaupun hatinya sudah menyatu, tapi karena sudah berbeda jalan hidup, akhirnya dia akan meninggalkan. Itu orang. Jin juga begitu. Ya, ada kalanya orang oleh kakeknya, neneknya yang pernah jadi dukun atau tukang sihir, mengirim jin kepada anak turunannya. Nempel terus. Maka ada kasus indigo. Anak kecil, masih kecil sudah bisa melihat ini dan itu. Nah, ini bisa sembuh, bisa. Dengan cara ajarkan sunnah, ajarkan tauhid, ajarkan Al-Quran. Maka nanti setan dari kalangan bangsa jin enggak betah lagi, akhirnya meninggalkannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Tadi mana? Kasih mic. Mic, mic.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih sekitar tadi Ustaz. Kalau tadi kan dikatakan menyadarkan selain kepada Allah. Tapi ini menyadarkan kepada amalan. Misalnya saya sakit, kemudian saya sedekah agar sembuh. Tapi lebih tekan pada sedekahnya, bukan pada Allah. Itu termasuk itu enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit biar sembuh sedekah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Nabi SAW yang menyuruh. Beliau menyatakan, dawau mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di kalangan kalian dengan sedekah. Ada enggak hubungan antara sedekah dengan penyakit? Secara logika, secara rasional tidak ada. Tapi secara syar'i ya ada. Ini yang disebut dengan ilaj syar'i, pengobatan secara syar'i. Walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tapi kalau syariat menyuruh boleh, seperti dengan ruqyah. Orang sakit di ruqyah. Ada hubungan sebab akibat secara logika? Enggak ada. Dokter enggak bisa menjelaskan kalau orang-orang meruqyah itu apa mengeluarkan zat yang menjadi obat? Tidak, tidak ada penjelasan ilmiah. Tapi syariat menjelaskan, boleh, boleh. Termasuk, ya, termasuk mengobati penyakit dengan cara infak dan sedekah. Apa penjelasan syari'inya? Penyakit adalah salah satu bentuk bala. Dan bala, bala itu musibah. Musibah turun karena dosa. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Ma nazalal bala illa bidzam wa ma rufi'a illa bitaubah." Tidaklah bala turun kecuali karena dosa. Dan tidaklah bala terangkat kecuali karena taubat. Nah, salah satu penyebab terhapusnya dosa adalah infak dan sedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqah tudfi'u ghadabar rahman." Sedekah itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Allah murka kalau orang berdosa, padamkan dia dengan banyak sedekah. Setelah diampuni dosanya, balanya dicabut. Karena itu pernah Abdullah bin Mubarak rahimahullah punya luka di kakinya sudah 7 tahun enggak sembuh. Ke tabib, ke terapis, ke ahli kesehatan berobat, tidak sembuh-sembuh. Sampai ada ulama yang menjadi gurunya menyatakan, bersedekahlah kamu. Karena Rasul selesai menyatakan, dawau mardhakum bisedekah. Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Lalu beliau menggali sumur, membuat sumur, lalu mensedekahkan air untuk semua orang. Hanya dalam 7 hari sembuh. Jadi ini disebut ilaj syar'i, pengobatan secara syar'i dengan sedekah. Makanya sekarang banyak orang-orang dari Timur Tengah, dari Saudi, dari Qatar, dari Oman, dari Kuwait yang sengaja menitipkan sedekah dengan niat untuk kesembuhan keluarganya yang sakit, itu ada banyak, ya. Karena Nabi selesai menyuruh dawau mardhakum bisedekah, maka meniatkan sedekah salah satunya diniatkan untuk kesembuhan dibolehkan. Salah satu niat. Bukan satu-satunya niat. Niat yang lain dapat pahala, dapat ampunan, itu harus lebih dahulukan. Jangan sampai gini, saya mah gak perlu pahala, gak perlu ampunan, yang penting sembuh. Gak perlu surga, gak perlu dibebaskan dari api neraka, yang penting sembuh. Hanya itu niat? Jangan. Itu niat yang disertakan, bukan niat pokok dari sedekah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang dari mak-mak. Bagaimana cara mendakwahi seorang ayah yang keras akan kemaksiatan? Mohon sarannya Ustaz. Beluh. Suruh ke sini ayah. Dinasihati sama anaknya mental. Sok, kamu ngomong bapak, nanti kamu gak dikasih uang jajan. Sudah kalah nanti. Tapi intinya, tetap saja beritahu. Sampaikan dengan sebaik-baik cara bahaya kemaksiatan, wajibnya meninggalkan kemaksiatan. Terangkan madharat bahaya yang timbul dari kemaksiatan dan keutamaan orang yang meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan yang sudah berurat akar itu amal soleh yang agung. Walillahi ma fis samawati wa fil liyajzil ladzina asau bima amilu wa yajzil ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa dhamam. Jadi Allah akan memberikan balasan terhadap perbuatan buruk dengan azab dan memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik dengan balasan yang lebih baik. Siapa orang yang berbuat baik? Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Jadi orang yang berbuat baik adalah orang yang meninggalkan dosa-dosa. Padahal dia mampu melakukan. Itu amal soleh yang sangat agung. Ya, terangkan. Itu yang kedua. Ketiga, suruh hadir di kajian. Karena mengaji seperti ini pengundang turunnya hidayah, menguatkan iman. Iman kuat nanti daya tahan terhadap godaan untuk maksiat akan lebih kuat lagi ya. Keempatnya, doakan hidayah bagi ayah seperti ini ya. Semoga ayah si penanya ini Allah berikan hidayah untuk bertobat dari kemaksiatannya. Terakhir ya. Bagaimana hukumnya dengan memakai kalung dan gelang kesehatan? Apakah termasuk jimat? Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan. Bolehnya berobat kalau memiliki salah satu dari dua alasan. Pertama, alasan syar'i. Walaupun tidak masuk akal, tidak rasional, tidak logis, tidak diajarkan oleh ilmu kedokteran, tapi kalau secara syariat diajarkan boleh, seperti ruqyah, seperti sedekah tadi. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ada alasan hissi. Alasan hissi, alasan yang rasional. Alasan yang ilmiah. Ada hubungan sebab-akibat antara obat itu dengan penyakit. Seperti sakit ke dokter dikasih obat. Ada gak alasan ilmiah obat itu dengan penyakitnya? Ada, dokter bisa menjelaskan. Kita tidak, karena kita bukan ahlinya. Walaupun tidak ada ayat dan hadis tentang minum obat itu gak masalah, karena ada hubungan sebab akibat. Obat dari dokter atau terapi seperti akupuntur, pijat tertentu, refleksi, ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiahnya, ya ada. Boleh, walaupun gak ada ayat hadis berobatlah dengan akupuntur, gak ada. Apalagi kalau dua-dua alasannya ini ada alasan syar'i, ada alasan hissi seperti madu. Madu jelas Al-Qur'an, alasan ilmiah dari kedokteran ada. Seperti bekam. Bekam ada jelas hadisnya walaupun tidak ada dalam Al-Qur'an. Hadisnya jelas ada dan penjelasan ilmiahnya juga ada. Ini lebih bagus, ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan gelang kesehatan? Kalau ada alasan ilmiah, umpamanya gedang itu mengandung tertentu, umpamanya gelombang tertentu, pakai baterai, kayak pakai listrik atau pakai sesuatu, lalu mempengaruhi betul-betul, ada hubungan sebab akibat, ada penjelasan ilmiah, Dari hal itu, dokter menerangkan, oh iya, ini mengandung gelombang tertentu yang mempengaruhi umpamanya kondisi dalam tubuh kita, ilmiah betul bisa menyembuhkan? Boleh. Karena itu termasuk ilaj hissi, pengobatan yang ilmiah, yang ada hubungan sebab akibat, ya. Nah, adapun jimat, tidak ada alasan ilmiah, umpamanya cuma benang yang di apa namanya diikatkan, atau kadang-kadang gigi binatang buas, taring, atau kerang laut. Ini mengandung apa? Ketika diteliti, ah gak ada hubungan, maka itu gak boleh. Karena gak ada hubungan sebab akibat. Tapi kalau gelang tertentu mengandung, seperti contoh umpamanya, ada alat tertentu dimasukkan ke listrik, kemudian kita berbaring di atas alat tertentu. Ada gelombang listrik, ada hangat, terus membuat keluhan di tubuh kita hilang. Boleh? Boleh, karena ada hubungan sebab akibat. Ada alasan ilmiah. Jadi kalau ada alasan ilmiah, maka dibolehkan. Itu termasuk ilaj hissi, walaupun tidak ada dalil dalam Quran dan Sunnah. Yang tidak boleh, pengobatan yang secara syar'i tidak ada tuntunan, secara ilmiah juga tidak terbukti. Ini yang enggak boleh. Seperti menggantungkan jimat, atau seperti umpamanya memindahkan penyakit ke kelapa, ada kan? Memindahkan penyakit ke kambing, kasihan kambing. Ada alasan penjelasan ilmiahnya? Enggak ada. Ada alasan syar'inya, ayat hadisnya? Enggak ada. Enggak boleh yang seperti itu, ya. Ada dua kemungkinan, mungkin nipu, ya. Umpah kelapanya itu begitu dibuka, ada paku, hitam, ada cacing, tuh penyakitnya pindah. Nipu itu. Kelapanya sudah disiapkan, tapi utuh. Coba buka tuh tutupnya tuh. Lewat sana tuh, ya. Nah, mungkin nipu, ya. Wallahu a'lam bisawab. Waktunya sudah lewat, cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan teruskan kajian kitab ini di Jumat yang akan datang, tapi tidak di sini, di Bandung. Orang Garut silakan Jumat datang ke Bandung lagi, ya. Kalau enggak, cukup dengar radio dan TV Roja, insya Allah akan dengar lanjutannya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah membimbing kajian kita di kesempatan Jumat sore ini langsung dari Ma'had Safira di Garut. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga kebersamaan kita mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf juga ada gangguan teknis untuk siaran kita di kesempatan sore hari ini. Semoga Allah mudahkan untuk kajian-kajian berikutnya, khususnya bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, di setiap Jumat sore pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Zadakallahu hirsan walata'ud. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.
6: Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
5: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu
7: harus dimulai dengan ilmu.
5: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam.

Islam besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah. Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salahlah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbul Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat.
1: Yang Allah cintai
0: keluarga yang dekat, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapa pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang pemimpinan dia.
2: Kita lihat juga
3: banyak orang
2: secara kesempatan hidupnya bergembira.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran.
2: Tapi kalian
0: orang-orang yang diberi rindu.

0: Bima ta'maluna khabir.
1: Bahkan tidak sama dengan
2: menebar cahaya sunnah
1: kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan kakinya di bumi
2: sallallahu wasallam.
1: Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat isyak pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, kau taat sama Allah, itu tanda cinta.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam
3: dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
4: maka seluruh ancaman-ancaman kejal ni anusol.
5: Fawailul lil musallin.
4: Fawailul lil musallin.
3: Tetapi saya
5: fawailul lil musallin.
3: Muttafaqun alaih.
5: Alladzina hum
4: panggoreng-goreng na jalma ta jalma anu mahok anu maring dina sholat sahabat naros ya Rasulullah wakilta yasriku min sholati ya Rasulullah sinakuma jalma anu maling sholat nanti kemana maling sholat nanti kemana cek nabi ya yukimu nabi'u'aha wa la yukimu nabi'u'aha jalma anu panggoreng-goreng na jalma anu maling dina sholat nanti ya anu la yukimu ruku'ah wala sujudah anu menyempurnakan ruku'ah anu menyempurnakan ruku'ah menyempurnakan sujudah
6: dengan semua kesulitan yang ada diceritakan
4: atawa cek nabi anu la yuti musul bahu turuku'i wa sujud
6: tidak datang
4: nabi anu menyempurnakan menyempurnakan tentang bahan nalika ruku' nalika sujud
6: orang berutang kata nabi
4: menggurung-gurung
6: ancaman
4: kata nabi SAW
6: kalau sudah utang kalau bohong tak bohong kalau janji selalu
2: layu sendi Siti Nasar Radio Roja Bandung 104.3 FM
4: cek nabi ayah anu sholat
2: jenis
4: 10 tahun bila naik ke jalan sholat nani layak balullahu lahu sholatan nami Allah ke nabi sekali ke sholat yang ajal
2: Imam Asyafi'i rahimahullah berkata keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai
4: cuk nabi bisa jadi tajalmanya sempurna ruku
7: orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Islam para pemirsa kaum dan Roja Bandung, alhamdulillah terantas tunduk waktu setiap maghrib. Kami wilayah Bandung sedang sabar di mana wujud melaksanakan sholat maghrib berjamaah.
8: Kedudukannya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.
5: Allahu Akbar.

0: judi. Dia tidak minum khamr, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sa'a, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakho? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
0: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh sama orang yang kafir itu salat. Maka siapa meninggalkan salat dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum?
1: Salat tapi dia riya. Tidak peduli dengan rukun dan syarat. Surat Al-Ma'un Allah katakan wailul. Celaka orang-orang yang salat.
0: Apa ini tidak salat?
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salata 60 sana."
0: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
1: Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya gak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera
2: bertobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda.

بهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون

0: أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية
1: Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Sabar kesaliman berarti mani wa rahimahumullah jami'ah.

benar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita, dan tidak mungkin Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi kaum mungkin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang menginginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita bersabar?

Ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya, maka kata Rasulullah, sabarlah sampai kalian berjumpa dengan kesabaran kita sampai kita mati. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, nanti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah.

0: bikum. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwatillah rahimani wa rahmakumullah, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada dalam bimbingan ilmu. Ilmu Islam adalah agama ilmu, dan Islam menjaga hubungan satu dengan yang lain, terutama hak-hak yang harus dijaga satu dengan yang lain. Ya, di antaranya kita masih membahas tentang larangan, yaitu membeli barang yang ditawar oleh saudaranya atau meminang pinangan saudaranya. Sebagaimana dalam hadis ya Abi Hurairah ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ada di nomor 2139 dan juga 2140. Kalau Imam Muslim di nomor 1414. Dan dibawa dalam kitab ini ya, yaitu dalam kitab Al-Muharramat, adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ya. Itu hadis Abi Hurairah yang berbunyi, al-mu'min akhul mu'min fala yahillu lil mu'min an yabta'a bai ala bai' akhih wa la yakhthuba ala khidbati akhih hatta yadara. Orang mukmin itu saudara bagi orang mukmin yang lain, maka tidak halal, yaitu tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membeli ya apa yang sudah dibeli oleh saudaranya ya, sedang dibeli, sedang ditawar, firwanya sedang ditawar ya. Dan tidak boleh meminang pinangan saudaranya hingga dia meninggalkannya ya, yaitu saudaranya meninggalkannya ya, firwaya illa an ya'dana lahu, sampai saudaranya yang meminang tadi memberikan izin, silakan Anda yang melanjutkan ya, itu. Nah, kita sudah berbicara pada pekan yang lalu terkait hadis ini, sangat erat hubungannya untuk menjaga hak saudaranya satu dengan yang lain ya. Karena Nabi juga menyampaikan dalam hadis al-muslim ya, satu muslim, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Orang Islam atas orang Islam lainnya haram darah, harta, dan kehormatannya. Dan kehormatan darah, harta, dan kehormatan. Nah, ini menunjukkan bahwa kita ini tidak boleh untuk saling melakukan perbuatan dolim satu sama lain ya. Seperti yang pernah kita dengarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu apa ya, jangan satu sama lain saling dengki ya, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslim akhul muslim la yatlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruh, at-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat bihasabi imri'in minasy-syar an yahqira akhul muslim, kullul muslim 'ala muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Hadis Abi Hurairah dari hadis Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jangan saling dengki saling najash, ya, menawar, menambah angkanya supaya mau beli. Jangan saling membenci, saling membelakangi. Jangan membeli barang yang sedang dibeli saudaranya. Jadilah kalian hamba bersaudara, orang Islam satu dengan lain bersaudara. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh mentelantarkannya, tidak boleh mengejek dan meremehkannya. Takwa itu di sini. Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Dan cukup seseorang dikatakan jelek jika dia meremehkan saudaranya orang Muslim. Orang Islam satu dengan lainnya haram, darah, harta, dan kehormatannya. Berarti di sini tidak boleh saling berbuat zalim. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi fala tadzalamu. Ya, hadis riwayat Muslim, hadis qudsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan zalim kepada diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Kenapa? Karena nanti orang yang berbuat zalim itu di akhirat akan dikisos sebelum masuk surga. Antara neraka sama surga itu ada tempat namanya kontoroh. Sebelum masuk surga dibersihkan dahulu, disucikan dahulu dengan cara dikisos. Dan juga dengan cara diambil pahalanya. Sampai habis masih tersisa dosanya, maka dosa orang lain diberikan kepada dia dan dilempar ke api neraka. Bahkan yang dikisos itu nanti di kontoro itu tidak hanya manusia, jin, manusia, dan hewan. Sampai kambing yang bertanduk karena dia menyeruduk kambing yang tidak bertanduk, nanti dikisos. Antar semut dengan semut juga akan dikisos. Ya, ini sih kita dengarkan ya bersama tentang hadis-hadis tersebut. Ya, pertama para jemaah, orang yang berbuat dolim, ya, yang tentu akan terancam orang berbuat dolim itu. Ya, dolim itu ada 3 macam. Pertama, dolim kepada Allah. Kedua, dolim kepada dirinya sendiri. Ketiga, dolim kepada orang lain. Ya, dolim kepada Allah adalah syirik. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah termasuk kedoliman yang sangat besar. Itu dolim kepada Allah Ta'ala itu syirik. Ya. Dan Allah tidak akan mengampuni kalau belum minta ampun sebelum mati. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu. Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan mengampuni dosa saudara itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, dolim pada dirinya. Ya. Dolim pada dirinya. Dolim pada dirinya ini adalah antara dosa dia dengan Allah Ta'ala yang tidak ada hubungannya dengan syirik dan juga tidak ada hubungannya dengan haknya orang lain. Ya, seperti orang berzina, ya, atau meninggalkan sholat, mengerjakan larangan, meninggalkan perintah. Itu dolim pada dirinya. Dan itu jangan berputus asa dari kedoliman seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada wahai hamba-hambaku yang melampaui batas banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah karena Allah Ta'ala mengampuni dosa semuanya. Ini orang yang berbuat dolim kepada diri mereka. Ya, asrafu alam pusim. Surat Az-Zumar ayat 53. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang berbuat dolim pada orang lain. Nah, ini yang jadi pertanyaan, ada jadi pembahasan. Berbuat dolim kepada orang lain, ya. Pertama, dia harus segera meminta maaf, minta dihalalkan. Sebagaimana hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari nomor 2449. Mangkanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Ya, in kana lahu amalun shalih ukhidha minhu biqadri madlimatihi. Ya, mangkan lahu matlimatun. Wa in lam takun lahu hasanat ukhida min sayyiati sahibih fahumila alaih. Ya. Mangkanat lahu matlimatun li akhih, barang siapa yang memiliki kedoliman kepada saudaranya min irdihi, dari kehormatannya, au syai'in, atau sesuatu yang lain. Ya, seperti yang tadi sebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yaitu apa? Satu, darah. Dua, harta. Tiga, kehormatan. Maka apa? Falyatahallalhu minhul yaum. Hendaklah minta dihalalkan. Ya. Pada hari ini, sekarang ini, di dunia ini. Qabla an yaku'an la yakuna dinarun wala dirhamun. Sebelum dinar dan dirham, rupiah dan dolar dan rial dan yang lainnya tidak ada gunanya nanti. Dari kiamat tidak ada gunanya, dan sudah tidak ada juga. In kana lahu amalun soleh, kalau orang yang berbuat dolim tadi punya amal soleh, ukhida minhu biqadri madlimatihi, maka akan diambil ya amal solehnya itu sesuai dengan kadar kedoliman yang dilakukan. Wa illam takun lahu hasanat, kalau tidak punya pahala, tidak punya kebaikan, tidak punya amal soleh, ukhida min sayyiati sahibihi, diambillah keburukan dan dosa saudaranya, sahib temannya yang tadi dizalimi, fahumila alaih, lalu dipikulkan kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau sekarang punya uang, nah, mentang-mentang punya uang banyak, bisa nyewa ini, bisa nyewa itu, sombong, ya, dolim pada orang, para jemaah. Karena sekarang itu, orang bilang apa? Yang salah, yang benar, di penjara, yang salah, tertawa. Gitu. Karena bisa bayar. Sekarang sudah gak, nanti sudah gak ada artinya semua, para jemaah. Ya. Nah, itu. Nah, orang yang seperti itu orang bangkrut. Atadru namal muflis. Faqalu al muflisu fina man la darahima lahu wala mata. Faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ya. Wa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alayh ukhidat min khotayahum fa turihat alayh thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Para Nabi bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapakah sebenarnya orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya dirham. Nabi menyampaikan orang yang bangkrut adalah dari umatku, dari kita. Yang datang kelak pada hari kiamat. Membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, dan yang lain. Ya. Namun dulu mencacis manusia, mencela fulan, ya, memakan hartanya, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina. Ya. Kemudian menumpahkan darahnya, memukulnya. Maka apa yang terjadi? Diambillah kebaikan orang-orang yang telah mendolimi ini. Mendolimi harta darahnya, mendolimi hartanya, mendolimi kehormatannya. Diambil, diberikan. Sampai habis, yang lebih semakna dengan hadis tadi, yang dari Imam Bukhari. Sampai habis. Nah, setelah habis masih banyak dosa dia kepada orang lain, maka dosa orang dilempar ke dia dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Pertanyaannya, apakah orang yang didolimi tadi boleh membalas kedoliman? Jawabannya apa? Boleh. Ya. Pertama, Al-Baqarah 194. Allah berfirman, فَمَنِ اْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اْتَدَى عَلَيْكُمْ. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Al-Baqarah 194. Ya. Barang siapa melakukan kedoliman kepada kalian, maka balas kepada orang yang berbuat zalim tadi bimisli, seperti semisal kedoliman yang dia lakukan kepada kalian. Semisal. Kalau ada, maaf nih, naudzubillah min dzalik, ada orang ditampar sekali. Boleh nggak dia balas tampar? Boleh. Tapi sekali juga. Ya. Kalau kekuatannya, ya, kalau skalanya 1 sampai 100, 0 sampai 100, kalau dipukul 30, ya jangan mukul skala 50 balasnya. Seperti semisal. Apalagi tampar dua kali sambil diinjek. Itu. Wattaqullah, takut kepada Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Jangan melebihi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ya, ketahuilah bahwa Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Nah, di sini bukan perintah ya membalas. Balaslah, kan ini fi'il amr, perintah. Fa'tadu bimitsli fa'tadu 'alaih. Bimitsli ma'tadu 'alaikum. Balaslah. Itu bukan perintah. Kenapa? Kalau milih sabar itu lebih baik. Dan itu bukan perkara yang mudah milih sabar. Surat An-Nahl 126, Allah berfirman apa? Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. An-Nahl 126. Wa in aqabtum, kalau kalian mau membalas ya mengikop, ikoplah, balaslah seperti ketika kalian diikop, ketika kalian disakiti. Walain sabartum, kalau kalian sabar, lahuwa khairun lisabirin, maka itu lebih baik bagi orang yang sabar. Ya. Dan itu tentu saja perlu pengorbanan ya. Kalau orang memberikan pemaafan ya boleh-boleh saja. Balas boleh, beri maaf boleh, tidak beri maaf juga boleh. Mana kosot sodokotun min mal. Umazadallahu abdan bi'afin ila izza. Waman ya, wama tawadu'adun illa, wama tawadu'adun lillah illa rafa'ahullah. Rahu Muslim. Ya. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Jadi sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambahkan kepada hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali diangkat, diberikan kemuliaan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidak seorang tawadu' karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Ya, maka di sini perhatikan, jangan saling dolim. Ketika kita berbuat dolim pada orang enggak lepas dari tiga: darah, harta, dan kehormatan. Ya, dan kehormatan. Jika kita memiliki kedoliman pada orang lain, segera minta dihalalkan alias minta maaf. Sebelum nanti dinar dan dirham, rupiah dan rial dan dolar sudah tidak ada artinya. Tidak ada pengacara. Tidak bisa orang sombong, saya punya duit, bisa begini, bisa begitu. Tidak. Tidak ada sudah. Ya. Dan kalau merasa terdolimi, boleh balas? Boleh. Tapi dengan yang semisal. Dengan yang semisal. Tidak boleh lebih. Kalau lebih itu dolim. Ya. Tapi memberikan sabar, walain sabartum, ya. Kalau sabar apa? Itu lebih baik. Ya. Walain sabartum, lahuwa khairul lissabirin. Kalau salah maka lebih baik bagi orang yang sabar, para jemaah. Nah, nanti yang pertama kali dihisap ya, urusan hamba, antara hamba itu apa? Darah. Kalau amal dihisap awwalu ma yuhasabu min amalihi ya, awwalu ma su awwalu ma yuhasabu abdu min amalihi as-shalah. Pertama kali dihisab dari amal hamba, salat. Kalau antara hamba, awwal ma yuqda bainan nas bidima. Rawahul Bukhari nomor 6533, Muslim 1678. Pertama kali yang akan diadili antara manusia urusan darah. Ya. Kalau ada orang membunuh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dia punya tiga dosa. Dosa pada Allah, dosa pada keluarga yang dibunuh, dosa kepada yang dibunuh. Saya sudah tobat pada Allah Ta'ala, sudah tobat, masih belum keluarganya. Ya, nanti minta dikisos. Kalau enggak, bayar diat. Sudah selesai? Ah, nanti dikisos dari kiamat. Nanti si yang terbunuh ini pegang kepalanya. Ya Allah, saya dibunuh sama fulan. Dikisos nanti. Di mana kisosnya? Namanya kontoroh. Ya, kontoroh. Ya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id al-Khudri. Riwayat Imam Bukhari nomor 2440. Nabi bersabda, "Idza khalasal mu'min minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, fayataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya, hatta idza nuqqu wa hudzibu, udhina lahum bidukhulil jannah. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahadukum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Idza khalasal mu'minu minan nar," ketika orang-orang mukmin selamat dari api neraka, ketika lewat apa? Jembatan Sirat. "Hubisu biqantaratin," mereka ditahan. Ya. Di tempat namanya qantarah, bainal jannati wan nar, antara surga dan neraka. "Fayataqasuna madzalima kanat bainahum fid dunya," maka satu sama lain saling mengkisos. Ya. Kedoliman-kedoliman antara mereka dulu ketika di dunia. "Hatta idza nuqqu wa hudzibu," ketika sudah nuqqu, bersih. "Hudzibu," sudah dibersihkan. Apa? "Udina lahum bidukulil jannah," baru dapat izin untuk masuk surga. Ya. "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadi," demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, "la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya." Sungguh di antara kalian, di antara mereka yang memiliki tempat di surga itu, dia lebih ya adal, ya, itu lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan rumahnya dulu di dunia. Artinya lebih paham tentang tempatnya di surga daripada rumahnya dulu yang ada di dunia. Ini yang jadi syahid adalah apa? Nanti akan saling mengkisos di tempat yang namanya apa? Kontoroh. Ya. Bahkan yang dikisos itu adalah apa? Jin, manusia dan hewan. Sebagaimana hadis ya, yang At-Tabari Al-Hakim, ya. "Yakdillah," dan Sahih Al-Albani, "baina khulqihi al-jin wal insi wal bahaim." Ya. "Wa innahu la yuqidu yawma idin al-jamma min al-qurna hatta idza lam tabqa tabi'atun inda wahidatin di ukhra walallahu kunu turaba fa inda dhalik yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba." Ya. Allah akan menghakimi, memutuskan, mengadili antara makhluknya, jin, manusia dan hewan. Ya. Dan sungguh pada hari itu, pada hari kiamat, akan digiring al-jamma' minal qurna, yaitu kambing yang tidak bertanduk dengan kambing yang bertanduk. Ya. Kalau sudah tidak ada, selesai semuanya, yaitu masih dikisos di sini, Allah berfirman, "Kunu turaba." Sudah, hewan-hewan yang kalian tadi, silakan jadi apa? Jadi tanah. Karena mereka bukan mukallaf, sehingga tidak masuk surga dan neraka. Suruh jadi tanah. Itulah yang dikatakan kafir. "Ya laitani kuntu turaba." Menyesal dia. Seandainya dulu saya jadi tanah. Ya. Ya, sebagaimana surah An-Naba. Ya. Nabi juga bersabda, "Yaqtasul khalqu ba'duhum min ba'din hattal jamma minal qurna wa hattat dharrah minad dharrah." Ya. akhrajahu Ahmad. Makhluk sebagian dengan sebagian yang lain akan dikisos, mengkisos satu sama lain. Hingga kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk. Ya. Bahkan juga apa? Semut dengan semut. Ya. Kalau bertanya, loh, kenapa sih hewan kan gak berakal? Jawabannya ya gampang. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Tapi kita manusia, mereka ditanya apa mereka lakukan. Ya. Nah, dan hikmahnya di sini menunjukkan bahwa kalau hewan saja yang tidak mendapatkan taklif beban, larangan dan kewajiban, tidak berakal, dikisos, saling mengkisos satu dengan yang lain. Bagaimana dengan manusia? Di sini kita disuruh hati-hati, saudara. Jangan sampai kita melakukan kedoliman. Ya. Ini. Jadi antara kambing dengan kambing sampai semut dengan semut. Ya. Nabi bertanya kepada Abu Dzar, ya, ketika ada dua kambing saling seruduk, yang tidak saling seruduk, ya. Ya Abu Dzar, hal tadri fima tantatihan ay asyatan lakinnallah yadri wa sayaqdi bainahuma, akhrajahu Ahmad, ya, dan di Sahih Al-Albani. Wahai Abu Dzar, kamu tahu tidak dua kambing saling seruduk, ya, yang suka adu domba, baik domba beneran maupun bukan domba beneran, ya, itu semua akan dikisos, ya. Apakah Pak Abu Dzar? Saya tidak tahu. Tapi Allah tahu, kata Nabi. Dan Allah akan mengadili antara kedua kambing. Ini para jamaah. Hadis sahih. Ya. Anna Rasulullah SAW kana jalisan wa syatan tak talifan. Ana tahat ihdahuma al-ukhra fajhadatha qala fadhika rasul sallam faqila lah ma yudhikuka ya rasulullah qala ajibtu laha walladhi nafsi biyadi la yuqadanna laha yawmal qiyamah, akhrajahu Ahmad. Ya, satu saat rasul sallam duduk, ada dua domba, ya, yang berduaan, ya, makan rumput. Kemudian salah satunya nyuruduk yang lain sehingga terjatuh. Nabi beliau tertawa, yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa yang buat engkau tertawa ya Rasul? Aku takjub, ya, dengan peristiwa itu. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yuqadanna laha yaumal qiyam. Ya, itu akan digiring, ya. Dan akan di adili kambing yang nyeruduk tadi kelak pada hari kiamat. Itu kambing, semut, bagaimana dengan kita manusia, ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati, karena Allah Ta'ala menyampaikan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan perbuatan dolim pada diriku. Dan aku jadikan perbuatan dolim itu haram di antara kalian. Maka jangan saling melakukan kedoliman. Ya. Ya, termasuk tadi, membeli barang yang sedang dibeli sama saudaranya. Ya. Nah, ini sudah dibeli nih. Sudah jadi harga. Udah, saya beli aja. Ini sudah jaga 100.000, saya mau 125.000. Itu tidak boleh. Atau sudah ditawar. Sedang ditawar. Firwaya sedang ditawar. Ya. Itu hadis ya Abu Hurairah di dalam Muslim ya wan yastamar rajul ala saumi akhih ya an yastamar rajul ala saumi akhih hadis Imam Muslim ya Imam Muslim dan juga Nasa'i ya. Itu apa naha Rasulullah SAW anit talaqqi wan jabi'a muhajirun lil a'rabi warit tasriyah wan najash wan yastamar rajul ala saumi akhi wa anta salal mar'a talaqa ukhtiha. Rasulullah melarang talaqqi. Talaqqi itu nyegat orang desa yang tidak tahu harga pasar juga dibeli murah dilarang ya. Wa an yabi'a mahajir lil a'rabi ya. Orang kota membeli barang orang pedalaman yang tidak paham harga. Itu maksudnya penipu ya, mengecok. Ya, at-tasriyah wa najash. Tasriyah itu ya membeli susu yang masih ada di kambing ya. Atau menjual kambing ya yang dianggap ada susunya itu. An-najash yaitu orang yang menawar dengan harga tinggi bukan niat membeli tapi ingin orang lain terkecoh dan juga menawar tawaran saudaranya dan seorang wanita meminta untuk menceraikan madunya ya karena ingin suaminya ingin dikuasai sendiri itu tidak boleh. Nah ini semua adalah perbuatan dolim kepada orang lain baik kepada darahnya kepada hartanya dan juga kepada kehormatannya. Nanti semua akan dikisos para jemaah ya. Jadi yang dikisos itu ternyata bukan manusia saja ya dalam hadis yang sahih adalah juga jin ya, manusia dan juga hewan ya dan juga hewan ya. Yaqdillah bainahul kihil jinni wal insi wal bahaim. Allah Ta'ala akan mengadili antara makhluknya, ya, yaitu jin, manusia dan hewan, ya. Bahkan semut pun juga dikisos satu dengan yang lain. Tapi nanti disuruh jadi apa? Jadi tanah, ya. Jadi tanah. Dan orang-orang kafir langsung mengatakan juga, ya, seandainya saya jadi tanah, ya. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Ya. Bahasa takutnya di hadapan Allah. Rabbis samawati wa ardi wa ma bainahuma ya. Wa ma bainar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. Dhalika al-yawmul haqq. Faman syaa takhadha ila rabbihi ma'aba. Inna andarnakum adaban qariba yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadah wa yakulul kafiru ya laytani kuntu turaba. Bab langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya ya, mereka tidak mampu nanti untuk bicara pada hari malaikat Jibril dan malaikat yang lain berbaris mereka tidak bicara kecuali dengan izin Allah ya dan berkata dengan yang benar. Itulah hari yang hak. Ya, hari yang hak. Kami berikan peringatan kepada mereka dengan adab yang dekat. Pada hari manusia itu melihat hasil perbuatan dulu di dunia. Ah, baru orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya, seperti ketika sudah hewan-hewan tadi saling kisos satu sama lain. Kemudian ya adil sama Allah Ta'ala. Setelah itu ya karena memang mereka tidak dapat takrif, gak masuk surga. Tapi apa? Jadi tanah. Ya, kunu turoba. Jadilah kalian tanah. Kunu turoba. Jadi kalian tanah. Para jemaah mati Allah. Tapi kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin lighad. Tandur nafsun maqaddamat lighad. Ya, wahai beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan apa yang sudah kalian perbuat. Maqaddamat lighad. Untuk apa? Untuk hari esok. Ya, dari kiamat. yang sudah tidak ada bisa saling membantu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami kunci mulut mereka, tidak bisa berkelip. Kami jadikan tangan mereka yang berbicara dan kaki mereka yang menjadi saksi, ya, menjadi saksi. Dan Allah Ta'ala Maha Kuasa untuk membuat mereka berbicara sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullah ila an-nari fahum yuz'un. Pada hari ini di surat Fussilat ayat 19. Pada hari musuh-musuh Allah dikumpulkan ke neraka, mereka takut. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hingga ketika telah datang, ya, majauha, ya, apa yang mereka perbuat, ya, ketika mereka datang, ya, hatta idza majauha syahidah alaihim samuhum, akan menjadi saksi pendengaran mereka, kulit-kulit mereka, ya, terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Lalu orang-orang yang masuk neraka ini berkata kepada kulit mereka, ya, lima syahidtum alaina, kesel, ya, kenapa kamu jadi saksi atas kami? Apa kata kulit-kulit itu? Qalu antaqanallah alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. Ya. Surat Fusilat 19 sampai 21. Apa kata kulit-kulit mereka yang menjadi saksi, ya, yang berbicara, telinga jadi saksi, mata jadi saksi, kulit juga ada saksi. Bisa ngomong kulit-kulit mereka. Ketika ditanya, kenapa engkau kulit jadi saksi atas kami? Apa kata kulit? Allah lah yang menjadikan kami bisa berbicara, yaitu Zat yang bisa membuat bicara segala sesuatu. Dan dialah yang telah menciptakan kalian dari awal penciptaan. Dan kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Ya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa perhatian dalam perkara tersebut. Ya. Karena ada orang baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang, saya, mas, meskipun tidak sholat, tidak pernah berbuat dolim pada orang, ya salah. Ya. Ketika orang sholatnya dijaga, puasa dijaga, zakat dijaga, kemudian dia semaunya terhadap darah orang, semaunya terhadap harta orang, semaunya dengan apa, kehormatan orang, maka tentu juga akan dihisap. Ya. Dan yang paling mengerikan apa? Diambil kebaikannya. Sehingga apa? Orang bilang, kita menjadi ATM-nya orang lain. Orang tinggal gesek, ya, keluar kebaikan kita. Ya, keluar tabungan kita yang sudah kita tabung sekian lama bersusah payah dari kebaikan-kebaikan yang ada. Itulah kedoliman kepada manusia. Ya, kalau kita dolim kepada diri kita sendiri, ya, insya Allah peluang untuk diampuni ada. Ya, sebagaimana Nabi bersabda, Allah berfirman, ya bena Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya summa laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha mawfiratan. Ya, Rawahu Tirmidzi. Wahai anak Adam manusia, jika engkau datang kepada aku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepada aku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Nah, ini. Kalau kita dolimnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, siapa justru di antara sifat-sifat, ya, ahli surga apa? Ya.
2: orang-orang yang ketika berbuat dolim segera minta ampun. Ini dalam surat Al-Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah ya. Fastaghfiru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu diantara sifat ahli surga ya. Itu bisa dibaca dari ayat 133 sampai ya maaf dari ayat ya 133 sampai 135 itu bisa ya musari'u ila ma'firatin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju kepada ampunan Allah dan juga surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah disediakan untuk orang bertakwa. Ini menunjukkan juga surga sudah diciptakan. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadzibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Punya sifat mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit dan bisa menahan amarah dan memberikan permaafan kepada manusia. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Ya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba ila Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang ketika melakukan fahisyah, perbuatan keji yaitu zina di antaranya atau zalim kepada dirinya sendiri, langsung ya Allah dan mohon ampun atas dosa mereka serta tidak terus-menerus dalam perbuatan dolim sementara mereka sadar. Nah ini, ya. Jadi berbuat dolim pada diri sendiri itu banyak peluang untuk mendapatkan ampunan Allah, para jemaah. Ya. Siapa tidak pernah berbuat salah? Kullu bani Adam khotto wa khairu al-khotto'in at-tawabun. Setiap orang yang berbuat dosa, berbuat salah, ya, setiap orang pasti berbuat salah. Yang paling baik adalah yang mau bertobat. Tidak ada orang yang maksum. Yang maksum cuma Nabi. Kita tidak ada. Pasti punya dosa. Ya. Allah Maha tahu mana yang besar, lebih besar dosanya. Mana lebih banyak dosanya. Nah, jangan menjustifikasi orang punya dosa. Kita tidak. Fala tuzakku anfusakum. Huwa alamu bimanit. Jangan kalian sok suci. Allah lebih tahu siapa yang bertakwa. Ya. Demikian sudah masuk adzan. Semoga bermanfaat sampai di sini. Kita adzan dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Roja TV. Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Total Islam para pamirsa Kaumdangu Raja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudareunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي على

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud, Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun, Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia, padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Hadhihi al-hayatud dunya

0: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita.
1: Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
2: Roja menebar cahaya sunnah.
3: Maka seueur ancaman-ancaman ka jalmi anu salat.
4: Fawailul lil musallin. Alladzina

0: Sujudah anu henteu nyampurnakeun rukukna teu anu henteu nyampurnakeun rukukna teu nyampurnakeun sujudna atawa cek nabi anu la yuqimu sulbahu fi ruku'i wassujud cek nabi anu henteu nyampurnakeun henteu ngalempengkeun tonggongna nalika ruku nalika sujud eta aswaun nas panggoreng-gorengan jalma kumasur kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Innar rajula la yusalli 60 sana. Saestuna aya hiji jalma cek nabi aya anu salat 60 taun lirana eta jalma salat. Nanging layak barullahu lahu salatan. Nanging Allah teu nampi sakali ge salat eta jalma. Naon sababna cek nabi la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud. Wa la yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Cek nabi bisa jadi eta jalma nya sampurna rukuna tapi tersampurna sujudna atau nabi sebaliknya sujudna sampurna rukuna tersampurna
1: roja menebar cahaya
2: wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun
1: a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim

0: Sesungguhnya ada tanda bagi kamu
1: 143
0: orang yang telah menebar bertempur
1: cahaya Sunda,
0: segolongan berperang di jalan Allah dan segolongan orang yang kafir yang dengan mata kepala melihat seakan-akan orang-orang muslimin dua kali jumlah
2: untuk
0: mereka.
2: Menguji siapa yang
0: Allah
2: paling baik
0: menguatkan dengan bantuannya,
2: bukan yang paling tinggi jabatannya.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang
2: yang ada di muka bumi. Semua terlatas akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih
3: Al-Quran
2: untuk mengumpulkan kekayaan di dunia berlomba-lomba untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya,
0: dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepada.
2: Andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma'agna anni maliyah.
0: Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa
2: pakaian. Akan
0: tetapi dia melihat kepada kalian.
2: Hartaku tidak berguna.
3: Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: khuduhu faghulluh thumma al-jahim
0: salluh
2: tangkap masukkan
4: agar diberikan keturunan yang soleh.
5: Teras kupingkan Radio Roja, insya Allah ta'ala matak bagja dunia rawat akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
3: Ya Rabb, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
4: dan
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لما ارنوا
3: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث
0: رجع في
3: صدقة
0: جارية
3: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan.
2: Kehidupan tidak akan berakhir. Kalian mengira

0: antara kita.
1: Ini

0: يَتَوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1: Orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhir, maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku ke tempat

0: والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
1: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan. 103.3 FM Roja Bandung menebar cahaya Sunda. Mutiara Salaf.
2: Berkata Malik Ibn Dinar, amnya ketaatan kepada Allah sebagai perniagaan.

0: Dan Allah
1: ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya. Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai, bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf, dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertobat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar.
2: Taubatun nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat. Taubat yang
1: ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatib. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau

0: ila Allah taubatan. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan
1: sallallahu alaihi wasallam.
0: Tubu ila Allah jami'an.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
3: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Rujia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alaih.
4: Man kadzaba 'ala Allahi wa kadzaba bi
5: sidqihi. Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosa? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa, yang maha pengatur, tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah. Kita makan dengan makhluk

0: أشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang masih dalam kesyirikan, masih percaya kepada jihad, masih percaya kepada cincin-cincin keramat, kris-kris keramat, tinggalkan.
3: Di ahli ladika.

0: dalam kesirikan tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya. Tunggalkan semua yang berkaitan dengan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumil akhir. Sahabat JTV dan pendengar radio Rojo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan segala puji bagi Allah, di kesempatan malam ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah bab akidah, syarah dari akidah Tahawiyah bersama Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin fillahullah taala, langsung dari studio Mini Roja di Mahat atau Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Dan alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Ustaz. Kami berikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah sahabat Roja yang ingin bertanya perihal pembahasan dari poin-poin akidah yang terdapat dalam pembahasan akidah Tahawiyah. Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543. Pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Baik, kita mulai pembahasan dan kajian malam ini. Kepada Ustaz, kami persilakan. Fayata Fadul Mashkura.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd, para pendengar, para pemirsa radio dan TV Roja di mana saja berada yang dirahmati Allah, pembahasan berikutnya adalah kelanjutan tentang rukun iman. Kalau pada pekan yang lalu kita membahas tentang beriman kepada malaikat dan para nabi, maka pada malam hari ini adalah pembahasan tentang beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, dan akan kita lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan lain pada pembahasan yang ke-125 dan berikutnya insyaallah. Kata Al-Imam At-Tahawi pada pembahasan yang ke-123, wal kutubi al-munazzalati 'alal mursalin, maksudnya wa nu'minu bil kutubi, wa nu'minu bil kutubi al-munazzalati 'alal mursalin, wa nashhadu annahum kanu 'alal haqqil mubin. Dan kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada utusan-utusan Allah, dan kami atau kita bersaksi sesungguhnya para utusan Allah mereka berada pada kebenaran yang nyata. Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, min usulil iman wa arkanihi, di antara pokok dan rukun iman adalah al iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Allati anzalaha Allahu ala rusul li hidayatil khalq, yang Allah telah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasulnya, li hidayatil khalq, untuk memberikan hidayah kepada makhluknya. Fallahu ta'ala anzalal kutuba ala rusul min kalamihi wa wahyihi wa tashri'ihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya, yang berupa kalamnya, berupa perkataannya, berupa wahyu dan pensyariatan dari Allah. Anzalaha ala rusul, Allah turunkan kitab-kitab itu kepada para rasul, liyuballighuha ila umamihim, supaya mereka menyampaikan kitab-kitab itu kepada umat-umat mereka masing-masing. Fiha, di dalam kitab-kitab itu terdapat al-awamir wa fiha an-nawahi. Terdapat perintah-perintah Allah dan di dalamnya terdapat larangan-larangan Allah. Wa fiha syar'ullahi jalla wa ala, dan di dalamnya terdapat syariat Allah jalla wa ala. Minha ma sammahullah fil Qur'an wa minha ma lam yusammihi. Di antara kitab-kitab Allah itu ada yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Qur'an. Jadi di antara kitab-kitab itu ada yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Dan di antaranya ada yang tidak Allah sebutkan namanya. Wa nahnu nu'minu bi jami'il kutub. Dan kita beriman kepada semua kitab Allah. Ma sammahu lana wa ma lam yusammihi. Baik yang Allah sebutkan namanya kepada kita di dalam Al-Qur'an maupun yang Allah tidak sebutkan namanya. Contoh yang disebutkan adalah kat Taurah. Misalnya kitab Taurat. Allah sebutkan namanya kitab Taurat. Allati anzalaha ala Musa, yang Allah turunkan kitab Taurat itu kepada Musa. Wal Injil. Contoh yang lain adalah kitab Injil. Allazi anzalahu ala Isa, yang Allah turunkan Injil kepada Isa alaihi salatu wassalam. Wal Qur'an. Demikian juga Al-Qur'an. Allazi anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waz-Zabur. Allazi anzalahu ala Daud. Begitu juga kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Daud Zabur. Wa suhufi Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian juga suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fanu'minu biha kullaha, fanu'minu biha kulliha, wa annaha fi maslahatil khalqi wa hidayatil khalqi wa iqamatil hujjati. Maka kita beriman kepada kitab-kitab itu semuanya, dan bahwa kitab-kitab itu dalam rangka untuk kemaslahatan makhluk, kemaslahatan manusia, dan dalam rangka untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada makhluk. Mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Mana kebatilan, mana al-haq. Mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Dan juga dalam rangka iqamah al-hujjah, dalam rangka menegakkan al-hujjah. Supaya orang tidak lagi bisa berhujjah di hadapan Allah SWT ketika mereka tetap dalam keadaan syirik, dalam keadaan melakukan kedurhakaan kepada Allah. Faman amana bi ba'dil kutub wa kafara bi ba'dihha fahuwa kafirun bil jami'. Maka barang siapa yang beriman kepada sebagian kitab Allah dan mengkafiri sebagian kitab Allah yang lain, maka artinya dia kafir kepada semua kitab Allah. Jadi harus mengimani semua kitab Allah. Tidak bisa hanya beriman kepada satu kitab, tidak beriman kepada kitab yang lain. Karena itu artinya tidak mengimani semua kitab Allah. Kenapa? Li'annaha kullaha min kalamillah, karena semuanya itu berasal dari kalam Allah, semuanya merupakan kalam Allah SWT. Fala yajuzu al-imanu biba'diha wal-kufru bil-ba'dil-akhir. Maka tidak boleh beriman kepada sebagian kitab saja dan kufur kepada sebagian yang lain. Harus beriman kepada semua kitab. Kalau iman kepada Taurat, harus beriman kepada Injil, Al-Quran, dan semuanya. Tidak boleh hanya mengimani.

mengkafiri sebagian yang lain. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Maka balasan bagi orang yang berbuat demikian itu adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia. Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kalian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia. Jadi siapa yang tidak percaya kepada satu kitab, meskipun dia beriman kepada kitab yang lain, maka balasannya adalah kehinaan di dalam kehidupan dunia sebelum kehidupan di akhirat. Maka harus beriman kepada semua kitab. Kalau beriman kepada Al-Quran, berarti mengimani semua kitab yang lain, karena Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Mengimani Al-Quran berarti mengimani semua kitab sebelumnya, karena Al-Quran adalah muhaimin, menjadi penjaga bagi kitab-kitab sebelumnya. Wa kadzalika al-kitabul wahid yajib al-imanu bihi kullih wal amalu bihi kullih. Demikian juga satu kitab, misalnya Al-Quran, maka wajib hukumnya mengimani kepada Al-Quran seluruhnya dan mengamalkan Al-Quran seluruhnya. Kepada satu kitab, wajib mengimani satu kitab itu seluruhnya, isinya dari awal sampai akhir, dan wajib mengamalkannya seluruhnya. Fala na'khudhu ma yuwafiqu shahawatina wa nad'u ma yukhalifuha. Maka kita tidak boleh mengambil yang cocok saja dengan syahwat kita, lalu yang bertentangan dengan syahwat kita, yang tidak cocok dengan syahwat kita, kita tinggalkan. Itu kita tidak boleh seperti itu. Harus kita ambil semuanya, yang cocok dengan syahwat maupun yang tidak cocok dengan syahwat, semuanya harus kita patuhi dan harus kita ambil. Karena Alkitab seluruhnya itu untuk membimbing kita menuju kepada kebaikan. Baik kita cocok ataupun tidak cocok, semuanya harus kita ambil. Faman jahada kitaban min kutubillah. Maka barang siapa yang mengingkari satu kitab di antara kitab-kitab Allah, au ba'dan minal kitab, atau mengingkari sebagian dari kitab, au kalimatan minal kitab, atau mengingkari satu kalimat saja dari kitab, au harfan, atau mengingkari satu huruf saja minal kitab, dari kitab, fahuwa kafirun billahi azza wa jalla, maka artinya dia kafir kepada Allah azza wa jalla. Misalnya orang tidak beriman kepada alif lam mim, kafir dia, karena alif lam mim adalah ayat di antara ayat-ayat Allah. Satu kalimat saja yang ada dalam Al-Quran kemudian diingkari karena tidak sesuai dengan akal fikirannya, maka berarti dia telah mengingkari seluruh isi Al-Quran. Dan itu bukan sikap seorang Muslim, atau bukan sikap seorang yang beriman kepada Allah. Maka kesimpulannya, kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kita bersaksi, sesungguhnya mereka semuanya berada di atas kebenaran yang nyata. Pembahasan yang ke-124, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin. Dan kita sebut ahlu kiblat kita sebagai orang-orang Islam, sebagai orang-orang yang beriman. Maksudnya, kita sebut orang-orang yang ketika sholat menghadap ke arah kiblat, seperti kiblat kita menuju ke Ka'bah, mengarah ke Ka'bah, maka mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan menegaskan, hadza minal aqidah, ini termasuk akidah. Jadi setiap

0: orang yang ketika sholat menghadap ke arah kiblat berarti dia muslim, berarti dia mukmin. Dan ini adalah akidah kita, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Annahu man nattaqa bisyahadain wastaqama alaihima fa innahu muslim. Sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dan istiqamah pada kedua kalimat syahadat ini, maka sesungguhnya dia adalah seorang muslim. Karena orang yang sholat menghadap kiblat itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Sholat lima waktu menghadap ke arah kiblat, mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia adalah muslim. Walau sadara minhu ba'dhul ma'asi, meskipun dia memiliki sebagian kemaksiatan atau beberapa kemaksiatan, tapi selama dia adalah orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholatnya menghadap ke arah kiblat, maka dia muslim. Sampai kemudian ada bukti bahwa dia adalah orang yang telah mengingkari dua kalimat syahadat atau dia telah melakukan hal-hal yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi selama dia secara zahir sholatnya menghadap kiblat, meskipun dia melakukan beberapa kemaksiatan, maka dia tetap disebut sebagai muslim. Walau kanat minal kabair, meskipun kemaksiatan yang dilakukannya itu adalah termasuk dosa besar. Jadi sekalipun kemaksiatan yang dilakukannya itu termasuk dosa besar, selama dia masih sholat menghadap ke arah kiblat, maka dia muslim. Meskipun dia melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu adalah dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat atau dengan neraka atau dengan pernyataan bahwa Allah murka ketika perbuatan dosa itu dilakukan oleh seseorang. Itu dosa besar. Apakah itu zina, ataukah itu mencuri, ataukah itu korupsi, ataukah itu apa? Selama dia sholat, maka dia masih muslim. Nggak boleh dinyatakan sebagai orang yang telah keluar dari Islam. Wa madamatil ma'asi duna syirk. Dan selama kemaksiatan yang dilakukannya itu bukan perbuatan syirik. Lagi, selama perbuatan kemaksiatannya itu meskipun dosa besar, selama itu bukan syirik, maka dia tetap disebut sebagai muslim. Akan tetapi, walakin yakunu musliman naqisul iman, naqisul islam wa naqisul iman wa fasiqa. Akan tetapi dia, kalau dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa besar, maka dia disebut muslim tetapi Islamnya kurang, imannya kurang, dan dia disebut sebagai fasik. Jadi bisa saja orang salat, orang yang salat itu menipu, itu bisa terjadi seperti itu. Meskipun salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, salat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan kemungkaran, tapi bisa saja orang yang sholat itu melakukan penipuan. Nah, ini bukan sedang membenarkan penipuan, tapi maksudnya orang harus bisa mendudukkan masalah bahwa dia masih muslim selama perbuatannya bukan perbuatan syirik atau bukan perbuatan kafir, meskipun dosa besar, tapi dia muslim yang keislamannya tidak sempurna. Mukmin yang imannya tidak sempurna. Dia disebut sebagai fasik. Orang fasik adalah orang yang melakukan pelanggaran dari ketaatan. Seharusnya dia taat, harusnya dia tidak menipu, harusnya dia tidak korupsi, tapi korupsi. Tapi menipu. Tapi berbuat dosa. Nah, itu fasik. Orang yang fasik yang seperti itu. Pekerjaannya selalu maksiat, senang dengan dunia perzinaan, maksiat, dosa besar, fasik, imannya tidak sempurna tapi masih mukmin, Islamnya tidak sempurna tapi masih muslim. Na walakinnahu la yuhkam bikufrihi in kanat ma'asihi duna asyirk. Tapi orang yang semacam itu tidak boleh dihukumi sebagai kafir. Muslim pelaku perbuatan dosa besar, muslim pelaku kemaksiatan sampai kepada perbuatan dosa besar, tidak boleh dihukumi sebagai kafir apabila kemaksiatannya itu bukan kemusyrikan. Ya, jadi harus dibedakan ini. Betapapun dia tidak pernah korupsi, tidak pernah menipu, tapi musyrik. Ya musyrik dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang baik. Bukan orang yang baik di hadapan Allah, meskipun mungkin di mata manusia dia adalah orang yang baik karena tidak pernah menipu. Tapi bagi Allah yang paling pokok adalah dia bertauhid dan tidak musyrik. Ini yang harus kita dudukkan. Kacamata kita adalah kacamata agama. Ya, kacamata kita adalah kacamata agama. Bagaimana dalil? Bagaimana nas? Bukan berdasarkan pemikiran sendiri. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah seperti ini. Betapapun orang melakukan kemaksiatan selama dia masih sholat lima waktu menghadap ke arah kiblat, kiblatnya adalah ke arah Ka'bah, kiblatnya adalah Ka'bah, maka meskipun dia melakukan perbuatan dosa besar, selagi itu bukan perbuatan syirik, syirik akbar, maka dia tetap masih muslim. Tetapi naqisu al-islam, naqisul iman. Muslim, mukmin, tapi Islamnya tidak sempurna, imannya tidak sempurna. Disebut sebagai fasik. Itu yang seperti ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. La yukaffiruna bil ma'asi allati hiya duna syirk. Mereka ahlu sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan orang hanya berdasarkan perbuatan kemaksiatan. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang yang berbuat maksiat. Selama maksiat itu bukan kemusyrikan. Walakin yang kusubihal iman, akan tetapi imannya berkurang karena kemaksiatannya itu. Imannya tidak sempurna karena kemaksiatannya itu. Wasahibuha yafsuku biha al-fisqul asghar alladhi la yukhriju minal millah. Pelakunya karena kemaksiatan itu menjadi fasik. Tapi fasik kecil, fasik asghar, yang tidak mengeluarkan dari agama. Kalau fasiknya fasik besar, fasiknya fasik besar sekali lagi, artinya dia keluar dari Islam. Tapi fasiknya adalah fasik kecil. Bukan fasik kecil itu sama dengan dosa kecil, bukan. Yang namanya fasik, fasik kecil, bisa dia terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Selama dosa besar bukan sampai kepada perbuatan dosa syirik, maka dia telah melakukan kefasikan, tapi al-fisqul asghar, fasik kecil. Fasik kecil itu artinya tidak mengeluarkan dia dari agama. Kalau sudah mengeluarkan dari agama, maka itu adalah fasik akbar. Lah, ini berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij. Khilafan lil khawarij. Berbeda dengan pandangan orang-orang khawarij. Alladzina yukaffirun bil kabair. Siapa orang khawarij? Orang-orang khawarij adalah orang yang mengkafirkan. Orang yang mengkafirkan orang-orang Islam. Orang Islam menurut pandangan orang khawarij menjadi kafir bil kabair karena melakukan perbuatan dosa besar. Ya, orang-orang khawarij itu mengkafirkan orang-orang Islam karena perbuatan dosa besar. Jadi mengkafirkan itu maksudnya mengkafirkan orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar. Kalau yang aslinya kafir, ya memang kafir. Kalau aslinya kafir, orang itu tidak bersyahadat, ya aslinya kafir. Tapi ini orang Khawarij mengkafirkan orang Islam hanya karena menurut pandangan mereka, orang-orang Islam itu telah melakukan perbuatan dosa-dosa besar. Wa yukhrijuna biha minal millah. Karena perbuatan dosa besar ini, maka mereka, orang-orang Khawarij, mengeluarkan orang Islam itu dari agama. Dia sudah keluar dari agama. Wa yukhalliduna sahibaha finnar. Mereka menganggap pelaku perbuatan dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Ini pandangan orang Khawarij. Ahlu sunnah, kita yang ingin mengikuti ahlu sunnah, ingin menjadi ahlu sunnah, itu harus berbeda dengan pandangan orang Khawarij. Nggak boleh kita mengkafirkan orang hanya karena perbuatan dosa besar. Nggak boleh kita menganggap orang Islam yang melakukan perbuatan dosa besar, apakah itu penipuan, apakah itu perzinaan, atau yang lain-lain sebagainya, kemudian dipandang sebagai orang kafir. Nggak boleh, karena itu bukan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah pandangan orang-orang Khawarij. Menganggap pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka, kata orang Khawarij. Wa khilafan lil Mu'tazilah, beda juga dengan pandangan orang Mu'tazilah. Satu berbeda dengan Ahlus Sunnah itu berbeda dengan pandangan Khawarij yang mengkafirkan orang Islam karena kemaksiatan, karena dosa besar, dan menganggap di akhirat nanti akan kekal dalam neraka. Yang kedua, berbeda juga dengan prinsipnya orang-orang Mu'tazilah. Alladzina yukhrijuna sahibal kabirah minal Islam. Yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari Islam. Orang Mu'tazilah juga beranggapan mirip dengan Khawarij. Yaitu orang Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu telah keluar dari Islam. Walakin la yudkhilunahu fil kufri. Akan tapi menurut pandangan Mu'tazilah, mereka tidak memasukkan pelaku dosa besar itu kepada golongan orang kafir. Jadi menurut Mu'tazilah, orang yang merupakan pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, keluar dari iman, tapi tidak masuk ke dalam kafir. Itu beda antara Mu'tazilah dengan Khawarij. Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah tidak mengkafirkan, tapi mengatakan mereka keluar dari Islam. Keluar dari Islam tapi tidak menjadi kafir. Wa yaquluna huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Mereka orang Mu'tazilah mengatakan dia pelaku dosa besar itu berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Dia berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Satu posisi itu apa? Posisi tidak kafir dan tidak mukmin. Posisi tidak mukmin dan tidak kafir. Dia keluar dari iman tapi tidak masuk ke dalam kafir. Ini posisi. Berada dalam satu posisi di antara dua posisi. Mereka sebut itu sebagai fasik. Orang Mu'tazilah menyebut orang ini sebagai orang yang fasik. Jadi mudah-mudahan ini bisa difahami. Fasik menurut Mu'tazilah itu adalah orang yang telah keluar dari iman tapi tidak kafir. Ini fasik menurut Mu'tazilah. Menurut kita Ahlu Sunnah, fasik bukan seperti fasiknya orang Mu'tazilah. Fasik menurut kita adalah orang yang masih punya keimanan, tapi imannya kurang. Menurut Mu'tazilah, fasik adalah orang yang tidak beriman, tapi tidak kafir. Jadi hati-hati. kita harus hati-hati mempergunakan mendengarkan sebuah istilah. Karena istilah satu bisa dipahami maknanya secara berbeda-beda, tergantung siapa yang memahaminya. Fasik menurut kita adalah orang yang masih beriman, sekalipun imannya tidak sempurna. Fasik menurut Mu'tazilah adalah orang yang keluar dari iman, tapi tidak kafir. Fi manzilah bainal manzilatain. Pada satu posisi di antara dua posisi. Ini harus kita pahami. Makanya di antara prinsip amar ma'ruf nahi mungkar menurut Mu'tazilah adalah boleh melakukan pemberontakan kepada orang yang dianggap telah berbuat zalim. Itu prinsipnya Mu'tazilah, boleh melakukan pembangkangan atau pemberontakan kepada orang yang dianggap telah berbuat zalim atau pemimpin yang berbuat kezaliman. Karena apa? Karena dianggap fasik, dia sudah keluar dari iman walaupun tidak menjadi kafir, dan ini berbahaya. Ini yang seperti ini akan menjadi berbahaya. Itu pandangan kaum Mu'tazilah. Jadi di dunia, menurut Mu'tazilah, hukum pelaku dosa besar, saya ulangi, hukum pelaku dosa besar itu keluar dari iman, tapi tidak menjadi kafir. Namanya apa? Namanya fasik. Ini menurut Mu'tazilah. Menurut Khawarij, hukum pelaku dosa besar untuk di dunia, dia telah kafir, keluar dari iman dan telah menjadi kafir. Ada beda sedikit antara Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij mengkafirkan, Mu'tazilah mengatakan keluar dari iman tapi tidak kafir. Lah bagaimana hukum pelaku dosa besar menurut Khawarij dan menurut Mu'tazilah? Menurut Khawarij, kekal di dalam neraka. Menurut Mu'tazilah, sama. Pelaku dosa besar, hukumnya kekal di akhirat nanti di dalam neraka. Walakin law matu 'alal kabirah fal Mu'tazilah mithlu al-Khawarij fil hukmi 'alaihim. Akan tetapi ketika pelaku dosa besar itu meninggal dunia, kalau mereka meninggal dunia membawa dosa besarnya, tidak bertaubat, ya, kalau pelaku dosa besar meninggal dunia dan tidak bertaubat, maka menurut Mu'tazilah, pandangannya seperti pandangan orang Khawarij. Yaitu apa? Menghukumi mereka kekal di dalam neraka. Menghukumi para pelaku dosa besar yang meninggal dunia tidak bertaubat, akan kekal di dalam neraka. Khawarij berpandangan demikian, Mu'tazilah juga berpandangan demikian. Bedanya apa? Bedanya kalau Khawarij menghukumi kafir di dunia, Mu'tazilah menghukumi keluar dari iman tapi tidak kafir. Jadi dua mazhab ini sama-sama berbahaya. Keluar dari mazhab atau cara pandang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, wa khilafa aqidatil murji'ah. Orang-orang Ahlus Sunnah pandangannya berbeda juga, akidahnya berbeda juga dengan akidah orang-orang murji'ah. Akidahnya berbeda dengan orang-orang murji'ah. Apa pandangan orang-orang murji'ah? Akidahnya seperti apa? Alladzina yaquluna innahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Mereka mengatakan kemaksiatan itu tidak berbahaya bersama dengan iman. Artinya orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan, kemaksiatannya itu tidak membahayakannya. Ya. Jadi orang-orang yang beriman, kemaksiatan yang dilakukannya itu tidak membahayakan keimanannya. Walau taraka jami'a arkanil Islam indahum la yakunu kafiran. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, meskipun seseorang meninggalkan semua rukun iman, rukun Islam. Meskipun orang itu meninggalkan semua rukun Islam, menurut kaum Murji'ah, orang ini tidak kafir. Al-muhim yang penting, at-tasdiq wal-i'tiqad. Dia membenarkan dan meyakini. Meskipun dia meninggalkan semua rukun Islam, hatta tidak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi dia menyatakan dia yakin. Dia membenarkan Islam, membenarkan Allah, meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi meskipun meninggalkan semua rukun Islam, maka menurut pandangan Murji'ah, dia tidak kafir selama dia membenarkan dan meyakini Islam, meyakini Allah. Ammal a'mal fala tazidu fil iman. Adapun amal perbuatan, la tazidu fil iman, tidak menambah keimanan, wala tangkusuhu, dan tidak mengurangi keimanan. Walaisat minhu, dan amal perbuatan itu tidak termasuk iman. Fahuwa, maka orang ini menurut Murji'ah, mu'min tammal iman, madama musaddiqa, mu'min yang sempurna keimanannya selama dia membenarkan dan meyakini kebenaran ajaran Islam. Enggak terungkap dalam kalimat, kecuali mengatakan saya yakin. Ya, saya yakin Islam itu yang benar. Meskipun tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan seperti itu maknanya. Jadi sama-sama bahaya. Oleh karena itu mungkin ya karena pengaruh dari Murji'ah yang menggampangkan masalah, akhirnya banyak orang yang tidak berpegang teguh pada ajaran-ajaran syariat Rasulullah SAW. Ada syariat ditinggalkan. Kalau orang berpandangan bahwa ini bukan wajib tapi sunnah, maka ditinggalkan. Kalau ada pembahasan kesimpulan hukumnya ini makruh dan bukan haram, maka dilakukan, dilanggar. Meskipun dia masih berpegang pada hal-hal yang wajib menurut dia, atau meninggalkan hal-hal yang haram menurut dia, tapi ada sedikit banyak pengaruh dari ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman Murji'ah. Jadi masih beriman, tidak mengurangi keimanan. Dan ini berbahaya, menyebabkan orang tidak iltizam dengan ketetapan-ketetapan syariat Allah dan Rasulnya. Hadza madhhabul Murji'ah. Inilah madhab Murji'ah. Wa huwa madhhabun dhalun. Dan ini adalah madhab yang sesat. Fahum ma'al khawarij ala tarafai naqid. Maka mereka, orang-orang Murji'ah, kalau dibandingkan dengan orang-orang Khawarij, mereka berada di dua ujung yang saling bertentangan. Murji'ah dan Khawarij ada di dua ujung yang saling bertentangan. Qaumun tashaddadu, satu kaum mereka itu ekstrim, wahumul Khawarij, mereka adalah Khawarij, wa qaumun dhabu wa ma'u, sementara kaum yang lain itu mereka bergampang-gampang mengabaikan, memudah-mudahkan urusan. Dhabu itu artinya larut, mencair. Ma'u juga sama artinya, maksudnya mereka tahawanu, maksudnya mereka bertahawun, yakni memudah-mudahkan urusan agama. Waqalu inna hadhil ma'asi la tadur. Mereka mengatakan, yakni orang-orang Murji'ah, orang-orang yang menggampang-gampangkan masalah ini, mengatakan sesungguhnya maksiat-maksiat ini tidak berbahaya. Wahum al-Murji'ah, mereka itu adalah orang-orang Murji'ah. Jadi satu ujung ada Khawarij, bersama Khawarij ada Mu'tazilah, satu ujung yang lain ada Murji'ah. Wa amma ahlus sunnati wal jamaah fatawassatu. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka adalah kaum yang tengah-tengah. Kaum yang tengah-tengah. Wa madhabuhum ma'khudhun minal kitabi was sunnah. Madhabnya ahlus sunnah wal jamaah itu diambil dari kitabullah dan dari sunnah Nabi SAW. Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Wa huwal adlu. Dan ini adalah madhab atau manhaj yang adil. Wa fihi al-jam'u bainal adillah. Dan dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah ini ada penggabungan di antara dalil-dalil yang ada. Maksudnya penggabungan dalil-dalil yang ada seperti apa? Dijelaskan berikutnya oleh Syekh Shalal Fauzan. Ammal khawarij wal mu'tazilatu fa akhadhu nususal wa'id. Adapun orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah, mereka mengambil nas-nas yang berisi ancaman. Jadi mereka terhadap nas-nas yang berisi ancaman, mereka pegang teguh. Wa taraku nususal wa'di. Dan mereka mengabaikan, meninggalkan nas-nas yang berisi janji. Ada nas yang berisi ancaman, mereka pegang. Mereka jadikan sebagai pegangan. Nas-nas yang berisi janji, mereka tinggalkan, mereka abaikan. Ada janji Allah, barang siapa yang begini akan diampunkan dosanya, barang siapa yang begini akan masuk surga. Nas-nas janji yang seperti itu diabaikan, ditinggalkan. Nas-nas ancaman, kalau begini masuk neraka, kalau begitu akan terancam dengan kekafiran dan lain sebagainya. Lah, nas-nas ini dipegang. Nas-nas janji yang memberikan iming-iming sorga, pahala, dan seterusnya ditinggalkan. Ini Khawarij dan Mu'tazilah. Wa ammal murji'ah, adapun orang-orang murji'ah, fa'akhadhu binususil wa'ad. Maka mereka berpegang pada nas-nas janji. Jadi ada janji, innallaha huwal ghafurur rahim misalnya. Allah maha pengampun dan maha kasih sayang. Allah kan maha pengampun, maha kasih sayang. Dosanya seperti apapun juga, Allah maha pengampun dan maha kasih sayang. Terus istighfarnya hanya diucapkan dengan lidah, tidak dibarengi dengan amalan. Itu yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran murji'ah. Jadi mereka, orang murji'ah, berpegang pada nas-nas janji. Wa taraku nususal wa'id. Mereka meninggalkan nas-nas ancaman. Mereka meninggalkan nas-nas ancaman. Jadi tidak takut kepada nas-nas yang isinya adalah ancaman. Barang siapa yang begini-begini maka dia akan terjerumus dalam kekafiran. Barang siapa yang begini-begini maka akan masuk neraka. Nas-nas ancaman yang seperti itu diabaikan. Walakin ahlus sunnati wal jamaah, akan tapi ahlus sunnah wal jamaah, akhadhu binususil wa'di wa binususil wa'id. Akan tapi ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang pada nas-nas janji dan nas-nas ancaman. Semua digabungkan, ada nas janji, ada nas ancaman digabungkan. Difahami menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah-pisahkan. Kapan janji itu akan diberikan oleh Allah, kapan ancaman itu akan dilaksanakan oleh Allah. Wa jama'u bainahuma, mereka menghimpun di antara dua kelompok nas itu, nas janji dan nas ancaman. Wa hadza al-haq, dan ini adalah kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 7. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang rasikh ilmunya, orang yang mendalam ilmunya, yang ilmunya mengakar, mereka berkata, kami beriman kepada semua kalam Allah. Kullun min indi rabbina, semuanya berasal dari sisi Rabb kita, Rabb kami Allah SWT. Nas ancaman dari Allah, nas janji juga dari Allah. Ayat-ayat yang muhkamat itu dari Allah, ayat-ayat yang mutasyabihat itu juga dari Allah. Fayaruddunaha hadza ila hadza, maka mereka mengembalikan yang ini kepada yang ini. Yang mutasyabihat dikembalikan kepada yang muhkamat. Yang membingungkan dikembalikan kepada yang jelas, yang tidak membingungkan. Sehingga kebingungan itu akan menjadi sirna ketika dikembalikan kepada yang jelas. Kalau ada ayat yang jelas bahwa Allah itu Esa, maka ayat-ayat yang lain yang mengandung makna membingungkan, loh kok bagaimana ada inna kami pakai sihah al-jama', bentuknya adalah kalimat jama', kok inna kok kami, bukan saya, kami menunjukkan banyak, ini membingungkan. Ketika ada ayat yang menjelaskan bahwa Allah adalah ilahun wahid, sesembahan yang esa, maka jelas pengertiannya Allah itu esa. Adapun yang makna tadi masih membingungkan, dikembalikan kepada pengertian yang jelas sehingga dia memiliki pemahaman yang mantap bahwa Allah itu esa. Adapun yang membingungkan tadi dibawa kepada pengertian ta'zim dalam rangka untuk pengagungan terhadap diri Allah SWT dan juga bahwa Allah punya nama-nama dan sifat-sifat yang mulia yang banyak, yang boleh saja Allah menggunakan kata inna untuk menunjukkan bahwa dia Maha Esa, tapi menggunakan kata inna untuk ta'zim dan juga karena Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang banyak. Wala ya'khuduna bitarafin wa yatrukuna at-taraf al-akhar. Mereka ahlu sunnah tidak mengambil satu sisi nas dan meninggalkan sisi nas yang lain. Semuanya diambil. Kama huwa madhhabu ahli zaiq, tidak sebagaimana madhhabnya orang-orang yang menyimpang. Madhhabnya orang-orang menyimpang hanya mengambil satu sisi saja. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaiqun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, ada penyakit penyimpangan, mereka lebih mengikuti kepada yang mutasyabih. Jadi kalau ada nas-nas yang mutasyabih, senang mereka digunakan untuk menghantam nas-nas yang muhkam dalam rangka untuk ibtigha' al-fitnah, untuk menyebarkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Jadi senang ketika ada nas-nas yang mutasyabihat digunakan untuk menyebarkan syubhat, sehingga orang-orang akan termakan oleh syubhat. Ya'khuduna bil mutasyabih, mereka lebih mengambil kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Wa yatrukuna al muhkam alladhi yufassirul mutasyabih, dan meninggalkan ayat-ayat yang muhkam yang itu merupakan tafsir bagi ayat-ayat yang mutasyabih. Jadi ahlu sunnah menggabungkan antara semuanya. Semuanya berasal dari Allah. Gak mungkin kesimpulannya akan bertentangan antara mutasyabihat dengan muhkamat. Gak mungkin kesimpulan antara ayat-ayat wa'id yang berisi ancaman bertentangan dengan ayat-ayat yang berisi wa'ad, janji-janji dari Allah, iming-iming dari Allah. Berikutnya penjelasan Syekh Shalal Fauzan. Wa qawlul musannif muslimin mu'minin, artinya kita sebut orang-orang yang ketika sholat masih menghadap kiblat kita itu sebagai orang-orang muslim dan orang-orang yang beriman. Kata Syekh Shalal Fauzan, laisa ala itlaqihi, tapi ini tidak berarti itu muslim islamnya mutlak, artinya tidak berarti islamnya dan imannya mutlak arti sempurna. Tidak mesti harus dipahami muslimin mukminin dalam pengertian mutlak, dalam pengertian sempurna. Li'annahum qad yakununa naqisin fil islami wal iman, karena mereka mungkin adalah orang-orang yang kurang sempurna di dalam islamnya atau kurang sempurna di dalam keimanannya. mutawa'adin minallahi azza wa jalla, mendapatkan ancaman dari Allah azza wa jalla. Jadi kan derajat manusia tidak sama. Ada yang taat sekali, ada yang sedang taatnya, ada yang kadang-kadang melakukan kemaksiatan. Lah, yang melakukan kemaksiatan itu masih dalam Islam, tapi pelaku maksiat itu hendaknya berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatannya, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dan berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu perintah wajib maupun perintah sunnah, berusaha untuk menjalankan semuanya itu. Karena menjalankan perintah sunnah itu menjadi penyempurna bagi ketika dia berhasil menjalankan perintah wajib. Ketika seseorang berhasil meninggalkan larangan yang bentuknya haram, disempurnakan dengan meninggalkan larangan-larangan yang sifatnya makruh. Itu adalah sikap seorang mukmin yang baik. Tapi di antara kaum muslimin memang berbeda-beda tingkatnya. Kemampuannya juga berbeda-beda. Tapi tetap ini tidak menghalangi seseorang untuk mengatakan bahwa yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Bahwa mencuri itu dosa, bahwa menipu itu dosa, bahwa menggelapkan uang itu dosa, harus dijelaskan. Tanpa menyatakan bahwa mereka telah keluar dari agama. Karena memang tidak keluar dari agama. Tanpa bukti yang nyata, tidak keluar dari agama. Selama dia aslinya adalah muslim. Untuk pembahasan berikutnya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, memberikan ikatan kepada apa yang beliau katakan sebelumnya. Jadi muslimin, mukminin, mereka adalah orang-orang muslim, mereka adalah orang-orang yang beriman. Madamu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin walahu bikulli ma qalahu wa akhbara musaddiqin. Selama mereka mengakui, membenarkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selama mereka membenarkan semua apa yang dikatakan oleh Nabi dan diberitakan oleh Nabi. Jadi ada dua di sini. Ada dua, selama mereka mengakui, membenarkan semua ajaran Nabi. Ini terkait dengan masalah hukum, masalah wajib dan haram. Dan yang kedua, mereka membenarkan semua apa yang Rasul katakan dan yang Rasul beritakan. Ini terkait dengan masalah akidah. Yang pertama berkaitan dengan masalah ahkam, yang kedua berkaitan dengan masalah akidah. Jadi selama seperti itu, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan, amma law jahadu syai'an mimma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'tarifu. Adapun seandainya mereka mengingkari sesuatu di antara apa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengakuinya bahwa sesuatu itu merupakan ajaran Nabi padahal jelas, saru kuffara, maka mereka menjadi kafir meskipun hanya mengingkari sedikit sesuatu dari ajaran Nabi. Jelas itu merupakan ajaran Nabi dan itu tidak diakui misalnya. Bisa orang itu atau mereka yang demikian itu bisa menjadi kafir. Walau amanu bi ba'dhi ma ja'a bihi, meskipun mereka mengimani sebagian apa yang dibawa oleh Nabi, tetapi mengingkari sebagian yang dibawa oleh Nabi. Fa in jahadu ba'dahu fahum kafirun bi jami'i ma ja'a bihi. Maka apabila mereka mengingkari sebagian yang dibawa oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, maka mereka kafir terhadap semua apa yang diajarkan oleh Nabi. fal wajib al imanu bihi kullih. Maka kewajibannya adalah mengimani semuanya itu. Asal itu diajarkan oleh Nabi, diimani. Asal itu disampaikan oleh Nabi, diberitakan oleh Nabi, wajib untuk diimani. Adapun ketika seseorang terjerumus dalam kesalahan, itu persoalannya lain. Tapi harus mengimani dulu. Adapun seseorang lalai, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan, itu persoalannya lain. Tapi harus mengimani. Sawa'un wafaqa ahwa'ana au khalafaha. Baik sesuai dengan hawa nafsu kita atau bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi wajib mengimani. Cocok dengan keinginan kita atau tidak cocok dengan keinginan kita, semuanya harus kita imani. Li'annahu haq, karena apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah haqqun, kebenaran. Amma man kadzaba bi ba'dil ahaditsis sahihah fa huwa kafirun. Adapun orang yang mendustakan, artinya mendustakan, mengingkari, enggak percaya dengan sebagian hadis yang sahih, maka dia kafir. Wal'iyadzubillah, mengingkari sebagian hadis yang sahih, tahu itu hadis Nabi, kecuali tidak tahu, tahu bahwa itu adalah hadis dari Nabi. Jadi dia tahu bahwa hadis itu dari Nabi, benar-benar dari Nabi. Kalau dari Nabi kan pasti sahih. Kalau dari Nabi pasti jelas itu dari Nabi. Sahih tidak sahih itu karena riwayatnya, alurnya, sanadnya. Tapi kalau sudah sanadnya jelas sampai kepada Nabi, Nabi yang mengatakan, Nabi yang melakukan, Nabi yang memberitakan, harus diimani. Lah kemudian ada orang yang mengingkari hadis yang jelas itu sahih berasal dari Nabi, maka dia kafir. Falau radda haditsan fil Bukhari, maka sekiranya seseorang mengingkari satu hadis yang ada di dalam sahih Bukhari, wal haditsu sahih, dan hadis itu jelas sahih, wa qala ana la umin bihadzal hadits wa la usaddiqu, kemudian dia mengatakan saya tidak beriman dan tidak percaya kepada hadis ini, padahal itu jelas menurut pengetahuan dia bahwa itu hadis jelas berasal dari Nabi dalam sahih Bukhari, kemudian mengatakan saya tidak percaya dan tidak beriman kepada hadis ini. Li'annahu yukhaliful ilmal hadith, karena hadis sahih ini menurut dia bertentangan dengan ilmu modern, fasubhanallah, maha suci Allah SWT. Dia terjerumus dalam kekafiran. Kalamun Nabi SAW yuttaham. Sabda Nabi SAW dituduh ada ketidakbenaran, bertentangan dengan ilmu modern. Ya subhanallah, bagaimana dia menganggap perkataan Nabi bertentangan dengan ilmu modern? Dituduh perkataan Nabi tidak ilmiah, bertentangan dengan ilmu modern, kan itu maksudnya perkataan Nabi itu tidak ilmiah. Wa kalamul bashar la yuttaham, sementara perkataan manusia tidak dituduh. Kenapa yang dituduh perkataan Nabi, sementara perkataan manusia biasa justru selamat dari tuduhan? Oh, ini ilmiah. Padahal itu hanya sepintas. Nah, ini berbahaya. Berbahaya yang seperti itu. Aidan al-ilmul hadith qad la yukhalif al-ahadith as-sahihah. Demikian juga faktanya, ilmu modern itu bisa jadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi bisa jadi ilmu modern itu tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Walhamdulillah, dan ini segala puji bagi Allah SWT. Pemathalan, misalnya, warada fi hadith dzubab. Ada terkait dengan hadis tentang lalat, yang kalau ada seekor lalat masuk ke dalam minuman kita disuruh mencelupkan lalat itu sekaligus sekalian, supaya tidak sekedar hinggap saja tapi dicelupkan. Alladzi yungkiruhu haula, yang ini hadis ini diingkari oleh mereka. Anna fi ahadi janahai hidaan wa fil akhir dawaan. Menurut ilmu modern, setelah dilakukan penelitian, sesungguhnya di dalam di salah satu dua sayap apa lalat ini ada penyakit. Di sisi sayap yang lain itu ada obat. Wattib, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wattib, dunia kedokteran, yuqirru bihada, mengakui ini, anna summa yu'alaju bididdihi, bahwa racun yang terdapat pada sebelah sayap itu bisa diobati dengan yang sebaliknya, di sayap yang sebelahnya. Wabima yunaqidhuhu, dan bisa diobati dengan yang bertentangan dengan racun itu. Wadzubab fihi annaqidhon, lalat itu ada dua hal yang bertentangan. Salah satunya itu racun, salah satunya itu obat. Ini diakui oleh ilmu kedokteran modern. Fa innahu idza waqa'a fil ma', maka apabila lalat itu terjatuh ke dalam air, fa innahu yarfa'u al janah alladhi fihi ad-dawa, maka lalat itu ketika nyemplung, ketika masuk ke dalam air, dia akan mengangkat sayap yang ada obatnya. Yang masuk adalah sayap yang ada racunnya. Wa yaghmisul janaha, akan memasukkan sayap alladhi fihi sum, yang ada racunnya, yang ada penyakitnya. Jadi dua sayap, yang ada racunnya dia masukkan, yang ada obatnya dia angkat. Fa Nabi SAW amara bighamsihi bijanahi alladhi fihi ad-dawa. Sedangkan Nabi SAW memerintahkan supaya memasukkan sayapnya yang ada obatnya. Jadi dimasukkan sekaligus supaya yang ada racunnya bisa ditangkal dengan yang ada obatnya. Fayuhalibu as-summa, sehingga bisa mengalahkan racunnya. Fahada yuqirruhu tib wala yarudduhu, dan ini diakui oleh ilmu kedokteran dan tidak ditolak, tidak dibantah. Walakinnahu lamma khalafa adzwaqa haula'il juhhal saru yatakallamun bihadzal kalam. Akan tapi ketika hal ini menyelisihi perasaan orang-orang yang tidak mengerti itu, orang-orang yang bodoh itu, maka mereka akhirnya berbicara dengan perkataan yang tidak masuk akal ini, yang tidak ilmiah ini. Wa hadza kufrun wal iyadu billah, dan ini adalah kekafiran, wal iyadu billah. Walahum maqalat shani'ah nahwa sunnah, mereka punya pembicaraan-pembicaraan, punya makalah-makalah yang keji terhadap sunnah Nabi SAW. Yarudunaha, mereka menolak sunnah-sunnah Nabi. Wa yushakkikuna fiha, dan mereka ingin membuat keraguan-keraguan terhadap sunnah-sunnah Nabi. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna Nabi SAW qala antum a'lamu bi amri dunyakum. Mereka mengatakan, perkataannya begini, kan Nabi bilang bahwa antum a'lamu bi amri dunyakum, dalam Sahih Muslim, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Jadi dianggapnya persoalan lalat itu adalah persoalan duniawi. Ketika Nabi masukkan lalat itu sekalian, mereka anggap itu persoalan dunia. Kan Nabi kalian, kan Nabi kita mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Yaquluna hadza wa hum yad'una annahum tu'atun lil Islam. Mereka katakan kalimat ini padahal mereka mengaku bahwa mereka adalah dai menuju Islam. Wa hadza mawqifuhum min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah sikap mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa haula'il juhal yaqulun hadhihi min umurid dunya. Orang-orang bodoh ini mengatakan ini urusan dunia, masalah lalat itu urusan dunia. Wan Nabi alaihi salatu wasalam dan Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Matalalat, urusan dunia. Nabi mengatakan, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Padahal ini perintah Nabi. Hadisnya tetap sampai sekarang. Ya, hadisnya tetap sampai sekarang. Tidak diralat oleh Nabi SAW. Tidak diperbaiki oleh Nabi SAW. Tidak dimansuh oleh Nabi SAW. Lalu beralasan dengan hadis ini, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, membantah hadis yang sahih tersebut. Kalau urusan penyerbukan korma, itu Nabi akhirnya mengatakan, antum a'lamu fi amri dunyakum. Ketika melihat bahwa korma itu harus ada penyerbukan dan harus dirawat dengan baik. Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu fi amri dunyakum. Ini jelas. Tapi lalat tidak. Fama'nahu annahum yujahiluna Nabi SAW. Artinya, mereka ini, orang-orang ini, menganggap Nabi itu bodoh. Apa yang dikatakannya itu tidak ilmiah. Bertentangan dengan fakta ilmu modern. Padahal ilmu modern juga tidak seperti itu. Mungkin pernah menganggap seperti itu sebelum ada penelitian. Jadi kita imani dulu apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diberitakan oleh Nabi, tanpa mencari pembuktian melalui penelitian ilmiah terlebih dahulu. Imani apa yang dikatakan oleh Nabi, itu sikap seorang mukmin. Wa qauluhu mu'tarifin musaddiqin, selama mereka mengakui apa yang dibawa oleh Nabi dan membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi, lah perkataan mu'tarifin musaddiqin, mengakui dan membenarkan, la yakfil i'tiraf wa tasdiq, tidak cukup hanya mengakui, tidak cukup hanya membenarkan. Jadi membenarkan dan mengakui ini tidak cukup. Illa ala madhabil murji'ah, kecuali menurut madhabnya murji'ah. Balla buddha ma'adhalika minal amal. Tetapi, di samping mengakui dan membenarkan, harus disertai dengan amal, dengan tindakan, dengan perbuatan. Bima ja'a bihi, berdasarkan apa yang dibawa oleh Nabi, wala buddha minal ikhlas fi dhalika, dan harus ikhlas di dalam melakukan yang demikian itu. Jadi ini untuk mengingatkan saja, karena maksudnya Al-Imam At-Tahawi adalah mu'tarifin disertai dengan perbuatan. Musaddiqin membenarkan disertai dengan perbuatan. Syekh Shalih Al-Fauzan ingin mengingatkan mu'tarifin, musaddiqin membenarkan dan mengakui itu harus disertai dengan amal perbuatan, supaya orang tidak memahami bahwa yang penting mengakui, membenarkan meskipun tidak mengamalkan. Jadi harus disertai dengan mengamalkan. Maksudnya punya keyakinan, harus mengamalkan apa yang diyakini dan dibenarkannya dari sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Waktunya agak molor sedikit karena kita harus menyelesaikan satu masalah yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi pada permasalahan yang ke-125. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan dan syarah. Dan pemirsa serta sahabat radio, kita bisa memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya dengan telepon 021-823-6543 untuk memperdalam pembahasan berkaitan dengan rukun, penjelasan dari rukun iman, keimanan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan penjelasan berkaitan dengan keyakinan dengan apa yang dibawa dan juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu dari pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Bagaimanakah pandangan Ahlus Sunnah terkait dengan perilaku atau amaliyah-amaliyah sebagian kaum muslimin yang secara ketentuan syar'i masuk ke dalam perkara kesyirikan. Akan tapi karena kejahilan dianggap sebagai sebuah pendekatan kepada Allah Subhanahu

0: punya. Kalau tidak tahu, ya harus ada orang-orang yang memberikan penjelasan. Makanya di sini pentingnya dakwah. Jadi pentingnya setiap orang yang tahu untuk berdakwah di semua kalangan masyarakat Muslim di negeri kita itu sangat penting. Jadi daripada kita mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kewenangan kita, lebih baik kita mengurusi bagaimana agar umat Islam ini terselamatkan dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yaitu perbuatan yang tidak boleh. Tapi karena dia tidak tahu, harus diberitahu. Harus ada orang-orang yang berusaha memberitahu, baik itu secara langsung ataupun lewat tulisan atau lewat pesan-pesan melalui medsos dan lain sebagainya yang kita bisa lakukan supaya orang bisa berhenti dari perbuatan-perbuatan seperti itu. Kalau kita memohon kepada Allah SWT dan terus-menerus kita berusaha agar orang-orang yang kita ketahui melakukan hal seperti itu berhenti dari perbuatannya, ya tentu kita mulai dari orang yang terdekat dari kita. Orang yang terdekat dari kita yang masuk dalam jangkauan kita. Kalau di luar jangkauan kita, ya karena kita ketidakmampuan kita, kecuali melalui dakwah-dakwah yang kita sebarkan lewat medsos. Jadi itu adalah kewajiban kita. Wallahualam. Shawab.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan juga jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja dan pemirsa Jadi Fikir. Yang ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, apakah merupakan bagian daripada kitab-kitab yang Allah turunkan? Dan Ustaz, apakah ada, masih ada kitab Injil dan Taurat yang murni dan bersih dari penyimpangan di zaman ini? Mohon pencerahannya, jazakallah khair.
0: Semuanya itu sudah digantikan dengan Al-Quran. Maka kalau kita ingin melihat kebenaran yang masih ada tersisa di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu suhuf-suhuf Ibrahim atau yang lainnya, suhuf Musa, yang suhuf Musa itu disebut sebagai Taurat, sedangkan Musa itu kita tidak tahu namanya, kita mengimani sebagaimana adanya suhuf. Untuk mengukur apakah masih ada di antara isi dari kitab-kitab itu yang benar, ukurannya adalah Al-Quran. Kalau dibenarkan oleh Al-Quran, berarti itu benar. Kalau misalnya Al-Quran berkata lain, maka kita mengikuti Al-Quran. Yang jelas, sekarang itu kita tidak perlukan kitab-kitab yang terdahulu, karena sudah digantikan semuanya oleh Al-Quran. Al-Quran itu syamil, mencakup semua isi kitab yang terdahulu. Adapun syariat, maka sudah berbeda syariat antara nabi-nabi terdahulu dengan syariat Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita mengikuti syariat yang ada dalam Kitabullah, Al-Quranul Karim, dan yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Jadi kita tidak dibebani untuk apalagi semua orang, ya, apalagi semua orang. Jadi kita tidak dibebani untuk melakukan penelitian terhadap kitab-kitab terdahulu, cukup Al-Quran sebagai pedoman kita. Apalagi kita adalah kebanyakan orang-orang yang terhadap Al-Quran saja kita belum faham. Jadi kita fahami dulu Al-Quran. Mungkin ulama-ulama tertentu memerlukan, ulama tertentu mungkin ingin melihat kitab-kitab terdahulu untuk menjelaskan tentang tahrif, ya, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perusakan terhadap isi dari kitab-kitab Allah terdahulu. Tapi cukup Al-Quran sebagai pedoman kita. Nah, cukup, jadi kita tidak perlu untuk melihat-lihat kitab-kitab isi dari kitab-kitab yang lain, karena dengan memahami Al-Quran seluruhnya, itu sudah mencakup isi dari seluruh kitab terdahulu yang benar, yang belum mengalami perubahan.
1: Jazakallah khairan wa barakallahu fika atas jawaban yang disampaikan. Barakallahu fikum. Demikian, dan kami akan kembali masih pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masa bagaimanakah metodologi memahamkan atau mempelajari Al-Quran dengan benar, melihat banyaknya para penghafal Quran dan juga memahami Al-Quran, akan tapi terdapat sejumlah perbedaan-perbedaan dalam pemahaman. Bagaimanakah seyogianya metodologi yang kita ambil di dalam mempelajari dan memahami Al-Quran sesuai dengan pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan.
1: Ya, yang pertama, mempelajari Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghafal. Jadi menghafalkan Al-Quran itu bukan sekedar untuk menghafal. Kemudian kalau kita mempelajari Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, tujuannya adalah untuk supaya kita mentadabburi Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dalam hadis Bukhari, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Maksudnya mempelajari dan mengajarkan lafaz-lafaznya dan maknanya. Bagaimana supaya kita memahami maknanya dengan benar? Kembali kepada bagaimana para ulama salaf, ya, para ulama salaf menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi kita tentu tidak langsung menerjuni dunia tafsir. Ya, kita tidak langsung menerjuni dunia tafsir, tapi kita memulai dari yang paling pokok terlebih dahulu. Apa yang paling pokok? Tentang akidah. Di sana ada ayat-ayat dan banyak ayat-ayat tentang akidah, tentang tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kita pelajari, bukan langsung terjun ke tafsirnya dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Mungkin kita tidak bisa mengambil kesimpulan yang jelas tentang masalah akidah bagaimana, tentang hukum bagaimana, tentang adab bagaimana. Tapi kita pilah-pilah ayat-ayat tentang akidah. Jadi kita belajar akidah dulu. Kita kembalikan akidah itu sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempelajari bagaimana mempelajari ayat-ayat dan hadis-hadis tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik itu akidah tentang tauhid, dan ini yang paling pokok, tentang malaikat, tentang kitab-kitab, tentang para rasul, tentang hari akhirat, tentang takdir, tentang sahabat, dan lain sebagainya. Masalah akidah dipelajari saja, ini waktunya sudah memerlukan waktu yang sangat banyak. Dan ini adalah masalah yang terpenting. Kemudian masalah hukum, kita juga belajar tentang fikih. Ya dari situ, kalau kita mempelajari fikih dari tafsir, nanti kita akan salah memahami tentang apa namanya masalah tentang fikih bagaimana tata cara sholat, ya kan. Kita memahami ayat tentang perintah sholat harus kembali kepada hadis, tapi kalau ayat dan hadis tidak mempelajari fikih dari ulama fikih, nanti kita juga akan keliru di dalam memahaminya. Jadi sebaiknya, seharusnya seperti itu, belajar tentang akidah, kan akidah juga dasarnya Alkitab wa Sunnah. Fikih dasarnya Alkitab wa Sunnah. Demikian juga disiplin-disiplin ilmu yang lain, tentang faraid, tentang yang lain-lain. Kita membaca surat An-Nisa tentang faraid. Kalau kita belajar itu saja, tidak kembali kepada ilmu faraid, ya kita susah untuk menyimpulkannya. Karena pengetahuan kita tentang ayat juga terbatas. Jadi seperti itu caranya. Belajarlah mulai dari yang pokok-pokok dulu. Yang orang tidak boleh tidak tahu tentang itu, pelajari itu. Tentang akidah, tentang sholat, tentang wudu, tentang itu kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi begitu ya, apa namanya, cara memahami supaya kita benar di dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan tujuan kita mempelajari Al-Quran bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar hafalan-hafalan, itu wasilah menuju kepada pemahaman Al-Quran. Begitu. Jadi dapat sanad, alhamdulillah. Tidak dapat sanad, tidak mengapa. Yang penting hafal, dan kemudian kemudian harus berusaha untuk memahami ayat-ayat Al-Quran melalui tahapan-tahapan yang seperti kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam.
0: Jazakumullah khair, barakallahu fikum, dan semoga yang menjadi pencerahan dan juga yang bermanfaat bagi yang bertanya. Kami yang selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebagai seorang guru pengajar Quran, Ustaz, mohon nasihatnya, apakah diperbolehkan untuk mengambil bagian daripada jasa mengajarkan Al-Quran karena tafaruk atau waktu yang dihabiskan untuk mengajarkan anak-anak didik? Dan yang kedua, mohon nasihatnya, apakah pengajaran Al-Quran untuk anak-anak didik setingkat jenjang apa untuk difahamkan tafsir dan juga tafsir yang direkomendasikan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
1: Ya, menurut fatwa para ulama, boleh kalau kita misalnya mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan imbalan, mukafa'ah, ya, terkait dengan waktu dan lain sebagainya, tidak ada waktu untuk cari ma'isyah. Yang penting tujuan utama dari mengajarkan Al-Quran itu bukan untuk mencari dunia. Mencari dunia itu bisa fulus, bisa ketenaran, bisa kesohoran, bisa kedudukan. Nanti Allah akan mendudukkan kita sendiri pada kedudukan yang tinggi. Jadi menurut fatwa ulama itu boleh, selama tujuan utamanya bukan untuk mencari dunia. Kemudian kalau mengajarkan ayat-ayat Al-Quran atau isi atau kandungan dari ayat Al-Quran dari semenjak mulai sejak dini, sejak di rumah, misalnya umur mulai bisa berbicara, kan kata Ibnu Qayyim, itu sejak anak sudah mulai berbicara, ajarkan kalimat La ilaha illallah. Meskipun belum langsung kepada ayatnya, tapi kan itu kandungan daripada Al-Quran. Nanti mulai diajari Fatihah, ya, hafalan Al-Fatihah. Meskipun kita mengajarkan masalah Tauhid kepada anak itu yang menjadi isi kandungan dari Al-Quran, dan meskipun kita tidak menyebut ini adalah isi dari Al-Fatihah, tapi mulai dimasukkan unsur-unsur atau dimasukkan ajaran-ajaran tentang bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Terus kita disuruh minta hidayah kepada Allah, meskipun mungkin kita tidak langsung menjelaskan ini adalah kandungan Al-Fatihah. Tapi dengan bertahap seperti itu, nanti lama-lama anak didik kita akan paham. Jadi kalau kita punya anak semenjak mulai berbicara, bahkan sebelum mulai berbicara kita sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian mungkin cerita di telinganya, atau setelah dia mulai bisa memahami huruf-huruf, kita cerita tentang nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran, tentang Yusuf, tentang Ibrahim, tentang Nuh, dan seterusnya. Jadi boleh saja semenjak dini. Semenjak dini, wallahu a'lam. So, ini yang saya fahami.
0: Jazakallah khairan atas penjelasan dan ya jawabannya bermanfaat. Demikian bagi yang bertanya dan semoga menjadi pencerahan. Kami angkat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah bertaubat dengan ya penyimpangan yang pernah dahulu dilakukan, meyakini jimat-jimat dan mencari dan menelusuri jejak-jejak ya pencarian jimat itu untuk benteng dan penahanan jiwa serta diri dari berbagai macam bentuk keburukan-keburukan, dan alhamdulillah sudah mengenal bahwa itu tidak benar dan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, namun pengaruh dari bisikan-bisikan buruk itu masih terus terngiang-ngiang sehingga sulit bagi saya untuk beribadah, salat dan membaca Al-Quran. Mohon nasihatnya dan mohon doanya. Jazakallah khair.
1: Ya. Jadi cara bertobatnya adalah dengan meninggalkan itu semuanya. Bertobat kepada Allah, ikhlas, tinggalkan itu semuanya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi dan bertekad untuk tidak terpengaruh. Kemudian ketika ada godaan-godaan, ada bisikan-bisikan yang menghalang kita menjadi berat untuk beribadah, berat membaca Al-Quran, teruskan, baca Al-Quran terus. Ya, kita baca Al-Quran, zikir pagi dan petang, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan lenyap, akan hilang. Ya, untuk melenyapkannya tidak boleh datang ke dukun. Ya, tidak boleh datang ke dukun atau kepada tukang sihir, tapi kita lenyapkan sendiri saja dengan banyak membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, zikir pagi, zikir petang, mau tidur, bangun tidur, setiap saat kita membaca Al-Quran, terus dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti semuanya akan lenyap. Jadi mungkin saja orang yang sungguh-sungguh bertobat justru tantangannya semakin besar. Umpamanya kok air wudunya berubah seperti darah. Itu teruskan saja, itu bukan darah, itu air suci. Jadi teruskan saja, jangan terhalang oleh itu. Jadi teruskan, insya Allah nanti akan sembuh. Ya, menurut saya itu seperti itu caranya. Insya Allah, Allah akan menolong hambanya yang benar-benar ingin bertobat, dan Allah menerima tobat setiap orang yang bertobat, dan Allah sangat bergembira ketika melihat hambanya bertobat. Jadi caranya demikian. Insya Allah teruskan saja baca Al-Quran, paksakan untuk baca Al-Quran, paksakan untuk terus melakukan ibadah-ibadah yang kita jadi berat karenanya. Ya, terutama yang wajib-wajib. Kalau yang sunnah-sunnah kita bertahap saja, pelan-pelan. Tapi yang wajib-wajib itu terus paksakan. Terus tentang baca Al-Quran itu kan kebutuhan kita, ya. Baca Al-Quran itu kebutuhan kita karena Al-Quran adalah kitabullah, kitab pedoman kita, kita baca. Jadi membaca Al-Quran itu tanpa mengetahui maknanya sudah berpahala, akan mendapatkan hasanah. Setiap membaca satu huruf Al-Quran sudah mendapatkan hasanah. Wal hasanatu bi asri amtaliha, dan satu hasanah akan berlipat menjadi 10 kali lipat dan seterusnya. Satu huruf itu bukan, kata Nabi, bukan alif lam mim atau satu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Setiap kali baca alif maka mendapatkan satu hasanah, lam baca mendapatkan satu hasanah, dan berlipat hasanah itu, dan seterusnya begitu. Yakini itu, nanti akan ditolong oleh Allah insyaallah taala. Wafaqakallah.
0: Jazakallah khairan atas nasihat dan juga jawaban yang bermanfaat. Barakallahu fikum, semoga menjadi pencerahan juga dan ilmu bermanfaat bagi yang bertanya dan bagi yang menyimak. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan malam ini. Sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian, kami persilahkan.
1: Para pendengar dan para pemirsa radio dan TV Roja yang dirahmati Allah, setiap kali apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kita dengar melalui kajian atau melalui membaca, maka harus kita imani hukumnya. Cara mengimani hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dengan mengamalkannya, dengan berusaha mengamalkannya. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW yang terkait dengan berita-berita, maka cara mengimaninya adalah dengan meyakini dan menjadikannya sebagai keyakinan, dan kita tidak banyak bertanya tentang itu, tapi kita imani saja, kemudian kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian kita berharap taufik Allah akan senantiasa menyertai kita, baik secara pemahaman kita semakin paham, kemudian semakin mampu dan semakin mau dan istiqamah, serta kelak akan jadi husnul khatimah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Jazakallah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Faiz Asifuddin MA, hafizakallahu ta'ala ya Ustaz, atas ikhtitam dan kesimpulan kajian, menutup kajian kita di kesempatan malam ini, syarah dari Aqidah Tauhidiyah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan Jumat yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, sahabat Roja di mana saja Anda berada, demikian kajian kita di malam ini, pembahasan berkaitan dengan akidah, poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah, berkaitan dengan rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah. Dan sudah cukup jelas tadi detail dan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Faiz berkaitan dengan syarah penjelasan dari poin-poin akidah yang wajib untuk kita yakini dan kita amalkan. Sejumlah pertanyaan juga sudah dijawab. Semoga memberikan pencerahan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagian pertanyaan tidak bisa kami angkat. Silakan Anda ajukan kembali di kesempatan kajian-kajian berikutnya. Pembahasan syarah kita tahawiyah kita akan lanjutkan di kesempatan Jumat yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kita akhiri kajian dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه الله عليه وسلم
10: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
2: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia, karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka." Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama nih. Sholat aja gak pernah, kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
11: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun.
6: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah Azza wa Jalla.
12: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariring napeting. Dina galur

Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngejumantara ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhirat.

0: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
1: As'aluka ridha ba'dal qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba-hamba yang penuh.

0: musibah illa biiznillah.
1: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
0: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
1: itu ia sabar menghadapi takdir.
0: Ia ridha terhadap takdir.
1: Ia pun berusaha untuk sabar.
0: Ya di qalba.
1: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
2: Innallaha la yuzlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
1: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
0: Ia selalu merasa kurang.
1: Ia selalu menginginkan yang lebih.
0: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
1: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
0: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. Muttafaqun alaih.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu yughfaru lisyahidin
7: kullu dzanbin illa dzaib,
6: yughfaru, dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
7: mu'allaqatun bidaini,
6: tergantung dari hutangnya
7: hatta yughda'an,
6: sampai dibayarkan. Ya, ya.

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rezeki.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar kaum dangu Radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah, kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبد

0: عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk bersama mengkaji kembali di dalam kajian rutin setiap Rabu pagi dalam pembahasan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja yang saya cintai karena Allah dan seluruh kaum muslimin, semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang risalah yang pertama, yaitu takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Kita sudah tahu dan sering saya ulang-ulang bahwa kitab-kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk wanita muslimah, ini terdiri dari tiga risalah. Risalah yang pertama, takrimul Islam lil mar'ah, pemuliaan Islam terhadap wanita. Dan pada bab kali ini kita masih membicarakan min hidayatil Quran fil ihsan ilal mar'ah, dari beberapa petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada seorang perempuan. Dan ini adalah pertemuan yang ke-9. Ya, pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-9. Dan pada pertemuan yang ke-8 kita membicarakan yaitu petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para wanita. Disebutkan al-amru bitta'amuli ma'al mar'ah fi hududil ma'ruf wal ihsan, yaitu perintah untuk bermuamalah, berhubungan dengan seorang wanita dalam batasan-batasan yang ma'ruf dan yang baik. Ini ahibati hafizakumullahu taala. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana seorang wanita ketika ditalak oleh suaminya, maka di sana ada hal-hal yang merupakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala saat wanita ditalak oleh suaminya. Di antaranya yaitu talak itu hanya 2 kali. Selebihnya maka disebut dengan talak bain kubra, yang setelah itu tidak diperbolehkan seseorang untuk merujuk kembali istrinya kalau sudah talak yang ketiga. Kemudian juga boleh merujuk kalau seandainya masih talak bain sugra, yaitu talak bain yang kecil, boleh merujuk. Boleh juga merujuk ketika masih dalam masa iddah, ya, ketika masih dalam masa iddah. Dan ini semuanya sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di dalam bab ini, min hidayatil qur'ani fil ihsan ilal mar'ah, yaitu beberapa petunjuk Al-Quran tentang berbuat baik kepada perempuan. Yang kedua, yaitu wad'ud dawabiti ad-daqiqati al-muta'alliqati bin nafaqah ala al-mar'ah hala imsakiha aw tasrihiha ma'al hathi ala mura'ati janib al-ihsan ilaiha wa tazribi dhalika fi kulli al-ahwal. Meletakkan batasan-batasan yang sangat rinci berkaitan dengan nafkah terhadap seorang perempuan saat memegangnya ataupun saat menjadikan dia sebagai istri atau saat mentalaknya, disertai dengan perintah untuk memperhatikan sisi berbuat baik kepada perempuan dan lebih mengedepankan hal tersebut di dalam setiap keadaan. Poin yang kedua ini, kita akan lihat nanti di dalam Al-Quran ada petunjuk yang telah ditunjuki oleh Al-Quran secara rinci tentang apa? Tentang memberi nafkah kepada seorang istri. Memberi nafkah kepada seorang istri, baik istri tersebut dalam keadaan dia masih sah sebagai istrinya atau istri tersebut sudah ditalaknya dalam talak bain sughra atau dalam talak rujuk. Nah, ini salah satu batasan dan petunjuk dari Al-Quran untuk berbuat baik kepada perempuan, yaitu hendaknya seorang suami, baik ketika dia menjadikan perempuan tersebut masih sebagai istrinya yang sah ataupun sudah mentalak perempuan tersebut tetapi masih talak rujuk, maka pada saat itu dia tetap memberikan nafkah kepada istrinya ataupun kepada mantan istrinya yang sudah dia talak tetapi masih talak rujuk. Baik, sekarang penulis membawakan ayat surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Wa matti'uhunna 'alal mawsi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Mata'an bil ma'ruf, haqqan 'alal muhsinin. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidhah, fanisfu ma faradtum illa an ya'funa." أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Artinya, tidak ada dosa atas kalian. Lihat, perhatikan surat Al-Baqarah ayat 237-238. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada kewajiban membayar mahar atas kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan surat suatu mut'ah, yaitu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemiskinannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian ini merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kalian sudah menentukan maharnya, maka bayarlah 1/2 dari mahar yang telah kamu tentukan itu. Kecuali jika istri-istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Ini ayat membicarakan tentang apabila ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian laki-laki tersebut mencerai perempuan tersebut sebelum dia sentuh, sebelum dia gauli, sebelum dia tentukan mahar. Apabila sebelum dia gauli, sebelum dia tentukan mahar, maka tidak mengapa bagi si suami tersebut, si laki-laki ini, untuk menceraikannya dan tidak perlu diberikan apa-apa. Akan tetapi berikanlah hadiah, hadiah agar hatinya tidak terlalu sedih. Tentunya hadiah ini sesuai dengan kemampuan. Ini ayat yang 236. 237, jika kalian menceraikan istri kalian dan belum disentuh, belum digauli, tapi sudah menentukan mahar, sudah disebutkan maharnya. Jadi dia katakan, saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan maharnya 100 juta atau 100 ribu, 100 juta kebanyakan, 100 ribu. Maka pada saat itu, karena sudah disebutkan maharnya, apabila si suami ini menceraikan si perempuan tersebut sebelum digauli, maka pada saat itu hendaknya si laki-laki ini memberikan setengah dari maharnya yang sudah dia sebutkan tadi. Itu pada saat itu 50 ribu. Karena yang dia sebutkan adalah 100 ribu. Ini tergantung mahar ya. Kemudian, dan kecuali kalau seandainya si perempuan tersebut menolak, saya tidak mau menerima maharnya, sudah saya maafkan kamu, maka pada saat itu tidak mengapa untuk tidak memberikan maharnya tersebut. Ya, itu secara umum arti dari ayat ini. Sekarang kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, karena di dalam ayat ini terdapat banyak permasalahan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, abaha tabaraka wa ta'ala talaqul mar'ah ba'da al-aqdi 'alayha wa qabla ad-dukhul biha. Allah Subhanahu wa ta'ala membolehkan mentalak seorang perempuan setelah melakukan ijab kabul atasnya, sebelum menggaulinya. Ya, boleh. Ya, seorang suami boleh menceraikan istrinya yang sudah dia akad ijab kabul tetapi belum digauli. Boleh untuk diceraikan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Taus bin Kaisan, Ibrahim At-Taimi, Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah taala dari kalangan tabi'in mengatakan almas an-nikah. Lihat ayat ini baik-baik. Kepada ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang mengikuti kajian ini, dan seluruh yang mengikuti kajian ini, lihat ayatnya. Ya, pegang mushafnya, lihat ayatnya. Allah berfirman, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhun. Tidak ada kewajiban bagi kalian membayar mahar jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mas mereka. Sebelum kalian almas mereka. Apa mas mereka itu? Mas maksudnya adalah sebelum kalian, kata Al-Hasan Al-Basri, Abdullah bin Abbas, Dawud bin Kaisan, Ibrahim An-Nakhai, bin Yazid An-Nakhai, ya. Yang dimaksud dengan almas adalah an-nikah, sebelum maksudnya memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan. Ini boleh seorang suami yang melakukan ijab kabul, setelah ijab kabul belum digauli istri tersebut, boleh untuk dinikahi. Ya, boleh untuk boleh untuk diceraikan. Ya, sebelum digauli. Jadi sebelum bercampur, sebelum disentuh, maksudnya itu adalah sebelum digauli. Bal wa yajuzu an yutalliqaha qabla dukhuli biha, bahkan boleh untuk menceraikan seorang perempuan sebelum masuk ke dalam kamarnya, maksudnya sebelum bergaul, ya, sebelum bergaul di atas ranjang. Wal fardhu laha in kanat mufawwadhah, wal fardhu laha in kanat mufawwadhah, dan kewajiban untuknya jika dia membiarkannya. Wa in kana fi hadha inkisarun liqalbiha, meskipun dalam hal ini menyakitkan hati untuk perempuan. Wa li hadha amara Allah taala bi intaiha wa huwa ta'widuha amma fataha bi syai'in tu'tahu min zawjiha bi hasabi halih. 'Ala al-mus'i qadaru wa 'ala al-muqdi qadaru. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, agar sang suami tadi memberikan hadiah kepada mantan istrinya yang dia cerai tadi. Jadi setelah akad langsung dicerai sebelum digauli, ya. Yaitu menggantinya dengan apa yang hilang darinya, yang diberikan kepadanya dari suaminya, sesuai dengan keadaan suaminya. Maksudnya sesuai dengan keadaan ekonomi suaminya. Kalau dilapangkan rezekinya, maka sesuai dengan keadaannya. Kalau disempitkan rezekinya, maka sesuai dengan keadaannya. Taib. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata, "Mut'atut talaqi a'lahu al-khadim wa duna dzalika al-waraq wa duna dzalika al-kiswah." Hadiah yang diberikan oleh si suami yang mencerai istrinya setelah akad dan sebelum menggauli tadi, ya, yang paling tinggi adalah seorang budak. Di bawah itu perak, di bawah itu lagi pakaian. Nah, ini hadiah yang diberikan oleh seorang suami yang mencerai istrinya yang baru saja diakadnya dan belum digauli. Maka hendaklah suami tersebut memberikan hadiah kepada si perempuan tersebut untuk menghilangkan rasa sedih yang dimiliki oleh si perempuan tersebut. Kemudian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "In kana musiran mut'aha bi khadim aw syabaha dzalik, wa in kana mu'siran amta'aha bi thalathati aswab." Kalau seandainya suami yang menceraikannya tadi, ya, adalah orang yang diluaskan rezekinya, maka dia memberikan hadiah dengan pembantu ataupun dengan budak maksudnya. Kalau seandainya suami yang menceraikannya tadi sulit juga, dalam keadaan sulit, ekonomi menengah ke bawah, maka pada saat itu diberikan hadiah 3 helai pakaian. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu Imam Asy-Sya'bi rahimahullah taala. Beliau mengatakan, "Awsatu dzalik dir'un wa khimar wa mulhafah wa jilbab." Yang paling pertengahan hadiah yang diberikan oleh suami yang mencerai istrinya setelah akad nikah dan belum digauli. Ingat, ya, belum digauli. Maka yaitu baju kurung, kain penutup rambut kepala, kemudian jilbab yang menutupinya, kemudian kain dari atas ke bawah sampai kaki. Nah, itu yang paling ringan. Wa kana Syuraih yumatti'u bi 500. Dan adalah seorang ulama terdahulu yang bernama Syuraih. Beliau memberikan hadiah kepada seorang perempuan yang sudah beliau nikahi, kemudian beliau ceraikan sebelum digauli. Ya. Ini dengan 500 dirham, yaitu 500 perak, ya. Wa qala Abdul Razzaq bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullah taala berkata, "Kana yumatti'u bil khadim aw bin nafaqah aw bil kiswah." Ya, dia bisa memberikan hadiah dengan pembantu, budak, ataupun dengan nafkah atau dengan pakaian. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah permasalahan di antara ulama fikih, yaitu berapa yang diberikan diberikan oleh suami dari hadiah kepada istrinya yang dicerainya setelah akadnya dan sebelum menikahinya, sebelum menggaulinya. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, mata tanaza' az-zawjan fi miqdari al-mut'ah wajaba laha 'alayhi nisfu mahrin mithliha. Kapan seorang suami istri bertengkar gara-gara hadiah yang diberikan oleh suami yang mencerai istrinya sebelum sebelum digauli tadi, kalau terjadi pertengkaran maka yang wajib untuk diberikan adalah setengah dari maharnya, kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Adapun Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam perkataan beliau yang fatwa beliau yang terbaru, la yujbaru az-zawju ala qadri ma'lum illa ala aqall ma yaqau alaihi ismul muta'. Seorang suami tidak boleh dipaksa untuk batasan tertentu kecuali batasan yang paling sedikit yang dinamakan hadiah. Berapa sih hadiah yang paling sedikit? Wa uhibbu dhalika ilayya
1: an yakuna aqalluhu ma tujzu fihi as-salah.
0: Dan aku menyukai bahwa, dan yang paling aku sukai bahwa yang paling sedikit adalah yang cukup digunakan untuk sholat, yang cukup digunakan untuk sholat, ya. Nah, ini perbedaan pendapat di antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Imam Abu Hanifah mengatakan hadiah yang diberikan oleh suami ketika dia mencerai istrinya setelah akad nikah, sebelum digauli, kata Imam Abu Hanifah yang paling sedikit adalah setengah dari maharnya. Sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah, yang paling sedikit adalah yang bisa digunakan untuk sholat. Makanya ini mungkin Allahu a'lam, ya, kita di Indonesia yang bermadzhab Syafi'i sering sekali maharnya adalah seperangkat alat sholat. Itu maksudnya mungkin. Wallahu a'lam. Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, wa ahabbu dzalika ilayya an yakuna aqalluhu ma tujzi'u fihi shalah. Dan yang paling aku sukai adalah yang paling minim, yaitu yang bisa digunakan untuk sholat, seperangkat alat sholat. Itu ceritanya kenapa di kita di Indonesia banyak sekali maharnya adalah seperangkat alat sholat. Baik, kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan permasalahan. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u aydhan, dan para ulama juga berbeda pendapat, hal tajibul mut'atu li kulli mutallaqatin au innama tajibul mut'atu li ghairi al-madkhuli biha allati lam yufrid laha atau lam yufrad laha. Apakah hadiah juga wajib diberikan kepada setiap perempuan yang ditalak, ataukah wajibnya hanya diberikan kepada perempuan yang ditalak dan belum digauli? Paham ya? Ini ahibati hafizakumullah taala. Ya, di dalam apa namanya? Layar risalah penting untuk muslimah bagian yang ke-9. Ini pertemuan yang ke-9. Baik. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala berkata, ala aqwal, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, beberapa pendapat. Ahaduha, ya, yang pertama, annahu tajibul mut'ah li kulli mutallaqah, wajib diberikan hadiah setiap wanita yang ditalak, ya, berdasarkan keumuman ayat surat Al-Baqarah ayat 142. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Yang artinya, dan wanita-wanita yang ditalak memiliki perhiasan pemberian dengan cara yang baik, dan ini adalah hak yang wajib dilakukan atas orang-orang yang bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Ahzab ayat 82, ya ayyuhal nabiyyu qul li azwajika إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, jika kalian menginginkan keindahan dunia dan perhiasannya, maka marilah ke sini. Aku talak kalian dan aku kasih hadiah kepada kalian. Dan aku talak kalian dengan cara talak yang baik. Ya, ini pendapat yang pertama. Setiap wanita yang ditalak berhak untuk mendapatkan hadiah dari suaminya. Waqad kunna mafruzan lahunna madkhulan bihinna. Dan padahal mereka adalah sudah disebutkan maharnya dan sudah digauli. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hadiah bagi wanita yang ditalak dari suaminya yang mentalaknya bukan hanya khusus bagi wanita yang belum digauli, tetapi bagi wanita yang sudah digauli pun, bagi wanita yang sudah diberi mahar pun, maka menurut pendapat yang pertama ini diberikan hadiah oleh mantan suaminya yang mentalaknya. Dan ini termasuk perbuatan baik seorang suami terhadap istrinya, seorang suami terhadap mantan istrinya lebih tepat. Baik. Wa ana qawlu Sa'id ibn Jubair wa Abil Aliyah wal Hasan al-Basri wa huwa ahadu qawlai Syafi'i wa minhum man ja'alahu al-jadid as-sahih. Dan ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair dari kalangan tabi'i, Abul Aliyah dari kalangan tabi'i, Al-Hasan al-Basri dari kalangan tabi'i, dan ini adalah salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Dan di antara mazhab Imam Asy-Syafi'i, para ulamanya menjadikan bahwa ini adalah salah satu pendapat yang baru dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dari mazhab atau pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini pendapat yang pertama, bahwa hadiah berhak wajib diberikan oleh suami yang mentalak kepada istrinya yang ditalak. Al-qawl tsani, pendapat yang kedua, annaha tajibu lil mutallaqah idza tulliqat qabla al-masis wa in kanat mafruzan laha. Pendapat yang kedua bahwa wajib hadiah diberikan kepada wanita yang ditalak sebelum dipegang digauli. Nah, karena hadisnya ayatnya seperti itu. Ya, sebelum digauli, meskipun sudah disebutkan maharnya. Dalil yang menunjukkan akan pendapat yang kedua ini adalah surat Ahzab ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fakama lakum 'alayhinna min 'iddah tat'tadunha wa matti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila. Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita beriman, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian gauli mereka, sebelum kalian sentuh gauli mereka. Nah, nanti ada permasalahan. Apakah yang dimaksud sentuh di sini kalau misalkan mereka sudah berduaan dalam kamar? Kan tidak tahu. Maka wallahu alam yang dimaksud adalah sebelum digauli, masuknya ember ke dalam sumur, masuknya kemaluan ke dalam kemaluan. Meskipun kemudian famalakum alaihim min iddatin ta'tadunaha, maka kalian tidak memiliki atas mereka iddah yang kalian hitung sebagai iddah, maka berikanlah kepada mereka hadiah dan talaklah mereka dengan talak yang baik. Ya, Imam Syu'bah Ibn Hajjaj, Qatadah bin Da'amah Sadusi, Sa'id bin Musayyib, wa Imam Tabi'i mengatakan nasakhat hadhihi al-ayatu allati fil Ahzab allati fil Baqarah. Surat Al-Ahzab ayat 94 menghapus hukum surat Al-Baqarah ayat 142. Ya. Jadi menurut pendapat yang kedua bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya berhak mendapatkan dia, dia adalah wanita yang belum digauli. Adapun menurut surah Al-Baqarah ayat 142, wanita yang ditalak oleh suaminya meskipun sudah digauli, sudah diberikan mahar, maka tetap mendapatkan hadiah. Nah, surat Al-Ahzab ayat 94 menghapus hukum surat Al-Ahzab di surah Al-Baqarah ayat 142 menurut pendapat yang kedua ini. Kemudian dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwa Abu Usaid Sahal bin Sa'ad dan Abu Usaid
1: Kedua-duanya berkata, tazawwaja Rasulullah SAW Umaymah binti Syarahil. Rasulullah SAW menikahi Umaymah binti Syarahil. Falamma udkhilat alaihi basata yadahu ilaiha faka'annama karihat dhalik.
0: Ketika Umaymah dimasukkan ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka basata yadahu ilaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulurkan tangannya kepada Umaymah tersebut. Maka seakan-akan Umaymah benci dengan perbuatan tersebut.
1: Fa'amara Aba Usaid an yujahhizaha wa yaksuha thawbaini raziqayaini.
0: Maka pada saat itu Umaymah ditalak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Usaid untuk mengembalikannya dan memberikan hadiah kepadanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum digaulilah wanita yang berhak mendapatkan hadiah kalau ditalak oleh suaminya. Ya, perhatikan baik-baik. Sebelum digaulilah wanita yang diberikan hadiah oleh suaminya kalau ditalak sebelum digauli.
1: Wal qawlu tsalits anna al muta'ata innama tajibu lil mutallaqah idza lam yadkhul biha.
0: Dan pendapat yang ketiga bahwa hadiah wajib diberikan kepada seorang wanita yang ditalak jika belum digauli.
1: Walam yufrad laha, dan jika belum disebutkan maharnya.
0: Nah ini ya, kalau pendapat kedua tadi hanya jika belum digauli, sedangkan maharnya sudah disebutkan. Tetapi kalau pendapat yang ketiga ini, jika belum digauli dan belum disebutkan maharnya.
1: Fa in kana qad dakhala biha wajab laha mahru mithliha in kanat mufawwadhah.
0: Kalau seandainya sudah menggaulinya kemudian ditalak, maka wajib baginya untuk diberikan kepadanya mahar yang sudah disebutkan jika memang diberikan.
1: Wa in kana qad farada laha wa talaqa qabla ad-dukhul wajaba laha alaihi syatruhu.
0: Dan kalau seandainya sudah disebutkan maharnya, ya, dan dicerai sebelum digauli, maka wajib untuk membayar setengah dari maharnya. Wajib untuk membayar mahar setengah dari maharnya.
1: Fa in dakhala biha istaqarra al-jami'.
0: Kalau seandainya sudah menggaulinya, maka tetap seluruhnya.
1: Wa kana dzalika 'iwadan laha anil mut'ah,
0: dan yang demikian itu adalah gantian untuk si perempuan tersebut dari hadiah.
1: Wa innamal musabatu allati lam yufrad laha wa lam yadkhul biha fa hadhihi allati dallat hadhihi al ayah al karimah ala wujub muta'atiha.
0: Dan sesungguhnya hadiah diberikan apabila belum ditentukan maharnya, kemudian juga belum digauli, maka ayat inilah yang menunjukkan wajib memberikan hadiahnya. Dan inilah pendapat Ibnu Umar, Imam Mujahid, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Imam Mujahid rahimahullah taala. Dan wa minal ulama man istahabbaha li kulli mutallaqatin mimman 'adal mufawwadha al-mufariqa qabla ad-dukhul wa hadha laysa bimunka. Wa hadha laysa bibankur wa 'alayhi tahammala ayatu at-takhir fil ahzab. Walihada qala ta'ala wal mutaqat mata'am bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
1: Dan di antara ulama ada yang mau menganjurkan setiap wanita yang ditalak wajib diberikan nafkah, wajib diberikan hadiah selain yang meminta dicerai, ya, sebelum digauli.
0: Maka tidak masuk ke dalam ayat ini.
1: Intinya, hibati hafizakumullahu ta'ala, di antara ulama ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat demikian, yang berpendapat demikian. Maka pada saat itu, ya, wallahu alam, yang sesuai dengan Al-Quran adalah bahwa seorang wanita yang ditalak berhak mendapatkan hadiah, atau dianjurkan untuk mendapatkan hadiah dan dianjurkan bagi mantan suaminya memberikan hadiah apabila ditalak sebelum digauli. Ya. Dan sebelum disebutkan maharnya. Tetapi apabila sudah disebutkan maharnya, maka baginya mendapatkan setengah dari mahar tersebut. Kalau seandainya ditalak sesudah akad sebelum digauli. Bisa enggak ini terjadi? Ini pertanyaan. Bisa enggak ini terjadi? Saya terima nikahnya fulan binti fulan dengan maharnya sekian. Setelah itu dia talak. Fulanah binti fulan tersebut, dia talak. Bisa enggak ini terjadi? Oh, bisa, sangat bisa sekali. Baik sebabnya karena mungkin dia tahu aibnya, atau sebabnya karena sang laki-laki tersebut dia mewakilkan kepada seseorang, ya, pernikahannya. Kemudian setelah beberapa lama laki-laki tersebut kan belum menggaulinya, maka dia ternyata lebih memilih kepada perempuan yang lain, maka dia talak dulu ini, dia nikah yang ini. Nah, bisa saja, bisa, ya. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Di sini terdapat pelajaran yang menjadi inti dari petunjuk Al-Qur'an untuk berbuat baik kepada wanita adalah terdapat pelajaran, yaitu memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak. Memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak. Dengan catatan tadi, sebelum digauli. Kalau sudah digauli, maka pada saat itu dia tetap memberikan nafkah kepada istri yang sudah ditalak selama masih dalam masa iddah, 3 kali haid. Kalau sudah lepas masa iddah, maka pada saat itu tidak ada lagi nafkah dari suami, karena berarti dia talak bain, talak yang bain sughra, yang sudah terpisah tetapi masih kecil. Kenapa masih kecil? Karena masih boleh dirujuk, tapi dengan syarat merujuknya dengan nikah kembali. Ya, ini sisi petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Ya, sekarang ahibati hafizakumullah taala, saya ingin membicarakan tentang menafkahi, hukum menafkahi istri bagi para lelaki. Ya, karena ini banyak terjadi di tengah masyarakat akan pelalaian kewajiban dari para suami dalam perihal menafkahi istrinya. Jadi kalau tadi kan petunjuk Al-Quran memberikan nafkah, hadiah kepada istrinya meskipun yang sudah ditalak. Meskipun yang sudah apa? Ditalak, asalkan belum digauli dan belum disebutkan maharnya. Adapun kalau seandainya sudah digauli dan sudah disebutkan maharnya, maka pada saat itu sang istri juga berhak mendapatkan hadiah nafkah dari suaminya selama masih dalam masa iddah. Kalau seandainya di luar masa iddah, maka pada saat itu dia tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Ya, bisa dipahami itu ya. Baik, sekarang saya akan membicarakan tentang nafkah. Termasuk hak istri dan kewajiban suami adalah sang suami menafkahi istrinya. Sang suami menafkahi istrinya, dan ini termasuk di dalamnya makanan, minuman, pakaian, apalagi tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ya, ini disebutkan oleh Allah dalam surat Thaha ayat 118-119. Innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadhma'u fiha wala tadhha. Ya, artinya sesungguhnya engkau memiliki agar dia istrimu tidak boleh lapar, maksudnya diberi makan di dalamnya, dan tidak boleh telanjang, maksudnya diberikan pakaian, dan tidak boleh haus, maksudnya diberikan minuman, dan tidak boleh wala tadhha, dan tidak boleh tidak berumah, yaitu harus ada rumah. Nah, ini nafkah wajib bagi seorang suami atas istrinya, ya. Kemudian juga para ulama mengatakan, dan seluruh apa saja yang diperlukan oleh istri, ya, yang diperlukan oleh istri, disebutkan di dalam kitab Bada'i Ussana'i. Qala al-fuqaha, para ahli fikih berkata, innahu yalzamu lizawjah nafaqatal khadim in kana az-zawju musiran. Maka sesungguhnya wajib bagi istri untuk memberikan nafkah kepada pembantunya meskipun sang suami adalah kaya raya. Wa kanatil mar'ah mimman tukhdamu fi baiti abiha mathalan. Dan dahulu ketika seorang perempuan di rumah orang tuanya, dia yang dilayani. Wala takhdimu nafsaha likaunha min dzawil aqdar, dan dia tidak melayani dirinya karena dia termasuk orang yang kaya. Au maridah, atau karena dia orang sakit. Li'anna mu'minal mu'asyarah bil ma'ruf, karena ini termasuk daripada kelakuan yang baik. Wal khadimu huwa man yahillu lahu an-nazara ila al-mar'ah, dan pembantu dia adalah seorang yang boleh melihat kepada seorang perempuan. Bi'an yakuna mar'ah au dza rahimin muharram mahram, seperti pembantu tersebut berkelamin perempuan atau juga yang merupakan rahim dari si istri. Li'anna al-khadima yalzamu al-makhdum fi aghlabi ahwalihi, karena yang namanya pembantu senantiasa bersama-sama dengan majikannya dalam kebanyakan keadaannya. Fala yaslam minan nazar, maka tidak terlepas dari melihat kepada pembantu tersebut. Baik, sekarang kita ambil dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Ya, perhatikan baik-baik wahai para suami. Anda pemimpin keluarga, berarti Anda wajib memberikan nafkah kepada istri. Anda orang yang dimuliakan oleh Allah, maka berarti Anda wajib memberikan nafkah kepada istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki pemimpin bagi para perempuan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian mereka dibandingkan lainnya, dan dengan sebab Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Maka bisa diambil garis merah di sini, benang merah di sini. Pemimpin para lelaki akan benar-benar memimpin keluarga, kepemimpinannya kuat sesuai dengan kuatnya nafkahnya kepada istrinya. Ya, ingin tidak diremehkan oleh istrimu, maka nafkahilah istrimu. Ingin tidak diacuhkan perkataanmu, maka nafkahilah istrimu. Ingin senantiasa perintahmu ditaati, laranganmu dijauhi, maka nafkahilah istrimu. Ya, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para laki pemimpin bagi para perempuan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka. Sebesar nafkah yang Anda berikan kepada istri Anda, sebesar itu pula kepemimpinan Anda terhadap para perempuan. Ya. Sebesar itu pula kepemimpinan Anda terhadap para perempuan. Lihat dalil sekarang, dari dalil akan wajibnya nafkah, ya. Ini jangan sampai kejadian nih, seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan, setelah dicicipi sebulan dua bulan kabur dia. Tidak tahu lagi rimbanya di mana. Ya. Tidak menafkahi lahir dan batin. Ini kasihan para perempuan muslimah kalau begitu. Ya, harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, dalil tentang wajibnya memberikan nafkah terhadap istri berdasarkan Al-Quran dulu. Firman Allah surat At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusra. Hendaknya seorang suami menafkahi istrinya yang mempunyai keluasan sesuai dengan keluasannya, dan yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Ayat ini surat At-Talaq ayat 7 terdapat pelajaran, beberapa pelajaran. Pertama, kata-kata liyunfiq di situ lam lamul amr, lam perintah, dan ini menunjukkan perintah wajibnya, perintah untuk memberikan nafkah kepada istri, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Al-aslu fil amri yadullu alal wujud. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkannya dari wajib menjadi sunnah. Tapi tidak ada dalil di sini. Berarti wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Pelajaran kedua, yaitu nafkah sesuai dengan kemampuan siapa? Suami. Bukan sesuai dengan kemauan istri. Ingat itu baik-baik, wahai para istri. Nafkah sesuai dengan kemampuan suami, bukan dengan kemauan istri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda memberikan harta kepada manusia. Ada yang diluaskan rezekinya oleh Allah, ada yang pertengahan, ada yang menengah ke bawah. Makanya Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Pelajaran yang ketiga dari ayat ini adalah seorang suami semestinya dia harus terus berusaha mengais rezeki agar tetap bisa menafkahi istrinya, dan tidak boleh putus asa, dan tidak boleh merasa berat saat menafkahi istrinya. Kenapa? Karena dia menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani kecuali dengan apa yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Pelajaran selanjutnya adalah khusus kepada Anda wahai para suami. Iya, Anda yang sekarang nonton saya. Anda wahai para suami, ingat itu baik-baik. Bahwasanya saat Anda mencari rezeki, maka apabila ada kesulitan, pasti setelah itu ada kemudahan. Jangan pernah putus asa, tetaplah bertawakal kepada Allah. Karena Allah telah menjanjikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Setelah Allah akan menjadikan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Pelajaran yang keempat dari hadis ini, dari ayat ini, yusran ada fathatain yang menunjukkan kepada kata nakirah. Kata nakirah belum ditentukan jenisnya apa dan siapa. menunjukkan kepada keumuman. Maksudnya Allah akan memberikan setelah kesulitan kemudahan yang banyak, yang umum, asalkan tetap berusaha, jangan putus asa, jangan menuduh Allah tidak adil dan semisalnya. Isran, kemudahan yang banyak, kemudahan dari sisi mana saja. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah seorang perempuan muslimah, istri hendaknya senantiasa lebih bersabar dengan nafkah suami. Ya, lebih bersabar dengan nafkah suami. Kemarin saya kajian ada yang bertanya begini. Ustadz, bagaimana sikap seorang istri yang suaminya ya masih kurang berkecukupan menafkahi istri dan anak-anaknya? Maka jawabannya adalah bersabar. Yang lebih aneh dalam pertanyaan tersebut adalah, Ustadz, sepertinya enak untuk bersuamikan orang Arab yang berada di Dubai misalkan, yang mereka itu kaya raya. Jadi si istri tinggal ongkang-ongkang di rumah, shopping, kemudian makan, minum, terserah dia, karena sudah dijamin oleh suaminya. Maka saya katakan, kebahagiaan bukan hanya diukur dengan harta duniawi. Kebahagiaan ada pada hati. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa al-ghina an kathrati al-arum, walakin al-ghina ghina an-nafs." Bukanlah kebahagiaan itu dengan banyaknya materi, akan tetapi kebahagiaan, kecukupan adalah pada hati, pada jiwa. Ya, ini. Maka pelajaran menarik dari ayat ini, seorang istri harus bersabar dengan nafkah dari suaminya. Karena apabila nafkah suaminya tersebut pas-pasan atau bahkan kurang, dan itu yang banyak terjadi, padahal sudah cukup. Karena kurang merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka pada saat itu berlapang dadalah. Karena Allah tidak membebani suami dengan apa yang dimaui oleh istri. Allah membebani suami dengan nafkah yang disanggupi oleh suami. Perhatikan baik-baik. Allah tidak membebani suami dengan apa yang dimaui oleh istri, tetapi Allah membebani suami dengan nafkah apa yang disanggupi oleh suami. Yang penting memberi nafkah. Yang penting dia bekerja, berusaha memberi nafkah. Beda hal kalau seandainya dia pengangguran berat, proletar, tidak punya pekerjaan, maka ini lain hal, ya. Tetapi yang kita bicarakan adalah suami yang memberi nafkah, meskipun nafkahnya mungkin pas-pasan ataupun kurang, maka pada saat itu sang istri lebih bersabar di dalam hatinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 233 tentang wajibnya nafkah suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan kewajiban atas ayah adalah memberikan rezeki kepada istri, memberikan pakaian kepada istri dengan cara yang baik, dan seseorang tidak dibebani kecuali dengan kemampuannya. Lihat, Allah mengulang ayat ini, sama maknanya. Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Ayat ini menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Ayat selanjutnya surah At-Talaq ayat 6, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhana hamlahum. Kalau seandainya istri-istri tersebut dalam keadaan hamil, maka berikanlah nafkah kepada istri-istri tersebut sampai mereka melahirkan. Ini menunjukkan kalau suami ingin mencerai istrinya, maka wajib si suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.
0: ya. Meskipun sang istri sedang dalam keadaan hamil dan sudah dicerai, wajib memberikan nafkah sampai dia melahirkan. Nah, ayat ini kata para ulama dalilun ala wujubin nafkah ala al-mutallaqatil hamil, dalil yang menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada seorang istri yang dit-

hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebentar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa." Takutlah kepada Allah di dalam perbuatan kalian terhadap para istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah kepada Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalamatillah, dan kalian menghalalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik. Tadi hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan para istri kalian memiliki hak atas kalian wahai para suami, rezeki dan pakaian dengan cara yang baik. Ini menunjukkan bahwasanya hak istri dinafkahi oleh suami, ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Amr bin Ahwas. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika haji wada. Haji wada ini kedudukan hadisnya kuat karena setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Haji wada pada tahun ke-10 dari Hijriah. Ya, ke-10 dari Hijriah di bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Ya. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kedudukan hadisnya kuat. Karena setelah itu Nabi Muhammad SAW meninggal. Tidak ada penghapus dari hukum tersebut, itu maksudnya. Yang jelas Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala innalakum 'ala nisa'ikum haqqan." Ketahuilah, sesungguhnya kalian wahai para suami memiliki hak atas istri kalian. Dan istri kalian wali nisa'ikum 'alaikum haqqan. Dan istri-istri kalian memiliki hak atas kalian. Fa amma haqqukum 'ala nisa'ikum. Adapun hak suami, hak kalian wahai para suami atas istri-istri kalian adalah fala yuti'na furushakum man takrahuna. Jangan sampai seorang yang kalian benci, jangan sampai istri membiarkan seorang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Istri membiarkan seorang yang kalian benci untuk tidur di atas kasur kalian. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahuna. Dan jangan sampai seorang istri mengizinkan seorang yang kalian benci masuk ke dalam rumah kalian. Ini hak suami atas istri. Wa haqquhunna 'alaikum. Tetapi ingatlah, hak istri atas kalian wahai para suami adalah antuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Hendaknya kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri kalian di dalam perihal pakaian mereka dan makanan mereka. Pakaian mereka dan makanan mereka. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ada sebagian lelaki yang sangat buruk sifatnya. Suka makan di luar rumah dengan makanan yang paling baik, paling lezat, di rumah makan mewah, tetapi sangat bakhil terhadap istrinya. Ya. Kemudian hadis yang ketiga dari tadi hadis diriwayatkan oleh Amr ibn Ahwas, sahabat Nabi Amr ibn Ahwas radhiyallahu an. Sekarang hadis dari Muawiyah bin Haidah. Beliau bercerita, aku berkata, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina 'alaihi?" Wahai Rasulullah, apa hak istri kita atas kita para suami? Maka Rasulullah SAW mengatakan, hak istri adalah antut'imaha idha ta'imta. Kamu memberikan makan kepada istrimu jika kamu makan. Wa taksuha idha kasaita. Kamu memberikan pakaian kepada istrimu jika kamu berpakaian. Wa la tuqabbihil wajha. Jangan sampai

0: memburukan wajahnya. Wala tadrib, dan jangan sampai memukulnya. Maksudnya memukul wajahnya. Ini menunjukkan ahibbati hafizakumullahu ta'ala bahwasanya seseorang wajib, ya, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ya, istrinya. Kemudian ahibbati hafizakumullahu ta'ala, dan banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Kemudian ada perkataan menarik disebutkan di dalam kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Baghawi. Qala Abu Sulaiman Al-Khattabi, Abu Sulaiman Al-Khattabi berkata, "Fi hadza ijabun nafaqah wal kiswati laha." Di dalam hadis-hadis tadi menunjukkan wajibnya memberikan nafkah dan pakaian untuk istri. Wa huwa ala qadri wus'i az-zauj. Dan nafkah tersebut sesuai dengan kemampuan suami. Wa idza ja'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan laha. Dan apabila dijadikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak atas istrinya, fa huwa lazimun hadar. Maka wajib untuk diberikan segera. Wajib untuk diberikan oleh suami, baik suami hadir di tempat atau gaib. Wajib diberikan oleh suami, baik suami hadir di tempat bersama istrinya atau gaib, yaitu safar. Fa illam yajid fi waqtihi kana daynan alayhi kasairil huquqil wajibah. Kalau seandainya suatu saat suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka itu adalah hutang atas suami. Lihat, perhatikan para suami. Hutang atas suami. Kalau seandainya sebulan Anda tidak kasih kepada istri nafkahnya, maka itu berarti hutang atas Anda, wajib dibayar seperti hak-hak lainnya. Sawa'un farada laha al-qadhi 'alayha ayyama ghibati aw lam yufrid. Baik itu diwajibkan oleh hakim atau tidak diwajibkan oleh hakim, tetap dinyatakan sebagai hutang. Ada Anda di sisinya atau Anda tidak ada di sisinya. Anda seorang pelaut, wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Kalau seandainya meskipun Anda sedang di atas kapal, tidak bersama istri, wajib memberikan nafkah kepada istrinya, ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, "Kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yaqut." Cukup seorang dikatakan sebagai berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang dinafkahinya. Kita akan lanjutkan tentang nafkah ini, belum selesai karena waktu sudah habis. Insyaallah saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, perhatikan, kita akan lanjutkan pada perkara nafkah, belum selesai. Karena banyak kejadian seorang istri minta cerai kepada suaminya gara-gara dia tidak dinafkahi. Maka harus dikenalkan kewajiban terhadap suami, bahwa wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya beserta dalil-dalilnya dan juga perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Wallahu a'lam. Naam, silahkan kepada saudara Ari.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas pelajaran di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan kita untuk memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ikhwat al-islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silakan di 0218236543 sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan hamba Allah di Jakarta.
1: Silakan hamba Allah di Jakarta.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ya, dikecilkan ya terlebih dahulu ibu suara televisi atau radionya sehingga tidak feedback suaranya kembali ke sini. Ya.
2: Ya. Jika saya seorang istri sudah hampir 5 tahun tidak pernah dijauhi oleh suami. Terus tapi saya masih dinafkahi secara lahir ya untuk saya sama anak saya. Tapi suami sudah pernah beberapa kali mental saya, tapi saya tidak mau diceraikan. Apakah itu sebenarnya saya secara agama sudah bercerai, dan apakah suami masih harus lagi menafkahi saya jika secara agama saya sudah diceraikan, karena saya sudah bertahun-tahun, sudah hampir 5 tahun saya tidak pernah digauli gitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
3: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada ibu yang sudah bertanya, dan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama Allah yang husn, sifat-sifatnya ulia. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Adapun jawabannya, sebelum saya jawab, yang pertama, adukan masalah ini ke pengadilan. Dan ini adalah warisan, kebiasaan warisan yang saya dapatkan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin, Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr Al-Abbad hafizahullahu taala, yang saya pernah duduk 5 tahun di hadapan beliau mengaji kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan At-Tirmidzi. Beliau sering ditanya tentang permasalahan rujuk talak nikah, maka beliau katakan raji'il mahkamah, maka tanyakanlah perkara tersebut ke pengadilan agama. Ya, sehingga apa yang ada pada diri ibu, status ibu yang bertanya itu benar-benar terselesaikan secara hukum dengan pasti dan mengikat. Karena ketika ada keputusan di pengadilan, maka pada saat itu berarti ibu statusnya bisa ditetapkan dengan pasti, sehingga ibu mempunyai hak untuk memilih atau tetap pada pasangannya. Akan tetapi saya ingin menjawab secara hukum yang sudah kita dengar secara ilmu perceraian dari pertanyaan yang sudah kita dengar. Jika seorang suami tidak menggauli istrinya di atas 4 bulan, maka pada saat itu sang istri berhak untuk menggugat cerai. Sang istri berhak untuk menggugat cerai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ila, yaitu seorang suami yang tidak menggauli istrinya lagi. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'in tarabbusu arba'ati ashhur. Kepada orang-orang yang mengila istrinya. Ila adalah seorang suami yang mengatakan bahwa saya tidak akan menggauli kamu lagi. Maka diberi tangguh 4 bulan lamanya. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamut talaqa fa innallaha samiun alim. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, suami ini kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi jika mereka berazam, berhati, bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ini menunjukkan bahwa suami batasannya tidak menggauli istri hanya 4 bulan. Pada saat itu, meskipun seorang istri mendapatkan nafkah lahir, tetapi tidak mendapatkan nafkah batin, maka dia berhak untuk menggugat cerai suaminya jika sang istri setuju mau menggugat cerai suaminya. Tetapi jika sang istri tidak mau menggugat cerai suaminya, berarti dia sudah menggugurkan salah satu hak yang dia miliki dari suami. Karena ada sebagian perempuan yang seperti itu, dia maunya dia cuma dinafkahi saja. Ya, tidak mau digauli, enggak mau punya anak juga. Dan ini tentunya dua-duanya keliru. Kenapa? Karena pernikahan dalam Islam bukan tujuan hanya materi duniawi, akan tetapi juga dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apakah saya tetap berhak mendapatkan nafkah? Maka jawabannya, selama belum ada kata cerai dari sang suami, maka pada saat itu Anda adalah istri sahnya dan tetap berhak untuk mendapatkan nafkah.
0: tapi dia tidak mengakui saya Ustaz, dan beberapa kali sudah mengungkapkan ingin mencerai. Nah, inilah yang saya katakan, adukan permasalahan Anda ke pengadilan, karena nanti di pengadilan akan didatangkan saksi, akan didatangkan bukti, maka akan keluar hukum yang pasti yang mengikat, sehingga Anda mempunyai status sosial, apakah masih istri seseorang dengan sah, ataukah Anda sudah terlepas dari genggamannya sebagai seorang istri. Wallahu'alam.
1: Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali untuk Anda yang menghubungi kami via telepon. Silahkan di 0218236543. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
4: Saya Mbak Abu di Batam.
1: Silakan.
4: Saya mau tanya ini Pak Ustaz. Tadi kan seorang istri yang didolimi. Sekarang ini ada seorang suami. Dia itu karena istrinya itu gimana ya? Dia itu sangat dolim sama suaminya. Sampai suaminya itu takut mau jumpa sama ibunya aja harus izin. Dan pokoknya nggak peduli sampai inilah, saking takutnya sama istrinya, sehingga kadang-kadang pokoknya nggak dilihat itu kurang bagus lah gitu. Dan suaminya tuh saking takutnya, tapi dia cinta sekali sama istrinya itu.
1: Ini saking, istrinya zalim atau suaminya penakut atau gimana ibu? Zalimnya itu seperti apa?
4: Iya. Istri begini.
1: Iya, dijelaskan ya bu ya.
4: Dulu waktu mau menikah itu. Suami itu dikirain kaya.
1: Oh.
4: Rupanya setelah menikah suaminya miskin.
1: Terus.
4: Jadi akhirnya dia pokoknya dia itu kayak orang balas dendam gitu.
1: Oh.
4: Dan akhirnya dia itu kepekerjaan pun istrinya yang nyariin, gaji yang nyariin istrinya semua ini. Tapi nanti gaji itu semua masuk ke tempat istrinya, dan orang tua itu ibaratnya dia nggak peduli sama orang tuanya.
1: Yeah.
4: Sampai ya yeah. Pokoknya begitulah. Seperti ini, apakah istri seperti ini, apakah bagaimana gitu penglihatan dengan anaknya itu tidak
1: baik
4: tapi sama orang tua gitu.
1: Baik ibu ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati hayyakumullahu taala. Salah satu hak seorang suami terhadap istrinya adalah seorang suami perintah-perintahnya ditaati oleh sang istri. Sang istri wajib untuk taat kepada suaminya, ya, dan tidak boleh menyakiti hati suaminya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, Al-Bazzar dalam kitab Kashful Astar, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Al-Bayhaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seorang istri tidak akan diterima, la yanzurullahu limra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghdi anhu. Allah tidak melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan dia tidak bisa hidup tanpa suaminya. Maksudnya sangat memerlukan suaminya. Dalam hal ini, dalam hadis ini menunjukkan bahwa istri tercela dan termasuk dosa besar yang tidak bersyukur dengan keadaan suaminya, terutama suaminya dahulu adalah seorang yang menafkahinya, memberikan rezeki kepadanya, nafkah kepadanya. Ternyata Allah menguji suami ini dengan penurunan ekonominya atau kemiskinan yang didapati oleh suami ini. Maka sang istri pada saat itu tetap wajib untuk dia menjaga perasaan suaminya. Asalkan sang suami masih bekerja, memberikan nafkah, maka dia tidak boleh meremehkan suaminya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا.
3: Yang artinya, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali istri-istri suami tersebut dari para bidadari berdoa kepada Allah, jangan engkau sakiti suamimu, semoga Allah menghancurkanmu. Sesungguhnya suamimu hanyalah tamu sebentar di tempatmu, tidak beberapa lama lagi dia akan berpisah denganmu dan berkumpul dengan kami. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri tidak diperbolehkan untuk menyakiti suaminya. Bahkan dalam riwayat yang lain, bahwasanya seorang istri yang terbaik adalah yang berkata kepada suaminya, La anamu wa la amghadu aynaya hatta tarza. Aku tidak akan bisa tidur, tidak akan bisa memejamkan mataku untuk tidur sampai engkau memaafkan kesalahanku. Maka diharamkan bagi seorang istri meremehkan suaminya, diharamkan bagi seorang istri merendahkan suaminya, terutama seperti yang saya ungkapkan tadi, apabila seorang suami menafkahi istrinya dengan baik. Maksudnya dengan baik di sini maksudnya adalah dia tetap menafkahi, dia tetap bekerja untuk menafkahi istrinya, meskipun kadang-kadang nafkahnya sederhana, nafkahnya bahkan mungkin kurang, tetapi dia tetap menafkahi anak istrinya dan tetap bertanggung jawab kepada anak istrinya. Wallahu a'lam. Naam.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat, ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Ustaz. Salah satunya pertanyaan yang akan kami bacakan, Assalamualaikum Ustaz, mengenai nafkah kepada istri dan anak-anak. Sampai usia berapakah seorang suami itu wajib menafkahi istrinya? Nah, apabila di usia senja, kami di atas 60 tahun, masih Allah berikan kesempatan hidup bersama. Istri ada dan anak-anak juga sudah dewasa dan sudah berkeluarga dan sudah mempunyai cucu, bahkan saya. Mereka sudah pada mandiri. Dan apakah kewajiban anak-anak apabila kedua orang tua tidak memiliki penghasilan di usia senja? Silakan Ustaz.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Perlu diingat baik-baik bahwasanya nafkah seorang suami terhadap istrinya adalah min akad hukukiz zaujah, termasuk hak yang paling ditekankan terhadap suami untuk diberikan kepada istrinya. Ya, dan ini hak berlaku selama mereka menjadi suami istri, selama mereka masih hidup wajib memberikan nafkah. Kalau seandainya seorang suami tidak mampu lagi untuk bekerja karena sangat tua, maka pada saat itu anaknya yang wajib menafkahi ibunya. Anaknya yang wajib menafkahi ibunya. Karena kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Ya, pada saat itu anaknya lah yang wajib menafkahi istri bapaknya, yaitu ibunya dalam hal ini. Dan juga menafkahi bapaknya karena bapaknya mungkin sudah sangat tua tidak sanggup untuk mencari nafkah lagi. Tetapi asal hukumnya seorang suami wajib menafkahi istrinya selama hidup sang istri dan selama dia mampu untuk menafkahi istrinya. Ya, selama dia mampu untuk menafkahi istrinya. Nah, wallahu a'lam. Nah.
1: Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya nampaknya juga menjadi pertanyaan penutup di perjumpaan kita dari saudari kita Ummu Sofia di Tangerang. Assalamualaikum Ustaz, semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah. Ustaz, jika suami kerja beda pulau, sekarang ingin cerai dari istri, sudah mendaftarkan di pengadilan agama, tapi sang istri tidak mau dicerai walaupun suami sudah selingkuh dan tidak menafkahinya. 3 bulan belakangan ini. Nah, mohon diberikan solusi dan penjelasannya. Silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang bertanya diberikan berkah, yang solusi yang berkah di dalam permasalahannya, dan juga seluruh kaum muslimin. Maka jawabannya adalah hak cerai ada pada suami. Kalau suami tidak selingkuh, kalau suaminya baik, menafkahi istrinya, kemudian dia tidak ada permasalahan dengan istrinya, tapi dia ingin mencerai istrinya, maka itu hak suami. Maka pada saat itu, apabila suami ingin mencerai istrinya, itu hak suami. Ya, hak suami. Masalah suami zalim atau tidak zalim, itu lain urusan. Tetapi kita sekarang berbicara tentang hak suami. Hak suami adalah mencerai istrinya, merujuk istrinya. Kalau seandainya istrinya mampu, mau. Ya. Maka pada saat itu, saya nasihatkan kepada istrinya, duduk baik-baik dengan sang suami. Kalau seandainya dia mau rujuk, maka ini yang terbaik. Tapi kalau seandainya dia bersikeras untuk cerai, maka itulah ujian bagi seorang istri. Ya, itulah ujian bagi seorang perempuan. Maka bersabarlah dan berdoalah kepada Allah agar bisa tabah dan diberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Demikian ikhwatal Islam a'azakumullah, program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustaz Ahmad Zainuddin LC Hafidhullah Ta'ala. Semoga apa yang telah antum simak dapat bermanfaat. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: أكن بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
1: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
5: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
6: Allah murka dengan riba.
7: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin.
8: Setiap pinjaman yang ada kelebihannya,
9: kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top up jadi 350.
8: Sebelum syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
10: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
11: Fa'danu fi harbi minallahi wa rasul.
10: Perang sama Allah.
12: Perang melawan Allah dan Rasul.
13: Sudah ditarik fatwa oleh dir kolektor Garbi Ali.
14: Fa'in lam taf'alu fa'danu fi harbi minallahi wa rasulih. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
15: فلعن الرسول صلى الله عليه وسلم
8: آكل الربا وموكله وكاتبه
16: menjadi penulis. Hati-hati kau, yang kau tulis adalah akad riba.
8: Wasyahidaihi
16: lah.
8: Wakalahum sawaun.
16: Sama dosanya.
8: Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
17: Satu dirhamnya riba itu bakal seluas sama dengan 36 kali berzina.
8: Lalu kita merasa rela
18: dan kita melakukan riba,
8: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم

صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang

begitu berbakti. Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala ya menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini, harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaskhi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab,
wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi dalam mimpi.

0: Sapinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sembulah yang kering, ada sembulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir, dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir, dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel, sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel, di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti fakhdhifihi fil yammi, falyulqihi al-yammu bis-sahil ya'khudhu 'aduwwu li wa 'aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin memelihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Po.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, sebagai manusia yang banyak berinteraksi dengan manusia yang lainnya, pasti semua kita pernah mengalami kezaliman dari orang lain kepada kita, kejahatan, ya, konspirasi, dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikan. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajir yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji, maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel, lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allahu Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allahu Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahu Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan, maka dosamu akan diampuni, maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu, dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Bagaimana bisa dijadikan musyrik kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
0: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik.
5: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
0: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
6: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
0: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
7: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
9: Musik membuat orang lalai, jemaah.
10: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul
6: sallallahu alaihi wasallam.
7: An Abi Musa radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
8: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam rumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh Abu al-As bin Rabi' dia datang meminta dirimu kalaulah kiranya sudi menjadi istrinya. Zainab terdiam. Maka Rasulullah paham Zainab ridha jikalah Abu al-As bin Rabi' yang merupakan anak daripada bibinya menjadi suaminya. Karena dalam Islam seorang perempuan perawan begitu malu yang begitu besar meliputi dirinya, sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani, dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa anzir ashiratakal aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur, tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya Abul As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abul As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abdul As bin Rabi? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abul As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan oleh orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubra. 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abi Talib. Di antara mereka berangkatlah Abul As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy, kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abul As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abul As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak, di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena rantai ini bukan sembarang rantai. Dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abul As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, aku kembalikan kepada kalian. Kalau Allah kalian izin, sudilah kiranya Abul As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebiasaannya dengan rantai ini. Wallah, ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW dibebaskanlah Abul As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abul As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu yakni Rasulullah SAW membisikkan ke telinga Abul As. Dia katakan, wahai Abul As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara, mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abul As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abul As mengatakan, baik ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik wahai mertuaku. Kemudian Abul As pulang ke Madinah. Kemudian Abul As kembali ke Mekah. Setibanya Abul As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah, berpisah dengan suaminya. Sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah suaminya, kalaulah Abul As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun, datang masanya Abul As pergi mengantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya, Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan, tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalau mendengar suaranya, mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. 1 tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kuasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal 1 tahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang tadi sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
3: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه.
7: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya, juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
4: tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

0: تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم.
1: Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu wa iyyakum. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka

kita bertemu misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah, atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya, maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita, yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu,

0: ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi kemarahan. Demikian pula di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan, apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya, mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu waktu kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Bandara 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih

0: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Begitu cepat waktu berjalan hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
2: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
1: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
2: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rezeki sama engkau, terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
3: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah.
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untaian Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, sudahkah Anda beramal hari ini? Sungguh, ini adalah hari yang kita miliki. Hari ini adalah hari yang kita miliki. Esok belum tentu kita memiliki. Adapun masa-masa ataupun hari-hari yang sudah berlalu, tidak dapat kita putar kembali. Satu pepatah mengatakan, "Ma fata hulmun wal mu'ammalu ghaibun, walakas sa'atul lati anta fiha." Apa yang sudah berlalu, tinggallah kenangan. Sementara asa dan cita-cita masih dalam impian. Namun manfaatkanlah waktu yang ada pada dirimu sekarang. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat kelapangan waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu kesempatan untuk beramal saleh pada hari ini. Maka jangan tunda-tunda sampai hari esok. Bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kita menuju jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasariu ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah, berlomba-lombalah, cepatlah untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ciri orang yang bertakwa adalah benar-benar memanfaatkan waktunya, tidak menyia-nyiakan kesempatan, tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya. Sungguh, jadilah manusia pada hari ini. Karena esok belum tentu kita menjadi manusia, mungkin kita sudah menjadi bangkai ataupun mayat. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Maka jangan tunda-tunda amal saleh. Ketahuilah bahwa taswif itu adalah penyakit yang berasal dari syaitan. Syaitan menghembuskan was-was ke dalam hati manusia untuk selalu dan senantiasa bertaswif, yaitu mengatakan saufa dan saufa, nanti dan nanti. Ya, sementara esok belum tentu kita miliki. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Idza asbahta falatantadhiril masa, wa idza amsayta falatantadhiris sabah." Jika kamu mendapati pagi hari, maka jangan tunggu sore hari. Dan jika kamu mendapati sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Wa khudz min sihatika qabla maradik, wa khudz min hayatika qabla mautik. Ambillah, pergunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang masa-masa sakit. Dan pergunakanlah masa hidupmu sebelum datang ajal kematian. Sungguh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga untuk beramal saleh. Pagi hari kita bangun, matahari terbit, kita membuka mata kita, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mengembalikan ruh kita ke jasad kita. Kita pun mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami dan kepadanya lah kami kembalikan. Maka hendaklah nikmat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan menunda-nunda amal saleh. Berlomba-lombalah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, karena untuk urusan masuk surga kita tidak boleh berlambat-lambat. Kita harus berlomba-lomba. Kalau ada orang yang mengajak kita berlomba-lomba dalam urusan dunia, ajaklah dia berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat kita, kita harus melihat orang-orang yang di atas kita agar timbul semangat, muncul semangat, tumbuh semangat pada diri kita untuk berlomba-lomba, untuk menyamainya, bahkan untuk lebih darinya. Adapun untuk urusan-urusan dunia, maka lihatlah kepada orang-orang yang di bawah kamu supaya kamu dapat mensyukuri, merasakan betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada dirimu. Coba lihat, di sana masih banyak orang-orang yang tergeletak sakit, sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan kesehatan, Di sana banyak orang-orang yang miskin tidak dapat makan, sementara kita dapat mencicipi makanan. Nah, ini merupakan satu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam urusan-urusan dunia, lihat orang-orang yang di bawah kita agar tumbuh muncul rasa syukur pada diri kita, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali, yang kalau kita hitung niscaya tidak akan terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat untuk menghitungnya. Maka jadilah manusia pada hari ini. Segeralah hari ini kita beramal. Kita mengerjakan salat dengan khusyuk. Kita bersedekah, mengeluarkan sebahagian dari harta kita. Jangan tunda-tunda esok. Jangan tunda-tunda hari esok, karena hari esok belum tentu kita miliki dan belum tentu kita mendapati hari esok. Maka pergunakanlah masa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini. Banyak orang-orang yang misalnya menunda sedekah. Dia berniat sedekah, namun dia mengatakan, "Wah, besok. Besok saya akan bersedekah." Ternyata ketika tiba hari esok, niat dan keinginan untuk bersedekah itu tidak seperti kemarin. Ya. Ternyata dia punya kepentingan lain, dia punya rencana lain, ya, dia punya cita-cita lain, sehingga terabaikanlah, teralihkanlah niat untuk bersedekah itu, dan tidak jadi dia lakukan, tidak jadi dia keluarkan sedekahnya. Nah, demikian, ya, karena banyak sekali hal-hal yang akan mengganggu hati kita, yang membuat kita beralih, ya, dari satu perkara kepada perkara yang lainnya. Demikianlah hati manusia senantiasa dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulubu bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati anak Adam itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala, dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kehendaknya. Maka apabila kita punya keinginan untuk beramal saleh pada hari ini, maka segeralah beramal saleh. Kalau kita punya niat untuk bersedekah pada hari ini, segeralah bersedekah. Kalau kita ingin berbuat kebaikan pada hari ini, membantu saudara kita, meringankan bebannya, lakukanlah pada hari ini. Jangan tunda, jangan tunggu hari esok, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Belum tentu menjadi milik kita. Seorang hamba mukmin yang mengerti bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut nyawanya, dapat saja mengambil jiwanya, ruhnya kapan saja, maka tentunya dia tidak akan berleha-leha, dia tidak akan bersantai ria, dia akan bersegera, ya, dia akan berupaya, berusaha mengejar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kita hidup, ya, di antara dua masa, masa lalu dan masa yang akan datang. Masa lalu tidak dapat kita putar kembali, sementara masa yang akan datang tidak dapat kita tarik. Ya, dan kita bisa mengisi, ya, ketiga masa ini. Masa lalu kita bisa isi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar bertaubat, taubatan nasuha. Itulah cara mengisi masa lalu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat." Dan barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh, maka merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti. Allah ganti keburukan-keburukan, dosa-dosa mereka menjadi pahala, menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan dan pahala. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan ada dua tafsiran di dalam ayat ini. Yang pertama adalah Allah mengganti amal-amal buruknya menjadi amal-amal saleh. Kalau dulu dia mencuri, dia merampas harta orang lain, kemudian setelah dia bertobat, dia rajin bersedekah. Kalau dulu dia bermalas-malasan mengerjakan salat, maka setelah dia bertobat, dia serius dan sungguh-sungguh melaksanakan salat dengan khusyuk. Kalau dulu dia mengabaikan hak-hak orang tuanya, dia durhaka, dia kasar kepada orang tuanya, maka setelah bertobat, dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Allah ganti perbuatan-perbuatan buruknya menjadi perbuatan-perbuatan yang baik. Tafsiran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala akan merubah, akan mengganti dosa-dosanya, tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Tabungan dosanya menjadi tabungan pahala. Nah, itulah cara kita mengisi masa lalu, yaitu dengan bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengisi masa lalu kita. Adapun masa yang akan datang, kita isi dengan berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Kita sungguh-sungguh menghentikan diri dari perbuatan dosa itu. Dan yang lebih berat dalam mengisi dan memanfaatkan waktu sekarang ini, waktu yang ada sekarang ini, memanfaatkan waktu untuk beramal soleh pada hari ini, itulah yang sangat berat. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullun nasi yaghdu, setiap manusia yaghdu, keluar melanjutkan perjalanan hidupnya. Faba'u nafsahu, ada ya faba'u nafsahu, ia mempertaruhkan jiwa raganya. Famu'tikuha wa mubikuha, ada yang membebaskan dirinya dari cengkeraman dan belenggu setan, dan ada pula yang melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Famu bikuha, mencelakakan dan membinasakan dirinya sendiri. Nah, demikianlah setiap manusia melanjutkan perjalanannya. Ya, faman syaa minkum ayataqaddama aw yata'akhkhar. Ya, barang siapa yang ingin di antara kamu untuk maju atau mundur. Kehidupan tidak berhenti, terus berjalan. Hanya saja pilihan ada pada tangan kita, ada di tangan kita. Apakah kita ingin maju atau ingin mundur? Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya dari diri-diri orang-orang yang beriman jiwa dan harta mereka dengan surga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala telah membeli ya orang-orang yang beriman dengan diri-diri mereka dan harta-harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya surga Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mahal. Surga Allah itu mahal, tidak akan bisa terbeli dengan amal ibadah yang kita kumpulkan, bahkan dengan amal ibadah Nabi sekalipun. Nabi tidak dapat membeli surga dengan amal ibadahnya. Maka dari itu, hendaknya kita bisa menjadi orang-orang yang membebaskan diri kita dari api neraka dan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Beramallah pada hari ini. Jika kamu mendapati pagi hari, jangan tunggu esok hari. Jika engkau mendapati sore hari, jangan tunggu pagi hari. Segeralah beramal, jangan tunda-tunda beramal. Sungguh, waktu ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Waktu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Sungguh celaka dan binasalah, merugilah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sungguh demi masa manusia itu berada di atas kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lalu saling bernasihat, saling berwasiat di atas kebenaran dan saling berwasiat di atas kesabaran. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Coba tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Amal saleh apa yang sudah kita lakukan pada hari ini? Apakah hari ini, hari kita pada hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Lalu teruslah berusaha, ihris ala ma yanfa'uk. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagi diri kita. Ya, jadilah manusia yang terbaik bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan pesan yang singkat ini menggugah perasaan kita semua, hati kita semua, dan mendorong kita untuk segera dan berlomba-lomba untuk beramal soleh, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semua menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jadikan kita hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang berbahagia, mendapatkan kebaikan di dunia dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Demikianlah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah.
2: engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubaidah,
1: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari perbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.

ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر

كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله

0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, alhamdulillah Rabbuna mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, masjid, salah satu rumah, baitun min buyutillah, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk menuntut ilmu, suatu kemuliaan bagi seseorang apabila ia duduk di majlis ilmu dan mempelajari apa kata Allah dan apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari dinullah. Karena itu kita memohon, senantiasa berdoa agar Allah azza wa jalla memberikan kepada kita hidayah dan nur, cahaya Al-Kitab dan Sunnah, agar terpimpin hidup dan kehidupan kita dan mendapat nur cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup dan kehidupan kita dari dunia sampai ke akhirat. Dan tidak lupa, kita pun berdoa dan berharap, sangat berharap kepada Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard, Rabbul Arshil Azim, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kekuatan dan keteguhan serta kemenangan dan kemerdekaan bagi saudara-saudara kita seiman di Palestina, di mana orang-orang Yahudi kalap dan panik. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka lakukan. Setiap hari mereka melakukan genosid, pembinasaan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tapi tidak habis, tidak kunjung padam. Rabbuna memberikan keteguhan hati. Setiap hari dibantai, belum pernah terjadi dalam sejarah. Setiap hari, sampai bayi-bayi pun dibunuhi Yahudi kalap, dan dunia, masyarakat dunia mencaci maki mereka, menyerang mereka, dan ini merupakan azab bagi mereka. Satu persatu negara menyatakan kemerdekaan Palestina, menyatakan negeri Palestina. Sadaqallahul Azim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa idh ta'adzana rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan, mengiklankan, la yab'athanna alaihim ila yaumil qiyamati. Sungguh, ini ada huruf lam yang berfaedah qasam, sumpah. Jadi Allah bersumpah, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka. Siapa mereka di sini? Tidak berselisih, para mufassirin mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi. Karena ini adalah akhir dari akhir-akhir kisah perjalanan mereka dalam sebuah surat yang menceritakan
2: kisah mereka bersama Nabi mereka, kedurhakaan mereka, kekufuran mereka, pembangkangan mereka, kesombongan mereka. Dan mereka selalu mencari jalan untuk menghalalkan apa yang Rabbuna haramkan. Ini di akhir kisah ketika mereka membangkang, enggan, sombong, menolak apa yang Allah larang, agar mereka tidak memancing, mengambil ikan di hari Sabtu, tapi mereka tetap melakukannya. Falamma atau an amma nuhu anhu kulna lahum kunu kiradatan khasiin. Baru Allah berfirman, wa iz ta'azzana rabbuka, yakni Allah mengumumkan kepada manusia, Rabbmu memberikan pemberitahuan, sungguh pasti Allah akan mengirim kepada mereka ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Siapa? May yasumuhum su'al azab, orang yang akan menimpakan, merasakan kepada mereka seburuk-buruk siksa. Yakinlah kita akan firman Allah ini, bahwa tidak lewat satu zaman melainkan ada orang-orang yang akan mengazab, menyiksa dengan seburuk-buruk siksa kepada orang-orang Yahudi sampai hari kiamat. Terbukti dalam sejarah, dalam perjalanan mereka dari sebelum diutusnya Rasulullah SAW, datang bangsa yang bengis menghancurkan, membinasakan mereka karena kedurhakaan mereka, karena kekufuran mereka, dan mereka membunuhi para nabi dan rasul terus sampai diutus Rasulullah SAW bersama para sahabat, dan dia kuasai, diusir dari Madinah, dihancurkan Khaybar, mereka bertebaran di muka bumi. Dan terus dari satu masa ke masa yang lain, pasti karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada manusia. Wa idz ta'adzana rabbuka. Ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan kepada manusia bahwa ia Allah sungguh pasti akan mengirim kepada mereka orang-orang sampai hari kiamat. Akan ada saja. Dan sekarang sudah terasa azab bagi Yahudi. Bukan azab fisik, tapi azab hati, pikiran mereka. Manusia semua mencaci makinya karena mereka melakukan pembinasaan kepada manusia yang tidak mempunyai perlawanan yang berarti. Bahkan pemimpin mereka Benyamin Netanyahu, Firaun masa kini, telah diumumkan akan ditangkap sebagai penjahat perang. Apa bukan azab itu? Kalap mereka, setiap hari mereka membunuhi, menyerang, membom, tidak habis-habisnya. Saudara kita itu, Allahu Akbar, Rabbuna memberikan kekuatan. Kita harus yakin suatu saat dengan memohon kepada Rabbul Alamin, saudara-saudara kita akan memiliki kemerdekaan. Sebagaimana kita dahulu di sini berjuang kaum muslimin untuk memperoleh kemerdekaan, tidak diakui karena Belanda dan sekutunya menutupinya. Berjuang terus sampai akhirnya merdeka, dan negara Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan orang-orang Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah fatwa muftinya. Begitu juga sekarang. Tidak boleh berputus asa, tidak boleh lemah. Ini firman Allah jalla dzikruhu dalam surat Al-A'raf ayat 167. Tegas, Yahudi pasti terazab. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Tidak ada kemenangan bagi Yahudi karena mereka membinasakan orang yang tidak berdaya, tidak mempunyai perlawanan. Dan mereka, orang-orang Yahudi, didukung oleh para sekutunya. Ya, nah, itu sekelumit. Ini kebenaran firman Allah terbukti dalam sejarah. Ada saja orang mayasumuhum su'al adzab. Orang yang akan menyiksa mereka, merasakan kepada mereka tidak sekedar siksa, tapi su'al adzab, su'al adzab, azab yang sangat buruk. Dan itu terbukti. Karena ini memang kedurhakaan mereka, pengingkaran mereka, kekufuran mereka, kesombongan mereka, kekejaman mereka. Dan sekarang tampak nyata asli wajah Yahudi, kekejaman itu. Tidak peduli mau anak, mau wanita, mau orang dewasa, dibinasakan. Al-anbiya wal mursalin dibunuhi oleh mereka, apalagi yang selain para nabi dan rasul. Bukan satu dua orang nabi, itu sifat mereka. Ketika mereka telah sampai pada puncaknya seperti itu, maka Rabbuna mengumumkan kepada manusia semuanya agar diketahui bahwa akan ada orang-orang yang akan menyiksa mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dan mengampuni saudara-saudara kita dan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, memberikan hidayah dan cahaya dan nur. Dan yang mati dari saudara-saudara kita, orang-orang yang beriman, Allah berikan tempat jannah. Dan yang masih hidup, Allah berikan kekuatan. Karena keinginan Yahudi adalah agar mereka mati semuanya. Itu keinginan Yahudi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang Yahudi kalau memberi salam kepada Nabi, bukan assalamu alaikum. Mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah engkau. Keinginan Yahudi adalah agar Nabi Islam Muhammad SAW mati. Kalau mereka memberi salam kepada para sahabat, mereka mengucapkan assalamu alaikum. Matilah kamu. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, kalau ada orang Yahudi mengucapkan salam kepada kamu, tahukah kamu apa yang mereka ucapkan? Mereka ucapkan assalamu alaikum. Maka ucapkanlah wa alaika atau wa alaikum, kamu juga mati. Dalam hadis yang sahih ini, Bukhari, Muslim. Dan kata Nabi SAW, doa kita diijabahkan oleh Allah. Doa mereka agar kita binasa, agar kita mati, tidak diijabahkan oleh Allah. Dan sekarang terbukti, tidak habis kaum muslimin di Palestina itu. Setiap hari kita enak duduk tenang, makanan terhidang. Di sana susah, saudara kita lihat. Sekarang bisa kita saksikan dengan mata kepala kita per detik apa yang terjadi di sana. Di tempat pengungsian mereka bom. Ini kalap Yahudi. Panik, gila. Tersiksa hatinya. Terhadap masyarakat dunia menyerang mereka. Di PBB 140 negara mengakui bahwa Palestina masuk ke dalam perserikatan bangsa-bangsa itu. Maka Yahudi murka, marah dia. Hanya 9 negara yang tidak mengakui. 100 mengakui. Rabbuna gerakkan hati mereka. Terus ada lagi negara yang mengakui kemerdekaan. Terus seperti itu memang. Sejarah akan kembali berbicara. Sejarah akan mengulang ceritanya kembali. Baik ikhwan, itu semoga kita tetap bersemangat. Paling tidak kita mendoakan mereka agar Allah memberikan kekuatan, ketabahan dan kemenangan serta kemerdekaan. Karena mereka berhak dengan negeri itu. Yahudi tidak punya satu sejengkal tanah. Dan hal ini sudah diberitahukan jauh-jauh hari oleh Raja Abdul Aziz, Raja Saudi pertama, kepada Presiden Amerika yang mendukung Yahudi pada tahun berapa? 1948, ya? Menguasai Palestina. bukan negeri Yahudi, negeri kaum muslimin, dijajah dan dibantu oleh mereka. Mau kita beli produknya? Sampai hati kita membeli produknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Undayan Mutiara Nasihat.
3: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih

0: أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
1: Begitu cepat waktu berjalan hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
2: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
1: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finis kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
2: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau, Allah kasih rizki sama engkau, terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
3: Masa kau enggak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala?

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana, di atas arsy, ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Paras kupingkeun Radio Roja. Insyaallah Ta'ala, matak bagja, dunia rawuh akhiratna. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
4: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah, dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu
6: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
5: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

Allah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, kepada pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Dalam ceramah singkat ini saya akan jelaskan tentang hal-hal yang dilakukan oleh manusia dalam mereka beragama yang akan membawa kepada kesesatan. Mereka beragama tetapi mereka tidak mengikuti dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mereka jadikan sebagai pijakan mereka dalam mereka beragama. Ya, apa kata orang, apa kata ustadz, atau mereka berdalil dengan perkataan atau mengikuti nenek moyang atau dengan orang banyak atau yang lainnya. Saya akan jelaskan satu persatu supaya kita benar dalam kita beragama ini. Kita wajib memperbaiki cara kita beragama. Kita sebagai orang Islam, sebagai muslim dan muslimah harus dan wajib memperbaiki cara beragama kita supaya kita tidak sesat. Di antara yang membawa kesesatan kepada manusia, yang pertama kejahilan, kebodohan. Dia tidak belajar tentang agama ini, bahwa kita wajib beragama dengan dalil. Makanya kita wajib belajar dan kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar tentang agama ini sampai kita paham tentang agama dan kita wajib mengamalkannya. Dan dalam mengamalkan pun harus ada syarat ikhlas dan ittiba. Ikhlas karena Allah dan mengikuti contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama tentang cara beragama yang salah yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Yang pertama itu ikut-ikutan tanpa dalil. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanun mas'ula. Dan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu, karena sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Kita enggak boleh ikut kecuali dengan dalil. Hatta yang berkata itu seorang guru, seorang syekh, hatta yang berkata seorang imam. Bahkan imam yang empat semuanya mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Seluruh imam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, empat imam mazhab ini semuanya mengatakan kalau ada hadis yang sah itulah mazhabku. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Semua mengatakan demikian. Dan itu ditulis dalam kitab-kitab tentang pendapat mereka. Bahkan ada perkataan seorang penyair mengatakan, para imam pembawa petunjuk berkata, jangan amalkan perkataan kami tanpa nas yang sah. Padanya ada dalil wajibnya mengambil hadis, baik dahulu maupun sekarang. Imam Abu Hanifah berkata, tidak patut bagi orang Islam mengambil pendapatku sebelum mendapatkannya dengan Alkitab dan hadis yang terpilih. Imam Malik, Imam Darul Hijrah berkata sambil berisyarat ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap perkataan ada yang diterima dan ada yang ditolak kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, jika engkau melihat perkataanku menyelisih hadis yang kalian riwayatkan, maka buanglah perkataanku dan yang buanglah perkataanku yang menyelisih khabar atau hadis itu. Imam Ahmad rahimahullah berkata, jangan kalian tulis perkataanku, tetapi carilah sumber perkataan itu. Ini perkataan para imam rahimahumullah, bahwa semua imam mengatakan jangan ikut pendapatku kecuali dengan dalil. Jadi semuanya imam menyuruh kita untuk mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah. Perkataan mereka ini imam-imam yang terkenal di dunia Islam. Mereka orang-orang yang mulia dan berilmu.
Gak boleh kita ikut.

0: apalagi orang-orang yang di bawahnya, yang kita harus ikut dalil. Yang menyebabkan manusia ini sesat ya karena mereka beragama tanpa dalil, ikut-ikutan. Apa kata orang ikut, apa kata orang ikut. Ya banyak yang sesat dengan sebab itu. Karena enggak punya pegangan, enggak punya hujah. Harus tanya dalilnya. Dalilnya pertama Quran dan harus mengikuti penafsiran, penjelasan para mufassirin, ahli tafsir yang jelas. Dari perkataan Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in, kemudian dijelaskan dengan penjelasan para tabi'ut tabi'in, baru kemudian dengan bahasa Arab. Ini penjelasan para ulama dalam kita menafsirkan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi. Jadi Al-Quran yang pertama ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Quran ditafsirkan dengan sunnah Nabi SAW. Karena Nabi yang menjelaskan Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat. Jadi yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah, yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang keempat Al-Quran ditafsirkan dengan penjelasan para tabi'in. Kemudian baru setelah itu penjelasan bahasa Arab dan baru penjelasan juga para a'immatul mujtahidin. Jadi ini harus kita pahami tentang cara kita berdalil. Banyak yang salah dan keliru, yang kemudian sesat karena mereka tidak tahu dalil dan tidak tahu mengambil dalil. Kadang-kadang juga dibawakan hadis. Hadis jelas kita wajib terima kalau memang sahih. Tapi kalau hadis itu dhaif, hadis itu lemah, apalagi hadis itu maudhu, palsu, enggak boleh. Kita tanya, kalau disebutkan dalilnya, ini hadis Nabi mana dalilnya? Mana sanadnya? Maka para ulama menanyakan, mana dalilnya? Imam Abdul Mubarak mengatakan al-isnadu min ad-din, walau al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu dari agama. Kalau enggak ada sanad orang berkata seenaknya. Jadi harus ada dalilnya. Siapa yang jujur dan tidak, lihat di mana, di kitab apa adanya? Di Sahih Bukhari tunjukkan, di Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain, mana dalilnya? Sahih atau tidak? Kemudian setelah itu bagaimana penjelasan para ulama dalam syarah-syarah hadis tentang hadis itu? Supaya kita benar, beragama ini dengan benar. Kita cari guru yang betul-betul mengajarkan kita dengan dalil supaya kita enggak sesat. Yang kedua, yang menyebabkan manusia sesat yaitu mereka mengikuti nenek moyang dalam beragama. Apa kata nenek moyang? Antum lihat ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Antum lihat keterangannya. Allah berfirman, "Wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 170. Antum lihat dalilnya. Kepada seluruh pendengar Radio Roja dan pemirsa TV Roja, antum lihat dalilnya supaya antum beragama dengan dalil, bukan kata orang. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 170, "Wa idza qila al-muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati, nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga kepada mereka, padahal bapak dan nenek moyang mereka tidak berakal, tidak paham sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Ini agama nenek moyang. Jadi ketika dibawakan keterangan dalil dari Quran dan Sunnah, ya ini sudah seperti ini dari dulu, nenek moyang kita mengerjakan demikian, gak boleh. Justru ini akan membawa kepada kesesatan. Lihat lagi, Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah di ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alai aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa yang Allah turunkan dan apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kepada Rasulnya dari sunnah Nabi SAW. Mereka mengatakan, cukuplah kami mendapati bapak dan nenek moyang kami melakukan demikian. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga bapak dan nenek moyang mereka, padahal mereka tidak tahu sedikit pun juga, dan mereka tidak dapat petunjuk. Mereka tidak tahu apa-apa dan tidak dapat petunjuk. Kenapa diikuti? Dan ini orang-orang musyrikin, orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka kalau disampaikan dakwah oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga disampaikan oleh sayyidul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad SAW, mereka berdalil nenek moyang kami melakukan demikian dari dulu. Nenek moyang kami. Ini bukan dalil. Mesti yang diikut dalil, bukan kata nenek moyang. Bukan kata ini kan dari dulu turun temurun. Ini kan sudah adat istiadat. Ini sudah kebiasaan, ini sudah budaya. Enggak bisa. Ini kita beragama. Kita ingin masuk surga. Dengan kita beragama Islam, kita yang masuk surga. Jangan sampai kita sesat dengan mengikuti nenek moyang. Karena Allah sudah menyebutkan. Bahkan Allah menyebutkan lagi, dengan mengikuti nenek moyang justru akan membawa manusia ke neraka. Dalam surah Luqman, Allah berfirman dalam surah Luqman di ayat 21, Allah berfirman, "Wa idza qila lamuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana aw law kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adabis sa'ir." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak dan nenek moyang kami melaksanakannya. Kata Allah, apakah mereka akan ikut juga? Padahal syaitan itu mengajak mereka kepada azab yang pedih. Syaitan mengajak ke neraka sa'ir. Jadi harus diikut dalil. Dengan dalil yang benar, Quran dan sunnah. Dengan pemahaman salafus saleh. Dia ikuti hadis yang sahih, dia fahami dengan pemahaman yang benar, dia amalkan, dia akan masuk surga dengan sebab itu. Kalau dia ikhlas dan ittiba. Tapi kalau ikuti ajaran nenek moyang, Allah sudah ingatkan, justru syaitan mengajak mereka kepada azab yang pedih. Bahkan Allah sebutkan lagi, bisa dilihat lagi, bahwa kesesatan umat-umat terdahulu disebabkan karena mereka dibawakan keterangan dalil, mereka mengikuti nenek moyang. Alasan mereka mengikuti nenek moyang. Allah berfirman lagi dalam surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf, surah 43, di ayat 22, di ayat 23. Allah berfirman, "Bal qalu inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala athari muhtadun." Bahkan mereka berkata, kami mendapati bapak dan nenek moyang kami, bapak dan nenek moyang kami satu agama, dan kami mengikuti petunjuk mereka. Jadi mengikuti petunjuknya nenek moyang. Allah juga ingatkan di ayat 23-nya, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika min wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummati wa inna 'ala athari muqtadun." Demikianlah tidaklah kami utus sebelum kamu di satu desa dari seorang pengancam, melainkan mereka orang-orang kayanya berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak dan nenek moyang kami berada dalam satu agama, dan kami mengikuti jejak mereka. Ini membawa kesesatan. Mengikuti ajaran nenek moyang, agama nenek moyang, gak boleh kita ikut. Kita orang Islam harus mengikuti dalil. Ini yang kedua yang menyebabkan manusia sesat. Disebabkan karena nenek moyang mengikuti turun-temurun dan segala macam. Itu sering dibawakan sebagai alasan. Yang ketiga yang sering dijadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat, antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah menyebutkan, "Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun." Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, "Wa inna katsiran minan nasi biliqai rabbihim lakafirun." Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, Wa inna kathira layudilluna bi ahwa'in bi ghairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119. Sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Ma'idah lagi Allah menyebutkan di ayat 81. Walakinna kathira minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran, karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116. Allah berfirman, wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka, dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa innahum la yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu jalan Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka, dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita enggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama ya orang banyak melakukan ini, orang banyak loh, itu bukan dalil dalam kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut, bukan orang banyak. Yang keempat yang membuat manusia sesat, yaitu mereka mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu sudah ada keterangan, sudah ada dalil, dibawakan dengan hujah, mereka nolak. Mereka lebih mengutamakan hawa nafsunya. Apakah dia orang awam, apakah dia penuntut ilmu, ataukah dia seorang ustadz, seorang da'i, sudah dibawakan dalil, hujah dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf, ditolak oleh dia, mengikuti hawa nafsunya. Allah sebutkan, antum lihat ayatnya di dalam surah Allah berfirman dalam surah Al-Qasas di ayat 50. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Apabila mereka tidak menyambut seruanmu, tidak menerima keterangan dari kamu, ketahuilah sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa-hawa nafsu mereka, dan tidak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini, orang mengikuti hawa nafsu sesat. Sudah dibawakan dalil hujjah oleh Nabi Muhammad SAW, mereka enggak mau terima. Mereka mengikuti hawa nafsunya, maka enggak ada orang yang paling sesat melainkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah SWT. Jadi ini empat yang membuat manusia sesat. Yang pertama, mereka bodoh, tidak belajar, tidak nuntut ilmu, tidak mencari dalil. Yang kedua, yaitu mereka mengikuti ajaran nenek moyang. Yang ketiga, mereka mengikuti orang banyak. Dan yang keempat, mereka mengikuti hawa nafsu. Ini jalan-jalan yang membawa manusia ini kepada kesesatan. Karena itu, kepada kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat, kita wajib meluangkan waktu kita untuk belajar agama ini dengan benar, dengan dalil. Dan kalau sudah ada dalil, sudah keterangan, hujah, kita wajib terima, kita wajib taslim. Apalagi dalil dari Quran, dalil dari Sunnah, kita wajib taslim. Sami'na wa ata'na. Kalau sudah diajak sikap seorang mukmin dan mukminah, kalau sudah diajak kepada Allah Rasulnya, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Orang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara. Bingung temang hitung tu? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak?
1: Malu
0: enggak? Malu.
2: Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran? Tidak. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun.
0: Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: Yudabbirul

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan. Walau

0: أفرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan." Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin.

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: Maka rasakanlah olehmu azab ini, disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.
1: وَمَنْ

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.
1: Walaqad

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya. Awalam

0: dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?
1: Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum. Afala yubsirun.
0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin.
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: Qul yawmal fathi la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun.
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: Fa'arid 'anhum wantadhir innahum muntadhirun.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

0: oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang Maha Berdiri Sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 1 kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Qala ar-rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala yaqulu yawm al-qiyamah أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at. Al-qira'at.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd. Wa huwa ala kulli shay'in qadir.

والله عليم بذات الصدور ألم

أنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: hari kiamat? Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma'a

0: وما أدراك ما هي نار نار حامية.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu.

Sang Purasun. Wilujeng enjing ikhwatal Islam pamirsa, kaum dangu di mana wae ayana. Dina wanci carang cangtihang, panon poe moncorong, mancarkan cahayana kasadaya makhluk di marcapada. Dina dinten ieu urang tataran kuniat jeng pangharpan. Niiskeun rasa kacape, tinabang baluh kahirupan. Simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hate. Jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di Galura 104,3 FM, Radio Roja Mangprung, ngajoman.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Taubat nasuha,
2: taubatun nasuha,
1: taubat yang sebenar-benar taubat,
2: taubat yang sebenar-benar.

0: tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Wa tubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia.
2: Sudah
0: berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya Anda belum berbahagia dengan taubat, berarti Anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
8: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
9: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga. Utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam surga.
8: Utang itu
9: yughfaru
8: lisyahidi kullu dhanbin illa
9: dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min,
8: mu'allaqatun bidaini,
9: tergantung dari hutangnya
8: hatta yughda'an,
9: sampai dibayarkan utangnya.

0: fil adl.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan enggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi, "Innal rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa." Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong. Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan Sabtu pagi yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di pagi ini, di hari Sabtu, tanggal 27 Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 Juni 2026 di tahun Masehi, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di pagi ini kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Semoga nantinya kajian ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita simak dan ikuti bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat dengan melaksanakan perintah-perintah Allah menjauhkan larangannya. Jadi syukur kepada Allah itu dengan melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangannya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Pembahasan kita yang terakhir dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita bahas setiap Sabtu pagi ini. Ini yang terakhir pembahasan kita dari rukun iman yang kelima, itu iman kepada yaumul akhir, dan itu sudah selesai. Kalau mau dibahas lagi lebih panjang, ya panjang berkaitan dengan iman kepada yaumul akhir. Tapi kita sudah cukupkan, dan yang harus kita ingat bahwa kita pasti akan mati. Dan kita pasti akan bertemu dengan Allah. Maka orang yang beriman meyakini hal itu. Kewajiban dia yaitu mempersiapkan diri untuk bekal dia di akhirat. Dan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW dan juga penjelasan para sahabat banyak sekali berkaitan dengan masalah ini. Jadi iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Maka sering disebutkan dua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, dalam berkata yang benar atau diam. Dan masih banyak lagi yang lain. Jadi iman kepada yaumul akhir ini penting sekali, karena banyak manusia yang lupa dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia lupa bahwa dia pasti akan mati dan dia pasti akan dihisab oleh Allah tentang apa yang dilakukan dalam hidup ini. Dan hisab itu berat. Makanya Nabi berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi masalah yaumul akhir itu masalah yang berat. Enggak boleh seorang yang beriman itu menganggap ringan. Jadi apa saja yang kita lakukan sekarang ini, semua tercatat. Semua akan dibuka nanti di hari kiamat, semuanya. Apa aja, apakah itu perbuatan yang baik atau buruk? Semua dia akan lihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit apapun juga, seberat zarah, pasti dia akan lihat. Kebaikan yang dilakukan sedikit aja, kecil, pasti akan dilihat. Barang siapa melakukan kejelekan sekecil apapun juga, dia pasti akan lihat. Jadi ikhwanul fiddin, azakumullah, orang yang beriman itu yang wajib ditumbuhkan bagi dia takut kepada Allah. Takut. Makanya kita ngaji ini harus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu harus kita ingat. Makanya Imam Ahmad mengatakan al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita tumbuhkan? Semakin kita ngaji, semakin kita nuntut ilmu, kita baca Al-Quran, kita baca hadis Nabi, tambah takut kita kepada Allah. Tambah takut kepada Allah, tambah kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Orang beriman semakin diingatkan, semakin takut kepada Allah. Bukan tambah keras hatinya. Kita baca Al-Quran, setiap hari kita baca Al-Quran. Dan saya sudah ingatkan tuh, bahwa kita baca Al-Quran paling tidak minimal sehari satu juz, sehingga sebulan khatam, setiap bulan khatam, minimal satu juz. Usahakan setiap penuntut ilmu itu usahakan baca Al-Quran. Dan Al-Quran yang kita baca ini harus kita berusaha bagaimana dengan Al-Quran tambah lembut hati kita, tambah takut kita kepada Allah. Jangan seperti Ahlul Kitab. Ahlul Kitab Taurat dan Injil lama pada mereka, tapi membuat hati mereka tambah keras. Diingatkan tambah jauh, dikasih tahu tambah ngelawan, diingatkan tambah sombong. Gak boleh orang beriman seperti itu. Justru diingatkan tambah tunduk, tambah tunduk, tambah takut ya kepada Allah. Allah mengingatkan di dalam surah Al-Hadid, Allah berfirman, Alam ya'nil ladina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kathiru minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka, tunduk, takut kepada Allah, tambah khusyuk mereka kepada Allah. Janganlah mereka seperti orang-orang sebelum mereka dari Ahlul Kitab. Lama waktunya mereka membaca kitab itu, tapi bukan tambah takut ya kepada Allah. Faqasat qulubuhum, bertambah keras hati mereka. Wa kathiru minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nanti anda melihat tuh ayatnya di dalam surah Al-Hadid. Allah mengingatkan di ayat 16 ya. Antum catat di surah 57. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladziina utul kitaaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsiirun minhum fasiqun. Surah 57 ayat 16. Sampai datang waktunya kepada orang-orang beriman agar tunduk hati mereka lidzikrillah, untuk mengingat Allah. Jadi belumkah datang waktunya kepada orang beriman untuk tunduk hati mereka untuk ingat kepada Allah. Wa ma nazzala min haq, dan apa yang Allah turunkan dari kebenaran, yaitu Al-Quran ini. Isinya semua benar, isi Al-Quran dari awal sampai akhir semua isi benar. Dan Al-Quran menjelaskan semua masalah yang ada. Jadi untuk persiapan kita menuju akhirat, Allah sudah jelaskan lengkap dalam Al-Quran. Persiapan kita untuk menghadap Allah, akhirat, apa yang kita lakukan, lengkap dalam Al-Quran. Bagaimana kita bermuamalah, juga dijelaskan dalam Al-Quran. Semuanya lengkap. Hubungan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan makhluk. Jadi mesti dibacakan ayat itu, ayat Al-Quran, tambah tunduk. Wa manazilul haq. Al-Quran dan As-Sunnah. Wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu, janganlah mereka seperti orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum mereka. Fatala alihimul amad, lama waktunya atas mereka. Artinya Taurat itu bukan setahun dua tahun, puluhan tahun ada pada mereka. Mereka baca itu, Injil mereka baca, tapi apa? Bukan tambah dekat mereka dengan Allah, bukan tambah takut. Di sini Allah sebutkan faqasat qulubuhum, tambah keras hati mereka, tambah jauh mereka dari Allah. Wa katsirun min fasiqun, kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Jadi Allah sudah sebutkan di sini kebanyakan mereka orang fasik. Kita jangan begitu. Justru dengan kita terus setiap hari membaca Al-Qur'an, tambah tunduk, tambah tunduk. Tapi betul-betul kita takut kepada Allah. Itu harus kita tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takut itu kita akan berusaha bagaimana melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan takut kita kepada Allah, kita berusaha bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dengan takut itu kepada Allah, kita akan berusaha bagaimana kita untuk melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Dengan takut kepada Allah, kita akan berusaha untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Istiqamah. Enggak ntar melakukan amal, ntar tinggalkan. Ntar beramal, ntar tinggal. Enggak. Justru dengan kita takut kepada Allah, kita akan terus bagaimana kita menumbuhkan istiqamah terus. Konsekuen dan konsisten dan dawam di atas ketaatan kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Kan banyak orang yang agama ini dipakai untuk mainan, mainan. Enggak, orang awamnya, enggak dai-nya dianggap apakah untuk guyonan, untuk bercanda. Enggak boleh dalam Islam. Agama ini agama yang serius, harus sungguh-sungguh. Bapak Nabi ketika menyampaikannya dengan sungguh-sungguh. Gak bisa main-main, ini agama. Jadi juga gak bisa orang sekarang main sholat berjamaah, ntar besok gak sholat, gak berjamaah lagi, ntar datang lagi, ini main-main tentang agama. Gak bisa, karena sholat berjamaah wajib. Al-Quran mengatakan demikian dan hadis mengatakan demikian, wajib.

ntar gak datang, ntar ngaji, ntar gak ngaji. Kok seperti itu? Mesti tetap continue. Bagaimana kita jaga istiqomah? Baca Al-Quran, gak bisa kita pakai main-main. Terus, rutin baca Al-Quran. Terus, amal-amal soleh itu harus dawam, kita lakukannya. Dan itu akan membawa bagaimana kita istiqomah, sehingga dengan itu nantinya, insya Allah, kita akhir kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita kehendaki. Karena perlu dawam dulu, istiqomah dulu. Bahwa dengan istiqomah itu Allah akan tutup dia dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung daripada akhirnya. Dan ini harus semua dikerjakan dengan ikhlas. Tidak boleh riya, tidak boleh bangga dengan manusia. Tidak boleh. Kita beramal semuanya karena Allah. Apa yang kita lakukan, Allah pasti lihat. Enggak perlu diperhatikan oleh manusia amal kita, tapi Allah pasti lihat. Tapi ada amal yang memang harus kita lakukan, disaksikan oleh manusia, karena syiar agama Islam yang besar, seperti salat berjamaah, tetap kita harus datang ke masjid, karena ini syiar agama Islam yang besar, seperti umroh, seperti haji, itu syiar. Tapi ada amal-amal yang orang gak perlu tahu, ya. Dan tidak boleh tahu tentang dia salat malam, dia puasa, dia sedekah, gak perlu orang lain tahu. Jadi ada amal-amal yang memang harus dilakukan yang berjamaah, orang lain tahu. Tapi ada amal-amal yang gak perlu orang lain tahu, dan itu harus disembunyikan. Dan betul-betul kita jaga keikhlasan kita supaya amal kita diterima. Karena banyak orang-orang yang beramal yang dia riya, di hari kiamat dibuka oleh Allah enggak ada amalnya. Kenapa? Riya ditampakkan oleh manusia. Bahkan dengan sebab itu dia diazab oleh Allah, naudzubillah. Nasallu sama alafiyah. Jadi ini masalah iman kepada yang akhir, meskipun sudah selesai, tapi tetap kita berusaha bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju akhirat. Itu kita harus jadi anak-anak akhirat, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jangan jadi anak dunia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda. Kunu abna'al akhirah wa la takunu abna'ad dunya, fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Sekarang yang ada ini adalah amal, tidak ada hisab. Nanti besok di hari kiamat yang ada hisab, tidak ada amal lagi. Disuruh kita menjadi anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Bukan berarti kita tidak bekerja, tidak usaha, tidak dagang, tetap wajib. Kita mencari nafkah wajib, tapi kita ingat bahwasannya mencari nafkah itu wajib sekedarnya. Jangan habis waktu kita untuk cari nafkah, jangan habis waktu itu untuk kerja. Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk bermain-main. Bukan untuk bergurau. Bukan untuk dunia, bukan untuk menumpukan harta, bukan. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Maka ini ya tujuan hidup kita. Dan tujuan hidup setelah kita ibadah, tujuan kita dalam hidup ini adalah akhirat. Bagaimana kita masuk ke dalam surga? Itulah orang yang sukses. Jadi sukses yang sebenarnya menurut Al-Qur'an adalah orang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke surga, dia sukses. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini sudah berulang kali saya bawakan ayatnya. Surah Ali Imran surah 3 ayat 185, dicatat itu. Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan mati. Pasti akan mati. Dan ganjaran karma akan disempurnakan nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke sorga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Jadi Allah sudah ingatkan nih, dunia kehidupan yang menipu. Jangan kita tertipu. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Bagaimana kita menuju akhirat, dan bagaimana supaya kita dengan kita melakukan amal-amal yang sedikit ini dengan ikhlas dan ittiba memasukkan kita ke dalam surga. Itu yang kita ingat itu. Kita harus memperbanyak bekal untuk akhirat. Ikhwan fil din, azakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah poin yang ke-40. Poin ke-40, iman kepada qadar. Takdir baik dan buruk. Poin ke-40 halaman 336.

golongan yang selamat, ahlu sunnah wa jamaah, beriman kepada qadar yang baik maupun buruk. Iman kepada qadar meliputi iman kepada setiap nas tentang qadar serta tingkatannya. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak ketetapan Allah Azza wa Jal. Iman kepada qada dan qadar itu sebagaimana Nabi bersabda SAW, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam tentang iman, apa itu iman, Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini hadis sahih terkali Bukhari dan Muslim. Nabi menyebutkan engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan iman kepada qadar baik dan buruk. Baik dan buruk. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-kitabah, yang ketiga al-masyi'ah, dan yang keempat al-khalq. Iman kepada qadar memiliki 4 tingkatan. Yang pertama al-ilmu, yaitu mengimani bahwa Allah dengan ilmunya yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi, Allah Maha mengetahui semua yang ada di langit dengan seluruh isinya, juga semua yang ada di bumi dengan seluruh isinya, serta apa yang ada di antara keduanya, baik secara global maupun secara rinci, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Allah Maha mengetahui tentang daun yang kering ataupun daun yang basah, biji-biji yang tumbuh dan lainnya. Allah Maha mengetahui semua yang gaib, dan Allah mengetahui segala amal perbuatan makhluknya. Allah mengetahui segala ihwal mereka, taat, maksiat, rezeki, ajal, bahagia, celaka dan lainnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Qad ahata bikulli syai'in ilma. Arti ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tentang luasnya ilmu Allah, Allah berfirman di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada Allah. Tidak ada yang mengetahui melainkan Allah sendiri. Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang Allah tidak mengetahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Artinya semua yang ada di langit, di bumi, semuanya sudah diketahui oleh Allah, dan semua sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Enggak ada satupun yang Allah tidak ketahui, enggak ada. Apapun yang terjadi, apa aja, itu Allah mengetahui. Itu perhatikan tuh, semua yang terjadi di langit dan di bumi Allah mengetahui. Enggak ada sesuatu yang terjadi yang Allah enggak tahu. Enggak mungkin, enggak. Tidak mungkin. Apa aja terjadi, semuanya Allah mengetahui. Apakah umat Islam ini dalam kondisi senang, susah, diintimidasi, ada yang dibunuh, ada yang fakir, ada yang susah, adanya banjir, ada longsor, semuanya Allah tahu, semuanya. Dan itu pun berjalan semua dengan kehendak Allah, semuanya. Kita wajib mengimani itu. Jadi orang beriman, dia wajib mengimani semua yang berkaitan dengan masalah al-qada wal-qadar. Makanya kita mengimani qadar itu baik dan buruk. Jadi Allah mengetahui. Makanya ketika kita ini susah, sulit, sakit, Allah tahu atau tidak? Tahu. Yang memberikan cobaan itu siapa? Allah. Jadi ngadukannya kemana? Kepada Allah. Sekarang banyak orang ngadukan kepada manusia.
menunjukkan kepada kebodohan. Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka hanya satu Allah. Dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi harus kita ingat tuh. Bukan diadukan kepada manusia. Sekarang nih banyak orang yang dikasih cobaan sedikit sudah mengeluh pada manusia. Sudah minta sumbangan pada manusia. Ini enggak punya harga diri. Enggak punya muru'ah. Enggak punya izzah. Enggak boleh Islam seperti itu. Apa dia yang susah? Apa dia yang sakit? Semua orang tahu. Sampai di foto dia lagi sakit biar orang tahu. Enggak boleh Islam seperti itu. Cukup dia sakit diadukan kepada Allah. Allah sedang uji dia. Apakah dia beriman tidak kepada takdir yang baik dan buruk. Allah sedang uji dia. Dengan itu, dengan kau dia redo, dia sabar, Allah akan hapuskan dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Mungkin dengan cobaan dan ujian itu Allah akan masukkan dia ke dalam surga dengan sebab itu. Itu harus kita ingat. Bukan diadukan pada manusia. Sekarang kan banyak tuh. Ada kejadian gini. Oh ini ada penuntut ilmu. Bahkan ustaz lagi. Ustaz, ini ustaz lagi susah. Kok lagi susah? Diceritakan pada orang. Waktu dia susah, Allah tahu atau tidak? Allah tahu. Yang memberikan ujian dia susah siapa? Allah. Adukan kepada Allah. Allah pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat dia. Tapi jangan adukan kepada manusia, jangan. Karena Allah sebut dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar bagi dia. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diketahui. Tapi dia harus bertakwa kepada Allah. Bukan dia mengadu pada manusia, minta-minta pada manusia. Itu menghinakan diri kepada manusia. Dia enggak percaya kepada tauhid, rububiyah. Enggak yakin dia kepada rububiyah Allah, enggak yakin. Karena yang mengerjakan semua terjadi langit dan bumi, Allah yang kerjakan semuanya. Berbicara tentang qadar, berbicara tentang perbuatan Allah, tentang kekuasaan Allah. Al-Qadar Qudratullah. Qadar itu kekuasaan Allah. Kita wajib mengimani itu. Allah sedang coba kita dengan berbagai macam cobaan, ujian. Tapi adukan semuanya kepada Allah. Jangan adukan kepada manusia. Jangan mengharap pada manusia. Jangan minta-minta kepada manusia. Ini prinsip dalam kita beragama. Dan itu yang mengajarkan Allah dalam Al-Quran dan mengajarkan Rasulullah SAW. Semua tahu. Jadi jangan antum sampaikan kepada orang ketika antum lapar, enggak punya apa-apa. Allah tahu atau tidak? Tahu Allah. Kenapa diadukan manusia? Di WA, saya lagi susah, lagi sakit. Ustaz, kabarin ke murid-muridnya. Ini kan kebodohan. Ini menghinakan diri pada manusia yang tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Mana ada sahabat seperti itu? Lapar, ngadukan orang, saya lapar. Enggak ada sahabat seperti itu. Yang kehidupan para sahabat lebih susah, lebih fakir, lebih miskin daripada kita sekarang ini. Susah kehidupannya. Tapi mereka sabar dengan apa yang Allah berikan. Karena Allah tahu tentang apa yang mereka. Mereka tahu bahwa Allah ini mengetahui tentang apa yang mereka alami. Jadi jangan adukan kepada manusia, jangan. Adukan semuanya kepada Allah. Itu orang beriman. Kita bicara masalah iman. Dan ilmu kita ini manfaat atau tidak dengan ujian ini. Dan semua yang terjadi ini sudah tercatat dalam Mahfud. 50 ribu tahun Allah ciptakan. Makanya kita baca ini, nggak akan berubah sudah. Apa yang dalam Mahfud tidak berubah, tetap seperti itu. Yang hanya tahu hanya Allah, nggak ada yang tahu. Nabi-nabi, Rasul nggak ada yang tahu yang Allah tuliskan dalam Mahfud. Yang kedua yaitu Al-Kitabah. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua Al-Kitabah. Yaitu mengimani bahwa Allah SWT telah mencatat seluruh takdir makhluk di Lauh Mahfuz. Nabi SAW bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiq qabla yaqluq as-samawati wal arda bi 50 alf sana." Kata
Kataballah maqadir khalaik. Allah telah menulis, kata Rasulullah SAW, Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk qabla yakhluqas samawati wal ardu bi 50 alf sana. Allah telah mencatat seluruh takdir makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tirmizi, Ahmad, Abu Daud, At-Tayalisi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi SAW juga bersabda, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam qala uktub qala rabbi wa madha aktub qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Nabi SAW bersabda, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, yaitu pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Ia menjawab, wahai Rabbku, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadisnya sahih, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Abi Asin, Kitab As-Sunnah, Al-Ajurah, Ma'asyari'ah, Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud tulisi dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Hadisnya sahih. Jadi suruh tulis tentang seluruh takdir makhluk. Jadi semua sudah tercatat ini, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Enggak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah, dan enggak ada yang terluput dari apa yang Allah sudah catat dalam Mahfud. Jadi kita sekarang ini yang kita lakukan, ini semuanya sudah tercatat dalam Mahfud, semuanya. Sampai manusia masuk sorga, masuk neraka, Allah sudah catat semuanya lengkap. Tapi tidak ada satupun yang tahu. Enggak ada. Malaikat-malaikat enggak ada yang tahu. Hatta Rasulullah SAW juga tidak tahu apa yang Allah sudah catat di Lauh Mahfudz, tidak tahu. Jadi enggak ada yang tahu seperti ini. Ini hanya Allah yang tahu. Ilmunya hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Sungguh yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Artinya Allah mengetahui semua yang di langit, semua yang di bumi, semuanya. Enggak ada satupun yang terluput. Tadi sudah kita bahas tentang ayat dalam surah Al-An'am ayat 59. Antum bisa bayangkan, enggak ada satupun daun yang jatuh di seluruh dunia ini. Maka Allah tahu, daun yang jatuh, daun yang kering, daun yang basah, biji yang tumbuh, semua tahu. Jadi apa yang ada di langit, di bumi, di dalam bumi, di dalam lautan, semuanya Allah tahu. Enggak ada yang terluput dari ilmunya Allah. Enggak mungkin ada sesuatu yang Allah tidak ketahui, tidak mungkin. Kenapa? Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, dan semua yang terjadi di langit dan di bumi, semua sudah tercatat dalam Mahfudz, semuanya. Apa aja? Seperti yang sekarang terjadinya gempa, longsor, banjir, itu sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah tercatat semuanya. Gitu. Makanya itu harus kita ingat bahwa Allah Maha mengetahui semuanya, semuanya tercatat dalam Mahfudz. Enggak ada satupun yang terjadi yang tidak tercatat, dia mungkin, enggak mungkin. Semua sudah tercatat. Karena yang mengatakan demikian Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid, dalam surah Al-Hadid ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likay la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Di surah Al-Hadid ayat 22, ayat 23, saya tulis di situ ayat 22-nya. Tidaklah musibah, bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz, yaitu dalam kitab, yaitu Lauh Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kalian tidak berduka cita dengan apa yang terluput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh.
Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh. Artinya Allah sudah menciptakan semuanya dan Allah sudah takdirkan semuanya sebelum Allah menciptakannya. Dan itu mudah bagi Allah supaya manusia tidak bergembira dengan apa yang diperoleh. Karena apa yang diperoleh, apa aja yang diperoleh, itu suatu waktu juga akan hilang. Pasti akan hilang dan lenyap. Dan juga tidak boleh dia berduka cita terhadap yang luput. Enggak boleh berduka cita dengan apa yang luput bagi dia. Apakah meninggalnya orang tua dia, anaknya, istrinya, suaminya, atau hartanya, atau dia bangkrut atau yang lainnya. Jangan duka cita. Karena Allah sudah takdirkan demikian. Dan apa yang Allah takdirkan buat kita, itu yang terbaik buat kita. Jadi semua sudah tercatat. Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, apa yang telah ditakdirkan menimpa manusia tidak akan meleset darinya. Dan apa yang ditakdirkan tidak mengenai manusia, maka tidak akan mengenainya. Sudah kering tinta pena itu dan sudah ditutup semua catatan. Ini dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Takdir ini mengikuti ilmunya Allah. Takdir ini mengikuti ilmu Allah. Baik secara global maupun rinci. Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat dalam Lauh Mahfuz segala sesuatu yang dikehendakinya. Sedangkan apabila Allah menciptakan janin ketika mencapai 4 bulan, maka Allah SWT mengutus kepadanya seorang malaikat yang diperintahkan untuk mencatat 4 hal, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ketika janin itu berumur 120 hari di perut ibunya, ditiupkan ruh, ya 120 hari itu ditiupkan ruh, maka dicatat itu semuanya, rezekinya, ajalnya, amalnya, serta celaka atau bahagia. Jadi sudah tercatat. Orang beriman kalau sudah mengetahui ini, tenang dia. Makanya dikatakan oleh para ulama salaf bahwa mengimani qadar itu yudhibul hamma wal gham. Beriman kepada qadar itu menghilangkan kesusahan, kesedihan, kegundahan, akan hilang itu. Mengimani itu. Sudah ajal. Jadi kalau ada yang meninggal, ya sudah ajal, enggak usah takut. Ada penuntut ilmu meninggal, ada ustadz meninggal, ada syekh meninggal. Ya berarti sudah apa ini? Sudah ajal, sudah waktunya. Enggak usah ditakuti. Dan kita pun akan apa? Mengikuti mereka. Kan ketika kita ada yang meninggal, kita ucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguh kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita ini milik Allah semuanya. Yang sudah meninggal dan kita pun akan kembali kepada Allah. Makanya ketika kita masuk ke pemakaman, yang kita ucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah sama. Saya ulang lagi. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi kita menyebutkan di sini bahwa kita ini akan mengikuti mereka. Lahikun artinya kita akan nanti mengikuti mereka, sama seperti mereka. Mereka meninggal, kita akan juga sama, pasti, gak mungkin enggak. Tapi kenapa orang pada takut sekarang ini? Ada berita kematian, takut. Gak boleh orang beriman takut. Kita ini pasti akan mati. Yang perlu bagi kita sekarang ini mempersiapkan bekal untuk mati. Gak usah takut, karena ajal sudah pasti, ajal itu. Jadi setelah kita menyebutkan bahwa kita ini akan kembali kepada Allah, bahwa kita akan ikut, kita minta kepada Allah nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kami dan kalian al-afiyah. Al-afiyah itu artinya diselamatkan dari azab, dari siksa, dari petaka. Kita minta kepada Allah. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kemudian selanjutnya. Kemudian yang harus diketahui oleh setiap muslim bahwa kita wajib mengimani qada dan qadar yang baik dan buruk, manis dan pahit. Qada dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya.
Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perhatikan bahwa qadar ini ada yang baik, ada yang buruk, manis dan pahit. Qadar dan qadar merupakan rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorang pun dari makhluknya. Dan kewajiban kita adalah mengimani dan beramal sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu kewajiban kita. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saya bacakan riwayatnya. Jadi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah datang kepada Nabi SAW Suraqa bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu an. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'anna khuliqna al-an fima al-amalu al-yawma afima jaffat bihi al-aqlam wajarat bihi al-maqadir am fima yastaqbil. Qala, la, bal fima jaffat bihi al-aqlam wajarat bihi al-maqadir. Qala, fa fima al-amal? Faqala, i'malu fakulun muyassar. I'malu fakulun muyassar. Dalam ayat yang lain sebutkan, i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Kata Suraqa bin Malik bin Ju'shum radhiyallahu anhu, berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami ini seolah-olah kami diciptakan sekarang ini. Untuk apa amal hari ini yang kita lakukan ini? Apakah yang kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan hari ini ini? Ini apa yang Allah sudah tuliskan dalam mahfud, yang sudah berjalan takdir, atau dengan apa yang akan datang? Kata Nabi, tidak. Yang apa yang kita lakukan hari ini, semua amal-amal itu berjalan dengan apa yang sudah dituliskan di lauh mahfud dan sudah berjalan dengan takdirnya. Ditanya lagi oleh Suraqa bin Malik, fa fimal amal? Kalau gitu buat apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan? Buat apa kita beramal? Apa jawaban Rasulullah SAW? I'malu, beramallah kalian, fa kulun muyassar, semua sudah dimulakan oleh Allah. Jadi suruh kewajiban kita apa? Mengimani takdir. Yang kedua apa? Beramal. Saya ulangi lagi, kewajiban kita mengimani takdir, kemudian yang kedua beramal. Bukan membahas, bukan. Kita enggak perlu bahas, sudah imani sudah. Jadi kewajiban kita untuk mengimani semua yang ada itu. Mungkin dalam hadis-hadis banyak sekali penjelasan tentang masalah ini. Kita wajib mengimani semuanya dan kewajiban kita mengamalkan. Jadi harus kita perhatikan bahwa kita kewajibannya untuk mengamalkan. Enggak usah kita pikirkan bagaimana tentang takdir kita. Kita enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Siapapun dia enggak ada yang tahu. Tapi kewajiban kita mengamalkan. Karena Allah sudah jelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi sudah jelaskan jalan yang membawa manusia kepada kebahagiaan, sudah jelaskan lengkap. Jalan yang membawa manusia kepada celaka, ke neraka, sudah jelaskan lengkap dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Lengkap semua. Al-Qur'an ini kitab petunjuk hidayah. Al-Qur'an ini hudan linnas, hudan lil muttaqin. Disuruh baca, pahami, diamalkan. Gitu. Bukan untuk dilakukan, bukan, tapi untuk diamalkan. Jelas, yang membawa manusia ke surga sudah dijelaskan lengkap. Yang membawa manusia ke neraka sudah dijelaskan lengkap. Semua lengkap sudah. Enggak ada yang terluput. Makanya agama Islam ini sudah sempurna. Tinggal kewajiban kita mengimani dan kemudian mengamalkan. Ini penting enggak masalah? Kita beragama penting. Supaya kita enggak bimbang dan enggak ragu. Karena setan terus berusaha bagaimana meragukan kita. Setan. Tapi kewajiban kita mengamalkan. Dan semuanya mudah. Enggak ada yang sulit dalam agama. Enggak mungkin Allah menurunkan agama Islam yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Agama semuanya mudah. Dan amal-amal syariat semuanya mudah. Enggak ada yang sulit bagi manusia. Tidak ada. Semuanya mudah. Enggak mungkin. Makanya Nabi bersabda, inna hadha dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Agama Islam mudah. Enggak ada yang
Gak ada sulit, gak ada yang susah. Dan semuanya yang membawa manusia ke surga itu sudah jelas dan mudah, gak sulit. Yang membawa ke neraka juga sudah jelas, dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang surga, banyak sekali. Ayat yang menjelaskan tentang neraka, jelas sekali. Tinggal kita berusaha bagaimana kita mengamalkannya. Ketika jalan menuju neraka, yang salah kita. Yang salah kita. Karena kita punya kehendak, makanya kita bahas yang selanjutnya, al-masyiah. Kehendak. Jadi manusia ini punya kehendak. Dia bisa pilih. Umpamanya ada pengajian. Mau ngaji dan tidak mau ngaji, dia punya kehendak. Umi dia gak mau ngaji, ya berarti memang dia gak mau. Ada amal soleh, dia tidak mau amalkan. Ada perbuatan baik, dia gak mau amalkan. Dia punya kehendak. Ketika dia diazab oleh Allah, karena perbuatannya dia. Gak bisa, ya Allah, engkau sudah takdirkan dalam mahfud. Siapa yang tahu dari mahfud? Gak ada yang tahu. Engkau takdirkan saya begini. Gak ada yang tahu. Dari mana dia tahu? Orang gak. Jadi gak boleh orang itu menggunakan takdir dalam perbuatan dosa dan maksiat, gak boleh. Kalau musibah boleh. Musibah umpamanya terjadi banjir, ini takdir Allah, betul. Kemudian anaknya dia meninggal, takdir Allah, betul. Dalam masalah musibah, kalau menggunakan takdir dalam masalah maksiat, gak boleh. Saya gak sholat karena takdir Allah. Saya mencuri, takdir Allah. Orang berzina, takdir Allah, gak boleh. Tidak boleh. Dosa, dosa besar. Tapi kalau masalah musibah, boleh dia mengatakan ini takdir Allah. Kemudian yang ketiga, al-masyi'ah, kehendak. Itu bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Semua gerak-gerik yang terjadi di langit dan di bumi hanya dengan kehendak Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kerajaannya apa yang tidak diinginkan oleh Allah. Artinya gak mungkin ada terjadi di langit dan bumi yang Allah gak kehendaki, gak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Mengimani masyiah, kehendak Allah yang pasti terlaksana, dan kudrah kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Tentang hal ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kata beliau, masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajri al-fata wal musin ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan. Jadi disebutkan oleh Imam Syafi'i, ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Apa yang kau kendaki pasti terjadi, kendati aku tidak mengendakinya. Sedangkan apa yang aku kehendaki, jika tidak engkau kehendaki, pastilah tidak terjadi. Khalaqtal ibada ala ma'alimta fa fil ilmi yajri al-fata wal musin. Telah engkau ciptakan hamba-hamba sesuai dengan apa yang engkau ketahui. Di dalam ilmu berlangsung kehidupan orang muda dan orang tua. Ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa hadha lam tu'in. Kepada ini engkau anugerahkan dan engkau terlantarkan. Ini engkau tolong dan ini engkau tidak tolong. Fa minhum syaqiyun wa minhum sa'id wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang celaka dan di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang buruk, di antara mereka ada pula yang baik. Ini penjelasan Imam Syafi'i rahimahullah. Di dalam diwan Imam Syafi'i dijelaskan juga dalam kitab Manhajul Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Jadi Allah yang Maha Adil dan Allah Maha Bijaksana, Allah memberi karunia kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menahan dari siapa pun yang Allah kehendaki. Allah memberi kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menghinakan siapa pun yang Allah kehendaki. Jadi semua sudah Allah kehendaki, enggak mungkin ada terjadi yang Allah enggak kehendaki, enggak mungkin. Allah Al-Alim Al-Hakim Al-Qadir berfirman, قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تُلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Katakanlah Muhammad, wahai Rabb, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan. Dalam surah Ali Imran ayat 26-27. Untuk melihat di sini, Allah menyebutkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah cabut dari siapa yang Allah kehendaki. Allah muliakan siapa yang Allah kehendaki, Allah hinakan semua siapa yang Allah kehendaki. Allah menyebutkan dengan kalimat di sini yaitu kalimat mantasya. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasya. Apa yang Allah kehendaki. Adanya penguasa-penguasa yang zalim, Allah kehendaki atau tidak? Saya ulangi lagi. Adanya penguasa yang zalim, Allah kehendaki atau tidak? Allah kehendaki. Allah yang kehendaki. Tentunya apa yang Allah kehendaki banyak hikmahnya, banyak hikmahnya. Adanya Fir'aun, ya Allah yang kehendaki ada Fir'aun. Adanya iblis, Allah yang kehendaki adanya iblis. Adanya orang kafir, Allah yang kehendaki adanya orang kafir. Tapi semua ada hikmahnya. Dan semua perbuatan Allah itu baik semuanya. Kenapa? Allah ciptakan itu ada kehendak yang lain. Gitu. Ada yang murni baik diciptakan oleh Allah. Seperti malaikat murni baik. Nabi-nabi murni baik. Tapi ada yang diciptakan memang jelek. Murni jelek. Seperti iblis. Orang kafir. Murni jelek. Tapi Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki. Seperti itu. Tapi jelas ada hikmahnya. Mengikuti ketika berbicara tentang kekuasaan, Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Kadang-kadang kekuasaan orang-orang zalim itu lama. Bisa puluhan tahun. Fir'aun zalimnya luar biasa. Mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Tapi tetap ada dakwah dari Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Dan tetap dia demikian sampai dia mati dalam keadaan kafir. Seperti itu. Ada banyak hikmahnya agar manusia kembali kepada Allah. Jadi semua yang Allah takdirkan ini itu penuh dengan hikmah. Semua banyak hikmahnya. Puluhan hikmah. Enggak bisa dihitung kata Ibnu Qayyim. Kalau kita mau cari tentang hikmah Allah, ribuan hikmah yang bisa kita ambil. Dari semua yang Allah takdirkan, yang Allah ciptakan, yang Allah kehendaki semuanya ini. Jadi orang yang beriman itu melihat seperti itu, ya ini kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Berbicara tentang kekuasaan, tentang penguasa, raja atau yang lainnya, ini Allah. Berbicara tentang kekuasaan Allah. Kewajiban kita adalah bersabar terhadap kezaliman. Itu seperti itu. Jadi sebelumnya sudah ada penguasa yang zalim. Yang kita kewajibannya apa? Sabar. Sabar. Makanya di sini berbicara tentang kekuasaan Allah, kekuasaan yang Allah berikan itu ya dengan kehendak Allah. Kadang banyak kita lihat penguasa-penguasa yang zalim membunuh kaum muslimin, bukan satu, bukan dua, ratusan ribu, mungkin sudah jutaan sekarang ini. Contohnya seperti Syria. Syria, Bashar Assad. Orang semuanya bilang, kok gak mati-mati dia? Sampai sekarang gak mati-mati. Ini berjalan dengan kehendak Allah. Tentu ada hikmahnya. Kenapa Allah tetapkan dia seperti itu? Ada hikmahnya. Dan juga ada sebabnya yang kaum muslimin mesti mengambil pelajaran. Sebab asalnya itu untuk ingat, kenapa terjadi demikian sampai puluhan ribu, ratusan ribu? Hancur sudah semuanya. Itu awalnya apa? Awalnya kaum muslimin gak sabar. Dan harus ingat nih, awalnya kaum muslimin gak sabar. Apa? Demo kepada penguasa. Tuh ingat tuh, demo kepada penguasa. Akhirnya apa? Ya penguasa gak mau di demo. Gak mau diberontak oleh
rakyatnya. Yang ada terus pembunuhan kaum muslimin sampai hari ini belum selesai itu. Maka ini disuruh ketika menghadapi penguasa yang zalim, jahat, disuruh apa oleh Rasulullah SAW? Disuruh apa? Sabar. Sabar. Yang penting kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhkan perbuatan maksiat. Sabar. Jadi jangan kemudian kita seperti, oh saya bisa, mampu melengsarkan. Ini kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan Allah. Penguasa ini diberikan oleh Allah kekuasaan sebagai cobaan, ujian buat dia. Karena kita mau lengsarkan apa yang Allah sudah berikan, bagaimana? Ini masa kekuasaan Allah yang kita harus sabar. Dan sebelum kita banyak, atau di zaman sahabat, tabi'in banyak. Dan dulu ada namanya Hajjaj bin Yusuf dulu. Itu belum lama waktunya setelah Khulafaur Rasyidin meninggal, datang kekuasaan yang kemudian di situ ada gubernurnya Hajjaj bin Yusuf yang membunuh kaum muslimin, kurang lebih 120 ribu kaum muslimin dibunuh. Bukan sekaligus, terus banyak orang-orang yang baik dibunuh. Tapi berjalan dengan kehendak Allah. Mengikuti kewajiban kita untuk sabar. Dan Allah mengendaki semuanya ini, apa yang terjadi, baik dan buruk, berjalan dengan kehendak Allah. Kita orang kaya miskin, berjalan dengan kehendak Allah. Orang dapat hidayah, petunjuk atau sesat, berjalan dengan kehendak Allah. Makanya Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Allah menyeru manusia ke Darussalam, ke surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi masalah hidayah, masalah kesesatan, itu semua di tangan Allah. Allah yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini berbicara tentang kekuasaan Allah. Perhatikan ya, manusia makhluk yang mengendaki khalik. Allah penguasa, Allah pemilik langit dan bumi. Allah enggak boleh tanya tentang apa yang Allah perbuat, enggak boleh. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Makanya dalam masalah qada dan qadar itu enggak, kita harus jauhkan lima wa kaifa. Kenapa begini? Kok bagaimana kok bisa begini terjadi? Enggak boleh. Karena ini menentang takdir. Kewajiban kita mengimani sudah. Karena Allah sebagai penguasanya, Allah mendaki demikian, kewajiban kita untuk mengimani itu. Tapi yang harus kita ingat bahwa Allah punya kehendak, manusia punya kehendak atau tidak? Punya kehendak. Manusia punya kehendak. Tapi apa yang dikehendak yang dikehendaki oleh manusia tidak pas dari kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Dan tidak akan berkehendak melengkapi yang dikehendaki oleh Allah rabbul alamin. Ya, saya pikir sampai di sini dulu karena ini panjang pembahasannya. Perlu sedikit demi sedikit supaya paham, karena takutnya antum berat ini masalah takdir ini. Cuma yang pokok, pada akhirnya semua ilmu itu mudah. Kewajiban kita yang paling pokok adalah mengimani dan mengamalkan. Itu penting dalam masalah takdir. Jangan nanya, kok kenapa begini, kok kenapa begini, yang enggak bisa dijawab. Kok kenapa Allah ciptakan ini, kok kenapa terjadi begini, Allah sudah kehendaki. Kita enggak berhak ngatur. Yang memiliki siapa? Allah. Kan manusia sekarang pengen jadi ngatur dia. Untuk urusan manusia aja manusia ngatur. Ini urusan Allah aja manusia pengen ngatur. Apalagi urusan manusia. Kan enggak boleh. Kita kewajiban kita untuk mengimani dan mengamalkan. Semua dijelaskan dalam Al-Qur'an. Semua dijelaskan dalam sunnah Nabi. Tinggal kita amalkan, mudah, enggak sulit. Gitu. Kalau kita bertanya, enggak akan bisa. Makanya pertanyaan-pertanyaan itu nanti ada penjelasannya, supaya juga antum paham sebelum timbul pertanyaan. Nanti ada pertanyaan lagi, masalah-masalah berkaitan dengan takdir. Antum lihat di halaman 346, halaman 346.
Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah yang wafat tahun 320